0: gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
1: Melalui tunnel terowongan silaturahim, ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
0: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
2: Bahwa di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
0: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Sugianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli saat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga ASKI Rehoboth Jakarta.
5: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk ya teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tetapi tidak memiliki berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja, kan kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada. Dengan bahasa isyarat ini akhirnya teman-teman tuli juga mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya, Mas.
4: Adapun gembala sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
6: Inilah, ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang butuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin bukan, mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
4: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
7: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak. Nah, pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
4: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
3: Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Wahtiar Rifai melaporkan selengkapnya.
8: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya.
9: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Tengah mengungkapkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah mencapai 195.000 orang atau 1,7% dari jumlah penduduk. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Kepala BNNP Jawa Tengah Agus Rohmat mengatakan, peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan khususnya bagi generasi muda.
8: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap. Jadi hari ini kita menggandeng Ibu Wali Kota dan jajarannya, termasuk Forkombinda. Kita berharap dengan dukungan Forkombinda dan masyarakat serta perguruan tinggi, para pelajar, ini bisa mampu kita tekan.
9: Agus Rohmat usai kegiatan Jalan Sehat HANI 2026 di kantor BNNP Jawa Tengah kemarin menjelaskan, berdasarkan hasil survei prevalensi BNN secara nasional, penyalahgunaan narkoba pada kelompok generasi muda mengalami kenaikan sekitar 2%. Karena itu menurutnya BNNP Jawa Tengah memfokuskan program tahun ini pada pencegahan sejak dini melalui pelibatan generasi muda. Menurutnya anak-anak muda tidak hanya menjadi sasaran edukasi, tetapi juga didorong sebagai agent of change serta agent of influence dengan memproduksi konten kreatif di media sosial yang mengampanyekan bahaya narkoba. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Menurut Agustina, peringatan HANI 2026 tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga merupakan agenda bersama untuk mewujudkan Kota Semarang yang bersih dari narkoba.
10: Saya kira kondisi lingkungan yang sehat dan bersahabat juga menentukan masyarakat ini bisa menghindarkan diri dari godaan narkoba. Kita juga berterima kasih kepada teman-teman kepolisian yang selama ini bekerja sama dengan BNN dan Kesbanglin Maspol.
9: Ia mengatakan pemerintah Kota Semarang akan bersinergi dengan BNN, kepolisian, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda untuk menghadirkan berbagai kegiatan positif yang mampu menarik perhatian masyarakat sekaligus menjauhkan mereka dari penyalahgunaan narkoba. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Puluhan ribu sekolah di Indonesia masih membutuhkan perbaikan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Melalui program revitalisasi sekolah, pemerintah menargetkan perbaikan bangunan pendidikan secara bertahap hingga 2028. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
11: Laporan khusus.
12: Karena kita pertama kita ingin mengajak bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya dilakukan di
13: program revitalisasi sekolah merupakan salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Atas hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi meninjau langsung hasil program revitalisasi sekolah di berbagai daerah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program peningkatan sarana pendidikan di wilayah Indonesia Timur berjalan optimal. Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani mengatakan, dipilihnya daerah Kupang sebagai lokasi peninjauan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan khususnya di sektor pendidikan yang tidak hanya berfokus pada daerah Pulau Jawa.
12: Tapi kita ingin sama-sama melihat bahwa pemerataan pembangunan dalam konteks hari ini adalah peningkatan kapasitas SDM dilakukan di Indonesia bagian timur yang kita juga tahu gap pembangunan di timur ini pun juga cukup besar ya dengan pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Tapi ternyata hari ini sama-sama kita melihat pembangunan ini pun berdampak di Indonesia Timur terutama di Kupang.
13: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jumlah sekolah yang akan direvitalisasi pada 2026 dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pada awalnya pemerintah daerah menganggarkan revitalisasi 22 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Namun jumlah tersebut dikurangkan menjadi 7 sekolah akibat pemotongan dana bagi hasil atau DBH serta kebijakan efisiensi anggaran. Setelah dilakukan evaluasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Pemprov DKI memutuskan menambah 4 sekolah yang dinilai memiliki kondisi paling mendesak.
14: Sebenarnya untuk 2026 ini dianggarkan 22 SD, SMP, SMA yang akan direvitalisasi atau renovasi oleh pemerintah daerah. Tetapi karena kemudian ada pemotongan DBH dana bagi hasil, dari 22 itu menjadi 7 yang dijalankan.
13: Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, dengan Sekretariat Negara dalam pelaksanaan program revitalisasi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Koordinasi dinilai perlu diperkuat agar pelaksanaan program tidak menimbulkan tumpang tindih ataupun kebingungan di tingkat sekolah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati mengatakan, saat ini terdapat 2 jalur pelaksanaan program revitalisasi sekolah. Sebanyak 11.744 sekolah menjadi bagian dari program yang dikelola Kemendikdasmen melalui APBN dan telah memasuki tahap perjanjian kerja sama sehingga progresnya dapat dipantau. Sementara sebanyak 60.000 sekolah merupakan perluasan program berdasarkan instruksi presiden yang dikelola melalui Sekretariat Negara.
15: Sekarang ada 2 pintu revitalisasi. Pintu yang ada di pos APBN langsung di Dikdasmen dan ada pos yang langsung dari Sesnek. Nah ini persoalan lagi. Kementerian masih sulit untuk memantau sudah sejauh mana. Sekolah juga tidak tahu sejauh mana yang masuk melalui Sesmen kapan akan dieksekusi. Sesnek ini saya kira yang kemudian harus dipikirkan.
13: Pemerintah menargetkan penuntasan perbaikan sekolah yang rusak di seluruh Indonesia dapat selesai hingga tahun 2028. Diharapkan program revitalisasi 71.744 sekolah dapat dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
15: bagaimana
13: Indonesia.
15: Bagaimana caranya supaya nanti tidak terjadi kebingungan ketika sekolah, saya sudah masuk Bu, tapi saya snack, sudah sejauh mana.
3: Harapan masyarakat agar program revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar saja, karena masih banyak sekolah di daerah terpencil yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan dan membutuhkan perhatian. Berikut tanggapan masyarakat.
11: Ya, pemerintah sudah seharusnya untuk melakukan revitalisasi terhadap sekolah-sekolah yang memang dinilai membutuhkan, tentunya dalam hal ini fasilitas yang dianggap sudah tidak memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, seperti bangunan yang sudah tidak layak pakai, kemudian fasilitas yang tidak lengkap seperti kursi dan meja, karena pendidikan itu adalah modal penting untuk pembangunan bangsa. Sebuah bangsa tidak akan bisa maju apabila tidak didukung dengan pendidikan yang tepat bagi generasi penerusnya. Sekolah yang bagaimana yang layak untuk diperbaiki tentunya adalah sekolah-sekolah yang memang sudah tidak memadai dalam proses belajar mengajar. Tentu pemerintah bisa melakukan pendataan sekolah-sekolah mana saja yang memang sudah tidak layak dan membutuhkan berapa banyak anggaran untuk proses perbaikan, karena rasanya akan percuma apabila dengan program makan bergizi gratis tapi sekolah untuk anak-anak generasi penerus bangsa malah tidak ada.
16: Harapan kami sih ya, program ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar ya. Misal nanti bisa ke sekolah daerah yang terpencil, yang jauh, memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang segera. Menurut saya sih kayak gitu. Terus pemerataan penting ya, agar anak Indonesia memiliki kesempatan belajar di lingkungan yang aman, nyaman, kayak gitu sih, tanpa mandang daerah tempat tinggalnya, Mas.
3: Editorial RI pagi ini mengangkat topik negara hadir tuntaskan revitalisasi sekolah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menggulirkan percepatan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026 membuktikan kehadiran negara secara nyata untuk meruntuhkan rantai ketimpangan infrastruktur sekaligus menjamin keselamatan jiwa jutaan peserta didik dari ancaman bangunan sekolah yang rapuh. Tahun 2025 lalu, dengan alokasi anggaran Rp16,9 triliun, pemerintah sukses merampungkan 16.167 sekolah. Lompatan kebijakan di tahun 2026 ini menunjukkan eskalasi luar biasa. Tatkala target awal yang menyasar 11.744 sekolah dengan anggaran senilai Rp13,4 triliun secara progresif diperluas melalui penambahan 60.000 satuan pendidikan baru sesuai instruksi langsung Presiden, sehingga total sasaran 71.744 satuan pendidikan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah masif yang diproyeksikan tuntas paling lambat tahun 2028 ini tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek fisik renovasi dinding maupun atap semata, melainkan sebuah instrumen kebangkitan peradaban yang menerapkan mekanisme swakelola partisipatif guna menyerap hingga 1,1 juta tenaga kerja lokal serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat akar rumput secara simultan. Kendati demikian, pengawalan ketat dari seluruh elemen pengawas independen dan masyarakat tetap mutlak diperlukan agar sebaran anggaran yang sangat besar tersebut tepat sasaran, terutama dalam memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, kawasan terdampak bencana, serta sekolah-sekolah darurat yang selama puluhan tahun luput dari perhatian serius pemerintah daerah. Momentum transformasi besar-besaran ini harus dijawab oleh para pendidik dan anak didik dengan lonjakan motivasi belajar yang tinggi sebab kualitas ruang kelas yang aman, sehat dan bermutu adalah fondasi utama melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, kompetitif dan bermartabat demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih gemilang. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Israel melancarkan upaya penangkapan besar-besaran di tepi barat dari Jumat malam hingga Sabtu pagi dan menahan setidaknya 80 warga Palestina. Kurang dari sehari setelah 4 warga Palestina dan seorang warga Israel tewas dalam bentrokan di kota Tel, selatan Nablus. Dalam sebuah pernyataan pers, lembaga swadaya masyarakat LSM Palestinian Prisoner Club menyatakan pihak-pihak yang menjadi sasaran dalam operasi tersebut mencakup para mantan tahanan, seraya menambahkan bahwa sebagian besar penangkapan baru-baru ini dilakukan sebagai respon atas tindakan warga Palestina yang melawan serangan para pemukim dan berupaya melindungi kota serta tanah mereka. Dari dunia olahraga, Miss Baladona menjadi juara satu di kelas E 1200 meter Indonesia Horse Racing Kejurnas Seri 1 Indonesia Derby 2026. Joki Angel Manarisip tengah on fire berkat meraih piala Susi Air dengan total hadiah Rp15 juta. Race ke-6 itu berlangsung di lapangan pacuan kuda Legok Jawa di Pangandaran, Jawa Barat pada Minggu 26 Juli 2026. Pacuan diikuti oleh Megatama dari Satrio Anom Stable, Miss Baladona dari Nona Cindy Stable, dan DiCaprio dari Van Duller Stable. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia, padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3. Dan semoga informasi kita bertambah di kesempatan pagi ini. Dan selanjutnya hingga nanti di pukul 10, saya masih temani Anda, masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi. Dan kita nanti masuk di lanjutan lintas fak-fak siang. Cuaca saat ini masih cukup cerah, selamat beraktivitas untuk Anda. Dan pastikan Anda tidak pindah frekuensi, stasiun di Pro 1 Fak-fak, kanal informasi dan inspirasi.

Hanai Timbisca berasal dari kepercayaan masyarakat asli Amazon, khususnya suku Asaninka di sekitar Ucayali Peru. Masyarakat lokal percaya bahwa Hanai Timbisca adalah sungai suci yang dijaga oleh roh-roh penjaga hutan. Air mendidihnya dianggap sebagai kekuatan alam yang tidak boleh disepelekan karena bisa menyembuhkan tetapi juga bisa membunuh. Walau Amazon tidak dekat dengan gunung berapi, panas sungai ini berasal dari retakan geotermal dalam bumi yang memanaskan air bawah tanah hingga mengalir ke sungai.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Kulit itu, Berto dulu kerja biasa-biasa saja. Tapi sekarang, bisa buka usaha sendiri.
1: Itu lagi, saya dengar dia itu rajin investasi dari dulu. Jadi dia uang tak putar terus, bukan habis begitu saja.
0: Hah? Investasi? Kasihan, saya ini juga baru kerja. Uang juga pas-pasan, bagaimana bisa investasi?
1: Kawan nih, investasi itu bukan cuma buat orang yang banyak uang saja, oh. Kita bisa mulai dari yang kecil juga.
0: Serius ini? Tapi saya takut tuh salah pilih tempat, nanti kena tipu lagi.
1: Makanya, kita juga harus hati-hati. Cek dulu apakah terdaftar di otoritas jasa keuangan atau tidak. Pokoknya jangan asal percaya yang janji-janji untung besar itu. Investasi bukan soal seberapa besar uang yang kita miliki, tapi seberapa bijak kita mempersiapkan masa depan. Investasikan waktumu, pengetahuanmu, dan danamu untuk masa depan.
2: Pendengar, pukul 9.48 menit waktu Indonesia Timur. Dan terima kasih untuk pendengar yang masih tetap memantau siaran Pro 1 Fak-Fak hingga saat ini. Selanjutnya pendengar, kami bagikan informasi kembali untuk Anda. Datang dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri finish sebagai juara Cina Open 2026. Fajar Fikri sukses menuntaskan perlawanan ketat unggulan pertama Kim Won Ho, Seo Seung Jae, 16-21, 21-19, 21-19.

Pertandingan berlangsung selama 71 menit di lapangan 1 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok pada minggu kemarin. Sebelumnya Fajar Fikri juga mengalahkan Kim Seo di final Japan Open 2026 pada 19 Juni lalu. Dan pendengar, keunggulan tersebut mampu dipertahankan Kim Seo hingga akhir game pertama. Namun Fajar Fikri yang tidak mau kalah mulai memberikan perlawanan serius di game kedua. Dan game dimulai, Fajar Fikri terus mengajak Kim Seo bermain rally dan memaksa kedudukan ketat hingga 16-16. Akan tetapi, pasangan Indonesia mampu mencatatkan 2 poin beruntun untuk lepas mengakhiri jual beli poin. Dan pendengar, skor imbang bertahan hingga 11-11 dan Kim Seo berhasil mencatatkan 2 poin beruntung memimpin, tapi Fajar Fikri berhasil menyalip keunggulan tersebut. Dan pendengar, Fajar Fikri sukses menjadi juara secara back to back Japan Open 2026, dilanjutkan China Open 2026 hanya dalam rentang waktu 2 minggu. Dan pendengar, kalahkan ranking 1 dunia secara beruntun, Fajar Fikri juara China Open 2026. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

Liburan menjadi satu di antara kegiatan yang berharga dan menyenangkan, tidak hanya bagi orang tua, tetapi juga bagi anggota keluarga lainnya. Menghabiskan waktu liburan bersama keluarga adalah pilihan yang tepat. Selain mempererat ikatan batin, liburan dengan bepergian memiliki manfaat untuk kesehatan, menghilangkan kejenuhan dari kegiatan sehari-hari, serta meningkatkan kualitas hubungan orang tua dan anak. Liburan bersama keluarga dapat tetap mengasyikkan tanpa harus merogoh kocek yang dalam dengan tips seperti berikut. Cari destinasi wisata yang menawarkan aktivitas di luar ruangan. Pilih penginapan murah dengan review yang baik, terutama yang menawarkan fasilitas ramah anak. Pesan tiket pesawat dan penginapan jauh-jauh hari, upayakan saat hari kerja agar lebih murah. Manfaatkan promosi dan diskon untuk penginapan, tiket pesawat, dan tiket destinasi wisata. Gunakan kendaraan pribadi bila memungkinkan menjangkau lokasi destinasi yang dituju. Buat jadwal yang fleksibel agar liburan santai dan tidak terburu-buru. Jangan menyusun rencana kegiatan yang padat agar tidak terlalu capek. Eksplorasi lokasi wisata menarik yang dekat dari tempat tinggal.

0: lagi belajar tentang sejarah Sumpah Pemuda ya. Kakak tahu Sumpah Pemuda toh?
1: Tahu dong, Sumpah Pemuda itu kan diikrarkan pada 28 Oktober di tahun 1928 di Jakarta, yang dimana mempunyai momen penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.
0: Oh iya weh, bursa baca juga terjadi di Kongres Pemuda 2 toh kakak. Terus kakak, apa yang melatar belakangi kongres tersebut ya?
1: Jadi begini, kode ngare, sebelum Sumpah Pemuda ada Kongres Pemuda 1 di tahun 1926. Waktu itu para pemuda mulai menyadari pentingnya persatuan untuk melawan penjajahan Belanda. Jadi Kongres Pemuda 2 ini melanjutkan semangat tersebut. Nah, di kongres itu banyak organisasi pemuda

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pendengar, kita ada di lanjutan lintas Fak-fak siang. Selanjutnya kami temani Anda masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi hingga kebersamaan kita nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Kami juga ingatkan untuk Anda, sampaikan keluhan Anda nantinya di Halo RRI pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda pendengar yang ada di seputaran Kota Palafak-fak dan sekitarnya, selamat beraktivitas ya. Semoga hari ini semua yang kita sudah rencanakan, semua yang sudah kita usahakan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

bukan sembarang hitam. Ayam cemani adalah ayam hitam khas Indonesia. Ayam cemani berasal dari Jawa, tepatnya di daerah Kedu, Temanggung, Jawa Tengah. Ayam cemani merupakan ayam yang unik karena seluruh penampakannya berwarna hitam, mulai dari paruh, jengger, mata, kulit, bulu, kuku, semuanya berwarna gelap. Banyak yang mengatakan darah dan telur ayam cemani juga berwarna hitam. Namun, itu hanya mitos belaka ya. Menurut peneliti, warna hitam eksotis pada ayam cemani disebabkan karena kondisi genetik yang disebut dengan fibromelanosis dan menyebabkan mutasi pada gen endotelin 3 atau EDN3 yang menyebabkan warna hitam pada ayam ini. Nah, selain ayam cemani dari Indonesia, ada pula negara yang memiliki ayam berwarna hitam legam, yaitu di Cina, Vietnam, dan Swedia.

0: Resensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Quijote, buku karya Miguel de Cervantes, adalah sebuah novel klasik yang diterbitkan pada tahun 1605. Novel ini dianggap sebagai salah satu karya sastra terbesar dalam sejarah dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan genre novel. Esensi dari novel Don Quijote terletak pada tema-tema utama yang diangkat dalam cerita, seperti imajinasi, realitas, dan identitas. Novel ini mengisahkan tentang seorang kesatria yang bernama Don Quijote yang hidup di dunia yang penuh dengan keajaiban dan petualangan. Namun, seiring berjalannya waktu, Don Quijote mulai kehilangan kontak dengan realitas dan mulai melihat dunia melalui lensa imajinasi yang berlebihan. Melalui karakter Don Quijote, Cervantes mengajak pembaca untuk merenungkan tentang batas antara imajinasi dan realitas, serta bagaimana identitas seseorang dapat dipengaruhi oleh persepsi dan keyakinan mereka. Novel ini juga mengangkat tema-tema seperti cinta, persahabatan, dan perjuangan melawan ketidakadilan. Selain itu, Don Quijote juga dikenal dengan gaya bahasanya yang unik dan humor yang cerdas. Cervantes menggunakan bahasa yang indah dan puitis dalam menggambarkan dunia fiksi yang diciptakan oleh Don Quijote, serta menggunakan humor untuk mengkritik kebodohan dan ketidakadilan yang ada di dunia nyata. Secara keseluruhan, buku Don Quijote terletak pada tema-tema universal yang diangkat dalam cerita, seperti imajinasi, realitas, dan identitas, serta gaya bahasa dan humor yang digunakan oleh Cervantes untuk menyampaikan pesan-pesan tersebut. Novel ini tetap relevan hingga saat ini dan terus menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia. Demikian esensi buku Don Quijote, karya Miguel de Cervantes.
0: Esensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Baik, pendengar, Formula 1 dan FIA memastikan Malaysia masuk kalender musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain. Dilansir dari formula1.com, ajang tersebut akan digelar di antara Grand Prix Azerbaijan dan Grand Prix Singapura. Pelaksanaan balap masih menunggu penyelesaian kesepakatan akhir serta persetujuan Dewan Olahraga Motor Dunia. Saat ini kesepakatan telah dicapai Formula 1 via pemerintah Bahrain dan pemerintah Malaysia. Sepang pertama kali menjadi tuan rumah Formula 1 pada tahun 1999. Formula 1 menyatakan informasi penjualan tiket akan diumumkan dalam waktu dekat. Presiden dan CEO Formula 1 Stefano Domenicali menyambut positif kembalinya balapan ke Sepang. Informasi untuk Anda, Malaysia pastikan jadi tuan rumah GP Bahrain 2026. Formula 1 kembali ke Sepang. Dan informasi kami kutip dari rri.co.id.

Rasa ngantuk bisa muncul kapan saja, termasuk saat belajar, bekerja, bahkan saat mengendarai kendaraan. Kondisi ini seringkali disertai dengan gejala sulit konsentrasi dan tidak mampu mengendalikan emosi, bahkan rasa ngantuk terkadang muncul di pagi hari meski baru bangun tidur. Bila rasa ngantuk dibiarkan terus-menerus, maka aktivitas dan produktivitas sehari-hari pun akan terganggu. Rasa ngantuk yang muncul tidak hanya dirasakan di pagi hari, namun juga saat beraktivitas di siang hari. Kemungkinan bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurang tidur atau begadang, stres dan depresi, dehidrasi, konsumsi kafein berlebih, serta jarang bergerak. Cara menghilangkan ngantuk yang paling utama adalah mencukupi waktu tidur. Waktu tidur yang ideal bagi orang dewasa adalah sebanyak 7 hingga 9 jam setiap harinya. Apabila sudah cukup tidur tetapi masih suka mengantuk, kita juga bisa mencoba tidur siang selama 30 hingga 60 menit untuk menghilangkan ngantuk. Selain itu, ada beberapa tips yang dapat dilakukan untuk menghilangkan ngantuk saat beraktivitas, seperti dilansir dari alodokter.com. Bangunlah dari tempat duduk, lalu berjalan-jalan atau lakukan peregangan selama 10 menit. Istirahatkan sejenak mata dan alihkan pandangan dari layar komputer. Konsumsi makanan ringan yang rendah gula seperti kacang atau buah-buahan segar. Cobalah menyalakan lampu untuk mengusir rasa ngantuk jika berada di ruangan yang redup. Cobalah untuk bersosialisasi di sela-sela waktu istirahat siang, misalnya dengan mengobrol bersama rekan kerja. Tarik nafas dalam untuk meningkatkan kadar oksigen dalam darah dan energi dalam tubuh. Minumlah air putih lebih banyak untuk mencegah dehidrasi yang mengakibatkan ngantuk, serta meningkatkan kualitas tidur. Jika beberapa cara tersebut masih tidak efektif untuk menghilangkan ngantuk, maka sebaiknya segera konsultasikan ke dokter. Tidak menutup kemungkinan rasa ngantuk yang sering dialami disebabkan oleh kondisi kesehatan tertentu dan perlu segera ditangani.

Menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga ruang layanan masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Di balik perbukitan yang mengelilingi kampung Sukurutuare, distrik Fakfak Barat, hamparan lahan seluas kurang lebih 1 hektar mulai ditanami rica. Di tanah inilah harapan tentang ketahanan pangan tumbuh bersama bibit-bibit cabai yang baru saja ditanam masyarakat. Program ini bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Ia adalah bagian dari strategi kampung, memanfaatkan dana desa untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Di balik proses ini, ada peran penting pendamping, pemerintah kampung, dan kelompok tani yang bekerja sama menghadapi tantangan alam dan keterbatasan demi masa depan pangan yang lebih mandiri. Sejak awal, program ini tidak berjalan sendiri. Pendamping kampung hadir untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana. Mulai dari perencanaan, pembukaan lahan hingga penanaman. Pendamping program ketahanan pangan kampung Sukurutuare, Jajuli menjelaskan proses pendampingan yang telah berjalan sejak pertengahan tahun lalu.
1: Kami pendamping di kampung Sukurutuare itu baru berjalan dari bulan Juli, tanggal 8 Juli itu kita masuk di kampung Sukurutuare. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pendampingan kita sudah kita jalankan, termasuk diantaranya kegiatan pendampingan berkaitan pengembangan swasembada pangan tanaman rica.
0: Menurutnya, sebelum penanaman dilakukan, berbagai tahapan dipersiapkan secara matang melalui pertemuan bersama aparat kampung dan kelompok masyarakat.
1: Sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita beberapa kali, termasuk dengan kita sama-sama dengan Bapak Kepala Kampung, kita juga adakan pertemuan di Balai Kampung Sukurutuare untuk kami sebagai pendamping menjelaskan kira-kira apa-apa yang kita harus laksanakan di dalam kegiatan ini sendiri. Bahwasanya di kampung Sukurutuare ini ada 3 kelompok, di mana kelompok masing-masing diketuai oleh ketua RT. Dan alhamdulillah dari dukungan dari pada kelompok-kelompok ini juga sudah berjalan, dan pada saatnya sekarang ini, karena memang ini proses juga agak sedikit lumayan membutuhkan waktu, karena dari awal pembukaan lahan sampai dengan penyemaian bibit itu kurang lebih makan waktu hampir 1 bulan. Alhamdulillah pada saat ini kita laksanakan penanaman.
0: Dalam proses budidaya, pemilihan bibit unggul dan penggunaan pupuk menjadi bagian penting agar tanaman dapat tumbuh optimal.
1: Jadi pupuk yang disiapkan, karena memang yang kita sudah dari Bungkam, bendara Bungkam sudah beli, itu adalah ada pupuk kompos, berupa kompos, itu kita gunakan sebagai pupuk dasar. Terus ada juga pupuk di situ NPK 16-16, karena memang di dalam kegiatan ini juga sebenarnya memang perlu menggunakan pupuk urea dan mungkin pupuk poska, cuman karena memang pupuk ini pupuk bersubsidi, akhirnya kita juga masih sementara menggunakan pupuk NPK 16-16.
0: Namun, lebih dari sekedar teknik budaya, keberhasilan program ini juga bergantung pada kebersamaan masyarakat. Bagi masyarakat kampung Sukurutuare, rica dipilih bukan tanpa alasan. Selain mudah dirawat, tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Ketua Kelompok Tani Tanjojor, Tahir, mengungkapkan alasan memilih rica sebagai komoditas utama.
2: Memilih tanaman rica karena lebih mempermudah kita untuk mengurus, merawat, dan lebih cepat untuk masyarakat untuk bisa membudayakan tanaman rica.
0: Program ini juga menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini belum memiliki pekerjaan tetap.
2: Iya, lebih khususnya dengan tanaman rica ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Terus program ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan supaya masyarakat punya yang nganggur bisa bertani dengan benar, dengan didukung oleh dana kampung, sehingga itu menambah ekonomi untuk masyarakat.
0: Program ketahanan pangan ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kampung yang mengalokasikan dana khusus untuk sektor pertanian. Kepala Kampung Sukurutuare Wahidin Rumain menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan yang telah direncanakan melalui anggaran kampung.
3: Hal ini terkait dengan program, sudah menjadi program nasional dari pusat langsung. Kemudian di samping itu juga dasar kami untuk melatih warga masyarakat kampung untuk bisa belajar untuk bertani. Terkait dengan ketahanan pangan ini, kami sudah diprogramkan di dalam APBK, itu sudah diharuskan karena ini berkaitan dengan program pusat. Jadi setiap berapa tahun terakhir ini ketahanan pangan selalu diangkat di dalam musrembang untuk dimasukkan di dalam APBK untuk jalankan, karena ini kegiatan, tadi saya bilang, kegiatan menjadi program nasional pusat, jadi kami tetap jalankan dia. Jadi untuk penanaman rica alokasinya itu untuk ketahanan pangan 20% dari biaya transfer di dalam APBK, dalam Juknis. Jadi 20% dari dana kampung untuk Sukurutuare itu untuk ketahanan pangan, dia sekitaran 70 juta sekian.
0: Melalui pembentukan 3 kelompok tani, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan.

0: anggota apa namanya anggota kelompok dengan bungkam tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan ke tahun depan, karena ini memang apa namanya program yang sangat bukan cuma program nasional untuk kepentingan, tetapi program ini memang sangat penting, sangat apa namanya sangat berharga untuk kita punya masyarakat, khususnya apalagi masyarakat yang bertani. Mudah-mudahan program ini dapat berlanjut ke depan juga.
1: Di tengah jalan berbukit dan keterbatasan yang ada, semangat masyarakat kampung Sukurutuare tetap tumbuh bersama tanaman rica yang baru ditanam. Program ketahanan pangan ini bukan hanya tentang menanam cabai, tetapi tentang menahan harapan-harapan akan kemandirian pangan, peningkatan ekonomi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kampung. Dari lahan seluas 1 hektar di Fak-Fak Barat, langkah kecil menuju ketahanan pangan kini mulai berakar. Dan dengan kebersamaan, harapan itu diyakini akan terus tumbuh dan berbuah bagi generasi mendatang.
2: Pendengar, pukul 10.45 menit waktu Indonesia Timur, dengan cuaca kota Pala Fak-Fak yang saat ini juga sudah terlihat ya matahari yang bersinar dengan cukup terik ya. Semoga saja cuaca yang ada juga tidak mengurangi semangat Anda untuk kembali melakukan berbagai aktivitas di sepanjang siang hari ini. So, pendengar, anggota Komisi 1 DPR RI Soleh merespon putusan Mahkamah Konstitusi nomor 27 putusan yang melarang operator telekomunikasi menghanguskan sisa kuota internet pelanggan secara sepihak. Nah, putusan MK tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan terhadap hak-hak konsumen. MK juga telah menegaskan kuota internet merupakan benda tidak berwujud yang melekat sebagai hak milik pelanggan. Karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak tersebut. Putusan MK juga menegaskan sisa kuota internet memiliki nilai ekonomi karena diperoleh melalui pembayaran kepada operator telekomunikasi. Oleh karena itu, penghapusan kuota secara sepihak tanpa mekanisme perlindungan dinilai bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen. Dan pendengar, DPR berharap operator telekomunikasi jalankan putusan MK soal kuota internet. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

0: paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Memiliki lekukan kulit memang bisa mempermanis penampilan wajah. Maka tidak heran bila ada beberapa orang ingin memiliki lesung pipi dengan menjalani operasi. Namun, tahukah Anda bahwa sebenarnya lesung pipi disebabkan oleh kelainan pada otot normal? Ada beberapa fakta menarik mengenai fitur wajah yang satu ini. Fakta yang pertama, meskipun namanya lesung pipi, lekukan kulit ini tidak hanya muncul di pipi saja, tapi juga bisa muncul di bagian tubuh lainnya. Pada dasarnya, lesung pipi terbentuk pada jaringan bergerak. Hal itu berarti lekukan ini bisa terjadi di pipi, dagu, lengan atas, bahu, atau bahkan payudara bila distimulasi dengan benar. Selain lesung pipi, lesung dagu juga cukup umum terjadi yang sering disebut dagu sumbing. Lekukan kulit ini juga bisa terjadi di punggung bawah yang disebut lesung pipi sakral. Hal itu terjadi ketika lekukan kulit terbentuk pada tulang sakral yang terletak di dasar tulang belakang. Kebanyakan orang memiliki satu atau dua lesung pipi di area ini, tetapi beberapa orang bisa memiliki lebih dari dua. Fakta yang kedua, lesung pipi bisa disebabkan oleh kelainan pada otot wajah yang disebut zygomaticus major. Otot ini terlibat dalam ekspresi wajah. Itu yang membantu Anda mengangkat sudut mulut saat tersenyum. Pada orang tanpa lesung pipi, otot zygomaticus major biasanya dimulai pada tulang di pipi yang disebut tulang zygomatic, kemudian turun ke bawah menghubungkan ke sudut mulut. Perpecahan pada otot ini dapat disebut sebagai otot zygomaticus major ganda atau bifid. Gerakan kulit di atas otot zygomaticus major ganda saat Anda tersenyum menyebabkan lesung pipi terbentuk. Fakta yang ketiga, lesung pipi adalah sifat dominan yang bisa diturunkan dari orang tua ke anak. Dengan kata lain, bila kedua orang tua Anda memilikinya, kemungkinan besar Anda juga akan mendapatkan lesung pipi. Namun, tidak semua orang tua dengan lesung pipi memiliki anak dengan lesung pipi, karena pola pewarisan lesung pipi tidak bisa diprediksi. Itulah mengapa beberapa peneliti mengklasifikasinya sebagai sifat dominan tidak beraturan. Yang menariknya lagi, lesung pipi bisa berubah seiring waktu. Misalnya, orang yang memiliki lesung pipi saat kecil bisa tidak memilikinya saat dewasa. Lalu, orang yang terlahir tanpa lesung pipi bisa mengembangkannya di kemudian hari di masa kanak-kanak mereka.

59 menit kita berlalu dari jam 10 dan selanjutnya pendengar kita beranjak ke pukul 11 waktu Indonesia Timur.

0: Fanta.
1: Selamat siang pendengar, Anda ikuti Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur. Beredar unggahan di media sosial berisi tautan yang diklaim untuk pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K 2026. Informasi tersebut diunggah pada 21 Juli 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik sekaligus juru bicara BKN Wisuda Putra Nugroho menegaskan informasi resmi terkait seleksi CASN termasuk CPNS hanya diumumkan melalui kanal resmi pemerintah dan portal resmi SSCASN. Ia juga menambahkan poster yang beredar juga menunjukkan sejumlah indikasi mencurigakan mulai dari penggunaan tautan yang bukan domain resmi pemerintah hingga penggunaan narasi yang mendorong masyarakat untuk segera mengklik tautan tertentu. Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah percaya terhadap poster, broadcast maupun tautan yang beredar atau berasal dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta melakukan verifikasi informasi melalui situs resmi BKN maupun portal SSCASN. Pendengar, demikian Cek Fakta.

0: Cek Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Fakfak. Paling malas urus barangnya antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
0: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
2: Halo RRI.
0: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI, Pro 1 RRI Fakfak.
5: Pendengar, pukul 11 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang, selamat bergabung. Untuk pendengar yang baru saja bergabung di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, selanjutnya kami temani Anda. Kita ada di Halo RRI edisi Senin 27 Juli 2026. Selanjutnya ke ruang dengar Anda kami ajak ya untuk menyampaikan segala keluhan-keluhan Anda di program Halo RRI. Nah, untuk pendengar, untuk masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan bisa langsung bergabung di 0811 495 9490, dan Anda dapat menyampaikan beragam keluhan atau keluhan, laporan atau juga pertanyaan dari publik yang langsung ya berhubungan dengan layanan dari instansi pemerintah, swasta dan juga wilayah Anda. Dan ya, semoga saja dengan setiap keluhan-keluhan Anda semuanya kami tampung. Kami juga akan berusaha untuk menghubungi pihak-pihak terkait untuk dapat menjawab ya berbagai keluhan keluhan Anda. Dan ya pendengar, sebelumnya di beberapa minggu kemarin juga banyak sekali ya masyarakat yang mengeluhkan terkait dengan masalah jalan rusak, terus masalah pelayanan rute kapal ya terkait dengan transportasi laut ya untuk wilayah Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua dan juga Papua Selatan ya. Semoga saja semua yang sudah kami tampung ya sudah terjawab. Dan untuk masalah transportasi juga kemarin sudah langsung dijawab oleh Kepala Pelni Cabang Fakfak. Dan baik pendengar, kami juga membuka ruang untuk Anda menyampaikan keluhan-keluhan Anda ya yang pastinya bersifat umum ya. Mungkin bisa soal pemadaman listrik ya. Kalau beberapa waktu terakhir juga kita lihat bahwa pemadaman listrik yang dilakukan di seputaran Kota Pala Fakfak juga sudah diumumkan ya, sudah disampaikan oleh pihak PLN terkait dengan pemeliharaan jaringan ya, sehingga itu sebagai warga masyarakat pengguna layanan PLN ya diharap supaya tidak resah ya dengan pemadaman yang terjadi di area Fakfak, karena memang sebelumnya sudah disampaikan ya dari pihak PLN terkait dengan pemeliharaan yang dilakukan di beberapa titik. Jadi tidak sekaligus pemadaman keseluruhan begitu ya, tetapi ada berbeda-beda lokasi. Juga mungkin masalah sampah ya. Iya, kalau bicara masalah sampah, Fakfak juga masih minim kesadaran dari warga yang buang sampah. Sudah bagus ya buang di tempat sampah, namun sayangnya tidak dibuang langsung ke dalam bak sampahnya ya. Juga mungkin terkait dengan masalah-masalah mungkin PDAM, karena kemarin saya sempat lihat juga di media sosial itu ada warga yang mengeluhkan ya terkait dengan penjadwalan air yang sudah hampir seminggu lebih tidak mengalir ya. Nah ini juga menjadi salah satu keluhan dari warga. Kalau bicara soal sampah ya, kemarin sudah ada beberapa warga juga yang menyampaikan masalah sampah. Dan baru kemarin ya, kita berharap juga persoalan ini menjadi persoalan bersama dan kembali untuk menyadarkan kita pentingnya menjaga kebersihan. Lalu mungkin Anda yang kehilangan kendaraan ya, atau mungkin kehilangan dompet ya, bisa juga menyampaikan kepada kami. Kehilangan barang lah istilahnya ya, Anda bisa langsung berkomunikasi dengan kami. Kami pun akan berusaha untuk menghubungi pihak-pihak terkait bagaimana caranya regulasinya untuk menangani persoalan terkait dengan kehilangan, apalagi kalau kehilangan dompet ya, karena kita tahu di dalam dompet itu bukan hanya diisi uang tetapi ada kartu-kartu penting ya, seperti KTP ya, ATM dan lain sebagainya. So untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan-keluhan Anda, kami tunggu suara Anda di 0811 495 9490. Dan baik pendengar, sambil menanti Anda untuk bergabung, saya hadirkan beberapa pilihan hiburan berikut ini.

0: paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.

0: Memandang keindahan alam sembari menikmati aliran air yang mengalir sangatlah menyejukkan hati dan tentu memanjakan mata. Ya, air memegang peranan penting bagi kelangsungan kehidupan makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan, bahkan manusia sangat memerlukan air dalam setiap aktivitasnya. Dikala musim penghujan tiba, merupakan berkah tersendiri bagi setiap makhluk hidup. Namun, bagaimana bila musim kemarau tiba? Tentunya menyisakan perih yang tak bisa diungkapkan. Hanya segelintir harapan agar musim kemarau itu cepat berlalu.
1: Dari kebun ini ketumpung penghasilan sehari-hari bisa beli dengan panen, bisa beli beras, ikan. Kalau musim kemarau berarti sudah bisa ini naik untuk kehidupan sudah bisa lagi, berkurang. Karena tanaman semuanya rusak. Jadi katanya sudah bisa panen, penghasilan berkurang. Jadi katanya mau makan apa?
0: Begitulah yang dirasakan Ibu Erna yang merupakan anggota petani pada kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak. Dari budidaya tanaman kangkung, ia menggantungkan seluruh kehidupannya. Bahkan masa depan anak-anaknya tergantung dari panen yang diperoleh. Nah, untuk menuju ke lokasi perkebunan, kita harus berjalan kaki dengan jarak tempuh perjalanan 2 km dengan jalan berbukit dan kondisi jalan yang berbatuan. Pemandangan baik kanan maupun kiri dihiasi pohon pala yang merupakan komoditi unggulan Kabupaten Fakfak. Rasa letih dan lelah pun hilang saat melihat hamparan hijau tanaman kangkung yang dibudidayakan.
2: Nama saya Laherman, anggota dari kelompok tani Pancoran Indah, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak. Yang jadi permasalahan atau kendala di kita punya kelompok tani itu persediaan air yang kurang. Apalagi kalau macam musim kemarau kan, karena kita punya lahan juga ini jauh dari jalan, jauh dari pemukiman, jadi gunung. Kalau jarak sekitar 2 kilo lebih, jadi kalau macam musim kemarau kita kesulitan air, jadi kita tanam juga berkurang, hasil produksi juga berkurang. Yang tadinya setiap bulan mungkin bisa panen 2 kali karena keterbatasan air, akhirnya 1 bulan mungkin bahkan bisa tidak panen kalau 1 bulan kalau tidak ada air. Jadi harapan dari kita orang kelompok tani ini, kalau bisa dari pemerintah sediakan bak penampung air. Bak penampung air ini juga bukan untuk kita orang dari Pancoran Indah saja, tapi untuk beberapa kelompok tani yang ada di Kampung Katemba ini.
0: Pak Herman yang merupakan anggota kelompok tani Pancoran Indah pun selalu merasa khawatir bila datangnya musim kemarau dan mengalami kegagalan panen. Apalagi telah mengeluarkan biaya bahkan tenaga untuk menjaga bahkan merawat tanaman agar tidak terserang penyakit dan hama. Apa jadinya bila tanaman yang hijau dan segar seketika layu dan kering karena kekurangan air?
3: Ini masalahnya di sini air saja, air. Karena kalau sudah musim panas, kita di sini kan sulitannya cuma air. Memang kita dapat bantuan lagi berupa profil, tapi kira-kira belum begitu cukup. Karena beta di sini dapat bantuan itu 2, dari dinas maupun dari kampung. Ya, beta kira masih kurang. Karena kita punya lahan itu setengah hektar, dengan kangkung itu dia membutuhkan air, beda dengan tanaman lain. Karena kita punya lokasi itu kebun jauh dari rumah, kurang lebih 2 km, jadi kita di sini sangat kesulitan air. Karena dia punya jalan tanjakan, jadi kalau kita mau ambil air dari rumah juga ya agak sedikit sulit. Kita jalan di bawah pohon pala, jadi licin. Kalau mau pikul air juga itu susah. Terang mau bawa pupuk saja susah. Kalau dari atas turun pikul sayur saja sudah susah. Apalagi mau angka air dari rumah ke kebun. Apalagi di gunung, di lahan itu tidak ada mata air. Tong dari kelompok tani itu harapannya itu cuma satu, air. Memang betul katong sudah dapat bantuan berupa profil. Cuman kalau katong taruh di kebun itu, katong kan waspada, mungkin hilang, orang kasih rusak. Jadi harapannya itu pemerintah kasih ketong bikin bak penampung kah, karena di atas bukan beta punya kelompok sendiri, ada beberapa kelompok, supaya bisa kita pergunakan air itu bersama kelompok yang ada di atas.
0: Pala Jaili sebagai ketua kelompok tani Pancoran Indah Kampung Katemba bersama anggotanya berusaha mengatasi permasalahan yang mereka hadapi, yaitu air. Air adalah kunci utama. Bagaimana tidak? Bila tanaman cukup air, tentunya akan tumbuh subur. Secara otomatis, hasil panen pun akan meningkat dan bisa memenuhi segala kebutuhan mereka. Namun, bila tanaman yang tak cukup air, maka panen pun akan gagal. Mereka hanya bisa berharap dan terus berjuang, menanti setetes air di musim kemarau. Demi keberlangsungan hidup kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fak-Fak Tengah.

0: Baik pendengar, 27 menit kita berlalu dari jam 11 waktu Indonesia Timur. Dan ya, kembali ya, ada satu lagi keluhan yang disampaikan oleh, ya ini terkait dengan masalah sampah ya, yang ada di seputaran Wagom, lokasinya di depan PT Sinar Suri ya, sampah rumahan full ya, katanya sedikit lah kita ntapele di jalan begitu. Oke, baik. Dan baik, terima kasih untuk keluhan yang boleh disampaikan. Kalau bicara soal sampah, pasti respon dari masyarakat banyak ya, yang mana beragam ya. Ada yang jalan-jalan pegang kantong plastik begitu, main buang saja, sampai akhirnya warga setempat juga mengeluhkan sambil berteriak-berteriak ya, tolong sampah yang dibuang itu jangan dibuang di sana, karena di situ bukan tempat sampah. Jadi kita juga bingung sebenarnya ya, ataukah memang tempat sampah di fak-fak ini mungkin harus diperbanyak begitu ya, supaya khusus kalau untuk wilayah puncak mungkin dilihat dari jumlah penduduk yang semakin banyak. Namun saya berharap bahwa di Halo RRI ini masyarakat bisa menyampaikan semua keluhan, dan jangan lupa untuk menyebutkan lokasi ya, lokasi tempat sampah atau mungkin jalan rusak kah, atau mungkin pengaliran air yang tidak sesuai jadwal ya, karena ketong mengingat bahwa kemarin juga ada banyak masyarakat yang sudah mulai mengeluh terkait dengan jadwal air yang sudah seminggu ya tidak mengalir untuk lokasi-lokasi tertentu. Dan baik, saya masih menanti pendengar yang ingin berpartisipasi di Halo RRI. Langsung saja sampaikan keluhan Anda di 0811 495 9490. Saya ulang di 0811 495 9490. Ya, dan kembali ya, kami masih menanti untuk warga fak-fak yang ingin menyampaikan keluhan-keluhan Anda. Ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa di hari-hari kemarin juga banyak warga masyarakat yang mulai bingung ya, mau cas HP di mana karena pemadaman yang terjadi. Namun ternyata pemadaman itu sudah ada pemberitahuan terlebih dahulu ya, bahwa sekarang ini PLN juga sebelum melakukan pemeliharaan, mereka juga sudah menyampaikan 2 hari sebelum terjadinya pemeliharaan, sudah disampaikan bahwa di lokasi-lokasi tertentu akan terjadi pemadaman mulai dari durasi waktu jam sekian sampai di jam sekian. So untuk itu tidak ada komplain ya untuk masyarakat yang kalaupun tiba-tiba ada pemadaman listrik ya, kita maklumi ya, karena petugas PLN ini juga manusia begitu ya, mereka punya kerja dan tanggung jawab juga cukup besar dengan resiko pekerjaan yang sangat tinggi. Nah untuk itu jangan pernah kita menebarkan hal-hal yang nantinya membuat justru kita semakin marah dan benci begitu ya. Tetapi mari kita berperilaku yang baik sehingga memberikan apresiasi kepada para petugas yang sudah melakukan tugas dan tanggung jawab mereka semaksimal mungkin. Percayalah sampai hari ini ya, mobil PLN itu masih jalan-jalan sampai pagi begitu ya, bukan mobil patroli, tapi mobil PLN itu jalan sampai pagi. Jadi mari kalaupun terjadi pemadaman ya, ya mungkin mesin sudah capek, sudah lelah. Kita manusia juga kalau sering bekerja terus-terus tanpa beristirahat ya pasti lelah dan sakit ya, apalagi mesin begitu ya, alat yang manusia yang buat, jadi ya otomatis kapan saja bisa rusak. So pendengar masih di Pro 1, kita masih di Halo RRI. Saya juga masih menanti pendengar yang ingin berpartisipasi. Langsung saja ya, seperti biasa di 0811 495 9490. Kita bersama hingga nanti di pukul 11.50 menit waktu Indonesia Timur. Dan jangan lupa ketika Anda menyampaikan keluhan Anda, sebutkan nama, lokasi di mana ya, dan apa saja bentuk keluhan-keluhan Anda. Karena saat ini saya pikir bukan cuman persoalan sampah ya. Juga di beberapa waktu kemarin juga ada masyarakat yang mengeluhkan soal jalan rusak ya. Ya mohon kiranya juga ditanggapi karena memang sudah dari beberapa pekan ya sudah disampaikan kepada kami. Dan untuk itu ya ketika dari kami menghubungi pihak-pihak yang bisa merespon ataupun menjawab terkait dengan keluhan masyarakat, mohon kiranya supaya ditanggapi dengan tidak dengan emosi ya, tapi dengan santun kita menyampaikan agar supaya masyarakat juga bisa lebih paham dan mengerti terkait kondisi saat ini ya. Mungkin persoalan-persoalan anggaran ya, kita tahu bahwa tahun ini penuh dengan efisiensi. So untuk itu tetap menjalankan aktivitas ataupun tugas tanggung jawab kita dengan sebaik mungkin. Dan so, pendengar jangan kemana-mana, kita masih bersama di Halo RRI.
1: Anda masih dengarkan Halo RRI

luar biasa sekali keindahan di bawah laut kota Pakpak. Amazing, kayak saya bilang amazing Pakpak. Di bawah laut ini kalau kita yang awam lihat itu seperti biasa saja, tetapi ketika kita menyelam di bawah, ih, luar biasa kerennya, luar biasa sekali. Itu dari yang biota-biota yang kita tidak pernah lihat itu kita lihat jadi takjub jadi.

0: Pendengar, bagi seorang Yanting, keindahan bawah laut yang ada di Kabupaten Fakfak tak kalah indahnya dengan panorama laut yang ada di daerah lain di Indonesia. Tentunya banyak menyimpan sejuta misteri yang tak terlihat. Ya, bergabung dengan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak memberikan pengalaman yang luar biasa, mengajarkannya bagaimana menjaga alam ini, terutama kehidupan para penghuni laut.
1: Ya, jadi Yayasan Konservasi Indonesia ini hadir sejak 2016, itu mulai awal-awal masuk, kemudian diadakannya deklarasi adat, kemudian ada kerjasama dan lain-lain. Jadi kalau sudah terhitung sudah 6 tahun keberadaannya ada di Kabupaten Fakfak. Kenapa saya bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia? Karena saya melihat sesuai dengan passion saya. Dulu kuliah ambil jurusan ilmu kelautan dan Yayasan Konservasi Indonesia yang ada ini bergerak di bidang perairan. Saya merasa saya punya bagian di dalam situ. Dan terutama yang sekarang yang saya jalani yaitu pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi kepada anak-anak usia dini. Jadi di Yayasan Konservasi Indonesia di site Fakfak ini yaitu ada dua kawasan, itu kawasan Taman Pesisir Teluk Berau yang ada di Kokas dan ada di Arguni, dan kawasan konservasi Taman Pesisir Teluk Nusalasi Van den Bos yang ada di Karas seluruhnya. Iya, jadi saya masuk bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia ini tahun 2021 bulan September. Jadi kalau sudah itu sudah 10 bulan yang saya bergabung. Kami juga bekerja sama dengan UPTD, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Jadi di mana UPTD ini seksi yang ada di Fakfak ini seksi wilayah 2 Kaimana Fakfak. Jadi UPTD ini dia yang mengelola dua kawasan konservasi yang ada di Fakfak. Kegiatan-kegiatan yang biasa saya lakukan, terutama saya di bagian pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi, itu begitu banyak pengalaman yang saya dapat, terutama untuk anak-anak. Jadi ketika kami datang di kampung, kami memberikan pengetahuan tentang ekosistem laut, kemudian tentang biota-biota yang dilindungi, kemudian ada satwa-satwa hutan yang dilindungi. Jadi anak-anak itu ketika kita memberikan mereka tentang pengetahuan itu, mereka sangat senang begitu, mereka sangat tertarik karena mereka lebih bersemangat memilih bermain sambil belajar di luar ruangan daripada di dalam ruangan atau dalam ruang kelas. Jadi ketika kita memberikan edukasi tentang konservasi yang di laut maupun yang di hutan, itu anak-anak lebih ingat tentang mereka bermain daripada memberikan teori-teori kepada mereka.
0: Apa yang ia lakukan bersama dengan teman-temannya tentulah tak mudah. Begitu banyak tantangan yang harus mereka taklukkan, apalagi medan di Kabupaten Fakfak antara satu kampung dengan kampung yang lainnya ditempuh dengan menggunakan transportasi laut, dan ada juga yang menggunakan transportasi darat yang harus ditempuh dengan waktu berjam-jam. Namun rasa lelah, letih sekejap pun hilang melihat senyuman dan respon warga kampung yang menyambut mereka dengan bahagia.
1: Ya, kalau respon dari masyarakat itu mereka malahan mensupport kita, mereka mendukung sekali. Karena kayak di kampung itu kan kekurangan guru, jadi ketika keberadaan kita malahan orang tua mereka sangat semangat sekali, mendukung kita sekali untuk mengajarkan anak-anak mereka. Kalau karena kekurangan guru, bahkan ada yang sudah kelas 6, kelas tinggi belum bisa membaca, dan harus kalau kita mengajar harus tahu dengan pelan agar mereka memahami, tidak bisa dengan harus cepat-cepat kayak gitu. Contoh ada berapa 3 ekosistem yang ada di pesisir itu mereka harus berpikir lebih lama, jadi kita harus memberitahukan mereka dengan cara yang pelan. Kemudian jumlah anak-anak yang di kampung yang sangat sedikit, jadi kita biasa menggabungkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang biasanya kita bermain dari kelas 4 sampai kelas 6, 4, 5, 6 ini karena murid yang sedikit, kita gabungkan kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian sukanya itu karena kita melihat anak-anak semangat, anak-anak antusias sekali, bahkan kalau kita belum bermain mereka bilang, ayo ke Fitri, bermain lagi, kayak begitu. Jadi mereka semangat sekali untuk bermain sambil belajar. Jadi kita biasa, untuk modul ini kita memang tidur, belajar dan bermain di luar kelas, jadi tidak di dalam kelas. Jadi anak-anak sangat semangat sekali kayak gitu. Kalau mau lihat dengan kekurangan kekurangan guru yang di kampung-kampung, tentunya di sekolah yang ada. Pernah kita ke satu kampung itu hanya satu guru saja yang ada di sekolah tersebut, dan belajar itu satu bulan satu kali. Jadi guru itu dia harus mengajarkan mereka ulang dari pertama membaca, apalagi kelas 6 yang kelas ujian, dia harus bekerja keras juga untuk bisa mengajarkan anak-anak ini untuk membaca. Jadi kalau lihat kayak begitu, kayak sedih sekali, kasihan kayak begitu. Jadi kalau untuk kayak memberikan mereka pendidikan lingkungan hidup ini, saya merasa itu tanggung jawab saya untuk harus anak-anak ini mereka paham begitu. Selain itu, kami juga mengajarkan mereka membaca, mencuci tangan yang baik kayak bagaimana, makan yang baik kayak bagaimana, kemudian tidak mengajarkan mereka supaya tidak membuang sampah di laut, kayak gitu, dari hal-hal kecil itu. Karena kalau mau lihat di kampung-kampung kan kayak ya kekurangan guru, kemudian pengetahuan-pengetahuan orang tua juga yang masih kurang paham dan sebagainya.
0: Yanti dan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak, mereka adalah segelintir orang-orang yang begitu peduli dengan kelestarian

0: Pendengar, pukul 11.46 menit waktu Indonesia Timur, kita masih bersama di Halo RRI untuk edisi Senin 27 Juli 2026. Dan ya, untuk yang sudah menyampaikan keluhan, terima kasih untuk kebersamaannya di siang hari ini, yang terus jadikan Pro 1 sebagai teman setia Anda dengan berbagai keluhan Anda ya. Kami terus mencoba untuk menghubungi pihak-pihak terkait ya, untuk menyampaikan setiap keluhan-keluhan yang sudah disampaikan. Dan semoga saja ya, semua keluhan Anda ya bisa secepatnya direspon, dan kami pun akan ya kembali menyampaikan untuk Anda bahwa program Halo RRI disiarkan di hari Senin, Rabu, dan juga Jumat di jam 11 hingga jam 12 waktu Indonesia Timur. Jadi pantau terus ya, untuk Anda yang sudah menyampaikan keluhan, jangan lupa untuk pantau terus Pro 1 Fak-Fak, karena di hari Senin, Rabu, dan Jumat ya kami hadir dengan Halo RRI, dan juga pastinya ya kami akan mencoba untuk menghubungi pihak terkait untuk dapat menjawab setiap keluhan-keluhan Anda. Dan baik pendengar, Anda masih terus bersama kami di Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Paling malas urus barang yang antrinya itu lama, mana dokumen banyak lagi.
2: Saya juga punya masalah ini, di sapu lingkungan ini jalanan ada rusak, baru lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
1: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
2: Tapi sob, masalah ini juga penting.
3: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.

0: way I know the real you.
1: Anda masih dengarkan Halo RRI.
2: Mendengar di mana saja berada, sudah pukul 11.53 menit waktu Indonesia Timur. Tak terasa ya, saya akhiri dulu Halo RRI untuk edisi Senin 27 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Anda dapat ikuti Halo RRI di setiap Senin, Rabu, dan Jumat di jam 11 hingga jam 12 waktu Indonesia Timur. Dan baik pendengar, saya sudahi dulu Halo RRI untuk edisi hari ini, dan tak terasa juga sampai di sini kebersamaan kita. Saya Yuli Rahmana undur diri dari ruang dengar Anda. Di lanjutan lintas fak-fak siang hingga sore nanti, Anda akan ditemani rekan saya Hatijah Bajo. Dan pendengar, kita bisa jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Halo RRI, Pro 1 RRI Fak-Fak.

0: Fakfak Siang Ini.
1: Fakfak Siang Ini
0: menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa, sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis, obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat, Lewat Indonesia Sehat, ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu, dan Indonesia Layak Anak, Idola setiap hari Minggu. Jangan lupakan juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pro3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Dibatik juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Bersatu RRI Fakfak,

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program A1, ada bahagia selalu untuk Anda. Tetap semangat dalam menjalankan berbagai aktivitas, berbagai kegiatannya, segala apa yang sudah dipersiapkan deh, berjalan dengan lancar. Sukses selalu untuk Anda semua. Senang sekali saya Hatijah Bajo dapat kembali temani ruang dengar Anda di lanjutan Fak-Fak siang hingga sore ya, hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore nanti. Anda sudah ditemani rekan saya Yuli Rohmana di Lintas Fak-Fak pagi hingga siang dengan berbagai segmen yang sudah kami hadirkan untuk Anda semua, menemani suasana istirahat Anda di siang hari ini, ataupun juga untuk Anda yang masih melaksanakan berbagai tugas dan aktivitasnya. Rangkaian lagu-lagu daerah menghiasi ruang dengar Anda semuanya hingga nanti menuju ke pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama dinamika olahraga. Dan jangan lewatkan Pro Dangdut ya. Anda juga dapat bergabung nanti di jalur telepon 0811 495 9490.

0: merupakan negara yang memiliki potensi berbagai jenis bencana, mulai dari gempa bumi, banjir, tanah longsor, hingga cuaca ekstrem. Karena itu, kesiapsiagaan menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan. Mulailah dengan mengenali potensi bencana di lingkungan sekitar, mengetahui jalur evakuasi, serta menyiapkan perlengkapan darurat yang dapat digunakan sewaktu-waktu. Pastikan pula seluruh anggota keluarga memahami langkah-langkah penyelamatan diri saat terjadi bencana. Ingat, kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Dengan pengetahuan dan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Siap siaga hari ini adalah perlindungan bagi kehidupan esok hari.
1: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Power of Personality karya Tara Damaya yang terbit pada tahun 2023 mengeksplorasi bagaimana kepribadian seseorang memainkan peran penting dalam membentuk kehidupan, kesuksesan, dan hubungan sosial. Dengan pendekatan yang berbasis psikologi modern dan pengalaman praktis, penulis menekankan pentingnya memahami kepribadian diri dan orang lain untuk memaksimalkan potensi pribadi dan membangun interaksi yang harmonis. Melalui buku ini, Tara berpendapat bahwa kepribadian adalah fondasi utama yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan juga bertindak. Dengan mengenali kepribadian, seseorang dapat memahami kekuatan dan kelemahannya, serta bagaimana hal ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai situasi. Buku ini juga membahas berbagai tipe kepribadian menggunakan teori-teori seperti Big Five Personality Traits dan pendekatan lain yang relevan. Penulis menjelaskan bagaimana tiap tipe kepribadian memiliki cara unik untuk memandang dunia, menghadapi konflik, dan mengambil keputusan. Penulis juga memberikan panduan praktis untuk mengidentifikasi kepribadian diri melalui refleksi diri dan tes psikologi. Ia menekankan pentingnya menerima diri sendiri sebagai langkah awal untuk pertumbuhan pribadi. Buku ini juga menyoroti bagaimana kepribadian mempengaruhi hubungan antar individu baik dalam keluarga, persahabatan, maupun pekerjaan. Penulis menawarkan strategi untuk mengelola konflik, berkomunikasi secara efektif, dan menciptakan hubungan yang sehat dengan memahami kepribadian orang lain. Tara menunjukkan hubungan antara kepribadian dan kesuksesan, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Ia mengajak pembaca untuk memanfaatkan keunikan mereka sebagai kekuatan dalam mencapai tujuan. Buku ini juga dilengkapi dengan latihan, refleksi diri, dan studi kasus nyata untuk membantu pembaca menerapkan konsep yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pesan inti buku ini yaitu kepribadian adalah aset berharga yang jika dipahami dan dikelola dengan baik dapat menjadi kunci untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna, produktif, dan harmonis. Tara Damaya mengajak pembaca untuk menjelajahi dan menghargai keunikan kepribadian mereka serta menggunakan pengetahuan ini untuk mencapai potensi terbaik mereka. Buku ini sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin lebih mengenal diri sendiri, meningkatkan hubungan interpersonal, atau mengoptimalkan kesuksesan pribadi dan profesional. Demikian esensi buku The Power of Personality karya Tara Damaya.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, tetap semangat untuk Anda, sukses dengan berbagai kegiatannya ya. Siapa tahu ada sebuah rencana di hari kemarin yang belum sempat Anda wujudkan ya. Mudah-mudahan di hari ini apa yang tertunda dapat Anda selesaikan dan tentunya menemukan sebuah solusi ataupun jalan keluar ya dari setiap permasalahan yang Anda hadapi. Saya yakin Anda mampu ya untuk melewati setiap tantangan tersebut. Ya, walaupun terkadang ya kita merasa menyerah untuk menjalaninya, tapi kalau kita membawanya dengan suasana happy dan bahagia, ya mudah-mudahan apa yang Anda rasakan, beban ataupun permasalahan yang sedang Anda jalani, mudah-mudahan saja bisa teratasi. Kehadiran kami di Pro 1 RRI Fakfak juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda dengan sedetan lagu-lagu daerah yang tentunya dapat mengobati rasa rindu Anda dengan kampung halaman yang mungkin di tahun ini ya Anda belum sempat berkumpul bersama sanak saudara. Dengan sedetan lagu-lagu daerah juga dapat mengobati ya sekecil rindu yang ada dalam hati Anda. Baik, mendatang ada, saya akan ajak Anda, kita menuju ke Kalimantan ya, lagu Dayak spesial untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Banyak makanan populer yang ada di sekitar kita ya. Satu di antaranya adalah nasi goreng. Nasi goreng merupakan makanan khas Indonesia. Namun nasi goreng bukanlah asli Indonesia karena merupakan makanan tradisional masyarakat Cina atau Tionghoa. Penyebaran nasi goreng dilakukan oleh masyarakat Tionghoa yang melakukan perjalanan ke berbagai negara, di antaranya adalah Indonesia. Nasi goreng telah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi. Dahulu, masyarakat Tionghoa tidak menyukai nasi yang dingin. Oleh sebab itu, orang-orang tersebut memasaknya lagi dengan berbagai bumbu sehingga menjadi nasi goreng. Di balik rasanya yang nikmat, ada pula fakta unik dari nasi goreng, yaitu nasi goreng didapuk menjadi makanan paling enak di Indonesia setelah rendang. Indonesia juga mempunyai lebih dari 100 jenis nasi goreng yang tersebar di seluruh daerah. Hidangan nasi goreng pernah disebut dalam suatu lagu dengan judul Give My Mar Nasi Goreng oleh wanita Belanda yang dipanggil Tante.

0: Sensibility Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Tentang Kamu adalah novel romantis karya Tere Liye yang berhasil menyentuh hati banyak pembaca. Novel ini mengisahkan tentang perjalanan cinta dua remaja, Arga dan Alina, yang penuh lika-liku dan tantangan. Novel ini menggambarkan dengan indah tentang pengalaman jatuh cinta pertama kali dengan segala kerumitan dan keindahannya. Arga dan Alina harus menghadapi berbagai rintangan untuk mempertahankan cinta mereka. Mulai dari perbedaan latar belakang sosial hingga jarak yang memisahkan mereka. Sepanjang cerita kita akan melihat bagaimana Arga dan Alina tumbuh dan berubah sebagai individu, serta bagaimana cinta mengubah hidup mereka. Kisah ini juga menyentuh tema harapan dan kehilangan, di mana pembaca diajak untuk merenung tentang arti hidup dan cinta sejati. Novel ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati itu tulus, rela berkorban, dan mampu mengatasi segala rintangan. Keluarga memiliki peran penting dalam membentuk diri seseorang dan memberikan dukungan dalam menghadapi segala kesulitan. Setiap orang berhak untuk mengejar mimpi dan cita-citanya. Namun, jangan sampai melupakan orang-orang yang kita cintai. Gaya bahasa Tere Liye yang ringan dan mengalir membuat novel ini mudah dinikmati oleh berbagai kalangan pembaca. Kisah cinta Arga dan Alina akan membuatmu ikut merasakan berbagai emosi dari bahagia hingga sedih. Novel ini menjadi inspirasi bagi yang sedang mengalami makna cinta dan kehidupan. Tentang Kamu adalah sebuah novel romantis yang menyentuh hati dan penuh makna. Kisah cinta Arga dan Alina akan membuatmu percaya bahwa cinta sejati itu ada dan mampu mengatasi segala rintangan. Demikian esensi buku Tentang Kamu karya Tere Liye.
0: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Apakah Anda pernah merasa sedih atau tiba-tiba menangis tanpa alasan yang jelas? Nah, perasaan seperti ini disebut dengan istilah hipoprenia. Istilah hipoprenia mungkin masih asing terdengar di telinga masyarakat umum. Istilah ini merupakan perasaan emosional manusia yang sebenarnya merupakan respon terhadap suatu keadaan yang menimpa diri sendiri. Menurut para ahli, menangis secara tiba-tiba tanpa alasan bisa menjadi indikasi masalah yang mendasar pada kondisi fisik dan mental. Penyebabnya adalah gangguan kecemasan, kondisi depresi atau stres, post-traumatic stress disorder, PTSD, atau kondisi mental ketika mengalami serangan panik yang dipicu oleh trauma pengalaman masa lalu, organic brain syndrome, OBS, atau gangguan fisik yang menyebabkan penurunan fungsi mental, dan PMS atau menstruasi yang juga dapat menyebabkan perasaan sedih dan ingin menangis tanpa alasan yang jelas, dikarenakan adanya perubahan.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Abdul Mohaimin Iskandar menegaskan kebijakan pembangunan harus berorientasi pada kepentingan masyarakat. Menurutnya, setiap rupiah anggaran negara harus mampu menghadirkan manfaat nyata dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mohaimin menegaskan arah pembangunan nasional harus berpedoman pada amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 agar kemakmuran rakyat menjadi tujuan utama pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian nasional dipastikan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Baik, itu deh satu informasi untuk Anda, kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Anda apa nama bagian melengkung berwarna putih pucat di dasar kuku kita? Dilansir dari National Geographic Kids, bagian kecil berwarna pucat yang melengkung di dasar kuku disebut lunula. Dalam bahasa Latin, lunula berarti bulan kecil. Lunula ini merupakan bagian dari akar kuku yang memproduksi sel kuku kita. Lunula berwarna lebih pucat atau putih dibandingkan bagian lain kuku. Warna putih pada lunula ternyata berasal dari kerumunan sel-sel baru di dalamnya. Bentuk lunula cenderung sama dengan bentuk ujung kuku kita jika tidak dipotong dan dibiarkan memanjang. Dan uniknya, setiap kuku manusia memiliki lunula, namun tidak selalu dapat terlihat kecuali pada kuku ibu jari.
1: Kain yang dipakai ini bagus sekali ya, kuat dan lembut. Beli di mana?
2: Ini produk lokal, Bu. Bahan bakunya asli kapas dari Indonesia.
1: Wah, jadi tidak cuma buatan Indonesia, bahannya juga dari sini ya?
2: Iya, betul. Banyak produk kita yang bahannya asli dari alam Indonesia. Kapas, rotan, bambu, semua bahan lokal yang berkualitas.
1: Jadi kalau kita pakai produk lokal, sebenarnya kita juga dukung petani dan pengrajin lokal ya?
2: Benar sekali, Bu. Kita bantu mereka terus berkarya dan hasilnya kualitasnya nggak kalah sama produk luar. Asli lokal tapi kelas dunia.
1: Wah, bagus sekali. Mulai sekarang saya pilih produk yang pakai bahan baku lokal deh. Lebih bangga dan mendukung sesama.
2: Cintai produk dalam negeri. Dengan memilih produk berbahan baku lokal, kita dukung perekonomian dan kualitas Indonesia.

Baik, pendengar, selanjutnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama dinamika olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjuarai China Open 2026. Tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada CV Cup 2026. Lando Norris meraih kemenangan perdana musim 2026 pada Formula One Grand Prix Hungaria. Juara umum Tadej Pogacar raih gelar Tour de France kelima. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 27 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Inter Milan menutup tur pramusim di Jerman dengan kemenangan 2-1 atas Karlsruhe dalam laga uji coba di Wild Park Stadion tadi malam. Sempat bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Nerazzurri tertinggal lebih dulu pada menit ke-50. Inter baru berhasil membalikkan keadaan pada masa injury time melalui 2 gol Andy Duff. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi skuad asuhan Christian Kibu pada pramusim setelah sebelumnya membantai SV Eisen dengan skor telak 16-0. Selanjutnya Inter akan melanjutkan rangkaian pramusim di Hong Kong menghadapi Manchester City dan AC Milan sebelum bertemu Juventus di Perth, Australia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan perdananya musim ini pada Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Sementara Kimi Antonelli tetap memimpin di puncak klasemen sementara. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: They are already mighty around this racetrack. They're going to win here for the 14th time, and Lando Norris wins the Hungarian Grand Prix for his first.
2: Lando Norris berhasil meraih kemenangan perdana musim ini setelah menjuarai Formula One Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Kemenangan itu sekaligus menjadi yang pertama bagi McLaren sepanjang musim 2026, menghentikan dominasi Mercedes dan Ferrari. Sempat kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya Oscar Piastri pada putaran pertama, Norris berhasil merebut kembali pimpinan balapan dan melaju tanpa halangan hingga garis akhir. Pembalap Inggris itu mengalahkan Max Verstappen yang finish kedua, sementara Kimi Antonelli melengkapi podium di posisi ketiga. Usai balapan, Norris mengaku performa mobil MCL40 menjadi kunci keberhasilannya, termasuk membalikkan keadaan melalui strategi pit stop yang tepat.
3: Kecepatan saya hari ini mungkin salah satu yang terbaik yang pernah saya miliki. Mobil terasa sangat nyaman dikendarai dan saya tampil penuh percaya diri, jadi ini balapan yang luar biasa. Saya sama sekali tidak menyangka strategi memperpanjang stint akan berhasil, tetapi kecepatan kami sangat baik sehingga saya bisa terus bertahan di lintasan dan ban baru akhirnya membawa saya meraih kemenangan. Saya senang akhirnya bisa kembali melihat angka 1.
2: Sementara itu, meski gagal meraih kemenangan, Kimi Antonelli berhasil mempertahankan posisi teratas klasemen sementara dengan mengoleksi 219 poin menjelang jeda musim panas Formula One 2026. Pembalap Mercedes itu menilai finish ketiga menjadi hasil penting untuk menjaga keunggulan poin mengingat persaingan diperkirakan semakin ketat pada paruh kedua musim.
3: Tentu saya sangat senang. Ini adalah cara terbaik untuk memasuki jeda musim panas. Saya rasa hari ini kami berhasil meminimalkan kerugian. Kami harus terus bekerja keras karena paruh kedua musim akan sangat berat, tetapi kami akan memberikan yang terbaik.
2: Formula One kini memasuki jeda musim panas sebelum kembali menggelar Grand Prix Belanda pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Persaingan perebutan gelar juara dunia pembalap dan konstruktor dipastikan akan semakin memanas pada sisa balapan musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena balap, Malaysia dipastikan masuk kalender Formula One musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain yang akan digelar di sirkuit internasional Sepang pada 2 hingga 4 Oktober mendatang. Balapan tersebut menggantikan penyelenggaraan di Bahrain setelah Formula One FAE serta pemerintah Malaysia dan Bahrain mencapai kesepakatan bersama. Sebelumnya, GP Bahrain yang dijadwalkan berlangsung di Sakhir pada April lalu harus dibatalkan akibat situasi kawasan Timur Tengah yang kurang kondusif. Presiden dan CEO Formula One, Stefano Domenicali, menyebut bahwa kembalinya F1 ke Sepang menunjukkan kemampuan olahraga ini beradaptasi dalam berbagai situasi. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan negaranya siap menyambut kembali Formula One beserta seluruh tim dan penggemar di Sepang.

0: Kali ini dari arena balap sepeda, pebalap Slovenia Tadej Pogačar menjuarai Tour de France 2026 sekaligus menyamai rekor 5 gelar sepanjang sejarah. Pogačar memastikan gelar setelah finish bersama rombongan utama di Champs-Élysées Paris pada etape ke-21 tadi malam. Ini menjadi gelar Tour de France ketiga beruntun bagi Pogačar sekaligus memastikan statusnya sebagai salah satu pembalap sepeda terbaik dunia. Usai balapan, Pogačar mengaku senang atas keberhasilannya tersebut.
1: Yeah, I'm speechless. It's an incredible day.
2: Saya kehabisan kata-kata. Ini adalah hari yang luar biasa dengan atmosfer yang luar biasa juga. Saya senang semuanya sudah selesai dan kami berhasil menang untuk kelima kalinya. Ya, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Setiap kemenangan selalu sangat istimewa. Ini sudah Tour de France ke-7 saya dan 7 kali pula saya naik podium dengan 5 diantaranya berakhir sebagai juara. Itu adalah sesuatu yang mungkin bahkan tidak akan Anda tulis dalam sebuah buku cerita. Bagi saya sendiri, ini benar-benar sulit dipercaya.
0: Sementara itu, etape terakhir Tour de France musim ini dimenangkan pembalap Belanda Mathieu van der Poel setelah mengalahkan rekan timnya Jasper Philipsen di garis finish.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia fokus pada pembangunan identitas tim jelang laga perdana menghadapi Kamboja di penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menegaskan timnya lebih fokus membangun identitas permainan dibandingkan memikirkan kekuatan Kamboja. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang laga menghadapi Kamboja pada ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari kemarin. Hartman mengatakan pertandingan melawan Kamboja menjadi langkah awal yang penting dalam proses membangun fondasi permainan tim. Menurut pelatih asal Inggris ini, pemusatan latihan atau TC di Bali membuat hubungan antar pemain semakin erat dan organisasi permainan terus meningkat.
2: Kamboja have played already one match in this tournament.
3: Tim Kamboja sudah memainkan satu pertandingan di turnamen ini. Mereka akan berada di ritme yang baik dan akan siap. Tapi bagi kami fokusnya adalah identitas taktis kami, hubungan kami, kedekatan kami, semangat kami. Kemudian kami harus percaya bahwa jika kami memberikan yang terbaik di saat ini, kami akan baik-baik saja.
1: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Nadeo Argawidata mewakili rekan setimnya menyatakan kesiapan menghadapi Kamboja. Kiper yang baru saja menandatangani kontrak kepindahannya dari Borneo FC ke Persija Jakarta ini menuturkan, bersama pelatih dan seluruh tim sudah mendiskusikan pertemuan mereka dengan Kamboja.
4: Kita sudah bahas semuanya di Bali bersama Coach John. Kita sudah siapkan preparation kita sedemikian rupa dengan apa yang harus kita bawa ke Bogor untuk pertandingan besok. Saya rasa kami semua cukup yakin dan percaya diri untuk pertandingan pertama besok. Kita tahu pertandingan pertama pasti tidak gampang melawan siapapun itu. Jadi fokus kita tetap terjaga untuk pertandingan besok dan siap 100% untuk pertandingan besok.
1: ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 telah dimulai sejak 24 Juli dan dijadwalkan hingga 26 Agustus mendatang. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama menghadapi Kamboja malam ini di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI.

Dari ajang Piala Presiden 2026, Port FC mengawali langkah di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 2-0 atas PSMS Medan pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya kemarin. Juara bertahan itu membuka keunggulan melalui gol Noboru Shimura pada menit ke-17 setelah tampil dominan sejak awal pertandingan. Port kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-53 lewat gol Isam Al-Sabi. PSMS berusaha mengejar dengan sejumlah pergantian pemain, namun tidak mampu membongkar pertahanan Port yang dikawal Asnawi Mangku Alam dan rekan-rekannya. Kemenangan ini menjadi modal positif dalam upaya Port mempertahankan gelar, sementara PSMS harus bangkit untuk mempertahankan peluang melaju ke babak berikutnya.

0: Masih dari ajang Piala Presiden 2026, Persibaya Surabaya raih kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
1: Persibaya Surabaya mengawali kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta pada laga perdananya di Grup B yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam. Kedua tim bermain dengan tempo tinggi sejak menit awal. Setelah bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Persibaya akhirnya memecah kemuntuan pada menit ke-63 melalui gol bunuh diri Persija, Kado Van Pankov, yang menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Persija sempat membobol gawang Persibaya melalui Dennis Kolinger pada penghujung pertandingan, namun gol tersebut dianulir wasit sehingga skor 1-0 bertahan hingga akhir pertandingan. Bagi pelatih Persibaya Fernando Tavares, ia mengaku terkesan dengan intensitas pertandingan yang menurutnya sudah terasa seperti laga kompetitif. Meski turnamen ini masih berstatuskan pramusim, ia menilai anak asuhnya tampil disiplin terutama saat melakukan tekanan kepada lawan hingga berbuah gol kemenangan.
2: Very interesting game for a precision match. I was surprised with intensity.
1: Saya setuju. Ini adalah pertandingan yang sangat mengesankan untuk ukuran pertandingan pramusim. Saya terkejut dengan intensitasnya. Saya punya rencana untuk melakukan beberapa pergantian, tetapi karena tingginya intensitas, saya tidak bisa memasukkan pemain-pemain yang saya perkirakan sebelumnya. Saya pikir tim melakukan pekerjaan dengan baik, baik bola lambung maupun bola bawah. Gol yang menentukan hasil pertandingan terjadi karena kami menekan dengan sangat baik, kemudian pemain lawan mendapatkan operan yang buruk. Terkadang bagus untuk mendapatkan keberuntungan seperti ini, tapi tim beruntung bekerja lebih keras. Hari ini mereka layak mendapatkannya dan saya menyukai atmosfer pertandingan ini. Sementara itu bagi pelatih Persija, Sintayong, keseluruhan pertandingan berlangsung cukup ketat dan kedua tim menunjukkan kerja luar biasa. Ia mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih Persibaya.
3: Seperti kita lihat, skor 1-0 kita mengalami kekalahan. Sangat disayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persibaya Surabaya. Kedua tim memang sangat kerja keras. Memang seperti sebelumnya proses sudah pernah bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tapi walaupun begitu, ya kita, pemain kita ya sangat kerja keras di dalam lapangan. Jadi Persibaya mengucapkan terima kasih juga kepada para pemain.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting Persibaya untuk menghadapi pertandingan berikutnya di grup Piala Presiden 2026 sekaligus melanjutkan proses pematangan tim menjelang bergulirnya kompetisi musim baru. Selanjutnya Persibaya akan bertemu PSMS Medan pada Rabu 29 Juli mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung membahas persiapan menghadapi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 mendatang. Edwi Puryono melaporkan dari RRI Solo.
1: Ya, ya, yang pasti apa nanti kan ada dari perwakilan.
2: Saudara, owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung. Audiensi yang berlangsung di salah satu resto di Kota Solo menjadi wadah penyampaian berbagai evaluasi terhadap kondisi Laskar Sambal Nyawa menjelang bergulirnya kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 bulan Agustus mendatang. Selain Kaisang Pangarep, audiensi juga dihadiri jajaran manajemen Persis Solo serta perwakilan berbagai kelompok supporter. Sekjen Pasopati Isnaini menyampaikan audiensi itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang belum dihadiri langsung oleh Kaisang Pangarep, di mana para supporter menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen, mulai dari pembenahan tata kelola klub, komunikasi yang lebih terbuka dengan supporter, evaluasi sistem manajemen, hingga proses perekrutan pemain yang menjadi perhatian menjelang kompetisi, sebagaimana diungkap Sekjen Pasopati Isnaini.
3: Jadi dari kita Pasopati menyiapkan target untuk Liga tahun ini, Liga 2 hanya satu musim saja. Kemudian ketika kami ditanya turun Liga 2 gimana perasaan kawan-kawan, ya kita jawab ya sangat kecewa, tapi dari kekecewaan itu dijadikan kita evaluasi baik di kita supporter maupun di pihak manajemen. Ibaratnya jatuh dulu biar tahu kekurangan kita. Kemudian kita juga tadi menyampaikan untuk pemilihan pemain itu harus yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tim, dan kita juga sempat menanyakan terkait dengan pemilihan pelatih yang Nielsen itu, dan itu sudah dijawab semuanya. Dan pada intinya tadi berjalan baik, apa yang kita tanyakan sudah terjawab semuanya, dan kita satu pandangan bahwa Liga 2 hanya satu musim, seperti itu Mas Jarum.
2: Selain itu, supporter juga mempertanyakan komitmen Kaisang Pangarep sebagai pemilik klub setelah Persis Solo terdegradasi ke Liga 2. Menanggapi hal tersebut, Komisaris Persis Solo Adityo Rimbu memastikan Kaisang Pangarep tetap mengawal perjalanan Persis Solo meski tidak selalu berada di Kota Solo. Dengan demikian, berbagai perkembangan tim baik dari sisi manajemen maupun teknis tetap berada dalam pengawasan owner. Adityo Rimbu juga mengungkapkan bahwa target promosi tetap menjadi komitmen, dan Persis Solo dipatok kembali ke Liga 1 Super League hanya dalam waktu satu musim.
1: Sampaikan supporter ya jelas apa tuntutan perbaikan manajemen, komunikasi yang lebih terbuka kepada supporter dari manajemen, perbaikan sistem, dan apa soal perekrutan. Dari Mas Kaisang ya, Mas Kaisang jelas apa kemarin kan sempat juga para supporter itu mempertanyakan kehadiran owner, tapi kan saya pastikan Mas Kaisang itu tetap mengawasi lah dari helikopter view gitu sih untuk Persis ini. Tanggapan Mas Kaisang ya jelas lah untuk mendukung Persis, beliau nggak akan kemana-mana.
2: Sementara itu, proses pembentukan tim disebut telah memasuki tahap akhir. Manajemen mengklaim komposisi tim sudah mencapai sekitar 90% dan kini hanya menyisakan perekrutan 2 pemain asing. Selain menyelesaikan komposisi pemain, Persis Solo juga telah menyiapkan agenda pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi, di mana training camp direncanakan berlangsung di Yogyakarta dan akan dirangkai dengan sejumlah laga uji coba. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, kabar gembira datang dari lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses mempertahankan gelar juara China Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kim Won Ho, Soo Sung Jae. Di partai final, Fajar Fikri menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-19 di Pusat Olahraga Olimpiade Hangzhou kemarin. Sempat kehilangan game pertama, pasangan Indonesia itu bangkit pada game kedua sebelum memaksakan laga berlanjut ke game penentuan. Pada game ketiga, mereka tampil lebih tenang untuk membalikkan keadaan dan memastikan kemenangan sekaligus mempertahankan gelar BWF Super 1000 tersebut. Hasil ini juga membuat Indonesia tidak pulang dengan tangan hampa setelah gagal meraih gelar di 4 sektor lainnya. Gelar China Open melanjutkan tren positif Fajar Fikri yang sebelumnya juga menjadi juara Japan Open 2026.

0: Dari arena voli, tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada ajang CV Cup 2026 usai membungkam Kamboja 3-1. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas voli putra Indonesia harus puas meraih medali perunggu di leg kedua CV Cup 2026 setelah gagal melaju ke final. Namun, skuad Garuda menunjukkan mental juara dengan bangkit dan membalas dendam di laga penutup. Indonesia memulai laga semifinal dengan agresif dan memenangkan set pertama 25-22. Namun, performa menurun drastis di set berikutnya akibat masalah resif, bola pertama, dan kekalahan setelah jadwal padat di India. Pelatih Radio Toiran mengakui stamina pemain terkuras. Vietnam tampil solid dan rapi dalam bertahan serta melakukan blok-blok krusial. Ia mengaku sedih, namun kekalahan ini dijadikannya motivasi untuk modal di turnamen selanjutnya.
2: Sebenarnya sedih karena kalah di Indonesia. Cuma, ya itu dia benar. Karena maksimal aku tahu semua maksimal sudah, terus kita menang. Tidak mau, dan habis itu kalau kita pelatih harus dicoba diperbaiki. Cuma itu diperbaiki. Kita harus di main terus biar kita semua kelas minus itu biar mereka semua rasanya seperti itu harus kita sepuluh terus harus kita paksain biar kita
1: terus. Di sisi lain, pemain voli Indonesia Lutfi Febrian Nugraha menyoroti bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin. Tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Indonesia mengobati kekecewaan dengan membungkam Kamboja 3-1 di perebutan tempat ketiga malam tadi di Velodrome Stadium Jakarta. Kemenangan ini sekaligus membalas kekalahan Indonesia dari Kamboja di final leg pertama Filipina. Sementara skuad putra Vietnam mencetak sejarah dengan pertama kalinya keluar sebagai juara CV Cup setelah mengalahkan Thailand melalui laga sengit 5 set 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan basket. Sebanyak 178 petenis profesional akan tampil pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026, menjadi jumlah peserta terbanyak sepanjang penyelenggaraan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PLTI DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen ini menjadi ajang bagi petenis nasional untuk meningkatkan peringkat PLTI. Kejuaraan tersebut diikuti para petenis papan atas Indonesia, baik di sektor putra maupun putri, termasuk juara bertahan Niska Singler Gunadi, di mana turnamen juga menyediakan total hadiah sebesar Rp250 juta dan berlangsung pada 27 Juli hingga 2 Agustus mendatang di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta.

Pendengar-dengar disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program A3. Saya Safira Malia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Satu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar. Tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan. Hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Senang sekali saya dapat temani Anda semuanya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan sederetan lagu-lagu dangdut yang akan menemani suasana Anda hingga nanti menuju ke pukul 15 waktu Indonesia Timur, yang mana kami akan sampaikan dinamika Korwil Nusantara 2. Buat yang mau bergabung ya, saya akan temani di jalur telepon 0811 495 9490. Baik, membuka tirai jumpa kita di Pro Dangdut ya pada siang hari ini ya, satu nomor lagu dari Selamat dengan Tambal Ban spesial untuk Anda semuanya. Dan selepas lagu ini saya akan temani Anda di jalur telepon 0811 495 9490.

0: Baik, pendengar saya teman Anda di jalur telepon 0811-495-9490. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat Pro Dangdut dan saudara kita Mbak Ati.
0: Halo, apa kabar nih Bang Lai? Bagaimana kabarnya hari ini?
1: Kabarnya lagi masak-masak dulu kita.
0: Ah, lagi masak-masak. Asik dong ya. Bikin lapar saya ya. Oke.
1: Walaupun lagi cuaca lagi mendung, Mbak Ati.
0: Iya, tak apa-apalah biarlah cuaca yang mendung. Bagaimana?
1: Iya. Mau enggak namanya? Di sini kita makan buah elai, Mbak Ati, mau enggak?
0: Iya, selamat makan saja deh. Saya nanti rasa kenyang aja.
1: Nanti Bang Lek kirim di WhatsApp RRI Fak-Fak ya.
0: Bisa. Nanti dikirim
1: warna,
0: ya.
1: Warna buahnya. Soalnya Bang Putra enggak tahu itu tadi.
0: Oh, begitu. Wah, pelanggaran.
1: Iya.
0: Ya.
1: Lagu apa sudah siap ini?
0: Oke, ada Melinda dengan Dosaka, Tasya Rosmala Cinta Kita, Rido Roma Tidak Mungkin Lagi, ada Heti Sanjaya Aku Simpatik, Yusnia Dendam Kebencian, ada Sinta Risinta Hati Ini Selalu Milikmu, ada Iyad Bustamin Cinta Hanya Sekali, Sri Devi Mataharimu, Ayu Ting Ting Minyak Wangi, Devi Berlian Pemberi Harapan Palsu, ada Irsya, Abu-Abu Cinta, Roma Irama, Cinta Dalam Khayalan, Ratu Pargoi dengan Besti, Rita Sugiarto, Bukan Yang Kupinta.
1: Abu-Abu Cinta, sedang loh.
0: Asik, Abu-Abu Cinta, ada apa dengan Abu-Abu Cinta? Oke, baiklah, kita dengar. Irsya.
1: Abu-Abu Cinta sama Mbak. Yang siaran.
0: Aduh, jangan dengan saya. Tidak boleh ya, nanti hitam cinta gitu.
1: Itu lagi kita kan lagi di namanya cinta toh, kita cuma penyiar RRI Sapa gitu, Mbak Ati.
0: Boleh.
1: Itu dengan kacamatanya toh.
0: Kacamata. Benar, mana kacamata saya, Bang Lai? Saya tunggu dari hari ini dari bulan kemarin sampai hari ini ya. Belum nih kacamata.
1: Ini. Ini yang Asidana ini Bang Darwin itu.
0: Begitu. Baiklah.
1: Iya, tunggu Bang Darwin, ditunggu Bang Darwin sama Mbak Ati. Asidananya. Iya.
0: Oke, siap, silakan.
1: Oke, pertama-tama untuk Mbak Ati lagi bertugas. Terima kasih banyak telepon dari Bang Lei.
0: Terima kasih.
1: Dan juga untuk Bunda Natalia, Bang Putra, Bang Darwin.
0: Baik.
1: Dan juga untuk Mas Lia, Nur Jael, Pak Freddy dan Bunda Putri.
0: Baik.
1: Bang Luhut, Bang Adi, dan juga untuk semuanya lah tanpa terkecuali.
0: Oke
1: lah ya.
0: Ya.
1: Ditunggu lagi ya. Selamat. Okay. Ada Bang Putra.
0: Oh, ada Bang Putra. Oke, Bang Putra kebagian salam-salam ya.
1: Sama siang Bro Dangdut, Dangdut adalah
0: kita. Oke, Dangdut adalah kita. Kebagian salam-salam saja deh. Kalau mau lagu nanti masuk berikutnya ya.
1: Iya, salamnya untuk Bang Lai, Bunda Latinya, Bang Harun, Pak Junaidi.
0: Baik.
1: Bang Hadi, Bang Sun, Bang Luhut, juga ada Pak Freddy Butri.
0: Baik.
1: Bang Ucan, Purnama Sari, Honda Rani, ada Atus.
0: Okay,
1: ada ya. Juga Ahmad Iman dan juga sudah dirangkul semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay, dari ibu selamat siang, kompak selalu. Bahati, terima kasih. Siang
0: Dangdut adalah kita.
1: Oke.
0: Dang, selamat bertugas.
1: Selamat siang.
0: Oke, selamat siang. Selamat bertugas untuk Bang Lai. Terima kasih untuk Putra Tengah yang sudah bergabung bersama kami. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Selamat siang.
0: Oke, selamat siang Bang Luhut. Apa kabar?
2: Kabar sehat di sini, cuacanya juga cerah di sini.
0: Oh, cuaca cerah. Oke, silakan yang punya cuaca cerah, Bang Luhut.
2: Akhir tadi sumbernya 8 persen.
0: Ah? Bagaimana?
2: Pemberian harapan palsu.
0: Oh, pemberian harapan palsu. Aduh, saya pikir saya yang memberikan harapan palsu, bukan ya?
2: Bukan, itu cuma lagu aja.
0: Oh, lagu saja. Devi Berlian, boleh silakan.
2: Salamnya yang pertama buat Mbak Ati, sampai cintas dan tetap semangat. Terus buat Bang Putra Tengah sama Bang Lee yang pesan turun, terima kasih salamnya. Terus ada juga paginya di ada juga Kristin, Dalili, ada Marani, sama Bang Haji, ada juga Haji, ada Pak Freddy Putri, Bang Sikamang, ada Bang Iwan, ada Pak Widi, ada juga Natalia, Bunda Ima, ada Bunda E, Bang Kita, ada juga Sari di Kalimantan, ada juga Kristin, dan buat semua

0: mengandung garam terlarut, terutama natrium klorida nal, yang menambah massa air tanpa menambah volume secara signifikan. Karena massa air bertambah, maka massa jenis atau densitas air asin juga meningkat. Seperti benda yang mengapung di air, akan lebih mudah mengapung di air asin karena gaya apungnya lebih besar. Misalnya manusia lebih mudah mengapung di laut mati karena kadar garamnya sangat tinggi. Air tawar adalah jenis air yang memiliki kadar garam yang sangat rendah. Umumnya kurang dari 0,05% garam terlarut. Air tawar sangat penting bagi kehidupan karena digunakan untuk minum, memasak, mencuci, dan pengairan pertanian. Ciri-ciri air tawar: rendah salinitas atau kadar garam rendah, tidak berasa asin, bersumber dari sungai, danau, mata air, air hujan, dan sebagian besar air tanah. Ini dapat digunakan oleh manusia dan hewan untuk kebutuhan sehari-hari.
1: Program berkuis lagu-lagu dangdut diikuti dengan obrolan ringan dan menarik yang disukai pendengar. Juga bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811-4959-490 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Baik, pendengar kembali saya temani di jalur telepon 0811-495-9490. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Kak Api.
0: Halo, apa kabar Hadi?
1: Kabarnya di sini sehat selalu dan bahagia selalu. Kabar kata gimana juga
0: ya,
1: ini?
0: Sama, kabarnya sama juga dengan Hadi. Kabarnya
1: berarti,
0: baik.
1: Berarti satu hati kita.
0: Iya, satu hati, satu cuaca.
1: Hati dan hati menyatu dalam sebuah acara
0: Pro Dangdut. Oke, silakan Hadi. Ingin dengar lagu apa siang hari ini?
1: Lagunya dari ini aja ya. Dari Ridho Roma aja.
0: Ridho Roma, Tidak Mungkin Lagi.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Bagaimana lagunya Tidak Mungkin itu?
0: Iya, Tidak Mungkin Lagi.
1: Bagaimana lagunya?
0: Ya, nanti kita dengar bersama-sama gitu, Hadi.
1: Oh iya, ya. Sebelum kita dengar, saya ingin dengar dulu sebentar.
0: Bagaimana?
1: Ya, udah, oke lah.
0: Baik, silakan.
1: Salamnya. Salamnya bertemu buat hati, selamat bertugas. Sampai tuntas, semoga selalu, Kak, ya.
0: Oke.
1: Hati-hati pulang nanti, ya.
0: Terima kasih.
1: Ada yang saudara tadi ya, ada Bang Lei, ada juga Bang Putra, ada Bang Luhut juga ya. Ada Pak Junaidi, ada Pak Freddy juga.
0: Baik.
1: Ada Sari di Banjarmasin juga, ada Rani. Ada semuanya aja lah dari asal pejabat sekretaris keluarga. Depannya salam sehat dan salam kompak selalu di udara. Oke, gitu aja Kak. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Hadi yang sudah bergabung ya. Dan baik pendengar, sebelum saya temani Anda di jalur telepon 0811-495-9490, mendatang kami sampaikan cek fakta.
2: Cek fakta. Cek fakta. Pro 1 RRI Fakfak.

Selamat siang pendengar, beredar unggahan di media sosial berisi tautan yang diklaim untuk pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K 2026. Informasi tersebut diunggah pada 21 Juli 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari liputan6.com. Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik sekaligus juru bicara BKN Wisudo Putro Nugroho menegaskan informasi resmi terkait seleksi CASN termasuk CPNS hanya diumumkan melalui kanal resmi pemerintah dan portal resmi SSCASN. Ia juga menambahkan poster yang beredar juga menunjukkan sejumlah indikasi mencurigakan mulai dari penggunaan tautan yang bukan domain resmi pemerintah hingga penggunaan narasi yang mendorong masyarakat untuk segera mengklik tautan tertentu. Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah percaya terhadap poster juga maupun tautan yang berasal dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta melakukan verifikasi informasi melalui situs resmi BKN maupun portal SSCASN. Ya, sehingga informasi tadi ya dikategorikan hoax atau tidak benar yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Baik, kembali saya temani Anda di jalur telepon 0811495-9490 di Prodangdut ya, siang hari ini. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Halo, selamat siang Prodangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, okay. Mbak Ati.
0: Halo, apa kabar Mas Lia?
1: Alhamdulillah, sehat ini Mbak.
0: Sehat ya, oke. Silakan Mas Lia.
1: Lagunya?
0: Ada Melinda lagunya dengan Dosaka ini. Ada Tasya Rosmala, Cinta Kita. Ada Heti Sanjaya, Aku Simpati. Yusnia, Dendam Kebencian. Sintari Sinta, Hati Ini Selalu Milikmu. Ed Bustami, Cinta Hanya Sekali. Sri Devi, Mataharimu. Ayu Tinting, Dengan Minyak Wangi. Roma Irama, Cinta Dalam Khayalan. Ada Ratu Pargoi, Besti. Rita Sugiarto, Bukan Yang Kupinta.
1: Bukannya Aku Cinta.
0: Oke, baik, silahkan. Salam-salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya buat Bunda Parida, Bunda Christine di Titoli,
0: okay.
1: Ibu Tri bersama pasangannya, Bang Yuta Mame, Om Botak, Bang Lei, Putra Tenga, Ibu Ria di Jakarta, Bang Luhut, Bang Junaedi, Bunda Ima, Nasrun, bintang pertama, dan semuanya tanpa terkecuali. Ucapan salam kompat dan buat Mbak Ati, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Baik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam untuk Mas Lia yang sudah bergabung, baik di belakangnya Mas Lia. Yang mau bergabung lagi silakan ya di 0811495-9490 dengan sedetan lagu-lagu dangdut yang akan saya hadirkan untuk Anda hingga nanti menuju ke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kami sampaikan dinamika Korwil Nusantara 2. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Ati.
0: Halo.
2: Selamat siang.
0: Siang juga Putra Tengah, kembali lagi silakan.
2: Iya, lagunya Roma Irama.
0: Oke, Roma Irama, silakan dengan Elvi Sukesi ya. Cinta Dalam Hayalan.
2: Iya.
0: Oke, silakan.
2: Mbak Ati, selamat bertugas ya. Dan salamnya untuk semua saja tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Semoga sehat selalu hidup. Oke, terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Putra Tengah. Di belakangnya Putra Tengah. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mati.
0: Halo Bunda Kristi, apa kabar?
3: Baik-baik selalu, Mati. Okay. Kalau Mati gimana?
0: Kabar saya juga baik. Bunda Christine kebagian salam-salam aja ya?
3: Iya. Okay. Tak apa-apa, Mati.
0: Boleh, silakan.
3: Yang pertama, ada Ibu Putri Pak Predia, selamat siang. Ada Ibu Mas Lia Bangcun, Bang Bintang Pratama Pak Nasrun ya. Ibu Ahdik Alilisa Anis, Mbak Reto Nurjal Burosna.
0: Okay.
3: Ibu Matohi, Ibu Reja Kata Ibu Sofia Saat ya.
0: Baik.
3: Pak Ahmad Irwan, Bang Iwan, Bang Luhut, Pak Windy, Bang Le Putra Tengah, salam Pak Bersyukur, Pak Rahman, Pak Ustaz, ada Pak Andi di Jambi, Pak Andi Batam, ada juga Dika di Taliabu ya, ada Bunda Ima, Ibu Ani Kota Mabagu, dan semua sudah Mati. Mati, sukses selalu ya.
0: Terima kasih.
3: Bahagia bersama keluarga ada di rumah. Makasih Mati. Selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Asik, Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Ibu Christine yang sudah gabung. Salam juga untuk keluarga semua di sana ya. Sehat-sehat selalu. Baik, kita dengarkan suara dari Rita Sugiarto, Bukan Yang Kupinta. Ada Roma Irama dan Elvi Sukesi, Cinta Dalam Khayalan. Spesial untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini.

Tahukah Anda, keberadaan kursi pada kehidupan masyarakat Mesir kuno 3100 sampai 1070 sebelum Masehi sangat erat kaitannya dengan kekuasaan keluarga kerajaan. Kursi hanyalah dimiliki oleh keluarga bangsawan dan keluarga terdekat dari raja. Sama seperti di Mesir, pada masyarakat Yunani kuno 1100 sampai 400 sebelum Masehi, kursi menentukan status sosial pemiliknya dan hanya keluarga kerajaan saja yang boleh menggunakannya. Bangsa Yunani kuno sempat membuat inovasi kursi yang terlihat sangat indah, diberi nama kleismos. Kursi tersebut memiliki kedudukan melengkung tanpa sandaran tangan dengan bentuknya yang khas. Di beberapa negara Asia seperti Jepang, Tiongkok, dan India, abad kedua sebelum Masehi telah menghasilkan perabot yang bernilai seni tinggi. Pengrajin dari Tiongkok berhasil membuat kursi yang disambungkan tanpa paku atau pasak, bahkan tidak menggunakan perekat seperti lem. Di Eropa, pembuatan kursi dan perabotan sempat menurun pada abad ke-16 hingga awal abad ke-18. Hal itu disebabkan bahan-bahan dan pengrajin untuk pembuatan kursi susah didapat. Tapi kemudian muncul inovasi kursi santai dengan sandaran punggung dan sandaran tangan yang lebih nyaman. Memasuki abad ke-16, kursi semakin berkembang dengan penemuan berbagai teknologi untuk membuatnya. Pada abad ke-20, digunakan kursi dari bahan dasar plastik sebagai ganti dari bahan kayu yang terkadang sulit didapatkan. Kursi memiliki nilai yang sangat besar. Di samping fungsinya sebagai tempat untuk duduk, kursi dapat merepresentasikan kedudukan seseorang di dalam sebuah kelompok masyarakat. Tinggi atau rendahnya kedudukan seseorang akan terlihat melalui kursi yang dipakainya. Baik bahan, bentuk, dan hiasan yang ada pada kursi akan menunjukkan status sosial pemakainya.

0: Kembali saya temani di jalur telepon 08114959490. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo. Selamat siang Pro Dangdut. Adalah kita, okay. Pak Junaidi Wahyono.
0: Baik, apa kabar Bung Junaidi?
1: Alhamdulillah sehat walafiat, cuaca cerah.
0: Oke. Baik, silahkan. Mau dengar lagu apa siang hari ini?
1: Maaf, kita ini baru jadi nih HP streaming juga.
0: Oke, baik, ada Melinda dengan Dosaka, Tasya Rosmala, Cinta Kita, Hati Sanjaya, Aku Simpatik, ada Yusnia, Dendam Kebencian, Sintari Sinta, Hati Ini Selalu Milikmu, Ed Bustamin, Cinta Hanya Sekali, Sri Devi, Mataharimu, Ayu Ting Ting, Minyak Wangi, dan
1: Ayu Ting Ting.
0: Oke, baik, silahkan nih, mau salam buat siapa?
1: Buat Eca, Kak.
0: Bareng sama saya Ati, Bung Junaidi.
1: Ati, terima kasih banyak, Ren, selalu menjalankan selamat, menjalankan semua diberkati.
0: Amin.
1: Harapan sehat bersama keluarga.
0: Amin.
1: Ada siapa, Putra Tengah ya, semua Putra Tengah
0: sudah bergabung tadi, Putra Tengah.
1: Putra Tengah, selamat sore dan harapan sehat juga Ibu Mas Lia juga di di sana Sulawesi Tengah juga. Ada Ibu siapa, Ibu IM Bali Lipo dulu ya, selamat siang, selamat sore, harapan sehat. Lalu ada Ibu siapa yang di Canda Jalan Cendrawasih,
0: ada Ibu Rosna.
1: Ibu Rosna di Jalan Cendrawasih, selamat siang dan harapan sehat. Lalu ada siapa, Muluh juga di sana, Tapanuli Utara, selamat siang. Ada Bung Lei juga di sana, selamat siang juga. Banasrun juga di Tampratama, dan Bung Darwin juga, selamat siang, harapan siang. Bung Iwan, Iwan juga di Aceh, Iwan juga yang di Sulawesi Bandung ya, selamat siang dan harapan siang juga. Ada siapa ya, siapa lagi yang di sama di apa ya, Bung Ucang Bu Yono juga yang ada di sana juga, ada di bawah-bawah, ada juga, ada Ibu Ima juga yang ada di Momere, selamat siang dan harapan ya juga. Selalu Bung Hadi, Bung Hadi, selamat siang, harapan sehat selalu juga. Ada Rani juga di sana, di Ternate, ada Atus juga ya. Nah, gitu. Siapa lagi? Ani di Kota Bagus, selamat siang dan harapan sehat. Siapa lagi? Andika di Batam juga itu. Ada siapa lagi di Sulawesi Barat ini? Ada siapa Sulawesi Barat ini? Selamat siang sudah semua, dapat salam dari pagi Ibu Bels di Manado. Selamat siang dan ya, itu dulu, terima kasih banyak.
0: Oke, terima kasih juga untuk Bung Junaidi sudah gabung ya bersama kami. Dan baik, di belakangnya lagi nih, halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, Dangdut adalah kita. Kang Ahmad Irwan, silakan.
2: Ini teh sama Mbak Ati ya?
0: Iya, benar sekali, dengan saya Ati.
2: Kalau tadi malam di acara Uang Rindu, saya telepon ke Mbak Ati. Suara saya kesana jelas, tapi suara Mbak Ati nggak masuk ke pesawat saya. Tapi sekarang alhamdulillah udah normal kembali.
0: Udah normal, kan. Iya.
2: Iya, okay. Soalnya tuh sampai saya malam nggak bisa tidur, saya di malam karena telepon ke Mbak Ati nggak masuk ke kedengaran. Akhirnya aduh gelisah.
0: Kasihan ya. Bagus.
2: Iya,
0: pelan pelan pelan pelan, minum dulu air. Minum air dulu, ya. Oke,
2: silakan. Saking kementalnya jadi batuk sama bati.
0: Aduh. Aduh.
2: Malam teh gundah nggak bisa tidur karena nggak masuk nelfon ke bati, suara bati nggak masuk ke saya, jadi weh nggak bisa tidur. Sekarang alhamdulillah di Prodangdut bisa nyambung dengan normal.
0: Dengan normal. Oke, bagaimana cuaca di sana, Kang Ahmad Irwan?
2: Cuaca panas.
0: Panas. Oke, baik.
2: Cuaca tapi panas. Iya. Tapi hati mah dan kepala dingin.
0: Oh iya, iya. Bagus.
2: Ya, apalagi dengan suara bati yang sejuk, dingin. Aduh, nyaman rasanya kan gitu.
0: Alhamdulillah, gitu kan, biar jangan terbakar karena cuaca ya.
2: Yang enggak. Oh, tidak. Kan suara bati nyaman, meninggikan suasana.
0: Terima kasih. Kita lanjut ke lagu, silakan Kang Ahmad Irwan.
2: Ada lagu apa?
0: Oke, lagu ada Melinda, Dosaka, ada Tasya Rosmala dengan Cinta Kita, Hetty Sanjaya Aku Simpatik, ada Yusnia Dendam Kebencian.
2: Yusnia,
0: okay. Dendam Kebencian, boleh, silahkan. Mau salam-salam buat siapa?
2: Tapi tidak benci, sama tetap aja.
0: Jangan
2: senang.
0: Baik, okay, silakan.
2: Salam-salamnya yang barusan teh, yang maksudnya siapa? Pak
0: Junaidi, ya benar, okay.
2: Buat Pak Junaidi, buat Pak Nasrun, buat Pak Hambali, buat Om Botak, tak lupa juga buat siapa lagi? Pak Bintang Pratama, Bang Leman, ada juga Teh Dinda, buat Bang Lei, ada juga buat Ibu Parida, Ibu Kristin, Ibu Dael, Ibu Ali, kemudian Putra Tengah, ya buat Putra Tengah, kemudian ada juga buat siapa lagi ya, Pak Predi, itu sekeluarga ya, yang ada di Merauke, dan buat Pak Darwinnya juga lah, buat Ibu Anusus dan Bang Acus ya yang ada di Maluku Utara itu kan.
0: Baik.
2: Dan buat semua Bati ya, gitu baik. Kan. Semoga Bati tetap sehat walaupun tetap cantik dan suarana bisa mendinginkan sejuk suasana dalam hatiku.
0: Terima kasih. Aduh.
2: Kepati jalannya pelik itu kan. Naik roda Kota Kendal.
0: Mantap.
2: Bati wanita baik.
0: Mantap.
2: Jangan tergoda rayuan gombal.
0: Siap. Oke, terima kasih. Selamat siang juga untuk Kang Ahmad Irwan nih, rajanya gombal ya. Ya, mudah-mudahan bisa terhibur siang hari ini untuk Anda yang baru saja bergabung ya. Bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada Yu Ting Ting dengan Minyak Wangi, ada Yusnia dengan Dendam Kebencian, spesial untuk Anda.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

0: Baik, pendengar, masih saya teman Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga nanti menuju ke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Oke, kembali saya terima yang sudah bergabung lagi nih. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
1: Dangdut adalah kita. Okay. Halo, assalamualaikum Mbak Ati.
0: Waalaikumsalam. Ibu Rosna, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Kabar sehat ya. Oke, silakan Ibu Rosna.
1: Lagu yang nomor satu apa tadi?
0: Oke, ada Melinda dengan Dosaka, ada Tasya Rosmala Cinta Kita, Heti Sanjaya Aku Simpatik.
1: Ada saja.
0: Yang mana?
1: Cinta Kita saja. Cinta Kita.
0: Oke, baik, silakan.
1: Nah, buat sama buat Mbak Ati, selamat bertugas. Semoga sukses selalu bersama keluarga di rumah.
0: Terima kasih.
1: Ya, sehat.
0: Amin.
1: Buat Pak Junedin, terima kasih atas sapaannya. Ibu Farida, Pak Freddy, Ibu Utri.
0: Oke.
1: Pak Nasrun, Pak Saban. Putra Tenga.
0: Baik.
1: Bang Yoga.
0: Iya.
1: Kata Lili, Ngerja Air, Om Botak, Bang Iwan.
0: Bang Iwan, oke.
1: Bunda Air, Bunda Christine.
0: Baik.
1: Mas Lia, Ayu Cendana, Ayu Mas Sofi. Palma.
0: Palma, oke.
1: Dan yang lain di kopi aja.
0: Oke, di kopi saja. Oke.
1: Assalamualaikum, Dandut adalah kita.
0: Iya, baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam untuk Ibu Rosna di seputaran Cendrawasih yang sudah bergabung ya. Buat yang mau bergabung lagi boleh silakan di 0811 495 9490 ya. Saya masih temani Anda di Pro Dangdut hingga nanti menuju ke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kami sampaikan dinamika Korwil Nusantara 2. Dan selamat siang juga buat yang berada di luar kota Palafakfak yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda. Dengan sedetan lagu-lagu dangdut yang akan menghiasi ruang dengar Anda, masih ada Melinda, Dosaka, Heti Sanjaya, Aku Simpatik, juga ada Sinta Arisinta, Hati Ini Selalu Milikmu, Iyad Bustamin, Cintanya Sekali, Sri Devi, Mataharimu, Ratu Pargoi dengan Besti yang selalu setia temani Anda. Oke, saya kembali terima lagi yang sudah bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Selamat siang Mbak
0: Ati. Dangdut adalah kita. Pak Saban deh.
2: Iya.
0: Oke. Silakan Pak Saban, mau dengar lagu apa siang hari ini?
2: Saya baru pantau Mbak Ati.
0: Oke, baik. Ada Tasya Rosmala, Cinta Kita. Oh, sorry. Ada Melinda dengan Dosaka. Ada Heti Sanjaya, Aku Simpatik. Sinta Arisinta, Hati Ini Selalu Milikmu. Iyad Bustamin, Cintanya Sekali. Sri Devi, Mataharimu. Dan Ratu Pargoi dengan Besti. Yang mana?
2: Mataharimu.
0: Oke, baik, silakan.
2: Ya, kebetulan mendung jadi saya minta matahari.
0: Mudah-mudahan ada matahari gitu ya. Oke.
2: Iya.
0: Oke, silakan.
2: Oke, untuk teman-teman semua yang sudah masuk jalur tadi, saya terbukan satu persatu. Untuk Pak Ustadz, Pratenga, Lili, di Confession Relasi tadi, Ibu Rosna, dan teman-teman semua yang ada di luar kota Fakfak dan dalam kota Fakfak, kita selalu kompak di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih Mbak Ati untuk Mbak Ati.
0: Oke.
2: Okay. Untuk sehat.
0: Amin.
2: Terima kasih Mbak Ati.
0: Oke. Okay. Terima kasih. Waalaikumsalam untuk Pak Saban yang sudah bergabung bersama kami di Pro Dangdut siang hari ini. Satu penelpon lagi saya terima yang sudah bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dan kepada kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Nasrun, bagaimana kabarnya siang hari ini?
3: Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik-baik selalu.
0: Oke, Pak Nasrun kebagian salam-salam saja ya, Pak Nasrun. Iya, lagunya sudah dua nih saya siapkan. Baik, terima kasih untuk Pak Nasrun sudah bergabung. Baik, kita langsung aja dengarkan suara dari Tasya Rosmalah dengan Cinta Kita, juga ada Sri Devi dengan Mataharimu, spesial untuk semua.

Salah satu bukti dari keanekaragaman budaya Indonesia adalah kerajinan tangan yang menjadi peranan penting bagi perekonomian di Indonesia karena bisa menghasilkan produk-produk ekspor yang telah diakui dunia. Berikut fakta unik kerajinan tangan Indonesia yang diekspor ke luar negeri. Batik. Batik Indonesia diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Kerajinan tangan ini diekspor ke banyak negara, termasuk Amerika Serikat, Jepang,

Jepang dan Eropa. Anyaman bambu. Kerajinan anyaman bambu Indonesia sangat diminati di pasar internasional karena kekuatan, keindahan, dan keberlanjutannya. Produk anyaman bambu Indonesia diekspor ke berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang. Perhiasan perak. Perhiasan perak adalah salah satu kerajinan tangan Indonesia yang sangat populer di pasar internasional. Produk perhiasan perak Indonesia diekspor ke banyak negara, termasuk Amerika Serikat, Australia, dan Jerman. Gerabah. Gerabah adalah kerajinan tangan dari tanah liat yang dikenal karena keindahan dan keunikan desainnya. Gerabah Indonesia diekspor ke banyak negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda. Tenun. Kerajinan tenun Indonesia sangat dihargai karena keindahan motif dan keunikan desainnya. Produk tenun Indonesia diekspor ke banyak negara, termasuk Australia, Belanda, dan Singapura.

0: Baik, pendengar, satu persembahan tadi dari Sri Devi ya, dengan Mataharimu sudah menemani suasana Anda di siang hari ini. Ya, apalagi untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatannya. Terima kasih juga buat yang sudah bergabung ya bersama kami di jalur telepon 08114959490. Buat yang belum sempat bergabung ya, semoga terhibur dengan rangkaian lagu-lagu dangdut yang menghiasi ruang dengar Anda semuanya. Baik, sampai di sini dulu saya temani Anda semuanya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Dan baik, selanjutnya kami nantikan tanda waktu pukul 15 waktu Indonesia Timur, saya kami sampaikan dinamika Korwil Nusantara 2.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Sari berita, anggota Paskibra dari berbagai sekolah tingkat menengah di Fakfak kini memasuki tahapan pembinaan serta pelatihan menjelang peringatan HUT RI ke-81. Para pedagang pasar Tumburuni dihimbau untuk segera menempati lapak atau tempat berjualan yang masih kosong. Dari Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fakfak bersama saya Hatijah Baco, inilah Dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Sebanyak 80 anggota Paskibra dari berbagai sekolah tinggi menengah di Kabupaten Fakfak yang dinyatakan lolos seleksi kini memasuki tahapan pembinaan serta pelatihan menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Laporan Januardi.
2: Saudara, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Fakfak telah merampung proses seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tahun 2026. Sebanyak sekitar 80 peserta dari berbagai sekolah tingkat menengah di Kabupaten Fakfak dinyatakan lolos dan kini memasuki tahapan pembinaan serta pelatihan menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sekretaris Badan Kesbangpol Kabupaten Fakfak Muhammad Tahir Batiran mengatakan puluhan peserta tersebut telah mencakup seluruh formasi yang akan bertugas pada upacara pengibaran bendera merah putih Pelangi mulai dari tim 17, tim 8 hingga tim 45. Menurutnya, seluruh peserta dipersiapkan untuk menjalankan tugas pada upacara puncak 17 Agustus 2026. Ia menjelaskan tahapan pembinaan secara intensif dijadwalkan berlangsung mulai 24 Juli hingga 14 Agustus 2026. Setelah menyelesaikan latihan penuh, seluruh anggota Paskibraka akan memasuki masa karantina selama beberapa hari sebagai persiapan akhir sebelum bertugas pada upacara kenegaraan.
3: Di tahun 2026 ini Kesbangpol telah melakukan seleksi pembinaan Paskibra dan alhamdulillah sudah terakomodir sekitar 80 peserta terdiri dari beberapa sekolah tingkat menengah yang terakomodir dari sekitar 80-an peserta ini sudah termasuk tim 17, tim 8, tim 45. Jadi di 80 ini sudah tercover semua peserta inti yang nanti insya Allah di tanggal 17 nanti mereka tampil dalam kibaran bendera merah putih di tanggal 17 Agustus tahun 2026. Yang jadi sedikit permasalahan kami ya mungkin ini cuaca agak terik, tidak seperti tahun-tahun lalu. Alhamdulillah ini didukung oleh alam. Dan kami sudah siap mulai dari tanggal 24 Juli, nanti sampai tanggal 14 Agustus, itu mereka full. Dan tanggal 14 Agustus ini sudah mungkin sudah bisa mereka karantina selama beberapa hari untuk masuk hari H nanti, karantina di Grand Hotel.
2: Muhammad Tahir Patiram mengakui kondisi cuaca yang cukup terik tahun ini menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan latihan. Meski demikian, pihaknya telah menyiapkan seluruh kebutuhan pelatihan termasuk latihan formasi yang akan dilakukan setelah tiang bendera di lokasi upacara selesai dipasang.
4: Baris-baris, mungkin dalam waktu dekat ini juga sudah siap action. Kalau sudah ada tiang bendera sudah berdiri, berarti mereka sudah siap latihan formasi. Memang kalau sudah berputaran 2 tahun lalu ya, tahun lalu sama tahun ini memang ketat. Beda dengan dulu kalau kami masih di, saya kebetulan pernah tangani mungkin di Kabid Dikpora, itu memang agak slow, agak persyaratannya agak kurang ketat. Tapi ini memang full dan seleksinya seleksi standar nasional. Jadi memang kalau tidak seumpama tinggi badan tidak memenuhi syarat, sistem tolak begitu. Jadi harapan saya kepada adik-adik yang nanti berkeinginan menjadi Paskibra nanti, memang fisik, postur tubuh yang harus memenuhi standar sehingga di dalam sistem itu seumpama diminta laki-laki 160 sampai. Kalau memenuhi syarat 160 sistemnya terima, kalau di bawah itu dia tolak.
2: Dia berharap para pelajar yang bercita-cita menjadi anggota Paskibraka pada tahun-tahun mendatang mulai mempersiapkan kondisi fisik sejak dini. Selain dukungan dari orang tua, ia juga mengimbau generasi muda Fak-Fak untuk lebih aktif berolahraga agar memiliki postur dan kebugaran yang memenuhi persyaratan seleksi nasional. Dalam proses pembinaan tahun ini, Kesbangpol turut didukung personel dari Polres Fak-Fak serta tim pelatih internal yang berjumlah sekitar 20 orang guna memastikan seluruh peserta siap menjalankan tugas pengibaran bendera merah putih pada 17 Agustus 2026. Januardi melaporkan.
1: Disperinda Kabupaten Fak-Fak menghimbau kepada... Kami ulangi, Disperinda Kabupaten Fak-Fak menghimbau kepada seluruh para pedagang pasar Temuruni untuk segera menepati lapak atau tempat berjualan yang masih kosong. Laporan Januardi.
2: Saudara, pemerintah Kabupaten Fak-Fak melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak kembali mengingatkan seluruh pedagang di Pasar Temuruni, baik pemilik kios, lapak, emperan maupun meja batu, agar segera menempati lokasi usaha sesuai nomor undian yang telah ditetapkan. Himbauan tersebut disampaikan melalui surat resmi yang telah ditempel di sejumlah titik strategis di kawasan pasar. Kepala Bidang Pasar Disperindak Kabupaten Fak-Fak, Z. Sapi Tondok mengatakan, surat himbauan itu merupakan bagian dari sosialisasi kepada para pedagang mengenai kewajiban yang harus dipenuhi setelah memperoleh hak penggunaan tempat berjualan. Menurutnya, seluruh ketentuan tersebut telah diikat dalam surat perjanjian yang telah disepakati para pedagang. Ia menjelaskan, hingga saat ini sekitar 80% pedagang yang memperoleh ruang dagang telah menandatangani surat perjanjian. Dokumen tersebut memuat berbagai hak dan kewajiban yang wajib dipatuhi, termasuk ketentuan mengenai penggunaan lapak, pembayaran retribusi, serta larangan-larangan yang berlaku di lingkungan pasar.
5: Mengedarkan kaitan dengan himbauan kepada para pedagang yang ada di Pasar Temuruni, ya, untuk diketahui oleh masyarakat secara khusus para pedagang yang ada di Pasar Temuruni bahwa ada hal-hal yang kemudian mereka tidak boleh lalai dan itu kemudian sudah diikat dalam sebuah perjanjian. Nah, kaitan dengan himbauan yang kami sampaikan kemarin, kami sudah tempel di tempat-tempat yang bisa dibaca oleh semua khalayak, kaitan dengan tahapan-tahapan yang sudah dilakukan, ya, pemerintah daerah sudah melakukan dalam hal ini Dinas Perdagangan, bahwa kaitan dengan di pasal 27 kaitan dengan serah terima lapak lalu kemudian penandatangan surat perjanjian. Nah, ini sudah dilakukan, ya. Ini sudah dilakukan, bahkan penandatanganan surat perjanjian ini sudah sekitar 80% sudah menandatangani khusus untuk ruang-ruang dagang, ya. Nah, oleh sebab itu ini adalah bagian yang memang harus dibuat, tidak boleh tidak. Makanya kita buatkan surat perjanjiannya. Nah, surat perjanjiannya ini sudah mengingat kaitan dengan larangan-larangan yang harus ditaati oleh para pedagang atau penjual, termasuk di dalamnya membayar retribusi, lalu kemudian ketika dia tidak menggunakan tempatnya selama 3 bulan berturut-turut sesuai dengan peraturan bupati nomor 35 tahun 2025 itu di pasal 40 itu haknya akan dicabut. Nah, kemudian kita berharap bahwa para pedagang atau penjual yang ada yang sudah mendapatkan tempat yang sampai saat ini tidak menempati tempatnya untuk segera menempati tempatnya.
2: Z menegaskan apabila batas waktu yang telah ditentukan terlampaui dan pedagang tetap tidak menggunakan tempat usahanya, maka Disperindak akan melaporkan kondisi tersebut kepada pimpinan untuk selanjutnya mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pedagang tidak memiliki alasan untuk mengajukan keberatan karena seluruh aturan telah disampaikan sejak awal.
5: Kaitan dengan limit waktu, ya, sejak tanda tangannya surat perjanjian ini, kita sudah ditandatangani pada tanggal 24 April 2026. Tentu surat perjanjian ini sudah tanda tangan oleh para pedagang atau penjual. Sehingga kalau kita hitung-hitung, ya, tanggal 24 April berarti Mei, Juni, Juli. Tanggal 24 Juli nantinya bila sampai dengan waktu itu tidak juga difungsikan oleh mereka yang sudah mendapatkan tempat, maka tentu kami akan melaporkan kepada pimpinan, lalu kemudian pimpinan melaporkan kembali kepada pimpinan yang ada atasnya untuk segera mengambil langkah yang tegas, ya. Nah, ini semua kita harapkan supaya para pedagang atau penjual yang sudah mendapatkan tempat untuk segera menempati tempatnya dan kemudian melakukan apa yang menjadi kewajiban mereka.
2: Selain kewajiban menempati lapak, Disperindak juga mengingatkan sejumlah larangan yang harus dipatuhi pedagang. Pasar tidak boleh dijadikan tempat tinggal, tidak boleh digunakan untuk aktivitas perjudian, dan harus difungsikan sebagaimana mestinya sebagai tempat berdagang dan mencari nafkah bagi masyarakat. Januardi melaporkan.
1: Masyarakat Kabupaten Fakfak dalam Kerukunan Keluarga Seram Bagian Timur KKSBT akan menggelar musyawarah daerah Musda ketiga pada tahun 2026 ini. Laporan Januardi.
2: Saudara, Kerukunan Keluarga Seram Bagian Timur KKSBT Kabupaten Fakfak memastikan musyawarah daerah Musda ketiga akan segera dilaksanakan setelah sempat mengalami penundaan. Musda yang merupakan agenda organisasi tersebut ditargetkan berlangsung sebelum memasuki bulan Agustus 2026. Ketua Steering Komite Musda 3 KKSBT Kabupaten Fakfak Muhammad Dani Rumalian mengatakan pelaksanaan Musda sebenarnya telah dijadwalkan sesuai mekanisme organisasi sejak 3 tahun lalu. Namun agenda tersebut tertutup karena kepanitiaan yang dibentuk saat itu tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan kembali. Ia menjelaskan, semula Musda 3 KKSBT dijadwalkan berlangsung pada 18 Juli 2026. Namun jadwal tersebut diundur karena bertepatan dengan pelaksanaan musyawarah daerah kerukunan K, sehingga panitia memutuskan menjadwalkan ulang agar kedua kegiatan tidak saling berbenturan.
6: Musyawarah daerah ketiga Kerukunan Keluarga Seram Bagian Timur ini adalah salah satu agenda masyarakat SBT yang tertunda. Sebenarnya kegiatan ini sudah dilaksanakan 3 tahun yang lalu sebenarnya, sesuai dengan mekanisme organisasi. Tapi kemudian karena kepanitiaan yang dibentuk waktu itu tidak berjalan, maka sampai saat ini kita lakukan kesempurnaan ulang kembali untuk bagaimana supaya kegiatan ini bisa dapat berlangsung di tahun 2026 ini. Untuk waktu pelaksanaannya, kita awalnya menargetkan tanggal 18 Juli ini. Tapi kemudian karena bertepatan dengan saudara kita yang kerukunan K juga melaksanakan musda, maka kita undurkan. Insya Allah sebelum bulan Agustus kita sudah melaksanakan musda. Jadi mungkin di atas tanggal 20 kita sudah bisa melaksanakan. Dan mekanisme pelaksanaannya adalah seperti biasa, bahwa kita akan membahas tentang anggaran dasar, anggaran rumah tangga organisasi dari pleno ke pleno, sehingga sampai pada pleno terakhir kita akan membentuk tim pemilihan untuk membentukkan ketua kerukunan terpilih sesuai dengan mekanisme organisasi.
2: Sementara itu, steering committee juga telah membuka pendaftaran bakal calon ketua sejak 2 pekan lalu. Hingga batas waktu yang telah ditentukan, baru satu orang yang resmi mendaftarkan diri, yakni Haji Abdul Rasid Wajo bersama timnya. Ia menambahkan seluruh berkas pendaftaran yang masuk akan diverifikasi oleh steering committee. Apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi, para pendaftar akan ditetapkan sebagai bakal calon ketua kerukunan keluarga Seram Bagian Timur Kabupaten Fakfak yang selanjutnya mengikuti seluruh tahapan pemilihan dalam Musda 3 KKSBT. Januardi melaporkan.
1: Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak berharap masyarakat Fakfak tidak perlu khawatir kalah bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah hanya karena kurang memiliki keterampilan maupun legalitas kompetensi. Laporan Januardi.
2: Saudara, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak, Lut Masrul Kamudi, mengajak seluruh peserta pelatihan vokasi nasional batch 3 program Practical Office untuk mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan sungguh-sungguh. Hal itu disampaikannya saat membuka kegiatan yang berlangsung di Gedung Balai Latihan Kerja BLK Kabupaten Fakfak. Dalam sambutannya, Lut Masrul Kamudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mendaftar dan berhasil lolos mengikuti pelatihan. Ia mengungkapkan bahwa minat masyarakat untuk mengikuti program tersebut cukup tinggi, sehingga peserta yang terpilih merupakan hasil dari proses seleksi. Menurutnya, dunia kerja saat ini menuntut sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan profesionalisme sesuai bidang yang ditekuni. Oleh sebab itu, peserta diminta fokus mempelajari seluruh materi, termasuk kemampuan mengoperasikan aplikasi perkantoran serta mematuhi seluruh aturan yang berlaku di BLK selama pelatihan berlangsung.
7: Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan hari ini, pertama kami sampaikan terima kasih untuk Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang sudah mengambil bagian dan mendaftar dan alhamdulillah terpilih untuk mengikuti pelatihan ini. Tentunya tadi berdasarkan laporan dari Kepala BLK, banyak yang berminat, namun Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang terpilih. Oleh karena itu, kami berharap dalam proses pelaksanaan pelatihan nanti, mohon untuk bersungguh-sungguh dan serius dalam mengikuti kegiatan ini. Karena Bapak Ibu adik-adik sekalian ketahui bersama bahwa di dunia kompetisi hari ini mereka membutuhkan orang yang kompeten dan profesional dalam bidangnya. Oleh karena itu terima kasih banyak sudah diselenggarakan kegiatan ini dan ikut. Maka yang terpenting adalah fokus, kemudian tahu ilmunya, tahu operasikan office dan lain-lain sebagainya harus dipatuhi. Karena pasti BLK juga punya aturan main sendiri. Ketika dalam mengikuti pelatihan ada bagian yang Bapak Ibu atau adik-adik tidak serius, maka bisa saja ada konsekuensi yang diambil oleh penyelenggara. Saya berharap jangan hanya sekedar sudah daftar di BLK, jadi diam ikut saja yang penting dapat sertifikat. Kalau punya sertifikat kemudian tidak kompeten, ya sama saja, mending belajar di rumah saja begitu. Tapi itu sebatas arahan sekaligus motivasi untuk Bapak Ibu, adik-adik semua yang ikut peserta pada kesempatan ini.
2: Yang menjelaskan, pemerintah Kabupaten Fakfak saat ini terus berupaya membuka peluang dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Namun kesempatan tersebut hanya dapat dimanfaatkan apabila tenaga kerja lokal memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
7: Kegiatan ini penting. Hari ini khususnya kita di pemerintah daerah itu lagi gencar-gencarnya untuk mencari celah-celah untuk membuka lapangan kerja. Tapi lapangan kerja itu pasti dari pihak yang membutuhkan tenaga kerja itu, mereka juga membutuhkan orang yang kompeten. Walaupun pembukaan lapangan kerja kemudian kita di Fakfak tidak punya legalitas atau kompetensi yang sesuai dengan diminta, maka mohon maaf jangan sampai bagian itu orang lain yang ambil. Tapi saya percaya dan optimis Bapak Ibu dan adik-adik semua yang sudah memilih untuk mengikuti kegiatan ini pasti punya niat besar, pasti punya harapan dengan ikut kegiatan ini ke depan pasti dipakai dan kemudian mendapatkan pekerjaan yang layak.
2: Lut berharap masyarakat Fakfak tidak kalah bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah hanya karena kurang memiliki keterampilan maupun legalitas kompetensi. Menurutnya pelatihan vokasi menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal. Januar di melaporkan.
1: Kepala Sekolah SMA 2 Fakfak Chandra Sri Ubayati mengajak siswa memanfaatkan setiap hari dengan kegiatan yang bermanfaat. Laporan Anwar Lamohan.
8: Momentum di Natalis ke-28 SMA Negeri 2 Fakfak dimanfaatkan untuk memberikan motivasi kepada seluruh peserta didik. Kepala Sekolah Chandra Sri Ubayanti mengajak siswa memanfaatkan setiap hari dengan kegiatan yang bermanfaat. Menurutnya, kehidupan hanya memberikan kesempatan untuk memanfaatkan hari ini sebaik mungkin. Hari yang sedang dijalani akan menjadi masa lalu sehingga setiap kesempatan harus diisi dengan hal-hal positif. Ia mengingatkan pentingnya memiliki visi dalam menentukan arah masa depan. Sekolah bersama para guru akan terus memberikan pendampingan agar cita-cita siswa dapat terwujud. Ia menegaskan niat yang baik harus disertai dengan perencanaan yang matang. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan sekolah merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Lebih lanjut ia mengatakan momentum ulang tahun sekolah bukan sekedar seremoni tahunan. Perayaan tersebut menjadi kesempatan untuk memperkuat semangat belajar dan membangun masa depan yang lebih baik.
9: Yang terpenting Ibu ingin kita semua lakukan bersama adalah mengisi setiap hari dengan yang baik. Arahnya bagaimana? Arahnya itu yang disebut dengan visi, vision. Jadi anak-anakku sekalian, apapun cita-cita kalian, nanti sekolah insya Allah akan memfasilitasi. Dan Bapak Ibu Guru akan dengan sekuat tenaga membina, membimbing sehingga cita-cita kalian itu tercapai.
8: Ia berharap seluruh siswa menjadikan SMA Negeri 2 Fakfak sebagai tempat menempa kemampuan dan karakter. Dengan semangat belajar yang tinggi, sekolah optimis mampu melahirkan generasi yang berprestasi. Anwar melaporkan.
0: Sekian, Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter, RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: Satu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi lima sila. Lima sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan sekeliling kita. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin Republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak. Saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di sore hari ini. Ya, apalagi untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatannya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, sukses selalu ya untuk Anda. Selamat sore juga buat para pedagang-pedagang yang sepertinya sudah mulai sibuk di tempat jualannya masing-masing ya. Semoga rezeki Anda di hari ini bisa lebih baik lagi dari hari-hari kemarin. Dan kehadiran kami di Pro 1 RRI Fakfak juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda semua. Dari tempat tugas, kami ucapkan selamat sore dan salam bahagia selalu untuk Anda.

0: adalah mereka yang tidak saling menghujat atau menebarkan kebencian demi menjaga persatuan, yang bijak memanfaatkan teknologi dengan baik.
1: Pahlawan adalah mereka yang bermanfaat bagi banyak orang serta menolong sesama yang membutuhkan.
2: Pahlawan adalah mereka yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, menyuarakan dan melakukan aksi nyata untuk melindungi bumi.
3: Pahlawan adalah mereka yang mencintai produk lokal, bangga dan melestarikan budaya bangsa.
4: Tidak hanya di medan perang, semua orang bisa menjadi pahlawan. Pahlawan bagi diri sendiri, pahlawan bagi keluarga, atau pahlawan bagi orang lain.
5: Hampir semua orang membutuhkan dan menggunakan internet. Internet membawa perubahan dan dampak besar bagi masyarakat. Dengan internet, masyarakat saling terkoneksi hingga seluruh dunia. Lalu, kapan sih internet di Indonesia hadir? Ternyata, internet mempunyai sejarah yang sangat panjang loh. Sejarah internet di Indonesia dimulai pada awal tahun 1990-an. Pada saat itu, internet disebut dengan istilah paguyuban network. Istilah paguyuban network dipilih karena pada saat itu semangat kerjasama, kekeluargaan, dan gotong royong sangat kental di antara para pengembang internet. Seiring waktu, penggunaan internet menjadi individualis dan sangat komersial karena internet mulai diperjualbelikan di Indonesia. Tahukah Anda, Universitas Indonesia adalah pelopor perkembangan internet di Indonesia. Tahun 1983, koneksi internet pertama dilakukan oleh Joseph Luhukay yang merupakan akademisi dari Departemen Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Tahun 1984, UINET resmi tersambung dengan UUNET, salah satu ISP pertama dan terbesar di Indonesia. Tahun 1988, protokol internet pertama di Indonesia didaftarkan oleh Universitas Indonesia. Protokol internet tersebut adalah UINET Lab. Nah, Indonesia juga merupakan negara pertama di Asia yang terhubung dengan jaringan internet global. Di tahun 1993, Ono Purbo mengembangkan jaringan komputer melalui frekuensi radio. Kemudian di tahun 1984, internet service provider hadir di Indonesia. Dan perusahaan penyedia layanan internet itu adalah PT Indo Internet Indonet. Kemudian di tahun 1996, bisnis warung internet atau warnet mulai tumbuh. Dan di tahun 1998, internet memegang peran penting dalam aktivitas reformasi dan perubahan demokrasi di Indonesia.

Rasa ngantuk bisa muncul kapan saja, termasuk saat belajar, bekerja, bahkan saat mengendarai kendaraan. Kondisi ini seringkali disertai dengan gejala sulit konsentrasi dan tidak mampu mengendalikan emosi, bahkan rasa ngantuk terkadang muncul di pagi hari meski baru bangun tidur. Bila rasa ngantuk dibiarkan terus-menerus, maka aktivitas dan produktivitas sehari-hari pun akan terganggu. Rasa ngantuk yang muncul tidak hanya dirasakan di pagi hari, namun juga saat beraktivitas di siang hari. Kemungkinan bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurang tidur atau begadang, stres dan depresi, dehidrasi, konsumsi kafein berlebih, serta jarang bergerak. Cara menghilangkan ngantuk yang paling utama adalah mencukupi waktu tidur. Waktu tidur yang ideal bagi orang dewasa adalah sebanyak 7 hingga 9 jam setiap harinya. Apabila sudah cukup tidur tetapi masih suka mengantuk, kita juga bisa mencoba tidur siang selama 30 hingga 60 menit untuk menghilangkan ngantuk. Selain itu, ada beberapa tips yang dapat dilakukan untuk menghilangkan ngantuk saat beraktivitas, seperti dilansir dari alodokter.com. Bangunlah dari tempat duduk, lalu berjalan-jalan atau lakukan peregangan selama 10 menit. Istirahatkan sejenak mata dan alihkan pandangan dari layar komputer. Konsumsi makanan ringan yang rendah gula seperti kacang atau buah-buahan segar. Cobalah menyalakan lampu untuk mengusir rasa ngantuk jika berada di ruangan yang redup. Cobalah untuk bersosialisasi di sela-sela waktu istirahat siang, misalnya dengan mengobrol bersama rekan kerja. Tarik nafas dalam untuk meningkatkan kadar oksigen dalam darah dan energi dalam tubuh. Minumlah air putih lebih banyak untuk mencegah dehidrasi yang mengakibatkan ngantuk, serta meningkatkan kualitas tidur. Jika beberapa cara tersebut masih tidak efektif untuk menghilangkan ngantuk, maka sebaiknya segera konsultasikan ke dokter. Tidak menutup kemungkinan rasa ngantuk yang sering dialami disebabkan oleh kondisi kesehatan tertentu dan perlu segera ditangani.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda dengan berbagai aktivitasnya di sore hari ini. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda dalam menyelesaikan berbagai aktivitasnya. Buat yang tengah menikmati suasana istirahat, suasana santai bersama keluarga, kehadiran kami juga di sore hari ini dapat menemani Anda. Begitu juga untuk para pedagang-pedagang ya, yang sepertinya sudah mulai sibuk di tempat jualannya masing-masing ya. Semoga rezeki Anda di hari ini bisa lebih baik lagi dari hari-hari kemarin. Kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda. Baik pendengar, masih saya teman Anda di Fak-Fak Sore, nanti pukul 16.30 menit waktu Indonesia Timur Anda dapat ikuti ruang layanan masyarakat, dan nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Timur ya, Anda juga dapat bersama kami di UMKM Bicara, dan acara ini juga kami siarkan secara langsung melalui YouTube RRI Fak-Fak. Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, yang berada di luar kota Pala Fak-Fak juga, selamat sore ya, salam hangat dari kami yang bertugas di sore hari ini ya. Tetap semangat untuk Anda. Cuaca, mudah-mudahan cuaca juga cerah ya. Oke, sehingga dapat mendukung berbagai aktivitas Anda. Selalu menjaga kesehatan ya di setiap kondisi cuaca yang saat ini untuk wilayah Indonesia juga memasuki musim panas. Ya, jadi tetap menjaga kesehatan biar aktivitas pun juga berjalan lancar ya. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Sore hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur.

goncangan atau pembebanan lainnya. Likuifaksi terjadi pada tanah jenuh yang ruang partikelnya penuh dengan air. Fenomena ini sering dikaitkan dengan gempa bumi karena sering memicu peningkatan tekanan air. Walau begitu, aktivitas terkait konstruksi seperti peledakan dapat meningkatkan tekanan air. Likuifaksi sering terjadi pada tanah berpasir lepas dan jenuh air bila terjadi gempa bumi. Akibat kehilangan kuat geser akibat gempa dapat menyebabkan terjadinya tanah longsor, kehilangan kuat dukung pada fondasi, dan penurunan fondasi yang berlebihan. Terdapat 4 jenis likuifaksi, yaitu sand blows, cyclic mobility, lateral spreading, dan flow liquefaction. Sand blows biasanya ditandai dengan keluarnya pasir di suatu daerah dan turunnya permukaan yang lain, sehingga bangunan yang ada di atasnya akan mengalami kemiringan. Cyclic mobility adalah fenomena pencairan yang dipicu oleh pembebanan siklik yang terjadi pada endapan tanah dengan tegangan geser statis yang lebih rendah dari kekuatan tanah. Lateral spreading adalah bergesernya permukaan tanah hingga ratusan meter, sedangkan flow liquefaction adalah bergesernya permukaan lebih dari 1 kilo.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Habiskan Saja Gajimu, karya Ahmad Ghazali, terbit pada tahun 2019. Buku ini berfokus pada manajemen keuangan pribadi dengan penekanan pada pentingnya penggunaan gaji dengan bijak. Salah satunya, bagaimana menghindari gaya hidup konsumtif yang dapat menguras keuangan dan tips untuk merancang anggaran secara efektif. Buku ini menekankan pentingnya kita membuat perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik untuk mencapai tujuan finansial. Ahmad Ghazali mengajak kita untuk memikirkan investasi sebagai bagian dari strategi keuangan jangka panjang. Pentingnya memahami cara mengelola utang dengan bijak dan bagaimana utang dapat mempengaruhi kondisi finansial. Buku Habiskan Gajimu mengajarkan kita pentingnya disiplin dalam pengeluaran dan menabung untuk masa depan. Selain itu, buku ini juga memiliki pola pikir yang positif dan realistis. Tentang keuangan adalah kunci untuk mencapai keberhasilan finansial. Buku karya Ahmad Ghazali memberikan perspektif yang berguna untuk siapa saja yang ingin memperbaiki cara mereka mengelola uang. Demikian esensi buku Habiskan Gajimu karya Ahmad Ghazali.
0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi ya, yang tentunya di sore ini masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya. Semoga apa yang sudah dipersiapkan ya di hari ini berjalan dengan lancar, sukses untuk Anda semuanya. Begitu juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, deregulasi harus menjadi langkah strategis untuk menghadirkan tata kelola ekonomi yang lebih berpihak kepada masyarakat. Ya, demikian disampaikan Menteri Koordinator Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar Minggu 26 Juli 2026. Menurutnya, penyederhanaan regulasi harus mampu membuka peluang ekonomi sekaligus mempercepat pemerataan kesejahteraan. Ia juga mengatakan pembangunan ekonomi tidak hanya mengejar pertumbuhan tetapi juga memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat. Dinamika global menjadi momentum memperkuat kemandirian ekonomi melalui optimalisasi potensi nasional demi kesejahteraan rakyat. Menurutnya, hal ini membutuhkan regulasi yang adaptif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, deregulasi menjadi instrumen penting untuk menghapus hambatan penyederhanaan proses serta menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif. Kemenko Pemberdayaan Masyarakat akan terus mendorong kebijakan lintas sektor berorientasi memperkuat kapasitas masyarakat secara berkelanjutan. Kebijakan juga memperluas akses masyarakat terhadap berbagai peluang ekonomi. Menurut Muhaimin, pelaku usaha mikro dan kecil, petani, nelayan, serta kelompok produktif lainnya harus menjadi bagian utama dalam transformasi ekonomi. Karena itu, kebijakan pemerintah harus mampu menciptakan ruang agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi pelaku pembangunan. Muhaimin menilai pembangunan infrastruktur di berbagai daerah meningkatkan konektivitas sekaligus memperluas akses ekonomi bagi masyarakat secara berkelanjutan. Infrastruktur juga memperlancar aktivitas usaha dan menciptakan peluang baru. Menurut Muhaimin, pihaknya memperkuat koordinasi bersama kementerian dan lembaga guna menyelaraskan kebijakan deregulasi dengan agenda pemberdayaan masyarakat. Sinergi mendukung pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan ekonomi rakyat. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Seatbelt sangat penting untuk keselamatan, terutama bagi pengendara sepeda motor. Manfaat utama helm adalah melindungi kepala dari cedera serius saat terjadi kecelakaan. Helm juga melindungi dari debu, polusi, dan benda asing lainnya saat kita berkendara. Selain itu, helm juga berfungsi sebagai atribut berkendara dan membantu pengendara mematuhi peraturan lalu lintas. Berikut manfaat dan kegunaan menggunakan helm yang sangat penting, terutama bagi pengendara sepeda motor atau sepeda. 1. Melindungi kepala dari cedera serius. Fungsi utama helm adalah menyerap benturan saat terjadi kecelakaan. Helm melindungi bagian kepala dan otak dari cedera parah seperti trauma otak atau retak tulang tengkorak. 2. Mematuhi aturan dan menghindari sanksi. Di banyak negara termasuk Indonesia, menggunakan helm adalah kewajiban hukum bagi pengendara dan penumpang motor. Tidak memakai helm bisa dikenakan denda atau tilang. 3. Melindungi dari cuaca ekstrim. Helm dapat melindungi kepala dari terik matahari, hujan atau angin kencang saat berkendara. Helm berpelindung kaca juga membantu melindungi mata dari debu, serangga, dan kotoran. 4. Meningkatkan konsentrasi dan kenyamanan berkendara. Helm yang nyaman membantu pengendara fokus tanpa terganggu suara angin atau silau matahari. Helm juga membantu mengurangi kebisingan angin saat melaju. 5. Menambah keamanan dan kepercayaan diri. Helm memberikan rasa aman dan percaya diri saat berkendara, baik di jalan kota maupun di jalan raya. 6. Menunjang gaya dan identitas diri. Helm sekarang hadir dalam berbagai desain dan warna, sehingga bisa juga menjadi bagian dari gaya hidup dan identitas pengendara.
1: Mama, tadi toh Adi di sekolah belajar tentang flora dan fauna.
2: Oh ya? Coba Adi sebutkan hewan-hewan apa saja yang tadi dipelajari.
1: Banyak mah, kalau di Papua ada burung cendrawasih, kanguru Papua, ada juga burung kesuari gelambir tunggal. Tapi sayangnya Mama, sekarang Katong Sutara bisa lihat hewan-hewan ini karena sukuna.
3: Jika tak ingin hal ini terjadi di masa depan, mulai dari sekarang jagalah alam di negeri ini, serta lindungi flora dan fauna yang terancam punah. Stop perburuan liar, jangan biarkan punah.

modus penipuan dengan berbagai bentuk seperti yang terjadi belakangan ini dengan penipuan file APK. Modus penipuan dengan menjerat korban mulai dari mengirimkan link, file, atau ajakan untuk mengunduh aplikasi yang jika diklik bisa mencuri data hingga menguras rekening. Berikut 3 tips menghindari modus penipuan file APK. Yang pertama, jangan asal klik. Jika berasal dari seseorang yang tidak dikenal, bisa jadi langkah pertama kita terkena modus penipuan. Yang kedua, jangan langsung install. Kita perlu mencari tahu jenis aplikasi yang ditawarkan, jangan sembarang menginstal file. Yang ketiga, jangan beri izin. Nah, pada akses perizinan data kita ke aplikasi yang tidak kita ketahui, jangan sekali-kali memberikan izin apapun. Itulah 3 tips

0: Baik, mendengar masih saat kepada Anda di Fak-Fak Sore ya, dengan berbagai segmen juga yang masih akan menghiasi ruang dengar Anda dengan berbagai segmen juga. Nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Timur, Anda dapat ikuti UMKM Bicara, dan hingga nanti menuju ke pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore, kami yang bertugas ya. Pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, tetap semangat untuk Anda dengan berbagai kegiatan-kegiatannya di hari ini. Kembali saya temani Anda dengan informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id, yang mana Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta Senin 27 Juli 2026. Direncanakan Kepala Negara akan memimpin rapat terbatas atau ratas dengan sejumlah Menteri. Menteri yang hadir pertama yaitu Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yulianto. Menteri Brian tiba dengan mengenakan kemeja berwarna putih sekitar pukul 12.40 menit waktu Indonesia Barat. Menteri Brian mengaku tidak mengetahui mengenai agenda yang akan dibahas oleh Presiden Prabowo. Ratas, kata Menteri Brian, akan dimulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Menteri Brian menyampaikan pesan Presiden Prabowo agar perguruan tinggi mendukung berbagai program strategis pemerintah. Yang menegaskan ratas tidak membahas Universitas Republik Indonesia atau URI. Menteri Brian mengatakan telah menyiapkan data yang akan disampaikan kepada Presiden Prabowo. Menurutnya, Presiden menginginkan data valid untuk kebijakan strategisnya. Nah, selanjutnya yang tiba adalah Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan dan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Rosan Roslani. Selanjutnya Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.
1: Dengerin dulu, gue punya pertanyaan. Lu pernah gak ngefans sama orang ngetop?
2: Jelas.
1: Lu ngefans sama siapa?
2: Gue orang ngetop, Sofia Lacuba.
1: Siapa
3: tuh? Benyamin S. Almarhum.
2: Boleh.
1: Cewek maksud gue, cewek.
3: Cewek siapa ya?
2: Ida Royani pasti.
1: Iyalah. Lu siapa, Gum?
3: Ya udah jelas, ADC Dian Sastro.
1: Tika siapa, Tik?
4: Udah pasti Fse gue.
1: Fse.
4: Cewek dong.
3: Cewek.
1: Oh cowok.
4: Sombaknya. Kan gue cowok. Gue apa ya?
1: Kalau gue Britney Spears lah.
4: Berlebihan.
1: Karena dia bersepir. Enggak, pokoknya gue bikin lagunya nih. Kalau misalnya gue ketemu orang yang gue fans satu waktu nanti, gue nyanyiin lagu ini.
2: Bisa untuk Sofia Lacuba, bisa.
1: Dengerin dulu nih.

0: sombong pasti.
1: Oh iya benar.
2: Oh jelas.
0: Jika Britney Spears jadi pacarku, akan ku pamerkan. Jika Beyonce jadi pacarku, berdetop kamu ikutan.
3: Mungkin enggak?
4: Mungkin.
2: Nah, lain lah, mungkin.
3: Mungkin.
2: Mungkin.
3: Mungkin. Semuanya itu mungkin.
1: Enggak mungkin.
3: Ya gini deh, pokoknya mungkin enggak mungkin kita buat aja dulu lagunya ya. 1 2 3

0: Gak mungkin.
1: Apaan sih lu?
0: Gak mungkin.
1: Stop. Apa lagi?
2: Manyong lu gak mungkin, tau gak?
0: Mungkin lagi pitak.
1: Jodoh lu. Wah, lu ngajak
3: cacing kepanasan
1: lah.
0: Walaupun Odi cacing kepanasan, gugum pita. Kok gue jadi ngena temen gue sendiri ya?
2: Gini, apa lo monyong? Walaupun gue monyong, pita gendut ya, tapi semuanya itu
3: mungkin.
2: Mungkin. Pita.
0: Gini.
1: Stop. Menurut gue.
0: Ya.
1: Mungkin deh.
0: Itu lo tadi gak mungkin.
1: Gini.
0: Daripada kita berantem, gue bikinin lagu lagi nih.
1: Wow.
0: Gini,
1: mending berantem.
3: Emang mungkin kita bikin lagu lagi?
0: Gak mungkin ya.
4: Taukah Anda, hampir semua kucing belang tiga itu berjenis kelamin betina. Apa penyebabnya ya? Nah, kucing belang tiga memiliki ciri fisik yang khas dengan pola warna bulu yang terdiri dari tiga warna utama, yaitu putih, jingga, dan hitam. Dikenal sebagai kucing kaliko, kucing belang tiga bukanlah jenis ras kucing, sehingga kucing dengan pola warna ini dapat ditemukan dalam berbagai jenis ras kucing, termasuk Persia, Angora, Himalaya, dan lainnya. Secara ilmiah, kucing belang tiga selalu berjenis kelamin betina karena dipengaruhi oleh kromosom yang dibawa oleh masing-masing kucing, di mana kucing jantan memiliki kromosom XY dan betina memiliki kromosom XX. Bagi kucing, kromosom X merupakan kromosom yang membawa dan menentukan warna bulu. Warna yang dibawa oleh kromosom ini merupakan warna jingga dan juga hitam. Dikarenakan kucing betina memiliki kromosom XX, maka variasi warnanya bisa beragam. Misalnya, kucing betina memiliki kromosom X yang membawa warna bulu jingga dan juga kromosom X yang membawa warna hitam, maka kucing tersebut akan memiliki variasi warna yang unik, yaitu tiga warna. Sementara itu pada kucing jantan hanya memiliki satu kromosom X, sehingga tidak bisa memiliki warna yang bervariasi seperti kucing betina. Hal tersebut karena kromosom pada kucing jantan, yaitu kromosom Y, tidak mempengaruhi warna bulunya. Hal inilah yang membuat hampir 99% kucing yang memiliki warna bulu belacu atau tiga warna merupakan kucing betina, bukan jantan. Meski demikian, kucing belang tiga jantan bisa tetap lahir karena kelainan genetik yang disebut sindrom Klinefelter. Namun hal ini sangat jarang sekali ditemukan dan hanya ada satu dari 3.000 kucing belang tiga yang jantan.

Selamat sore pendengar Ruang Layanan Masyarakat untuk hari ini Senin tanggal 27 Juli 2026. Kami sampaikan satu buah pemberitahuan berasal dari Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pala Kabupaten Fakfak ditujukan kepada para pelanggan Perumda Air Minum Tirta Pala Kabupaten Fakfak. Isi pemberitahuan sehubungan dengan adanya penurunan debit air di sumber Kalimati dan air besar serta adanya pekerjaan perbaikan kerusakan pipa transmisi atau induk diameter 10 dan 6 yang berlokasi di sumber air besar. Bersama ini kami informasikan bahwa distribusi air kepada pelanggan mengalami pemberhentian total untuk sementara hingga kondisi kembali normal. Adapun wilayah terdampak meliputi 1. Seluruh wilayah seberang, 2. Sebagian wilayah puncak meliputi Jalan Brawijaya, Jalan Tengku Umar, Jalan Cendrawasih dan sekitarnya, 3. Jalan Imam Bonjol, Air Merah, Jalan Nuri Dalam dan seluruh wilayah Wagom Atas, 4. Jalan Letda Dirwan dan sekitarnya, 5. Jalan Jenderal Sudirman dan sekitarnya, 6. Jalan Yosudarso sampai dengan Torea dan sekitarnya. Proses pemulihan pengaliran air akan dilakukan secara bertahap setelah debit air kembali normal dan perbaikan selesai. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Baik pendengar, sudah kami sampaikan satu buah pemberitahuan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan selamat sore.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua orang fak-fak yang beragama Islam, yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, saya sebagai ketua panitia yang dikenal dengan sebutan PCWP mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua untuk menghadiri kegiatan lomba yang sudah dibuka sampai tanggal 4 dan nanti dilanjutkan tanggal 5 malam, 6 malam, 7 malam dan juga itu adalah kegiatan haflah. Haflah itu membaca Al-Quran. Karena itu sangat penting untuk anak-anak terutama supaya mereka bisa punya pengetahuan, mereka dengar dengan baik karena yang ditampilkan ini atau yang menampilkan bacaan-bacaan itu adalah Kori dan Korea juara nasional dan internasional yang panitia datangkan dari Jakarta. Kemudian nanti hari H tanggal 8 itu Bapak minta supaya semuanya datang ke RTH baik siang pagi sampai siang dan juga malam hari. Kita ingin menunjukkan kepada semua orang yang datang di kabupaten kita ini terkait dengan kegiatan masuknya agama Islam di tanah Papua adalah kita fak-fak punya semboyan satu tungku tiga batu. Bukan cuma untuk kita sampaikan di mana-mana saja orang dengar. Yang kita butuhkan adalah orang dengar cerita itu dan orang membuktikannya pada tanggal 8 Agustus 2026. Ada dua orang tokoh fak-fak yang memimpin provinsi ini, Ishak Indong dan Yaakob Patipi. Beliau berdua mengatakan bahwa kalau orang belajar tentang toleransi, persaudaraan yang diikat karena perasaan kekeluargaan, kebersamaan ada di fak-fak. Kita buktikan itu nanti tanggal 8 Agustus. Mengapa perlu kita buktikan? Supaya tamu-tamu yang datang dari mana saja, apakah datang dari tanah Papua ini maupun dari bagian provinsi kabupaten dari Nusantara ini, mereka akan pulang menyampaikan realitas yang mereka melihat seperti itu. Insya Allah pada hari itu saya akan menunjukkan buktinya, menunjukkan dalam pengertian bahwa ada personal-personal yang memberikan kontribusi luar biasa dalam kegiatan ini. Ada Islam, ada Protestan, dan ada Katolik. Itulah kita, orang Papua. Itulah kita, satu tungku, tiga batu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Fenomena perubahan iklim semakin mengkhawatirkan serta memicu dampak yang lebih luas, diantaranya berbagai peristiwa alam terkait iklim, suhu udara yang lebih panas, terganggunya siklus hidrologi, hingga maraknya bencana hidrometeorologi di berbagai belahan dunia. Fakta nyata perubahan iklim juga terjadi di Indonesia. Dilansir dari BMKG, fakta nyata perubahan iklim di Indonesia ditandai dengan fenomena kenaikan suhu. Apabila konsentrasi CO2 terus meningkat, dikhawatirkan pada akhir abad ke-21, kenaikan suhu akan mencapai 3,5 hingga 4 derajat Celcius. Dampak nyata kenaikan suhu ditandai dengan salju yang tak lagi abadi, yaitu mencairnya es di puncak Jayawijaya. Selain itu, keberadaan pulau-pulau kecil juga terancam karena kenaikan permukaan air laut. Periode ulang anomali La Nina dan El Nino juga semakin singkat, yang awalnya terjadi 5 hingga 7 tahun, sekarang menjadi 2 hingga 3 tahun sekali. Nah, terjadinya peningkatan konsentrasi CO2 yang dikhawatirkan intensitas cuaca ekstrim akan semakin melonjak. Itulah fakta nyata perubahan iklim yang terjadi di Indonesia.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Sensi Buku Prosa Tufakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Berdamai dengan Emosi karya Asti Musman adalah buku yang diterbitkan tahun 2018. Berisi panduan inspiratif untuk mengelola emosi negatif dan mencapai kesejahteraan mental. Membahas tentang pendekatan holistik dan berbasis ilmiah untuk menghadapi emosi negatif seperti kecemasan, marah, sedih, dan stres. Asti Musman membahas tentang bagaimana emosi terbentuk dalam diri kita dan mengapa kita seringkali sulit mengendalikannya. Pentingnya strategi yang konkret dan mudah diikuti untuk mengatasi emosi negatif tersebut. Buku ini memberikan saran tentang bagaimana membuat ruang untuk diri sendiri agar dapat memberikan tempat dan waktu untuk merenung dan mengenali emosi yang muncul. Dengan menyediakan waktu untuk diri sendiri, kita dapat menjadi lebih sadar dan mengendalikan emosi dengan lebih baik, serta dapat menyadari emosi negatif yang seringkali dipicu oleh pikiran negatif yang muncul dalam diri kita. Membahas tentang berbagai teknik relaksasi seperti pernapasan dalam, meditasi, dan yoga, sehingga dapat membantu meredakan stres dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Pentingnya mengelola konflik dengan bijak dan empati, juga bagaimana berkomunikasi dengan orang lain dengan baik ketika ada perbedaan pendapat atau konflik. Buku ini memberikan kita strategi yang mudah diikuti untuk menerima dan mengelola emosi negatif dengan bijak. Pemahaman yang mendalam tentang bagaimana emosi terbentuk dalam diri kita dan memberikan solusi untuk menciptakan kesejahteraan emosional yang lebih baik. Demikian esensi buku Berdamai dengan Emosi karya Asti Musman.
0: Esensi buku Prosa Tufakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Masatu Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia juga temani suasana Anda di sore hari ini. Ya, apalagi untuk Anda masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, sukses untuk Anda. Kehadiran kami juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda semua. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Sore, pendengar, nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Timur. Saya temani Anda semuanya di UMKM Bicara, dan Anda juga dapat ikuti siaran kami melalui live YouTube RRI Fak-Fak ya, dan Anda juga boleh bergabung bersama kami di Fak-Fak Sore. Terima kasih untuk yang masih tetap setia, dan juga buat yang baru bergabung, bahagia selalu untuk Anda.

menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam Ini. Dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Program 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Cek Fakta.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Fak-Fak.
2: Selamat sore pendengar, mendatang kami sampaikan Cek Fakta yang mana beredar unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim rumah rakyat di Jawa Barat dibangun oleh Dedi Mulyadi atau KDM. Disebutkan juga rumah rakyat tersebut memiliki cicilan hanya Rp600.000 tanpa BI cek dan mencantumkan nomor 081774184878 sebagai call center. Faktanya berdasarkan hasil penelusuran terhadap unggahan tersebut ditemukan beberapa fakta yaitu video memang memperlihatkan kawasan yang diduga merupakan hunian warisan bangsa atau HWB. Namun tidak ditemukan informasi resmi yang menyebutkan proyek hunian warisan bangsa merupakan rumah KDM. Hunian warisan bangsa merupakan proyek perumahan yang dipasarkan oleh pengembang dan memiliki situs resmi sendiri. Pada April 2026, proyek tersebut memang diresmikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Tetapi peresmian tidak berarti proyek tersebut merupakan program pribadi atau program resmi pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nomor telepon yang dicantumkan pada caption pun berbeda dengan kontak resmi hunian warisan bangsa. Situs resmi hunian warisan bangsa dipublikasikan kontak resmi 081310090 beserta alamat email resmi. Klaim tanpa BI cek juga tidak ditemukan pada informasi resmi yang dipublikasikan pengembang. Sehingga informasi tadi dikategorikan hoax atau tidak benar yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang mana saya temani Anda semuanya di UMKM Bicara dengan tema pada sore hari ini, yaitu dari usaha kecil menjadi bisnis yang berdampak. Di sore hari ini ya, kita sudah bersama dengan seorang pengusaha yang sangat luar biasa ya. Langsung saja kita berkenalan dengan owner Lapak For All ya. Ada Ibu Eni Savitri Widi Astuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Iya, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Biasa ya disapa dengan Ibu Eni atau Ibu Fitri?
1: Biasanya dipanggil dengan Ibu Eni Saputri.
0: Oke. Okay.
1: Jadi lebih orang kenal dengan Ibu Anissa.
0: Ibu Anissa ya, ya. Ibu Eni Anissa. Oke. Okay. Ini lapaknya adalah owner Lapak For All ya. Boleh cerita sedikit nih terkait dengan namanya, latar belakangnya. Seperti apa? Kenapa dipilih nama ini? Adakah cerita di balik itu semua?
1: Ya, sebenarnya untuk sampai nama For All itu ada beberapa kali ganti nama.
0: Oke. Okay.
1: Ya, hanya setelah berapa kali ganti itu tercetus nama For All, yang artinya kami ingin bahwa kuliner kami dinikmati oleh semua, gitu. Jadi untuk semua, for itu kan untuk all itu kan semua. Harapannya seperti itu, untuk semua kalangan dari anak muda sampai ke yang tua bisa menikmati.
0: Oke, jadi akhirnya jatuh cinta dengan nama itu ya?
1: Iya, jatuh cinta dengan nama For All.
0: Ya, tapi sebelumnya nama apa itu diberi nama?
1: Awalnya namanya Cemilan Nagi.
0: Oh, Cemilan Nagi.
1: Iya, awalnya Cemilan Nagi. Dia hanya jualan cemilan-cemilan saja, tapi karena berkembang, jadinya akhirnya ada makanan berat juga, seperti itu.
0: Oke, boleh cerita apa saja yang ditawarkan untuk konsumen nih?
1: Iya, kalau untuk
0: cemilan nagih dulu
1: cemilan ini yang paling terfavorit itu seblak.
0: Seblak.
1: Nah, yang kedua itu ada pangsit goreng, chili oil.
0: Oke.
1: Nah, yang ketiga ada dimsum, ada bakwan Malang, ada somai.
0: Oke.
1: Terus untuk beratnya itu karena kan di sebelah itu ada kos-kosan gitu ya. Nah, jadi kebetulan mungkin karena anak kos juga kan jarang masak mungkin mereka tertarik dengan lalapan dengan nasi goreng.
0: Makanan anak kos lah.
1: Akhirnya berkembang ke makanan yang berat seperti itu. Tapi awalnya ya itu yang karena mungkin hobi juga kita hobi masak. Jadi mungkin teman-teman anak saya bilang enak, ya akhirnya kita coba jualan seperti itu.
0: Boleh cerita awal mula idenya untuk membuat cemilan ini ya. Walau mungkin sekedar hobi pasti dinikmati bersama keluarga ya. Tapi kenapa sampai punya ide untuk menawarkan kepada yang lainnya, apalagi ada anak kos juga nih.
1: Kalau awal mulanya itu kan sebenarnya ingin mengajari anak ya, supaya mereka bisa berwirausaha. Awal mulanya seperti itu. Jadi saya ingin walaupun dia sambil kuliah, saya juga mau dia mampu berwirausaha sendiri sehingga dia punya pendapatan sendiri. Awalnya seperti itu. Lama-lama kesini, karena mungkin tugas kuliah juga banyak, jadi mau tidak mau saya harus terjun langsung juga.
0: Gitu. Akhirnya mama terjun lagi.
1: Akhirnya mama yang terjun langsung ya, walaupun mungkin sebenarnya juga saya sudah terjun dari awal, tapi karena mungkin kesibukan anak, tugas-tugas juga semakin banyak, akhirnya mau tidak mau mamanya turun langsung.
0: Tapi pertama yang dibuat apa dulu nih cemilannya?
1: Cemilan yang pertama itu yang paling terfavorit sudah seblak. Itu.
0: Seblak ya? Iya. Kenapa pilihnya seblak dari sekian banyak cemilan yang ada?
1: Karena kan awalnya seblak viral siapa nih? viral yang di TikTok
0: ah, ya, Rafael ya, Rafael sebelahnya Rafael ya, benar.
1: Jadi awalnya tuh saya sudah buat prasmanan sebelah prasmanan, tapi mungkin anak-anak sekolah itu kalau prasmanan tuh kayaknya berat begitu. Jadi akhirnya saya buat paket.
0: Oh, bikin paket.
1: Saya buat paket. Jadi
0: tapi kalau prasmanan kan enak ya, tinggal pilih sendiri ya.
1: Iya, pilih sendiri, cuma kan kalau dihitung jatuhnya lebih besar.
0: Baik.
1: Tapi setelah saya buat paket itu malah peminatnya lebih banyak. Iya, peminatnya lebih banyak. Terus kalau saya perhatikan di masyarakat konsumenku itu kurang terlalu suka kencur gitu ya. Jadi kita alternatifkan dengan bahan bumbu-bumbu lain supaya kencurnya itu tidak terlalu terasa.
0: Ada tapi hilang
1: gitu, karena lidahnya orang sini kan beda dengan lidah-lidah orang Jawa.
0: Iya, betul. Kalau orang Jawa kan kencur enak gitu.
1: Enak. Tapi di sini kan apalagi anak-anak muda ini kan kencur itu kayaknya mereka kurang terlalu suka gitu. Jadi memang kita modifikasi dengan bumbu-bumbu rahasia tersendiri yang alhamdulillah sampai sekarang seblak itu menjadi favorit di lapak kami.
0: Nah, setelah seblak apa lagi yang dipilihkan? Banyak tadi ya.
1: Banyak. Yang kedua itu ada pangsit goreng chili oil.
0: Kenapa pilih itu lagi pangsit?
1: Pangsit ini sebenarnya simple ya, tapi kan di Fafak ini jual pangsit itu kurang. Kurang. Pangsit di sini kebanyakan orang kira ini mie ayam.
0: Iya, benar.
1: Padahal yang kami jual itu bukan mie ayam, tapi pangsit yang kita goreng. Setelah kita goreng, baru kita kasih bumbu chili oil sesuai dengan level gitu.
0: Sampai level berapa tuh?
1: Kita pakai level 3 sampai level 3.
0: Level 3
1: itu
0: saja.
1: Sudah cukup pedas.
0: Lumayan lah, ya.
1: Anak-anak ini sudah pedas karena kita memang pakai chili oil yang original memang. Jadi memang itu anak-anak muda kebanyakan level-level yang 3, 2 itu lumayan peminatnya banyak.
0: Iya, di Fafa kalau tidak makan sambal kurang pas ya.
1: Iya, seperti itu.
0: Baik. Akhirnya menuju ke seblak lagi, jadi bestseller dari andalannya atau?
1: Yang paling bestseller itu seblak.
0: Oh, seblak ya?
1: Iya. Yang kedua itu pangsit goreng. Pangsit goreng juga banyak. Yang ketiga, kalau untuk makanan berat sendiri, nasi goreng yang paling banyak.
0: Wah, iya. Kenapa dengan nasi goreng? Saya jadi penasaran dengan nasi gorengnya ini.
1: Nasi gorengnya kami itu, kan rata-rata orang jual nasi goreng itu warnanya merah. Kalau di tempat Lapa For All itu tidak. Tidak merah. Dia menggunakan bumbu-bumbu yang, menurut konsumen.
0: Iya,
1: cocok di lidah.
0: Pas, ya?
1: Porsinya juga lumayan banyak. Porsinya juga banyak. Jadi untuk anak kos-kosan, anak-anak kuliah yang lapar, mampir beli di lapak kami.
0: Boleh tahu nih lapaknya di mana nih?
1: Lapaknya itu sebenarnya hanya di depan rumah saya saja. Jadi di Jalan Sehati, Kelurahan Dulang Popok, Kecamatan Pariwari, Kabupaten Fafa.
0: Nama Facebooknya ada?
1: Ada.
0: Apa tuh?
1: Nama Facebooknya Enisa Putri, pasti banyak yang tahu tuh.
0: Banyak yang Fafak. Kalau saya masih selalu muncul di beranda ya.
1: Kalau Enisa Putri pasti orang tahu gitu. Kalau nama Enisa Fitri mungkin orang nggak kenal.
0: Saya juga pangling tadi nih. Oke, ini untuk memulai usaha kan pasti akan dihadapkan dengan berbagai tantangan ya. Nah, ini tantangan apa saja nih yang dihadapi dan bagaimana menjaga agar makanan-makanan tadi tetap menjadi favorit gitu.
1: Kalau tantangan tentu pasti ada ya. Kadang rame, kadang sepi, itu kan juga kita, menjadi tantangan buat kita. Cuma kita juga tidak lupa untuk inovasi-inovasi. Kita perbaiki-perbaiki, kita punya kualitas, rasa, sehingga walaupun apa ya, awalnya mungkin rasa kok ini sepi ya, gitu ya. Kadang-kadang kita kan berpikir, aduh capek, jaga dari tadi tidak ada yang beli. Kadang seperti itu. Tapi kembali lagi kita mulai promosi, mulai lewat WA, lewat teman-teman dekat, tolong promosikan dong, gitu. Kadang lewat anak saya punya status Instagram,
0: ya.
1: Terus anak saya tuh biasanya post, nanti ada yang pesan, kita delivery, gitu ya, kita delivery. Kelebihan kita nih, ongkir kita tidak mahal, makanya orang suka pesan sama
0: sesuai
1: kita.
0: Dengan kantong ya.
1: Iya, ongkir kita tidak mahal. Biasanya kan ongkir tuh sampai 20.000 sampai 15. Kita ongkirnya 5.000 sampai 10.000 saja. Jadi seberang saja ongkirnya cuma 10.000. Jadi ya kalau bisa pesan 2-3 porsi ongkir dengan 10.000 masih bisa cukup di kantong lah. Jadi memang harga kami juga terjangkau, yang kami rasa sudah pas dengan keadaan yang saat ini semuanya naik, semua naik, barang bahan naik, tapi kita bagaimana bisa jual jangan naik.
0: Nah itu biasanya seperti itu ya. Strategi apa yang dilakukan nih biar tetap stabil? Kan kadang-kadang tadi juga sempat singgung kalau bahan-bahan naik, otomatis minimal ada balik modal lah sedikit lah, dan untung sedikit lah gitu. Nah itu strateginya seperti apa itu?
1: Sebenarnya untuk strategi itu sama sih, pakai strategi lama.
0: Boleh tahu tidak sih seperti apa strateginya?
1: Sebenarnya untung sedikit yang penting lancar, itu strategi saya. Maksudnya untung sedikit yang penting lancar, pelanggan puas, kita juga ada pemasukan sedikit, alhamdulillah disyukuri, begitu. Jadi sebenarnya saya punya prinsip sendiri, untuk apa kita jual mahal-mahal kalau yang beli sedikit. Tapi kalau kita jual dengan harga standar, masih bisa terjangkau, anak-anak bisa beli, orang tua bisa beli, kan apa ya, penghasilan kita kan bisa alhamdulillah gitu.
0: Baik, yang penting laku lah.
1: Iya, gitu, yang penting laku.
0: Boleh tahu, mungkin siapa tahu punya trik-trik khusus ya untuk berusaha, karena untuk usaha, melakukan sebuah usaha itu harus ada, kita yakin dulu nih kita mampu atau tidak, ada pelanggan atau tidak. Nah, menjaga pelanggan juga tetap setia bersama kita juga kan ada strategi khusus. Nah, kalau dari ini sendiri bagaimana nih?
1: Kalau
0: dari UERNI,
1: kalau dari kami itu sebenarnya komunikasi ya. Ya, kita dengan komunikasi dengan pelanggan itu kita lebih sering tanya jawab, dari mana, ini bagaimana, rasanya bagaimana. Kalau kurang kasih tahu, jangan kamu diam-diam. Biasanya itu tanya, enak atau tidak? Kalau rasa enak, kalau kurang, kamu kasih tahu supaya saya bisa
0: ganti ya.
1: Ya, minimal kita perbaikan, begitu ya, perbaikan ke depan supaya mungkin mereka tidak kecewa, gitu, karena kami tetap mengutamakan
0: pelanggan.
1: Iya, pelanggan, kesenangan pelanggan, mereka puas kita pun puas gitu kan. Itu sih kalau saya pribadi lebih ke komunikasi ke pelanggan, karena serasa komunikasi itu sangat penting. Karena kadang kita melakukan jual beli dengan muka yang tidak contoh, kadang kita mood juga kan capek.
0: Boleh, nanti saya pengen tahu juga seperti apa untuk tetap semangat dan mood selalu happy.
1: Ya, contoh kayak kadang kita kadang lelah, apalagi saya seorang guru, yang punya
0: aktivitas rutin,
1: aktivitas lain yang harus saya rutin tiap hari saya lakukan, gitu, yang memang kewajiban yang harus saya lakukan. Kadang pusing kepala, bagaimana saya sebelum buka jualan itu hati senang dulu. Kalau hati sudah senang, baru saya bisa buka. Kalau macam hati saya tidak senang, berarti saya berusaha, mungkin saya dengar musik dulu, atau mungkin saya istirahat sedikit dulu, baru saya mulai buka. Seperti itu. Karena memang saya punya harapan lapak Porol ini bisa menjadi apa ya, bisa menjadi inspirasi untuk anak saya. Saya tuh punya keinginan anak saya tuh bisa berwirausaha, walaupun itu jangan dijadikan pekerjaan apa ya utama, gitu. Saya ingin dia punya
0: ada sampingan.
1: Iya, memang tujuan utama saya tuh di situ, ingin memperkenalkan anak saya yang dia jangan malu berwirausaha dari sekarang, karena anak-anak muda sekarang ini kan rata-rata sudah gengsi. Kalau okay. untuk jualan itu gengsi sekali ya.
0: Mikir-mikir dulu.
1: Ya, ya. Mikir-mikir dulu seperti itu.
0: Oke. Respon dari anak sendiri apa nih? Ini adalah tujuannya tadi adalah untuk anak ya.
1: Iya.
0: Nah, respon anak sendiri bagaimana? Apalagi begitu banyak tugas-tugas ataupun yang harus dia kerjakan, aktivitas rutinnya dia harus bantu mama lagi masak-masak. Ini bagaimana ini?
1: Iya, alhamdulillahnya anak saya responnya baik, okay. mendukung dan sampai sejauh ini kalau saya tidak ada di tempat, okay. dia yang selalu jaga jualan gitu toh. Jadi kayak apa? Bisalah walaupun tanpa ada saya dia sudah bisa
0: kelola, handle sendiri.
1: Dia sudah bisa kelola gitu.
0: Oke. Okay. Baik, jadi memang responnya juga sangat luar biasa ya, ya untuk mantuh. Ini boleh tahu memang ada basic untuk belajar kuliner atau seperti apa?
1: Sebenarnya hobi, berawal dari hobi. Iya, hobi yang pertama. Memang dari saya masih kuliah itu sudah suka berbisnis kuliner ya.
0: Oke. Okay.
1: Dari saya masih di Kemana juga saya sempat buka kafe juga.
0: Oke. Okay.
1: Memang jiwa-jiwa menjual itu sudah ada. Jiwa-jiwa menjual itu sudah ada. Apapun yang bisa dijual mungkin kita jual seperti okay. itu ya maksudnya ya. Tapi kalau saya lihat dari beberapa bisnis itu yang saya rasa cocok itu kuliner
0: okay.
1: gitu ya. Kuliner itu kayak pas gitu dengan kita punya hobi, terus juga banyak yang cocok dengan masakan gitu. Jadi akhirnya ya sudah kayaknya aku pasnya tuh di kuliner okay. gitu. Kalau macam kita coba bisnis-bisnis yang lain memang bisa, hanya dia tidak bertahan lama seperti kuliner yang bisa bertahan gitu, walaupun mungkin mengalami pasang surut, tapi alhamdulillah masih bisa berjalan sampai sekarang.
0: Oke, okay, kita bicara tentang pasang surutnya ya. Mulai cerita seperti apa pasang surut yang dihadapi ini. Mungkin berbagi pengalaman juga nih. Untuk mungkin ada yang ingin berwirausaha, ingin usaha tapi masih bingung ya, mau harus memulai dari mana. Karena takutnya itu ada pasang surutnya, rasa jenuh, rasa bosan. Kalau hati lagi tidak mood, tadi otomatis kan malas ya. Nah, itu bagaimana kalau dari Bu Eni sendiri?
1: Kalau kita mulai usaha itu sebenarnya harus yang pertama kita harus punya kemauan.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kita punya kemauan pasti ada jalan kata orang seperti itu. Jadi buka usaha itu tidak harus langsung besar ya. Bisa kita mulai dari hal kecil yang modal yang seadanya yang kita punya tidak harus kita paksakan harus maaf ya ada beberapa kan kalau kita mau bisnis itu selalu ambil uang duluan gitu. Seperti itu. Memang bisa sih cuma kan kalau kita ambil dari orang punya uang duluan itu kan ibaratnya kita harus membalikan gitu.
0: Yeah,
1: Jadi keuntungan yang harusnya masuk di kita untuk bayar bank contoh seperti itu. Tapi kalau kita modal sedikit walaupun kecil keuntungan sedikit pun masuk di kita punya kantong seperti itu. Tapi kalau kita ambil di bank berarti ya mau keuntungan besar masuk di bank.
0: Oke. Okay,
1: ya itu kalau saya untuk mengakali pasang surutnya itu sebenarnya ini saja kita lebih konsisten saja ya jangan mudah ih saya sudah capek jualan.
0: Itu biasa begitu.
1: Ya karena orang saya sudah capek jualan. Ya kata capek itu harus ini kalau memang mau maju ya kita harus buang
0: okay.
1: harus kita buang jangan kita berpikir aduh capek sama istirahat ya. Sekarang semua pekerjaan apapun itu pasti capek butuh tenaga butuh waktu itu pasti tapi minimal kalau kita punya usaha sendiri kita tuh owner loh kita tidak mau disuruh-suruh kita mau istirahat bisa mau jualan bisa. Tapi ketika kita kerja dengan orang kamu capek tetap kamu harus kerja berusaha enaknya di situ kamu capek bisa istirahat kalau memang apa sudah titik jenuh umpama seperti itu ya tinggal istirahat saja.
0: Iya, santai sama owner gitu ya.
1: Santai sama owner gitu kan. Baik. Tapi coba kalau kita kerja di orang, capek mau melucat, udah pepecat.
0: Iya, nah itu kalau tidak rajin mah dipecat deh.
1: Iya, seperti itu.
0: Boleh saya tahu bagaimana cara strateginya untuk permodalan nih ya? Tadi sempat singgung juga. Nah, modal menjadi salah satu utama untuk kita berusaha ya. Tanpa modal, otomatis kita tidak bisa melakukannya. Betul. Nah, ini bagaimana nih? Siapa tahu punya cara sendiri.
1: Jujur untuk modal pertama Lapak For All itu, saya ingat saldo saya masih sekitar 3 juta.
0: Oke.
1: Jadi saya berpikir nih, ini uang 3 juta, kalau saya pegang pasti habis nih.
0: Iya.
1: Apalagi saya jiwa-jiwa tukang jajan.
0: Nah, itu tuh. Lihat sesuatu langsung kayaknya bagus nih.
1: Jiwa-jiwa tukang jajan yang harusnya uang 3 juta ini kalau aku pegang berarti akan habis.
0: Iya.
1: Mulailah berpikir bagaimana uang ini bisa berkembang. Jadi mulai beli lapaknya ya, tempatnya ya, beli tempatnya. Habis itu nyicil, mulai beli udah punya bahan-bahan apa. Di list, mulai list nih apa yang mau dibeli.
0: Oke.
1: Sampai 3 juta tuh nol. Saldo pun nol. Nol rupiah. Karena untuk ini ya, untuk
0: bahan-bahan dan
1: sebagainya itu. Nol rupiah. Tapi saya bisa kembalikan ke tidak,
0: itu nih
1: ya. Dari hati itu saya selalu bilang bisa kembalikan tidak, ini saya sudah 0 rupiah, besok harus bagaimana seperti itu. Tapi ya alhamdulillah dengan semangat, tidak putus asa, kita juga tidak lupa berusaha, berdoa juga, alhamdulillah mulai ada pemasukan yang maksudnya ya kalau untuk sekitar Dulang Pemuda dan sekitar itu alhamdulillah lumayan
0: gitu ya.
1: Untuk tambah penghasilan ya cukuplah seperti itu ya, tidak lebih tapi ya cukuplah.
0: Iya, gitu. Berarti sudah tidak nol rupiah lagi ya, lebih.
1: Alhamdulillahnya di situlah kita disyukuri, kecil besarnya kan kita harus bersyukur. Tapi setidaknya uang yang 3 juta itu yang harusnya habis bisa berkembang. Itu sih tujuannya ya.
0: Oke. Baik, saya juga ingin tahu bagaimana dengan harga-harga dari cemilan-cemilannya, makanan beratnya, untuk promosinya seperti apa?
1: Kalau harga seblak paketnya tuh harga 20.000.
0: Oke.
1: Itu sudah lengkap. Ya, walaupun sedikit-sedikit sih tapi lengkap seperti itu. Kalau untuk pangsit gorengnya juga 20.000. Untuk bakwan malangnya itu 25.000. Untuk somenya 25.000.
0: Oke.
1: Kalau nasi gorengnya itu 20.000. Lalapannya 35.000. Di sini ada nih yang sekarang di lapak kami yang orang lagi suka.
0: Apa tuh? Ini pasti menu baru nih ya.
1: Tidak, tapi minumannya itu namanya es teh jumbo.
0: Jumbo.
1: Jumbo.
0: Okay.
1: Kalau biasa, kalau yang normal itu kan kita jual 5.000. Tapi yang jumbo ini kita jual dengan 8.000.
0: Oke.
1: Tapi kita puas minum. Jadi untuk pelanggan-pelanggan ini, mereka lebih senang jus jumbo sama es teh jumbo.
0: Oke.
1: Jadi mereka kadang kalau cuma minum yang 5.000 itu kan tidak cukup.
0: Kecil, masih kurang, masih tambah
1: lagi. Tapi karena jumbo, mereka sampai besar begini kan. Ada yang sampai ada pelanggan satu kali dia pesan, dia coba, dia bilang begini, saya kira itu mungkin es teh jumbo itu kecil-kecil saja. Tapi pas dia minum itu bentuk mama ini sampai mele-mele.
0: Berarti tidak usah makan seblaknya, minum es jumbo itu sudah kenyang.
1: Tapi maksudnya kan anak-anak sekarang ini kan banyak kan minum jus ya. Cuma saya berpikir kan begini, jus ini kalau mereka beli satu ini kan kadang masih kurang. Saya jual jus jumbo ya. Saya coba jual, alhamdulillahnya
0: responnya bagus ya.
1: Bagus ya, karena mungkin porsinya lebih banyak, harganya di bawah.
0: Masih bisa jangkau.
1: Mungkin kalau dia beli dua harusnya 10.000, tapi karena jumbo kita jual dengan harga 8.000.
0: Jadi masih boleh lah, sesuai kantong ini.
1: Anak-anak sekolah suka gitu.
0: Okay. Baik. Nah, kalau untuk pemasaran sendiri lewat apa saja nih?
1: Media sosial.
0: Ya. Kenapa pilihnya media sosial?
1: Karena sekarang ini kan semua pegang HP.
0: Okay.
1: Media sosial kayaknya lebih cepat. cepat gitu ya. Dia jangkauannya luas, cepat dan tepat kayaknya seperti itu ya. Cepat, tepat dan jangkauannya sangat luas. Ketika kita posting, orang bilang di postingan itu sepi, tidak ada AIU di komen, tidak ada. Tapi inbox kita tidak ada yang tahu.
0: Iya. Ini bukannya dari jam berapa sampai jam berapa ini?
1: Sebenarnya kalau lagi libur itu kita buka dari jam 10 sampai 10 jam 9 malam atau jam 10 malam. Tapi kalau ketika kami ada aktivitas lain mengajar, berarti kami bukanya mulai dari jam 3 sampai jam 10 malam.
0: Jam 10 malam. Nah, ini kan pelanggan juga banyak ya. Otomatis mereka pingin menikmati, tapi ya tadi ada kesibukan. Nah, itu bagaimana untuk mengatasinya? Padahal pingin sekali nih pelanggan menikmati ya.
1: Iya. Untuk saat ini memang sebenarnya harusnya kita sudah rekrut karyawan. Gitu. Cuma kami takut ketika orang lain yang pegang rasa itu berubah. Ya, kita takut di situ. Jadi memang untuk pelanggan kami, kami sudah bilang kalau kami hanya bisa melayani sore sampai malam. Kecuali kami libur. Kalau kami libur berarti bisa dari pagi sampai malam. Atau juga biasanya mereka sudah refer apa? Sudah pesan duluan, pesan duluan ya, sudah pesan duluan. Kita bilang oh nanti jam sekian baru antar ya. Gitu. Biasanya seperti itu saja. Cuma kebanyakan yang pesan kan juga sudah tahu kita punya jam jualan. Jadi dan memang yang paling ramai sore hari. Kalau siang itu kurang. Tapi kalau sore sampai malam itu alhamdulillahnya ada.
0: Iya, apalagi kalau anak-anak kos ya baru pulang ya aktivitas. Tadi menjaga rasa tetap stabil dan sesuai dengan yang ada. Nah, bagaimana cara untuk menjaga itu semua supaya memang tidak hilang, inilah ciri khasnya gitu. Apalagi yang pegang Ibu Eni dan juga anak ya. Nah, ini bagaimana untuk tetap menjaganya?
1: Sebenarnya untuk bumbu-bumbu sendiri itu kita pakai benar-benar orisinil ya sekarang. Ya tidak bahannya kaleng-kaleng lah beratnya seperti itu. Jadi semuanya sudah kami takar. Dan resep itu saya sudah ajarkan ke anak yang sama. Jadi dia tidak bisa, kalaupun mungkin rasa kurang sedikit, saya selalu bilang rasa dulu. Jadi sebelum kamu kasih ke pelanggan, kamu rasa supaya apakah sudah sama yang seperti mama ajarkan atau tidak. Gitu. Karena kan orang kalau sudah beli rasa beda itu nanti tidak akan kembali lagi. Itu yang kita jaga. Jadi saya berusaha untuk istilahnya stok. Memang saya sudah stok untuk bumbunya. Saya sudah stok memang untuk ini, tinggal ini loh takarannya, ini takarannya seperti itu.
0: Baik, sangat menarik sekali. Namun kita break dulu sebentar, boleh ya? Kita nikmati dulu persembahan yang berikut ini.

0: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung, pendengar, masih saya temani Anda semuanya di UMKM Bicara dengan tema ataupun topik kita pada sore hari ini, yaitu dari usaha kecil menjadi bisnis yang berdampak. Kita masih bersama dengan owner dari Lapak For All ya, ada Ibu Eni Savitri Widya Astuti. Oke, dan baik Ibu Eni, kita tahu ya saat ini banyak juga UMKM yang menawarkan cemilan-cemilan yang hampir sama dengan Ibu Eni. Nah, ini bagaimana nih biar tetap eksis ya, walaupun banyak sekali yang menawarkan yang sama nih.
1: Iya. Pastinya kan produk itu boleh sama.
0: Iya.
1: Tapi siapa yang buat pasti tangan itu berbeda.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Kami mengutamakan rasa yang tadi seperti dari awal Lapak For All itu memiliki rasa tersendiri. Contoh biasanya nasi goreng kalau di Fafak ini menggunakan cabai biasa. Tapi di lapak kami memakai bon cabai yang sehingga pedisnya itu memang pedis meledak.
0: Okay.
1: Gitu. Kalau memang dia pedis gitu. Jadi resepnya tuh memang kami dengan bumbu-bumbu yang beda gitu. Kita tidak sama dengan penjual yang lain.
0: Ini ya. Bumbunya itu memang inovasi sendiri, dibuat sendiri, atau memang resepnya dari keluarga, dari ibu, dari nenek gitu kan? Biasanya kan ada resep turunan.
1: Ini kan? Ini inovasi sendiri.
0: Oh, inovasi. Ya. Oke. Okay.
1: Terlepas saya juga suka pedis.
0: Okay.
1: Yang rata-rata di sini. Kalau saya perhatikan itu menggunakan sambal, jarang yang menggunakan irisan rica. Kita nasi goreng sendiri itu kenapa dia pedisnya itu nampol gitu ya? Pedisnya nampol itu karena dia satu pakai irisan rica. Irisan rica itu kan kalau satu kali gigi itu langsung meledak.
0: Jangan ditanya.
1: Tambah lagi kita pakai bon cabe. Jadi rasanya memang
0: tambah pedes.
1: Iya, tambah pedis lagi. Jadi memang meledak. Dan memang kita itu menampilkan terasa pedas.
0: Oke. Jadi memang ini dari menu-menunya dari awal sampai sekarang ini menunya adalah pedas.
1: Pedas.
0: Kenapa milihnya pedas?
1: Iya. Kadang ini kan pedas ini orang banyak hindari karena mungkin sekarang banyak orang sakit lambung. Tapi untuk anak-anak muda sekarang ini kan sebenarnya pedas itu bisa menimbulkan semangat.
0: Oke. Apalagi kalau lagi sakit hati ya.
1: Sakit hati, putus cinta, tinggal makan pedas hilang.
0: Oke. Jadi memang dari dulu memang pencinta pedas ya.
1: Iya, pencinta pedas.
0: Kalau nasi goreng level sampai level berapa tuh? 5?
1: Levelnya kita juga masih pakai 3.
0: Oke, level 3.
1: Level 3, tapi 3 itu juga sudah pedis ya.
0: Iya, memang sih.
1: Mulut macam mau terbakar. Kalau kita orang Papua bilang mulut macam mau terbakar. Jadi kalau masih belum mampu pedis sekali, level 1 saja itu sudah pedas.
0: Iya, level 1 saya luar biasa
1: sudah
0: ya.
1: Sudah pedas, apalagi mau level 3. Mulut terbakar.
0: Jadi memang standarnya level 3 ya. Tidak sampai
1: level 3.
0: Tidak sampai level 5 ya.
1: Tidak. Okay. Kita sampai 3 saja. Itu pun level 3 sudah cukup pedas sekali. Iya. Karena memang takutnya apa ya, pelanggan itu nggak mampu kalau dikasih ke 5 ya, karena 3 saja sudah keringat berkucuran.
0: Tapi ini banyak juga yang suka ya.
1: Iya, banyak yang suka. Terutama anak-anak muda. Anak-anak muda itu banyak yang suka. Kalau anak-anak mereka biasanya sudah pesan ini, ibu jangan pedis ya. Gitu. Tapi kalau macam anak-anak muda itu sudah, mereka sudah bilang level 3.
0: Langsung
1: level
0: ya
1: 3. Karena memang pencinta pedas.
0: Jadi untuk Anda para pencinta pedas yang ingin coba, silakan ke Lapak For All ya. Ini levelnya sampai 3 saja ya.
1: Okay. Tapi pedisnya nampol.
0: Nah, ini dia bikin penasaran gitu ya. Oke, ini sangat menarik sekali kalau berbicara tentang cemilan dan makanan yang luar biasa. Jadi kalau lalapan juga pedasnya level 3 juga.
1: Iya. Kalau lalapan mungkin standar ya. Standar, tapi kan kami punya lalapan itu udah punya sambal, itu sambal yang baru ulek gitu ya.
0: Oke.
1: Jadi memang ya dibilang pedas ya pedas, tapi ya masih bisa lah, tidak terlalu pedas seperti nasi goreng, pangsit cili oling sudah itu kan memang pedas sekali ya. Itu memang kebanyakan orang suka level 3.
0: Baik. Kasih tips dulu buat kita semua, kira-kira ada tips apa untuk mungkin ada adik-adik di rumah juga, ada pemuda-pemuda mungkin yang ingin usaha ya, tapi mungkin masih tidak tahu harus memulai dari mana, kira-kira ada tips-tipsnya seperti apa? Silahkan.
1: Sebenarnya kalau kita mau mulai usaha itu, kita jangan takut, jangan ragu, kita harus fokus seperti itu. Karena saya juga awal usaha tidak langsung buka seperti itu, tapi masih lewat media sosial, tawarkan, nanti ada orang pesan baru antar seperti itu. Tapi semakin kesini, kenapa kita tidak buka saja kan? Kalau buka, bukan cuma hanya di media sosial saja yang pesan, di sekitar-sekitar kita juga pasti kan ada pesan. Yang kedua, kemauan itu, kalau kita sudah mau, tinggal kita punya istilahnya motivasi gitu ya, motivasi. Oh ya, kalau aku mau begini, aku harus begini gitu. Kalau saya biasanya gitu, saya biasanya kalau ingin beli sesuatu, saya kalau ingin beli sesuatu tuh biasanya kalau saya mau beli ini berarti saya harus begini, begitu. Jadi lebih jangan malu lah untuk berwirausaha, karena wirausaha ini kan sekarang bisa dikerjakan di mana saja, kapan saja, tidak harus dijadikan istilahnya penghasilan utama, bisa menjadi penghasilan sampingan. Seperti saya sebenarnya seorang guru SMP Negeri 6 PGRI Fakfak, tapi saya sambil jualan yang bisa membantu perekonomian juga, menambah pengalaman juga, jadi
0: menyalurkan hobi juga,
1: membantu juga. Membantu, kenapa kita membantu? Secara tidak langsung yang mereka harus berdiri jauh, bisa dekat-dekat
0: saja. Iya, apalagi yang para pencinta yang pedas.
1: Ya. Coba nanti yang suka-suka pedas
0: boleh ya.
1: Iya. Rasanya kalau pelanggan-pelanggan kan mungkin sudah tahu rasanya for all seperti apa. Bisa komen di sapunya ini.
0: Facebook TikTok, ya.
1: Facebook.
0: Oke. Facebooknya namanya apa sekali lagi boleh?
1: Kalau Facebook namanya Enisa Putri.
0: Oke. Di Instagram sama?
1: Kalau Instagram juga sama ya, Enisa Putri. Kalau di TikTok itu Zahrani Putri.
0: Oh ya, ganti ya.
1: Zahrani Putri itu nama anak ya.
0: Okay.
1: Ya, nama anak. Jadi kebanyakan orang taunya nama Enisa Fitri kok dipanggilnya Putri. Putri dari mana?
0: Nah,
1: ya,
0: itu
1: kan orang seperti itu, komplain. Putri itu nama anak. Jadi kan kalau orang biasanya pakai nama suami belakang, saya tidak
0: pakai nama anak ya. Berarti ada uniknya, hoki, gitu, ada uniknya sendiri ya.
1: Iya, kalau menurut saya nama anak jadi hoki.
0: Oke.
1: Gitu ya.
0: Nah, boleh silakan mungkin harapan-harapan ke depan, siapa tahu ada inovasi baru lagi apa yang akan jadi menu andalan lagi di Lapak For All ini.
1: Iya, untuk harapannya sebenarnya banyak sekali. Hanya mungkin insya Allah sebenarnya ada ingin tambah menu.
0: Oke. Ya, kira-kira ya, apa menu tuh?
1: Menunya itu yang lagi tren-tren lah zaman sekarang gitu ya. Maksudnya, tapi saya masih ini masih lihat kondisi apakah menu-menu tersebut itu disukai atau tidak.
0: Apalagi di Fakfak ya.
1: Di Fakfak ini kan tidak sembarang, apalagi di Fakfak ini orang bilang itu panas-panas tai ayam. Jadi awal-awal itu rame, nanti lama-lama sepi.
0: Sudah
1: kita sebenarnya kita dari itu sebenarnya. Jadi memang kita mau buka sesuatu tuh harus pikir dia baik-baik. Apakah sesuai dengan lidah orang Fakfak. Berarti yang kita agak susahnya tuh di situ. Jadi kalau menu-menu baru tuh saya masih fokus ke cemilan.
0: Cemilan.
1: Karena
0: targetnya kali ini cemilan apa?
1: Targetnya ini sebenarnya saya masih masih scroll-scroll lah.
0: Masih rahasia.
1: Masih rahasia. Saya harus istilahnya bukan cuma lihat saja, tapi saya juga harus praktek ini. Oh ya, ini cocok tidak? Oh ya, ini pas tidak? Oh ini bisa laku tidak? Saya juga harus butuh pertimbangan khusus yang tidak harus saya harus tiba-tiba jual ini seperti itu. Jadi nanti kalau ada menu baru pasti kita share di pantau di WA, pantau di grup, pantau di Facebook dan di TikTok. Karena biasa saya TikTok sambil jaga jualan tuh sampai karaokean di TikTok.
0: Dan tentunya masih dengan menu pedasnya atau akan beralih?
1: Masih pedas. Kita konsisten dengan pedas.
0: Oke. Baik Ibu Eni, terima kasih banyak sudah bersama kami di UMKM Bicara sore hari ini. Sukses, mudah-mudahan ditambah lagi menu yang bisa menjadi kecintaan para pelanggannya dan menjadi sesuatu yang berdampak positif juga ya untuk usahanya. Amin. Dan ya kita tunggu lagi menu barunya ya nanti. Ditunggu kalau bisa bulan depan sudah ada ya. Sekali lagi terima kasih dan baik pendengar, sampai di sini dulu saya temani Anda semuanya di UMKM Bicara. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu,

0: mistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di sore hari ini. Namun tak terasa ya, waktu yang begitu cepat berlalu. Saya Hati Jaya Bajo pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih.

kebersamaan Anda dari pukul 12 waktu Indonesia Timur hingga saat ini dengan berbagai segmen yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya. Selepas saya bertugas, Anda ditemani rekan saya Siti Nuraisa di lanjutan Fak-Fak Sore hingga Malam dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan nih untuk edisi hari ini, Senin tanggal 27 Juli 2026. Ya, semoga kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi ya di lain waktu, di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

Mengapa jaring tenis melorot di tengah? Jaring tenis yang melorot di tengah adalah pemandangan umum di lapangan tenis. Fenomena ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari desain dan aturan yang telah ditetapkan dalam olahraga ini. Memahami alasan di balik jaring yang melorot dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang permainan tenis itu sendiri dan bagaimana elemen-elemen kecil dapat mempengaruhi jalannya pertandingan. Jaring tenis dirancang untuk melorot sedikit di tengah agar sesuai dengan standar internasional. Bagian tengah jaring harus memiliki tinggi 91,4 cm, sedangkan bagian sampingnya lebih tinggi, yaitu sekitar 107 cm. Perbedaan tinggi ini membantu menjaga keseimbangan visual dan fungsional selama pertandingan. Dengan desain seperti ini, pemain dapat mengantisipasi pantulan bola dengan lebih baik saat bermain. Melorotnya jaring di tengah juga memiliki fungsi praktis. Dengan bagian tengah yang lebih rendah, bola cenderung melewati jaring pada titik terendahnya sehingga meningkatkan peluang permainan tetap berlangsung tanpa banyak gangguan dari bola yang tersangkut pada jaring. Hal ini juga menambah tantangan bagi pemain untuk mengontrol ketinggian pukulan mereka agar tetap berada dalam batas lapangan. Pengaturan ketinggian jaring mempengaruhi strategi permainan para atlet. Pemain harus menyesuaikan teknik pukulan mereka berdasarkan ketinggian jaring tersebut untuk memastikan bola melewati jaring dengan sempurna tanpa menyentuhnya. Hal ini menambah dimensi strategis dalam permainan karena setiap pukulan harus diperhitungkan dengan cermat agar tidak kehilangan poin akibat kesalahan teknis.

0: 94,9 MHz, Programa 1 RRI Fak Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Senang rasanya Siti Nuraisa kembali hadir jumpai Anda di hari ini Senin 27 Juli 2026 menggantikan rekan Hati Jaya Baco. Kebersamaan kita di awal jumpa dengan Zona Religi, satu persembahan lagu religi Islami sudah kita dengarkan bersama. Temani ruang dengar Anda, kaum muslimin dan muslimah, sambil nantinya mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Mendatang kita dengarkan pengajian Al-Quran, diteruskan dengan salawat tarhim, beduk dan azan maghrib untuk daerah fak-fak sekitarnya. Azan maghrib untuk hari ini pada pukul 18.20 waktu Indonesia Timur.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Sabar merupakan anugerah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua orang fak-fak yang beragama Islam, yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, saya sebagai ketua panitia yang dikenal dengan sebutan PCWP mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua untuk menghadiri kegiatan lomba yang sudah dibuka sampai tanggal 4 dan nanti dilanjutkan tanggal 5 malam, 6 malam, 7 malam dan juga itu adalah kegiatan haflah. Haflah itu membaca Al-Quran. Karena itu sangat penting untuk anak-anak terutama supaya mereka bisa punya pengetahuan, mereka dengar dengan baik karena yang ditampilkan ini atau yang menampilkan bacaan-bacaan itu adalah Kori dan Korea juara nasional dan internasional yang panitia datangkan dari Jakarta. Kemudian nanti hari H tanggal 8 itu Bapak minta supaya semuanya datang ke RTH baik siang, pagi sampai siang dan juga malam hari. Kita ingin menunjukkan kepada semua orang yang datang di kabupaten kita ini terkait dengan kegiatan masuknya agama Islam di tanah Papua adalah kita fak-fak punya semboyan satu tungku tiga batu. Bukan cuma untuk kita sampaikan di mana-mana saja orang dengar. Yang kita butuhkan adalah orang dengar cerita itu dan orang membuktikannya pada tanggal 8 Agustus 2026. Ada dua orang tokoh fak-fak yang memimpin provinsi ini, Ishak Pindong dan Yaakob Patipik. Beliau berdua mengatakan bahwa kalau orang belajar tentang toleransi, persaudaraan yang diikat karena perasaan kekeluargaan, kebersamaan ada di fak-fak. Kita buktikan itu nanti tanggal 8 Agustus. Mengapa perlu kita buktikan? Supaya tamu-tamu yang datang dari mana saja, apakah datang dari tanah Papua ini maupun dari bagian provinsi kabupaten dari Nusantara ini, mereka akan pulang menyampaikan realitas yang mereka melihat seperti itu. Insya Allah pada hari itu saya akan menunjukkan buktinya, menunjukkan dalam pengertian bahwa ada personal-personal yang memberikan kontribusi luar biasa dalam kegiatan ini. Ada Islam, ada Protestan, dan ada Katolik. Itulah kita, orang Papua. Itulah kita, satu tungku, tiga batu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi yang dapat didengarkan juga melalui streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Temani ruang dengar Anda di saat ini ya, hingga nanti menuju pada pukul 19 waktu Indonesia Timur, saat kami sampaikan warta berita daerah, pilihan lagu-lagu hiburan diselingi dengan informasi untuk Anda. Dan mendatang pendengar, teruntuk Anda yang berdomisili di wilayah Fakfak sekitarnya, kita dengarkan perakiraan cuaca dari BMKG Fakfak untuk hari ini, Senin 27 Juli 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar dari manapun Anda berada, saya Hafiz Loko, broadcaster bertugas akan menginformasikan perakiraan cuaca pada hari Senin tanggal 27 Juli tahun 2026 sebagai berikut. Untuk pagi hari hingga siang hari, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan tebal di seluruh wilayah Fakfak. Untuk malam hari, cuaca diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang. Dan untuk dini hari, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan di seluruh wilayah Fakfak. Untuk suhu udara berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 98%. Arah angin secara umum berasal dari arah timur hingga tenggara. Untuk tinggi gelombang laut tergolong dalam kategori sedang antara 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk informasi pasang surut diperkirakan jadi pasang pada pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Timur mencapai 2 meter dan surut jadi pada pukul 19 hingga 20 waktu Indonesia Timur mencapai 0,5 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap terus mengupdate informasi cuaca di media sosial resmi Facebook Stasiun Meteorologi Fakfak dan Instagram Meteorologi Fakfak. Saya Pisa Lugutuas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: depan.
1: Ih, mari sudah, ketong bermain tebak-tebakan, ayo.
0: Ayo, siapa takut?
1: Tapi ingat, tak boleh buka dompet, eh.
0: Ih, apa hubungannya? Memang tebak-tebakan tentang apa, kah?
1: Gampang saja, kawan. Kok coba tebak pahlawan perempuan yang itu? Siapa yang ada di ketong puang kertas itu?
0: Duh, siapa ya?
1: Aduh, masa lupa tuh? Masa ku lupa tuh? Jawabannya itu Cut Mutia. Nah, pertanyaan selanjutnya, pahlawan siapa yang ada di mata uang pecahan 50.000 kertas? Gampang saja toh.
0: Siapa?
1: Masa ku tra tahu tuh. Coba ku ingat dulu. Kalau ku bisa jawab, saya kasih ku 50.000 nih.
0: Iya, tapi aduh, apa? Sama nyerah.
1: Ya ampun kawan nih, depo uang tiap hari kau pegang, tapi nama pahlawan yang ada di situ kau tidak tahu.

puting beliung merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Dengan kecepatan lebih dari 63 km per jam, ia bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimal 5 menit. Biasanya terjadi pada saat musim pancaroba. Hujan deras disertai dengan suara gemuruh yang menggegar. Ratusan pohon tumbang, aliran listrik padam, perumahan penduduk menjadi porak-poranda akibat amukan angin puting beliung. Korban jiwa pun tak bisa dihindari. Kita tak pernah tahu kapan bencana itu akan datang. Setiap bencana memiliki tanda-tanda. Begitu pula dengan bencana angin puting beliung. Di antaranya, suhu udara meningkat, awan berubah menjadi gelap, hembusan udara dingin, dan awan bergerak dari barat ke timur. Ya, dengan mengetahui tandanya, setidaknya kita dapat menghindari bencana yang akan datang.

Hari ini 27 Juli 2026 kita peringati sebagai Hari Sungai Nasional untuk meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian sungai di Indonesia. Peringatan tersebut bertepatan dengan pengundangan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang sungai. Sungai menjadi sumber kehidupan sekaligus penyangga keseimbangan ekosistem. Keberadaannya juga menjadi warisan alam yang harus dijaga secara berkelanjutan. Karena memiliki fungsi penting, masyarakat diharapkan menjaga kebersihan sungai dari berbagai bentuk pencemaran lingkungan. Sampah dan limbah masih menjadi ancaman utama terhadap kualitas sungai di berbagai daerah. Peringatan Hari Sungai Nasional menjadi pengingat pentingnya menjaga kelestarian sumber daya air bagi generasi mendatang. Upaya tersebut membutuhkan dukungan pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Selamat Hari Sungai Nasional 27 Juli 2026. Dan pendengar, kami informasikan kembali ya, pada pukul 19 nanti dapat Anda ikuti Warta Berita Daerah.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun

0: jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Dari Jalan Kapten Pedandayan 72, Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan Warta Berita Daerah. Sari Berita, pemerintah distrik, kelurahan, RT, RW, kader Posyandu hingga seluruh elemen masyarakat diharapkan berperan aktif memberikan edukasi dan pendampingan kepada warga agar kesadaran hidup semakin meningkat. Pemerintah Distrik Pariwari siap melaksanakan kegiatan memeriahkan hari ulang tahun ke-81 RI mengacu pada mekanisme Pemda Fak-Fak. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya, Senin 27 Juli 2026, saya Siti Nuraisah.

0: Pemerintah distrik, kelurahan, RT RW, kader posyandu hingga seluruh elemen masyarakat diharapkan berperan aktif memberikan edukasi dan pendampingan kepada warga agar kesadaran hidup semakin meningkat. Laporan Januardi.
1: Saudara, pelaksanaan transformasi layanan kesehatan primer terus diperkuat di Kabupaten Fakfak melalui peluncuran Puskesmas Integrasi Layanan Primer ILP di Puskesmas Fakfak Kota. Program tersebut merupakan tindak lanjut implementasi transformasi pelayanan kesehatan yang dicanangkan Kementerian Kesehatan guna meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat dari seluruh kelompok usia. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak, Sri Astuti Wihel mengatakan, Puskesmas ILP merupakan implementasi dari kebijakan Kementerian Kesehatan yang mewajibkan seluruh puskesmas di Indonesia melakukan transformasi pelayanan kesehatan. Menurutnya, perubahan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan pusat kesehatan masyarakat. Yang menjelaskan, sebelum diterapkan ILP, pelayanan puskesmas masih terbagi dalam berbagai program yang berjalan sendiri-sendiri.
2: Puskesmas ILP adalah puskesmas integrasi layanan primer dan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan PMK Nomor 19 Tahun 2024. Seluruh puskesmas di Indonesia sudah harus merubah model pelayanan, yaitu melakukan transformasi pelayanan kesehatan yang selama ini sudah berjalan 20 tahun, berubah transformasi menjadi puskesmas dan integrasi layanan primer, yaitu berfokus kepada daur hidup atau usia kehidupan manusia mulai dari non sampai lansia. Kalau kita ketahui bahwa sebelum ini, sebelum ILP, puskesmas memberikan pelayanan berdasarkan yang dalam gedung disebut upaya kesehatan perorangan atau UKP, sementara di luar gedung disebut sebagai upaya pelayanan kesehatan masyarakat atau UKM, dengan berbagai banyak program waktu itu ya, seperti kita lihat ada program kesehatan ibu hamil, ada ibu bersalin, ibu nifas, ada untuk anak balita, ada untuk penyakit tidak menular, ada untuk penyakit menular ya. Jadi terkesannya berbasis program terkota-kota, sulit juga teman-teman untuk melakukan integrasi di antara program-programnya saking terlalu banyaknya. Kemudian dinilai oleh Kementerian Kesehatan agak lambat kami dalam menyelesaikan masalah kesehatan karena terkota-kota itu kemudian berbasis program, sehingga Kementerian Kesehatan mengambil kebijakan dalam rangka menuju Indonesia sehat, mandiri, berkeadilan seluruh masyarakat Indonesia menuju Indonesia sehat, maka dilakukanlah transformasi kesehatan ya. Ada 6 transformasi kesehatan ya, salah satunya adalah transformasi dan kesehatan primer, yaitu yang dilaksanakan di pelayanan kesehatan tingkat pertama atau FKTP, diantaranya puskesmas, ada klinik pertama kami punya di layanan BP Fatima dan di Polres klinik pertama, ya untuk praktek-praktek dokter mandiri yang umum itu semua melayani pelayanan kesehatan primer. Jadi untuk semua pelayanan kesehatan primer harus melakukan transformasi pelayanan kesehatan.
1: Sri Astuti mengatakan keberhasilan edukasi kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan, tetapi juga membutuhkan dukungan lintas sektor, pemerintah distrik, kelurahan, RT, RW, kader posyandu, hingga seluruh elemen masyarakat diharapkan berperan aktif memberikan edukasi dan pendampingan kepada warga agar kesadaran hidup sehat semakin meningkat. Oleh karena itu, ia berharap kepada seluruh masyarakat, mulai dari bayi sampai lansia, mendapatkan edukasi kesehatan yang benar. Sebab jika setiap individu mampu menjaga kesehatan sendiri, maka akan terbentuk keluarga sehat, masyarakat sehat, dan pada akhirnya terwujud Fakfak yang sehat. Januardi melaporkan.
0: Pelaksanaan peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-81 di Distrik Pariwari mengacu pada rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Fakfak. Laporan Anwar Lamohan.
3: Kepala Distrik Pariwari Abdul Rashid Wajo mengatakan pemerintah Distrik Pariwari tidak mengalokasikan anggaran khusus untuk pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Hal tersebut disampaikannya saat ditemui RRI di ruang kerjanya Senin 27 Juli 2026. Menurutnya, keterbatasan anggaran menjadi salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan peringatan 17 Agustus di tingkat distrik. Dalam dokumen pelaksanaan anggaran DPA Distrik Pariwari memang tidak tersedia alokasi khusus untuk kegiatan tersebut. Yang menjelaskan, kondisi yang sama juga berlaku bagi Distrik Fakfak dan Distrik Fakfak Tengah. Ketiga distrik tersebut berada di kawasan perkotaan sehingga pelaksanaan kegiatan peringatan kemerdekaan mengacu pada agenda yang telah disusun oleh pemerintah Kabupaten Fakfak. Meski tidak menggelar kegiatan secara mandiri, pemerintah distrik Pariwari tetap memberikan dukungan terhadap seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan di tingkat kabupaten. Aparatur distrik akan berpartisipasi sesuai tugas dan peran masing-masing dalam menyukseskan peringatan HUT Kemerdekaan RI.
4: Terkait dengan perayaan 17 Agustus ini, untuk tahun 2026 ini kami distrik Pariwari, bicara tentang kegiatan sudah barang tentu pastilah berhubungan dengan anggaran. Ya, kami di dalam DPA itu memang tidak ada anggaran untuk perayaan 17 Agustus. Ya, karena kami tiga distrik ini, distrik Pariwari, distrik Fakfak, dan distrik Fakfak Tengah itu, kita berada di kabupaten dekat. Jadi semua itu kita merujuk ke kegiatan yang ada di kabupaten.
3: Ia menilai pelaksanaan kegiatan secara terpusat di tingkat kabupaten dapat memperkuat koordinasi dan kebersamaan antar lembaga. Selain itu, masyarakat juga dapat mengikuti berbagai rangkaian kegiatan kemerdekaan dalam suasana yang lebih meriah. Ia berharap semangat peringatan Hari Kemerdekaan tetap menjadi momentum mempererat persatuan dan meningkatkan rasa cinta tanah air. Menurutnya, keberhasilan perayaan HUT RI tidak hanya diukur dari banyaknya kegiatan, tetapi juga dari partisipasi masyarakat dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan. Anwar melaporkan.
0: Seksi Profesi dan Pengamanan Propam Polres Fakfak terus memperkuat budaya disiplin di lingkungan internal melalui pemeriksaan kerapian penampilan dan kelengkapan administrasi personel. Kegiatan yang dilaksanakan atas arahan Kapolres Fakfak AKBP Naim Isak melalui Kasih Propam Ibda Ali Tuan Kota mencakup pemeriksaan rambut, sikap tampang, penggunaan seragam dinas sesuai ketentuan, serta identitas dan administrasi perorangan setiap anggota. Kasih Propam Ibda Ali Tuan Kota menegaskan bahwa disiplin merupakan modal utama dalam membangun profesionalisme anggota Polri. Menurutnya, penampilan yang rapi dan kepatuhan terhadap aturan mencerminkan kesiapan personel dalam menjalankan tugas serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pemeriksaan tersebut akan dilakukan secara berkala sebagai bagian dari pembinaan internal untuk memastikan seluruh personel mematuhi ketentuan yang berlaku. Melalui langkah ini, Polres Fakfak menegaskan komitmennya dalam mewujudkan Polri yang presisi, profesional, modern, dan terpercaya, sekaligus memperkuat budaya disiplin sebagai dasar dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Konsep integrasi layanan primer yang mengedepankan pelayanan berdasarkan siklus hidup mulai dari bayi hingga lanjut usia merupakan langkah strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Laporan Januardi.
1: Saudara, peluncuran Puskesmas Integrasi Layanan Primer LLP di Puskesmas Fakfak Kota mendapat dukungan penuh dari Kepala Distrik Fakfak, Engelbertus Gewap. Dukungan tersebut disampaikan saat memberikan sambutan pada kegiatan launching Puskesmas ILP yang berlangsung di ruang serbaguna Puskesmas Fakfak Kota. Dalam sambutannya, Engelbertus mengatakan transformasi pelayanan kesehatan melalui Puskesmas ILP merupakan langkah besar yang memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, implementasi integrasi layanan primer sesuai kebijakan Kementerian Kesehatan tidak dapat berjalan hanya mengandalkan tenaga kesehatan, tetapi membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Ia menegaskan pemerintah distrik bersama para lurah, kepala kampung, serta seluruh pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab yang sama untuk mendukung keberhasilan program tersebut. Sinergi antar lembaga dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang terintegrasi hingga ke tingkat masyarakat.
5: Puskesmas integrasi primer ya, ini luar biasa berdasarkan Kemenkes tadi dalam bantuan nomor berapa itu 2015 ya, luar biasa memang ini orang bicara SPM dari 12 ini tidak gampang, ini semua butuh dukungan kita semua, kita semua, semua elemen terutama kalau di distrik berarti akses kepala distrik, kemudian teman-teman dari ada dua kelurahan, Pak Selatan, Lurah, dari Pak Lurah, ada tiga kampung. Ya, mari kita apa yang nanti kita canangkan di hari ini, ini menjadi puskesmas contoh ya, untuk puskesmas yang terintegrasi, dan kemudian puskesmas-puskesmas lain bisa mencontohi apa yang juga dicapai, apa yang nanti kita canangkan sebentar. Nah ini luar biasa menurut saya. Artinya dukungan dari kita semua, terutama dari teman-teman lurah, terus kemudian dari teman-teman dari kepala kampung, kita punya 3 kampung. Ini tentu nanti dalam segala hal kita sering berkomunikasi, kita selalu komunikasi, dan ke depan kita terus berkomunikasi.
1: Engelbertus juga mengajak para lurah dan kepala kampung untuk terus memperkuat koordinasi serta komunikasi dengan pihak puskesmas. Menurutnya, komunikasi yang baik akan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pelayanan kesehatan sekaligus mendukung pelaksanaan program ILP di tingkat distrik. Selain itu, ia meminta agar seluruh informasi mengenai perubahan sistem pelayanan di puskesmas ILP segera disosialisasikan kepada masyarakat. Dengan demikian, warga yang datang berobat dapat memahami alur pelayanan yang baru dan tidak mengalami kebingungan saat mengakses layanan kesehatan. Di akhir sambutannya, Engelbertus menilai konsep integrasi layanan primer yang mengedepankan pelayanan berdasarkan siklus hidup mulai dari bayi hingga lanjut usia merupakan langkah strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Meski membutuhkan tenaga biaya dan komitmen yang besar, ia optimistis target transformasi pelayanan kesehatan dapat tercapai melalui kerjasama seluruh pihak. Januardi melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Menyambut hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-81 tanggal 17 Agustus 2026, aktivitas masyarakat penjual bendera merah putih dan umbul-umbul kini hadir di berbagai titik kota Fak-Fak. Kembali laporan Januardi.
1: Saudara, menjelang peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026, suasana perayaan mulai terasa di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat. Beragam atribut kemerdekaan seperti bendera merah putih, umbul-umbul, hingga berbagai aksesoris bertema kemerdekaan mulai dijual di sejumlah titik strategis di Fak-Fak. Salah satu lokasi penjualan terlihat di depan kantor Koramil Kelurahan Wagom. Sejak akhir Juli, sejumlah pedagang mulai membuka lapak untuk menawarkan berbagai perlengkapan perayaan 17 Agustus. Momentum tersebut menjadi harapan bagi para pedagang untuk meningkatkan pendapatan melalui penjualan atribut kemerdekaan. Salah seorang pedagang, Dani, mengatakan dirinya kembali berjualan seperti tahun-tahun sebelumnya dengan menyediakan berbagai jenis dan ukuran bendera merah putih. Selain bendera, ia juga menjual umbul-umbul, latar belakang dekorasi, serta berbagai aksesoris bertema kemerdekaan dengan harga yang bervariasi.
6: Saat ini belum ada penggerakan sama sekali dari tanggal 25 sampai sekarang belum. Mungkin nggak tahu besok atau tanggal 1 atau yang nggak tahu lah. Kondisi ini kan emang berbeda sama tahun-tahun sebelumnya. Dari tanggal 24 ya belum ada penggerakan sama sekali. Biasa kantor-kantor, rumah-rumah, sekarang belum ada. Mungkin ya besok atau lusa mungkin ada. Dari aksesoris, bendera kecil, besar, umbul-umbul, sama background, besar ada. Harga ya variatif, bendera motor 10.000, aksesoris dari mulai 10.000 sampai ya macam-macam variatif sampai 16.000.
1: Meski penjualan masih sepi, Dani tetap optimistis permintaan akan meningkat memasuki awal Agustus. Dia juga menilai kualitas atribut kemerdekaan yang dijual tahun ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menyemarakkan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Januardi melaporkan.
0: Informasi dari rekan Edi tadi sekaligus akhiri Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. RRI Fak-Fak terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Anda merangkai merangkai kebersamaan bersama kami Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan melalui gelombang FM 94,9 MHz. Teruntuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, mendatang saya ajak Anda kita dengarkan bersama Mimbar Agama Islam edisi malam ini Senin 27 Juli 2026 bersama Ustadz Zainuddin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyamsakallahu bidirrin fala kashifa lahu. Kaum muslimin pendengar radio Republik Indonesia Fak-Fak, dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin pendengar radio Republik Insya Fak-Fak, dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ayat yang saya sampaikan di pembuka tadi, bahwa jika Allah itu menimpakan suatu kesusahan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Allah. Selain Allah pula. Wa iyyamsakallahu bidirrin fala kashifa lahu illa huwa. Wa iyyuridka bikhairin fala radda li fadlih. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan ayat ini para ulama tafsir seperti tafsir Jalalain, tafsir Baghawi, dan juga tidak kalah masyhurnya seperti apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yang menyatakan bahwa ayat ini, ayat Yunus ini adalah mengajarkan kepada kita semua kaum muslimin tentang tauhid yang sempurna, yaitu meyakini bahwa segala manfaat, kebaikan, dan madharat, kerugian, bahaya atau dampak negatif itu semuanya sesungguhnya berada pada kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manusia diperintahkan untuk berusaha. Manusia tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berusaha. Tetapi meski demikian, meski begitu, yang menentukan hasil tetaplah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai orang yang beriman, hal ini mesti terpatri, menghujam di dalam hati kita, bahwa segala apa yang kita upayakan di dunia ini tidak serta-merta berhasil, tidak serta-merta membawa manfaat, kecuali berdasarkan atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, hati seorang mukmin harus bergantung, harus ta'alluq ilallah, bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada sebab-sebab dunia, bukan kepada sebab-sebab seperti pekerjaan, profesi. Karena saya berdagang maka saya pasti kaya, karena saya pengusaha maka saya pasti bisa hidup dengan senang, karena saya pejabat maka saya pasti bisa menyelesaikan segala persoalan-persoalan. Tidak seperti itu. Karena sesungguhnya pekerjaan, profesi itu hanyalah jalan. Sedangkan yang menciptakan hasil dari semua upaya-upaya kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dalam kehidupan sekarang ini banyak sekali dari kita ya, yang kemudian merasa bahwa hidupnya itu bergantung pada
kekuasaan. Hidupnya bergantung pada jabatan. Hidupnya bergantung pada bisnisnya atau teknologi. Sehingga ketika dia gak berhasil misalnya dalam usaha-usaha perdagangannya, lalu kemudian dia putus asa. Padahal ayat ini tadi mengajarkan kepada kita bahwa rezeki itu bukan berasal dari pekerjaan, bukan berasal dari upaya-upaya yang kita lakukan. Tetapi rezeki itu sesungguhnya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan yang mesti kita bangun, ya, yang mesti kita tanamkan kepada jiwa-jiwa kita, kepada anak-anak kita, ya, supaya keyakinan ini tidak lantas tergerus oleh perubahan zaman. Sehingga apabila ada orang yang merasa semua keberhasilannya itu adalah hasil dari kecerdasannya, hasil daripada kerja kerasnya sepanjang di dunia, itu sesungguhnya dia lupa. Dia lupa bahwa ada nikmat kesehatan, ada nikmat kesempatan, ada nikmat kemampuan berpikir yang merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dalam hadisnya Rasulullah dikatakan ada dua nikmat yang seringkali kemudian dilupakan oleh para manusia, oleh umatku. Apa itu? Nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Dan hadis ini sangat relevan dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, yang di sana dikatakan kalau manusia itu sedang diberi kebahagiaan, kalau manusia itu sedang diberi kejayaan, maka dia lupa, dia pelit. Tetapi sebaliknya, ketika manusia itu diberikan cobaan, diberikan ujian, lalu kemudian manusia itu berkata bahwa terjadi karena Allah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini perlu kita dudukkan supaya keyakinan kita ini semakin hari semakin baik, semakin meningkat, dengan harapan mudah-mudahan segala perjalanan kehidupan yang kita lalui ini dapat mendatangkan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga apabila kemudian kita merasa bahwa keberhasilan kita karena kecerdasan kita, ya, karena usaha kita sendiri atau karena kemampuan kita, ya, maka kita mesti sadar dan sering-sering memperbanyak bacaan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, bahwa segala upaya, daya upaya, ya, usaha manusia ini tidak akan pernah terlaksana kecuali tanpa izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita sering mendengar seorang yang telah mempersiapkan diri dalam melaksanakan sesuatu, seperti contoh misalnya kita ingin sukses dunia, maka sudah barang tentu sukses itu diawali dengan kerja. Maka semua kita berbondong-bondong mencari kerja, ya, mengikuti seleksi kerja apapun itu, tapi kemudian belum berhasil, tidak berhasil. Di sisi lain ada pula ada yang orang tiba-tiba datang, dia berhasil, kemudian mendapatkan pekerjaan yang lebih baik,
Hal ini sesungguhnya mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu mengetahui apa yang terbaik untuk kita, bukan memberikan fasilitas-fasilitas yang kita inginkan. Karena itu di dalam Al-Quran dikatakan Allahu yaf'alu ma yurid. Allah tahu dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki kepada siapa yang Dia kehendaki. Lah, keyakinan-keyakinan seperti ini mesti kita miliki agar apa? Agar kita tidak terjerumus pada syirik-syirik kecil. Saya enggak bisa makan kalau enggak kerja begini. Saya enggak bisa makan kalau enggak ditolong si ini. Pertolongan itu sesungguhnya adalah sebab. Pertolongan itu hanyalah wasilah. Tetapi apakah itu penting? Penting. Karena dengan wasilah itu, dengan wasilah kita bekerja, ya, dengan upaya-upaya itu, maka Allah akan mengetahui, si fulan ini sangat disiplin dalam bekerja, sangat teliti dalam bekerja. Maka fa insyaallah Allah akan mengganjar semua upaya-upaya kita itu, ya, seiring dengan kehendaknya Allah subhanahu wa taala. Kita enggak bisa mendikte Allah subhanahu wa taala. Saya sudah berusaha begini, saya sudah punya pekerjaan seperti ini, maka pasti saya akan berhasil, pasti saya akan bisa hidup senang. Enggak bisa. Sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab Hikam oleh Ibnu Athaillah, di sana disebutkan mata ataka ashadaka birrahu. Ketika Allah memberi kita atas upaya-upaya yang kita kerjakan, itu adalah sesungguhnya Allah sedang memperlihatkan kepada kita keluasannya dan kebaikan Allah subhanahu wa taala. Wa mata mana akan, dan ketika Allah itu kok tidak mengabulkan apa-apa yang kita usahakan, apa yang sudah kita doakan, maka sesungguhnya kata Allah asyhaduka ahrahu, Allah ingin menunjukkan bahwa inilah kekuasaan yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memahami ini, maka sesungguhnya ini adalah tarbiyah. Ini adalah pendidikan untuk kita senantiasa bersabar meskipun upaya-upaya kita telah kita lakukan. Secara fisik kita bekerja, secara batin kita juga berdoa. Kenapa hal ini dialami oleh manusia? Karena Allah sedang mengajarkan kepada kita untuk bersabar. Karena Allah sedang mengajarkan kepada kita bahwa ada nilai yang lebih daripada apa yang kamu nikmati di dunia. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita tidak lelap, agar kita tidak lupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebagaimana ayat yang saya sampaikan tadi, innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu sarru jazua. Kalau manusia itu diberi kebahagiaan, maka dia akan lalai, dia akan lupa. Baru kemudian wa idza massahu sarru manu'a. Nah, setelah diberikan ujian, cobaan, baru berkata, menyesal dan lain sebagainya. Sehingga dengan itu, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam semua keadaan itu sesungguhnya Allah ingin memperkenalkan diri, ingin menunjukkan kedikdayaannya kepada kita, kepada manusia. Wa muqabbalu biwujudihi litufihi latofihi
Allah menghadapkan kepada kita tentang kelembutan dan kasih sayangnya. Karena sesungguhnya yang membuat manusia itu merasa sakit, ya, itu karena tidak diberi, tidak memiliki keimanan yang kuat. Nah, karena itulah pelajaran atau pendidikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita selazimnya manusia yang hidup ini dituntut untuk selain bekerja, berusaha, kita tetap harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa-doa kita, melalui kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tawakal itu penting. Menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas upaya, atas usaha, atas doa murni kepada Allah Subhanahu wa taala itu penting. Sangat penting. Karena di sana banyak pelajaran, banyak tarbiyah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan pemberian itu sesungguhnya mengajarkan kepada kita untuk bersyukur. Untuk bersyukur. Nah, sedangkan ketika Allah tidak mengabulkan atas upaya-upaya atau doa-doa permohonan kita, itu sesungguhnya adalah mengajarkan kita kepada tentang perilaku sabar. Tentang perilaku pentingnya bergantung, pentingnya ta'alluq, pentingnya tawakal. Nah, dari situ kita mudah kemudian untuk introspeksi diri atau dalam bahasa agamanya pensucian diri. Bagaimana kita memperbanyak selain upaya-upaya yang kita kerjakan, selain usaha-usaha yang kita miliki, jangan lupa gantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah, ma asaba mim hasanatin ya faminallah. Kebaikan, nikmat apapun yang kita peroleh sesungguhnya berasal dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin, dan segala apapun itu bencana, musibah, kerugian ya atau dampak-dampak negatif itu apapun itu ternyata ulah kita sendiri. Ulah manusia sendiri. Karena sesungguhnya rizki atau apapun itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Kalau kita memahami itu, ya, dengan atas dasar keyakinan ini, maka hidup kita enggak akan gersang. Insyaallah tidak akan gersang. Kehidupan kita menjadi gersang itu kan karena apa? Karena tuntutan kita ini lebih dari kemampuan kita gitu. Sehingga dengan itu hati kita menjadi gersang, ya, kering. Maka masyhur dalam sebuah cerita-cerita ya, suatu ketika Nabi Musa itu sakit. Nabi Musa sakit karena dia kalimullah ya. Nabi Musa itu kalimullah, maka dia mohon petunjuk kepada Allah. Ya Allah, gigi saya sakit. Apa kata Allah? Ambillah rumput. Kemudian rebus dan minum. Alhamdulillah, ya, atas itu kemudian sembuh gigi itu. Lah, keesokan harinya kembali Nabi Musa giginya sakit. Dia tanpa bertanya kepada Allah lantas kemudian mencabut rumput dan mengikuti saran-saran Allah Subhanahu wa taala pada kali pertama tadi. Namun tidak mengalami kesembuhan. Nah, karena itu penting menggantungkan segala upaya yang
kita kerjakan, usaha-usaha yang kita lakukan, itu jangan lupa berdoa. Setelah berdoa kepada Allah, lalu kemudian pasrahkan semuanya kepada Allah. Kepada Allah. Kata Nabiullah Ibrahim, wa idza maritu fa huwa yashfi. Kalau saya sakit, sesungguhnya Allah lah yang menyembuhkan. Allah yang menyembuhkan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Anas bin Malik, ya Malik, ikhfadillah yahfaduka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ini bukan berarti kita diminta oleh Allah untuk menjaga Allah, bukan, tapi bagaimana kita mengimani Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan. Ikhfadillah tajidhu tujahiduka, jaga Allah, jagalah Allah maka kamu akan mendapati Allah di hadapanmu. Idza sa'alaka fas'alulillah, jika kamu ingin meminta maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah, apabila kamu ingin minta tolong maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan hadis ini kita mesti paham sehingga setiap mukmin itu menjadi tenang karena tahu bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar ketimbang kekuatan dan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana Ustadz caranya supaya kita ini bisa memiliki kekuatan atau ketenangan dalam menyikapi problematika kehidupan ini? Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mesti kita lakukan supaya iman kita, ya, ketaklukan kita kepada Allah, ketergantungan kita kepada Allah itu tidak sirna karena zaman, ya, tidak pupus karena kenyataan, ya, maka yang mesti kita gantungkan adalah tawakal. Tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu tawakal ini setelah berusaha. Tidak buru-buru tawakal sebelum berusaha. Lah, kadar berusaha kita itu juga sesuai dengan kemampuan dan kekuatan

Imuti hati kita. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Kul bi fadlillahi wa bi rahmatillahi fa bidzalika falyakhfurahu." Kamu bisa bahagia adalah ketika kamu itu menikmati kehidupanmu ya, dengan tanpa maksiat. Nah, dengan itu kamu bahagia. Setelah ikhtiar ya, kita harus berdoa, kita harus bergantung, jangan hanya bergantung kepada usaha kita. Saya misalnya punya toko, saya punya toko, atau saya sudah PNS misalnya, saya pasti senang. Belum tentu seperti itu. Karena sesungguhnya kebahagiaan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan terus-menerus merasa kurang. Karena itu boleh jadi itu rahmat Allah menjadi terputus. Perbanyak syukur sekecil apapun. Karena sesungguhnya kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu diminta untuk menghitung nikmat-nikmat yang dari Allah Subhanahu wa taala, enggak akan pernah bisa. Selain ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak zikir ya, perbanyak doa, perbanyak istighfar. Rizki saya kok seret sekali. Bagaimana? Perbanyak istighfar. Fakultu staghfiru innahu al-ghafurur rahim. Perbanyak istighfar. Semakin banyak kamu mengingat Allah, ya, maka Allah juga akan mengingat kita. Ketika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala lapang, maka saat kita sempit kita akan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum, artinya ada tarbiyah, ada pendidikan yang menuntut kita untuk sabar. Sampai kapan, Ustaz? Sabar itu tidak berbatas. Ya, tidak memiliki namun dengan keikhlasan dan kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan memberikan jalan. Wa huwal ghafurur rahim. Bahwa rahmat Allah itu sangat dekat kepada hamba-Nya yang mau kembali. Berkaitan rezeki ini, saya ingat ketika guru saya membubak pesantren ya. Enggak punya modal, enggak punya kekuatan finansial yang cukup. Namun dengan tingkat kepasrahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, lambat laun pesantren itu menjadi besar. Kuncinya perbanyak istighfar dan perbanyak selawat. Ya, di mana saja, kapan saja. Jangan nanti ada kesusahan baru datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah kamu ketika lapang, maka ketika sempit Allah akan mengingat kita. Yang ketiga, sabar. Perbanyak kesabaran ya. Ketika kita diuji dan kita mesti banyak bersyukur ketika diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang sabar itu tidak mudah putus asa. Sedangkan orang yang bersyukur itu memperbanyak syukur, itu tidak mudah sombong. Dan yang terakhir, yang keempat, jangan menaruh di dalam hati kita itu rasa iri terhadap nikmat orang. Karena ketika kita iri terhadap nikmat yang orang miliki, maka keinginan-keinginan kita itu biasanya akan disusupi oleh setan, sehingga muncullah hasud, iri, dengki, memproduksi penyakit. Kata

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza saluhat, kalau dia baik dalam hatinya ya, saluhat jasaduhu wa idza fasadat fasadat kulluhu. Jadi kalau hati manusia itu baik ya, tidak memiliki perasaan iri, dengki, ya, sombong, takabur dan lain sebagainya. Ya, di dalam hati itu maka semua perangai perbuatannya kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi baik. Apa itu? Fayya al-qalb. Itulah ha. Karena itu perbaiki hati kita, prasangka kita, lebih-lebih prasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya satu hari tiga kali makan lantaran paceklik, akhirnya satu hari dua kali makan, tetap bersyukur. Akhirnya sekali saja sehari makan, tetap bersyukur ya. Meskipun hanya seteguk air yang bisa kita nikmati satu hari itu, tetaplah bersyukur. Karena sesungguhnya Allah tidak akan membebankan segala persoalan hidup itu kepada orang yang tidak mampu memikulnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Alhasil kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang dapat kita petik dari pelajaran yang saya sampaikan pada pagi hari ini adalah kita mesti sadar bahwa semuanya itu adalah berasal dari Allah dan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan yang kokoh yang ada pada jiwa kita, yang ada pada hati kita, insyaallah hati kita menjadi tenang. Tetangga beli kulkas enggak panas ya. Tetangga beli ceri enggak iri ya. Tapi porsikan segala kebutuhan itu sesuai porsi yang kita miliki dan gantungkan seluruh upaya, usaha, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu hidup kita menjadi tenang. Demikian itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Tak kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Telah kita ikuti mimbar agama Islam hiasi ruang dengar Anda di suasana malam hari ini, Senin 27 Juli 2026. Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang dapat didengarkan juga melalui streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Pukul 21 menit waktu Indonesia Timur mendatang, saya ajak Anda kita dengarkan drama radio untuk malam hari ini, persembahan dari RRI Singaraja dengan judul Cahaya di Balik Siaran Bola.
3: RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: satu RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net.
1: Suara stadion rasanya gak pernah berubah. Tendangan bola, suara itu kayak masih sama seperti belasan tahun yang lalu. Waktu aku masih duduk di bangku sekolah dasar, setiap istirahat yang ada di pikiranku cuma satu, sepak bola. Aku selalu yang paling semangat berlari di lapangan, kadang sampai lupa waktu. Aku ingat hari itu, matahari sangat terik. Kami sedang bermain seperti biasa. Lalu seseorang menendang bola dengan sangat keras. Aku sempat mendengar temanku berteriak untuk berhati-hati. Arga, awas! Lalu semuanya gelap. Aku masih ingat rasa takut itu. Aku membuka mata berkali-kali, berharap cahaya kembali muncul. Tapi yang ada hanya kegelapan. Waktu itu aku marah. Marah pada keadaan. Marah pada diriku sendiri. Aku pikir hidupku selesai. Aku pikir mimpiku hilang bersama dengan penglihatanku. Hari-hari setelah itu terasa berat, sangat berat. Aku gak mau keluar rumah, gak mau bertemu dengan teman-teman. Aku ngerasa hidupku sudah berakhir. Tapi ternyata aku salah. Kehilangan penglihatan memang mengubah hidupku, tapi bukan mengakhiri hidupku. Justru dari situlah aku belajar melihat dengan cara yang berbeda. Kalau dulu aku bermimpi menjadi pemain sepak bola, sekarang aku bersyukur bisa menjadi guru, bisa membantu anak-anak disabilitas percaya pada diri mereka sendiri.
2: Arga, nak, sedang melamun lagi nih, nak.
1: Ibu,
2: sedang mengenang masa lalu lagi.
1: Ya, tadi ada suara tendangan bola di radio, Bu. Entah kenapa, aku langsung teringat kejadian waktu SD, Bu.
2: Ibu juga masih ingat hari itu. Dulu ibu sangat takut kehilangan semangatmu, nak. Bukan kehilangan penglihatanmu, tetapi kehilangan harapanmu.
1: Waktu itu aku memang ngerasa semuanya udah selesai.
2: Ibu tahu, kamu bahkan tidak mau keluar kamar sehari-hari, tidak mau bertemu teman-teman kamu, bahkan tidak mau sekolah. Tapi lihatlah dirimu sekarang, nak. Kamu sudah berhasil menyelesaikan sekolah, kamu kuliah, dan sekarang bekerja. Kamu menjadi guru yang pastinya membantu banyak anak-anak disabilitas menemukan kepercayaan diri mereka.
1: Ya, semua itu karena ibu. Ibu yang gak pernah menyerah mendampingin Arga.
2: Tidak, Arga. Semua itu karena kamu. Ya, kamu memilih untuk bangkit, nak. Mungkin Tuhan menutup satu jalan, tetapi Tuhan membuka jalan yang lain. Kalau dulu cita-citamu menjadi pemain sepak bola tidak terwujud, sekarang kamu menjadi cahaya bagi anak-anak yang membutuhkan semangat, Arga.
0: Siap-siap, konsentrasi sudah dilakukan.
2: Nah, tim kesayanganmu mencetak gol tuh sepertinya, Arga.
1: Iya, Bu. Dulu aku pikir sepak bola udah pergi ya dari hidup seorang Arga gitu. Nah, lewat radio aku bisa membayangkan setiap umpan, setiap tendangan, setiap gol. Ini seolah-olah aku ikut main bersama mereka, Bu.
2: Dari nada suaramu saja, Ibu sudah tahu kamu pasti sedang senang. Iya, betul ya?
1: Iya, Bu. Kalau dengar siaran bola, ini kayak rasanya selalu semangat.
2: Dulu waktu kecil juga begitu. Kalau sudah ada pertandingan, susah deh disuruh pulang.
1: Benar juga ya, Bu. Kadang sampai lupa makan kalau udah main bola. Ya, kerinduanku kepada sepak bola ini terobati sekarang di sini, Bu. Lewat suara-suara yang menemaniku sejak kecil. Aku memang gak bisa lagi berlari di lapangan. Gak bisa lagi ngelihat bola melaju ke gawang. Tapi setiap kali dengar siaran pertandingan di radio, rasanya kembali berada di sana.
2: Tapi Arga, sekarang Ibu sangat bersyukur.
1: Bersyukur kenapa, Bu?
2: Ya, karena meskipun hidupmu berubah, semangatmu tidak ikut hilang. Ya?
1: Ya, sempat hilang sebenarnya, Bu. Setelah kejadian kemarin, aku ngerasa semuanya selesai.
2: Iya, Ibu tahu. Dan Ibu juga ingat bagaimana kerasnya kamu berjuang untuk bangkit lagi.
1: Kalau bukan karena Ibu yang terus nyemangatin, ya mungkin aku gak akan sampai di sini.
2: Jangan begitu. Ibu kan hanya menemani Arga. Yang menjalani semua proses itu ya tetap kamu. Dan kamu sudah membuktikannya.
1: Sekarang giliran Arga, Bu, yang ingin membuktikan kepada murid-murid di sini ya, kalau mereka juga bisa berhasil.
2: Mereka pasti beruntung punya guru seperti kamu.
1: Bisa aja, Ibu. Aku cuman pengen mereka gak nyerah sih. Seperti dulu, aku hampir nyerah, Bu.
2: Iya, karena kamu pernah merasakan sulitnya bangkit. Makanya, kamu tahu cara menguatkan orang lain. Kalau begitu, sekarang Ibu yang mau mengingatkan sesuatu.
1: Apa sih itu, Bu?
2: Jangan pernah berhenti bermimpi. Meskipun jalan hidup berubah, mimpi tetap bisa dicapai dengan cara yang berbeda.
1: Aku akan ingat terus itu, Bu.
0: Emil O'Neil, ya. Masih terjadi duel di udara. Kevin Dix coba mendekati oleh Romelu.
1: Gol! Akhirnya gol juga, Bu.
2: Senangnya sampai seperti anak kecil lagi kamu, Arga.
1: Ya, begitulah, Bu. Karena siaran seperti ini nih kayak ngebantu banget ngerasa deket lagi sama sepak bola.
2: Dan Ibu seneng ngelihat kamu tetap tersenyum setiap mendengarnya.
1: Makasih ya sudah selalu ngedukung aku, Bu.
2: Dan terima kasih juga ya karena kamu tidak pernah menyerah, Nak.
3: Di balik suara sorak penonton dan riuhnya pertandingan yang mengalun dari radio, tersimpan kisah tentang keteguhan hati dan kasih sayang yang tak pernah padam. Arga memang kehilangan penglihatannya akibat sebuah peristiwa di masa kecil. Namun, ia tidak kehilangan semangat untuk melanjutkan hidup dan meraih masa depan. Siaran sepak bola di RRI bukan hanya menjadi pelepas rindu Arga terhadap olahraga yang dicintainya, tetapi juga pengingat bahwa setiap keterbatasan tidak pernah menjadi akhir dari sebuah perjalanan. Sebab harapan selalu ada bagi mereka yang memilih untuk terus melangkah dan tidak menyerah pada keadaan. Dari sebuah radio, dari sebuah kenangan, dan dari sebuah semangat yang terus dijaga, Arga membuktikan bahwa cahaya tidak selalu hadir melalui mata yang melihat, melainkan juga melalui hati yang tetap percaya dan berani bermimpi. Demikian drama radio Cahaya di Balik Siaran Bola, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Selamat malam para pendengar. Untuk Anda yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Usai kita dengarkan drama radio, satu persembahan lagu dari grup musik Kotak dengan judul lagu Sendiri, baru saja berlalu ya. Dan tentunya pilihan lagu-lagu hiburan lainnya diselingi dengan informasi kami hadirkan untuk Anda hingga menuju pada pukul 21 waktu Indonesia Timur, saat kita dengarkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Selamat malam untuk semuanya, selamat santai. Sekalipun Anda yang saat ini lagi menjalankan aktivitasnya, tetap semangat ya dalam dan salam sukses selalu.

0: kau serius mau ambil jurusan teknik mesin kah? Mesinnya cowok semua, oh. Nanti kau repot sendiri lagi.
1: Kenapa barang? Mesin kan terpeduli tangan cowok atau cewek yang pegang, toh. Yang penting itu dipakai ahlian.
0: Iyo sih. Tapi kan biasanya cewek itu ambil jurusan yang lebih santai, toh. Terlalu berurusan dengan mesin-mesin.
1: Eh, yang namanya cita-cita itu terpakai diri jenis kelamin. Sama toh kayak kau yang jago masak dan menjadi chef. Siapa yang mau larang coba?
0: Iyo betul juga. Tapi kan memang chef masakan paling mantap toh.
1: Nah, itu dia. Mau pegang kunci pas kah, mau pegang kuali kah, ketong semua ini punya hak yang sama untuk maju. Jadi, tak usah ragu toh. Kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih kuat, tapi tentang memberikan ruang yang sama bagi setiap manusia untuk bertumbuh dan berkarya. Hargai potensi,

Permen dengan rasa manisnya yang menggoda telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dari hadiah kecil untuk anak-anak hingga simbol kasih sayang di hari-hari istimewa, permen memiliki tempat khusus di berbagai budaya. Namun, tahukah Anda bagaimana awal mula permen di dunia? Sejarah permen bermula ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum teknologi modern menciptakan berbagai jenis permen yang kita kenal sampai dengan saat ini. Pada masa peradaban kuno seperti Mesir, Yunani, dan Romawi, manusia telah mengenal cara memaniskan makanan dengan bahan alami. Di Mesir kuno, sekitar 2000 sebelum Masehi, masyarakat membuat permen dari buah-buahan dan kacang-kacangan yang dilapisi madu. Madu saat itu menjadi satu-satunya pemanis alami yang tersedia sebelum penemuan gula. Di India dan Tiongkok, tebu mulai dibudidayakan dan digunakan untuk membuat bentuk awal dari gula padat yang menyerupai permen. Pada abad pertengahan, perdagangan gula mulai menyebar ke Eropa. Namun, karena harganya sangat mahal, permen pada masa itu masih merupakan barang mewah yang hanya bisa dinikmati oleh kalangan bangsawan. Gula digunakan tidak hanya untuk membuat permen, tapi juga sebagai obat untuk mengobati masalah pencernaan dan tenggorokan. Segalanya berubah pada abad ke-18 dan 19, ketika revolusi industri memungkinkan produksi gula dalam skala besar dan biaya yang lebih rendah. Pabrik-pabrik permen pertama mulai bermunculan di Eropa dan Amerika Serikat. Permen pun mulai diproduksi secara massal dan bisa dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat. Pada abad ke-20, inovasi terus berlanjut dengan hadirnya permen warna-warni, rasa unik, hingga kemasan yang menarik.

Pendengar, bagi Anda para pecinta sepak bola, Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya di grup A Piala AFF 2026 dengan menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari Bogor pada Senin hari ini 27 Juli 2026 pukul 20.30 menit waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi pertandingan perdana skuad Garuda di bawah asuhan John Hartman, sekaligus momentum untuk meraih 3 poin pertama demi menjaga persaingan menuju babak semifinal. Indonesia dan Kamboja sama-sama mengincar kemenangan setelah Vietnam dan Singapura lebih dulu mengamankan poin penuh pada laga pembuka. Menilik rekor pertemuan, Indonesia memiliki catatan yang sangat dominan atas Kamboja. Ini berdasarkan statistik, kedua tim telah bertemu sebanyak 18 kali di berbagai ajang dengan hasil 17 kemenangan untuk Indonesia dan satu pertandingan berakhir imbang. Garuda juga tampil produktif dengan mencetak 80 gol dan hanya 10 kali kebobolan, termasuk kemenangan telak 8-0 pada Piala AFF 2004. Pada pertemuan terakhir di Piala AFF 2022, Indonesia berhasil menundukkan Kamboja dengan skor 2-1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ya, pendengar, itu dia ya satu informasi untuk Anda. Jangan lewatkan pertandingan antara Timnas Indonesia versus Kamboja pada Senin hari ini 27 Juli 2026 pukul 20.30 menit waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua orang fak-fak yang beragama Islam, yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, saya sebagai ketua panitia yang dikenal dengan sebutan PCWP mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua untuk menghadiri kegiatan lomba yang sudah dibuka sampai tanggal 4 dan nanti dilanjutkan tanggal 5 malam, 6 malam, 7 malam dan juga itu adalah kegiatan haflah. Haflah itu membaca Al-Qur'an. Karena itu sangat penting untuk anak-anak terutama supaya mereka bisa punya pengetahuan, mereka dengar dengan baik karena yang ditampilkan ini atau yang menampilkan bacaan-bacaan itu adalah Kori dan Korea juara nasional dan internasional yang panitia datangkan dari Jakarta. Kemudian nanti hari H tanggal 8 itu Bapak minta supaya semuanya datang ke RTH baik siang pagi sampai siang dan juga malam hari. Kita ingin menunjukkan kepada semua orang yang datang di kabupaten kita ini terkait dengan kegiatan masuknya agama Islam di tanah Papua adalah kita fak-fak punya semboyan satu tungku tiga batu. Bukan cuma untuk kita sampaikan di mana-mana saja orang dengar. Yang kita butuhkan adalah orang dengar cerita itu dan orang membuktikannya pada tanggal 8 Agustus 2026. Ada dua orang tokoh fak-fak yang memimpin provinsi ini, Ishak Pindong dan Yaakob Patipik. Beliau berdua mengatakan bahwa kalau orang belajar tentang toleransi, persaudaraan yang diikat karena perasaan kekeluargaan, kebersamaan ada di fak-fak. Kita buktikan itu nanti tanggal 8 Agustus. Mengapa perlu kita buktikan? Supaya tamu-tamu yang datang dari mana saja, apakah datang dari tanah Papua ini maupun dari bagian provinsi kabupaten dari Nusantara ini, mereka akan pulang menyampaikan realitas yang mereka melihat seperti itu. Insya Allah pada hari itu saya akan menunjukkan buktinya, menunjukkan dalam pengertian bahwa ada personal-personal yang memberikan kontribusi luar biasa dalam kegiatan ini. Ada Islam, ada Protestan, dan ada Katolik. Itulah kita, orang Papua. Itulah kita, satu tungku, tiga batu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sweets adalah makanan yang siap dikonsumsi oleh manusia namun dibuang begitu saja dikarenakan beberapa alasan. Dampak buruk food waste menjadi permasalahan yang harus diperhatikan karena makanan yang terbuang tidak hanya menjadi sampah tetapi juga berkaitan dengan lingkungan. Penyebab food waste diantaranya membeli atau memasak makanan yang tidak disukai, makan tidak sesuai dengan porsi makanmu, tidak menghabiskan makanan, dan gaya hidup misalnya gengsi menghabiskan makanan di keramaian. Berikut tips untuk mengurangi food waste. Melakukan perencanaan sebelum membeli makanan. Ini akan membantu menghindari pembelian berlebihan dan mengurangi kemungkinan bahwa makanan akan menjadi limbah. Pastikan untuk menyimpan makanan dengan benar untuk memastikan bahwa itu tetap segar lebih lama. Simpan buah-buahan dan sayur di dalam kulkas dan simpan daging dan produk susu di dalam freezer untuk mencegah pembusukan. Alih-alih membuang makanan, pertimbangkan untuk mengkomposnya. Kompos adalah cara yang ramah lingkungan untuk mengubah limbah makanan menjadi tanah yang kaya nutrisi yang dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman. Jika memiliki makanan yang berlebihan, pertimbangkan untuk berbagi kepada sesama. Mempelajari teknik pengawetan makanan seperti mempertahankan buah-buahan dan sayuran di dalam kantong udara atau menggunakan freezer untuk mengawetkan daging dan produk susu. Mengecek tanggal kadaluarsa pada kemasan produk makanan.

53 menit berlalu ya dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Pilihan lagu-lagu hiburan temani ruang dengan Anda di Fak-Fak malam ini. Yang baru berlalu ada kolaborasi antara Ahmad Dhani featuring Andra Ramadan, Aku Cinta Kau dan Dia. Nantinya pada pukul 21 atau jam 9 malam kita dengarkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami perguruan tinggi diminta menyiapkan apa sih? Ya apa? Penguasaan teknologinya gitu ya.
2: Kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta. Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Dipanggil ya, jam 1 nanti kita...
4: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto usai ratas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
3: Ke depan industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi diminta menyiapkan apa sih? Ya apa? Penguasaan teknologinya, gitu ya. Riset-risetnya ke arah industri kapal kita, sehingga ya. Sama PT PAL nanti riset-riset, kajian-kajian besar-besar yang terkait dengan perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita sehingga membuka lapangan kerja dan juga kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri dalam negeri. Itu.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Denantara Roslani mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman barang dengan kapal, namun berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal, baik milik pemerintah maupun swasta, ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
5: Bagaimana supaya ini kedepannya juga supaya bisa berbendera Indonesia dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa. Ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan Indonesia tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional. Jadi
4: ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya menggelar ratas membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Portugatus Negara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta untuk memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
6: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih.
7: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mencatat terdapat sekitar 4,3 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan olahan. Namun hingga kini baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memperoleh layanan BPOM. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, jutaan UMKM lainnya masih memerlukan pendampingan agar memenuhi standar dan memperoleh izin edar. Oleh karena itu, BPOM mempercepat layanan melalui program Sadar Pangan Aman, sistematis, ekosistem, masif, efektif, sinergi, terintegrasi, dan aksesibel atau Sapa Semesta tanpa mengurangi kualitas keamanan dan mutu produk.
6: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan, menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih. Nah, dalam konteks itulah, dengan perpaduan itu, kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya, tapi jangan menurunkan standar. Karena kami memastikan standarnya jangan sampai turun, itu bisa berbahaya, kan? Keamanannya pasti hilang kalau standar turun. Kemudian khasiatnya pasti turun.
7: Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman menegaskan, percepatan perizinan harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap konsumen. Menurutnya, kolaborasi dengan BPOM menjadi langkah untuk menyelaraskan kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
8: Melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan itu wajib. Tetapi di satu sisi juga memberikan perlindungan pelayanan kemudahan kepada penggiat usaha mikro dan kecil di tanah air kita juga itu menjadi salah satu hal yang penting juga dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air ini. Maka dari itu pertemuan acara ini, launching Sapa Semesta ini yang dibuat oleh BPOM dalam rangka untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas agar kedua hal, baik itu aspek kesehatan dan aspek ekonomi, bisa berjalan selaras dan ujung-ujungnya juga memberikan kemanfaatan buat UMKM kita di tanah air.
7: Pemerintah berharap sinergi BPOM, Kementerian UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya mampu mempercepat penerbitan izin bagi jutaan pelaku usaha. Langkah tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Keuangan PT Tebo Indah, Erwin Kurniawan, mengatakan dalam rapat Dewan Direksi, Handoko Limaho, selaku Direktur Komersial PT Tebo Indah, memberikan arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup. Dan Liu Raymond, selaku Direktur Utama PT Tebo Indah, menyetujui arahan tersebut. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
9: Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi atas nama para terdakwa masing-masing Handoko Limaho, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, dan Liu Raymond dinyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Sehat para terdakwa.
10: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah kembali menghadirkan saksi Erwin Kurniawan selaku Direktur Keuangan PT Tebo Indah. Ketua Majelis Hakim Edward Agus menanyakan kepada saksi terkait adanya arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup sejumlah invoice agar mendapatkan pencairan kredit LPEI.
9: Saudara menerangkan bahwa ada arahan dari Pak Handoko dan Pak Liu untuk membuat dokumen fiktif dan dokumen yang isinya di markup guna keperluan syarat pencairan kredit di LPEI. Itu keterangan saudara.
11: Keterangan saya yang memberikan arahan Pak Handoko.
9: Oke, kalau Pak Liu?
11: Karena pemimpin rapat itu adalah direktur utama yang menyetujui.
9: Direktur utamanya?
11: Pak Raymond Liu.
9: Oh, Pak Raymond Liu. Handoko memberikan arahan, Pak Raymond Liu menyetujuinya. Nah, yang hadir selain mereka berdua, saudara dan Pak Rio. Itu keterangan saudara?
11: Iya.
10: Sementara itu, terdakwa Handoko Limaho dan terdakwa Liu Raymond membantah kesaksian Erwin yang menyatakan kedua terdakwa mengarahkan dan menyetujui pembuatan dokumen fiktif dan markup sejumlah invoice PT Tebo Indah untuk mendapatkan pencairan kredit LPEI.
12: Baik, yang mulia, kalau gitu saya tetap pada sanggahan saya tidak ada pernah memberitakan apapun seperti yang dikatakan oleh saksi Erwin.
9: Tanda tangan di dokumen pengantar untuk pencairan fasilitas kredit ke LPEI.
13: Kalau secara umum ya, mengantarkan itu mungkin, tapi di atas dokumen-dokumen yang dimaksud itu, saya tidak pernah tanda tangan
14: dokumen. Kalau yang dokumen fiktif, saudara nggak pernah tanda tangan. Tapi kalau dokumen untuk formil pencairan ke LPI, ada.
13: Siap.
10: Sebelumnya, jaksa menjerat terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond dengan pasal 603 atau pasal 604 Jungto, pasal 20 huruf C KUHP Nasional dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, harta benda terdakwa juga terancam untuk dirampas dalam rangka membayar kerugian keuangan negara. Sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Tipikor, dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI meluncurkan gerakan nasional Festival Panen Raya dan salah satu program yang didorong adalah Tempe Goes to UNESCO. Berikut laporan Yorike Fitri.
15: Organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO.
16: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI hari ini meluncurkan kick-off gerakan nasional Festival Panen Raya sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Gerakan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap percepatan astacita melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan pangan lokal. Ketua Umum KOANI Nani Hadi Cahyanto mengatakan salah satu program yang diusung adalah Tempe Goes to UNESCO. Menurutnya, program tersebut menjadi satu kesatuan dalam mendorong tempe sebagai produk pangan lokal yang dapat mendukung UMKM sekaligus diakui sebagai warisan budaya dunia. Nani juga menegaskan dalam rangkaian menuju 100 tahun KOANI pada 9 Agustus mendatang, KOANI akan menggelar aksi bersama melalui Car Free Day untuk mengkampanyekan Tempe Goes to UNESCO. Program itu juga didukung kantor staf presiden dan Komisi 4 DPR RI.
15: Kita lihat ada organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO. Ini suatu kegiatan yang menurut KOANI adalah satu nafas dalam hal bagaimana menjadikan tempe ini salah satu budidaya, salah satu yang bisa disupport karena banyak sekali UMKM yang mengelola tempe ini.
16: Selain tempe, KOANI juga mendorong pengembangan sorghum sebagai pangan alternatif. Nani mengatakan sorghum memiliki nilai gizi yang baik, bermanfaat bagi anak yang beresiko stunting, dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gula, serta memiliki potensi ekspor ke 27 negara. Sementara itu, pegiat pendidikan ekonomi kreatif sekaligus anggota KOANI Eka menyambut baik gerakan Tempe Goes UNESCO. Menurutnya, tempe merupakan pangan lokal yang layak dikenal dan diakui masyarakat dunia. Dan selain itu, ia mengaku hampir setiap hari mengkonsumsi tempe, baik dimakan langsung maupun diolah menjadi berbagai hidangan. Menurutnya, tempe memiliki kandungan protein nabati yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan.
17: Luar biasa ya, bisa mendunia, dan KOANI udah lama memang terus menyuarakan tentang ketahanan pangan.
16: Sementara itu, Eka juga berharap pengembangan pangan lokal tidak hanya berhenti pada tempe. Ia juga mendorong seperti singkong, gaplek, tiwul, dan pangan khas Indonesia lainnya terus dikembangkan agar memiliki nilai ekonomi sekaligus dikenal di tingkat internasional. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan 120 delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan ini sekaligus menjadi penutup sidang pleno ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC dalam upaya mendorong penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
18: Kementerian Agama menerima kunjungan delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk praktik kerukunan antar umat beragama sekaligus penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan Istiqlal tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang pendidikan dan penguatan moderasi beragama.
19: Dan kita terima dan keliling dari Istiqlal tadi melalui tunnel terowongan silaturahim, ya. Mereka sangat kagum melihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan.
18: Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Bishop Antonio Subianto Bunjami mengatakan kunjungan ke terowongan silaturahmi memberikan kesan positif yang akan dibawa pulang oleh para delegasi kardinal dan uskup negara masing-masing. Ia menilai kunjungan ini menjadi bukti bahwa persaudaraan antar umat beragama justru lahir dari Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
20: Dan inilah rumah kemanusiaan untuk bukan hanya untuk Indonesia, tetapi kiranya menjadi bekal untuk seluruh dunia. Dan hal ini akan dibawa pulang oleh para uskup dan kardinal serta delegasi-delegasi lain ke negara masing-masing, bahwa di negara Indonesia yang penduduknya paling besar muslim di seluruh dunia, ternyata sungguh persaudaraan itu justru ditunjukkan oleh saudara-saudari yang beragama Islam sendiri.
18: Sidang pleno ke-12 Federation of Asian Bishops Conference or FABC yang digelar di Jakarta pada 20 hingga 26 Juli 2026 menghasilkan sejumlah kesepakatan. Di antaranya mendorong kolaborasi pastoral di 4 kawasan dan mendorong upaya nyata dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berikut laporan Arga Diraksa dari RRI Surakarta.
21: Daerah-daerah yang rawan dropping air dan kekeringan ada 11 kecamatan, 18 desa.
22: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berdasarkan pemetaan terbaru, sebanyak 18 desa yang tersebar di 11 kecamatan masuk dalam kategori wilayah rawan krisis air bersih. Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar Sugiharjo mengatakan wilayah rawan tersebut antara lain berada di Kecamatan Gundangrejo, Kerjo, Jumantono hingga Kebak Kramat. Kendati demikian, hingga pertengahan Juli ini BPBD Karanganyar mencatat belum ada permohonan resmi bantuan dropping air bersih dari masyarakat akibat kemarau. Sugiharjo menegaskan armada dan personel tim reaksi cepat siap mendistribusikan air bersih kapan saja tanpa prosedur birokrasi yang rumit. Selain menyiapkan armada BPBD, sinergi penyaluran air bersih juga mengandalkan kolaborasi lintas instansi seperti PMI, Basnas, dan PDAM. BPBD juga mengimbau warga untuk berhemat air serta tidak membakar sampah di lahan kering.
21: Untuk antisipasi kekeringan, selain yang kemarin kita sudah petakan dan apabila permintaan dropping air bersih kita siap. Di samping itu, kita juga sudah sesiapkan kepada masyarakat lewat Pak Camat, Kades, dan juga relawan untuk berhemat air.
22: Sementara itu, Camat Gundangrejo Hendrawan Sritomo memastikan wilayahnya hingga kini masih dalam kondisi aman dari bencana kekeringan. Hendrawan menegaskan pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan para kepala desa untuk melakukan mitigasi kebencanaan sejak dini. Hendrawan menambahkan 4 desa rawan di kawasan Situ Sangiran saat ini masih tercukupi kebutuhan airnya melalui fasilitas sumur dalam. Selain menyiapkan skema koordinasi dengan BPBD, pihak kecamatan juga menjalin komitmen dengan pihak swasta berupa bantuan air bersih melalui program CSN perusahaan jika terjadi penurunan debit air warga.
21: Belum ada bukan berarti tidak ada, tapi kan nanti kita mitigasi, koordinasi dengan kepala desa, barangkali nanti kalau kekeringan kan minta bantuan kepada PMK, BPBD seperti biasanya seperti itu.
22: Adapun dengan kesiapan armada darurat serta kolaborasi lintas sektor ini, masyarakat diimbau tidak perlu panik, namun tetap bijak dalam menghemat penggunaan air bersih selama puncak musim kemarau. Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni atau RTLH di sepanjang tahun 2026. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
1: Lah punya enggak punya rumah, rumahnya jelek katanya. Ya sekarang enggak udah punya rumah ini, alhamdulillah teman-temannya pada main, enggak pada ngecek-ngecekin lagi.
2: Mendengar pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni RTLH di Jawa Tengah ditargetkan rampung di sepanjang tahun ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut dari jumlah itu pembangunan 30.000 unit diantaranya bersumber dari APBN, 5.000 unit dari APBD Provinsi, dan 1.550 unit dari CSR dan Basnas. Adapun hingga triwulan pertama tahun ini setidaknya sudah ada 281.312 unit rumah yang terbangun. Adapun sisanya hingga kini masih terus berproses. Lutfi menyebutkan program RTLH merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Rumah yang layak dinilai menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
3: Kita bagi 35 kabupaten kota, tetapi ini masih kurang karena backlog kita hampir 1.230.000 yang harus kita penuhi. Sehingga dengan adanya kolaborasi pemerintah dari Pak Prabowo yang telah memberikan bantuan yang tahun depan hampir 600 rumah, ini akan sangat membantu kita dalam rangka mengantaskan kemiskinan kita, terutama dasil 1, dasil 2, dan dasil 3 maupun 4, mereka tidak miskin kembali. Demikian.
2: Salah satu penerima manfaat pembangunan RTLH, Pristiorini, warga Karangrejo RT 27 RW 8 Desa Sempu Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali mengaku senang mendapatkan bantuan RTLH. Di tengah kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, pembangunan rumah sendiri hanya menjadi angan-angan baginya. Sebab suaminya bekerja sebagai supir pribadi dengan penghasilan yang tidak menentu dengan kisaran antara Rp500.000 hingga Rp600.000 setiap minggu.
1: Sendiri enak, tidur juga nyenyak, alhamdulillah. Memberi bantuan yang tepat, ya ini ada kamar dua, ruang tamu, sama ruang TV, ruang keluarga, jadi enak alhamdulillah.
2: Tristior ini lebih lanjut berharap akan ada banyak lagi rumah rusak yang mendapatkan bantuan RTLH agar semakin banyak warga miskin yang terbantu. 35 melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia dan pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan kedua negara. Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta yang kami kutip dari Antara pada Senin hari ini, pemberian beasiswa itu dibahas oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati di sela-sela ASEAN Foreign Minister Meeting, Post Ministerial Conference and Related Meeting di Manila, Filipina. Kedua menteri menilai terdapat peluang penguatan kerjasama bilateral antara lain bidang perdagangan, investasi, industri, pendidikan, kesehatan, energi, dan riset. Pertemuan itu juga membahas persiapan kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia yang diharapkan dapat menghasilkan berbagai capaian konkret yang semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Mesir. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Malam ini Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pertama di penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 melawan Kamboja. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Niar.
23: Baik, terima kasih jalan pendengar. Saat ini kami berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana sesaat lagi atau tepat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan dihelat pertandingan antara Indonesia kontra Kamboja dalam laga penyisihan Grup A untuk ASEAN Hyundai Cup ataupun Piala atau Piala AFF 2026. Dan pada pertandingan malam hari ini yang digelar di Pakansari ini, sebagaimana disebutkan sebelumnya, akan ada 23 pemain dari 26 nama yang sebelumnya telah diumumkan masuk dalam daftar resmi atau daftar panggil atau Garuda Calling. Namun memang akan pada malam hari ini akan disampaikan adalah 23 nama. Namun kami masih menunggu daftar 23 nama siapakah yang akan diturunkan pada malam hari ini, baik sebagai starting line up ataupun 11 pemain awal, dan juga siapa yang ada di bangku cadangan. Dan sembari menunggu tentunya bisa kami sampaikan, ini tepatnya kami berada di lingkar dalam bagian dalam dari Stadion Pakansari, di mana antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi untuk bisa menyaksikan pertandingan pada malam hari ini, karena memang sudah cukup lama dari terakhir kali pertandingan timnas Indonesia dihelat di Stadion Pakansari, sehingga dari beberapa akses pintu masuk yang sempat kami pantau dari beberapa titik masuk yang ada di dalam lingkar dalam Stadion Pakansari ini cukup ramai, dan selain itu juga banyak area dari UMKM di sekitar masyarakat Kota Bogor yang ikut meramaikan baik di dalam maupun di sekitar stadion, yang ikut memberikan suasana ramai pada malam hari ini jelang laga antara Indonesia kontra Kamboja. Dan dalam pertandingan ini Indonesia akan menjamu Kamboja, di mana sebelumnya Kamboja telah melewati laga pertama mereka, yaitu di hari 3 hari yang lalu, yaitu pada tanggal 24 ketika mereka bertandang maksud kami berarti mereka menjamu Singapura, di mana Kamboja mengalami kekalahan 1-2 saat menjamu Singapura di Stadion Phnom Penh. Dan pada malam hari ini tentu mereka juga ingin meraih kemenangan, sehingga tentu ini akan menjadi laga yang cukup layak untuk dinantikan oleh para pecinta sepak bola, karena Indonesia pun tentu ingin meraih kemenangan, karena Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup pada tahun ini merupakan laga perdana bagi seorang pelatih John Hartman sejak ia didapuk ataupun dipilih menjadi arsitek timnas Indonesia pada Januari lalu. Ini adalah turnamen pertamanya, dan setelah sebelumnya beberapa pertandingan telah dilewati, yaitu di ajang FIFA Match Day pada bulan Maret lalu, serta di bulan beberapa bulan lalu ada sejumlah kegiatan yang sempat diikuti. Dan tentu pada malam hari ini masyarakat menanti turnamen pertama yang akan dijalani oleh John Hartman seperti apa hasilnya, dan nantinya kita akan menanti hasil dari pertandingan pada malam hari ini. Dan kami masih berada di sejumlah titik dan masih ramai masyarakat mencoba untuk bisa masuk di titik-titik dari jalur yang telah disediakan dari para supporter untuk bisa masuk pada pertandingan malam hari ini. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Nirabuli Celolukro 3 RRI, terus memudar untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi, tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Setelah kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta, Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Fakfak, Kanal Informasi dan Inspirasi. Saat ini kebersamaan kita di Musik Tradisional dan Budaya, edisi Senin 27 Juli 2026. Kami hadirkan lagu-lagu dari berbagai daerah hingga menuju pada pukul 22 waktu Indonesia Timur.

0: Kain yang dipakai ini bagus sekali ya, kuat dan lembut. Beli di mana?
1: Ini produk lokal, Bu. Bahan bakunya asli kapas dari Indonesia.
0: Wah, jadi tidak cuma buatan Indonesia, bahannya juga dari sini ya?
1: Iya, betul. Banyak produk kita yang bahannya asli dari alam Indonesia. Kapas, rotan, bambu, semua bahan lokal yang berkualitas.
0: Jadi kalau kita pakai produk lokal, sebenarnya kita juga dukung petani dan pengrajin lokal ya?
1: Benar sekali, Bu. Kita bantu mereka terus berkarya dan hasilnya kualitasnya nggak kalah sama produk luar. Asli lokal tapi kelas dunia.
0: Wah, bagus sekali. Mulai sekarang saya pilih produk yang pakai bahan baku lokal deh. Lebih bangga dan mendukung sesama.
1: Cintai produk dalam negeri. Dengan memilih produk berbahan baku lokal, kita dukung perekonomian dan kualitas Indonesia.

kita mengenal bagaimana sejarah lomba favorit 17 Agustusan? Makan kerupuk. Siapa yang pernah mengikuti lomba makan kerupuk? Kerupuk awalnya dijadikan sebagai simbol keprihatinan akan kesengsaraan rakyat di masa krisis dan peperangan terjadi. Oleh karena itu, perlombaan makan kerupuk dijadikan tradisi perayaan Hari Kemerdekaan hingga saat ini. Lomba tarik tambang berawal dari upacara dan pemujaan kuno yang banyak terpakai pada seluruh dunia seperti di Mesir, Burma, India, Kalimantan, Jepang, Korea, Hawaii, dan Amerika Selatan. Balap karung. Lomba ini bermula pada saat zaman Belanda, yaitu saat itu misionaris Belanda di Indonesia mengadakan lomba balap karung untuk instansi-instansi bentukan Belanda. Panjat pinang. Panjat pinang berasal dari zaman penjajahan Belanda dulu. Lomba panjat pinang diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Lalu, mana lomba favorit 17 Agustusan kamu?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua orang fak-fak yang beragama Islam, yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, saya sebagai ketua panitia yang dikenal dengan sebutan PCWP mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua untuk menghadiri kegiatan lomba yang sudah dibuka sampai tanggal 4 dan nanti dilanjutkan tanggal 5 malam, 6 malam, 7 malam dan juga itu adalah kegiatan haflah. Haflah itu membaca Al-Quran. Karena itu sangat penting untuk anak-anak terutama supaya mereka bisa punya pengetahuan, mereka dengar dengan baik karena yang ditampilkan ini atau yang menampilkan bacaan-bacaan itu adalah Kori dan Korea juara nasional dan internasional yang panitia datangkan dari Jakarta. Kemudian nanti hari H tanggal 8 itu Bapak minta supaya semuanya datang ke RTH baik siang, pagi sampai siang dan juga malam hari. Kita ingin menunjukkan kepada semua orang yang datang di kabupaten kita ini terkait dengan kegiatan masuknya agama Islam di tanah Papua adalah kita fak-fak punya semboyan satu tungku tiga batu. Bukan cuma untuk kita sampaikan di mana-mana saja orang dengar. Yang kita butuhkan adalah orang dengar cerita itu dan orang membuktikannya pada tanggal 8 Agustus 2026. Ada dua orang tokoh fak-fak yang memimpin provinsi ini, Ishak Pindong dan Yaakob Patipi. Beliau berdua mengatakan bahwa kalau orang belajar tentang toleransi, persaudaraan yang diikat karena perasaan kekeluargaan, kebersamaan ada di fak-fak. Kita buktikan itu nanti tanggal 8 Agustus. Mengapa perlu kita buktikan? Supaya tamu-tamu yang datang dari mana saja, apakah datang dari tanah Papua ini maupun dari bagian provinsi kabupaten dari Nusantara ini, mereka akan pulang menyampaikan realitas yang mereka melihat seperti itu. Insya Allah pada hari itu saya akan menunjukkan buktinya, menunjukkan dalam pengertian bahwa ada personal-personal yang memberikan kontribusi luar biasa dalam kegiatan ini. Ada Islam, ada Protestan, dan ada Katolik. Itulah kita, orang Papua. Itulah kita, satu tungku, tiga batu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

57 menit berlalu ya dari pukul 21 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia merangkai kebersamaan dengan kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan

0: inspirasi yang dapat didengarkan juga melalui audio streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Saatnya kita jelang ya, pukul 22 waktu Indonesia Timur, saat nanti saya temani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Kita jumpa di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Malam ini Senin 27 Juli 2026, lagu-lagu mancanegara tahun 80 hingga 90-an. Jalur telepon, SMS dan WhatsApp di 0811 495 9490. Penelpon perdana, halo, selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam Mbak Isa.
0: Iya, selamat malam
1: ruang
0: juga.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori. Kenapa Mbak Isa suaranya ini agak lain ya, flu ya?
0: Seperti itulah Bun.
1: Tapi asik juga dengar suara begini, kayak seksi suaranya.
0: Bisa aja nih Bun, Bun.
1: Iya, seksi suaranya kalau begini, bagus juga. Tadi saya nak kenal suaranya, ah siapa ya? Tapi saya, Mbak Isa ini.
0: Oh gitu ya.
1: Aduh, musim sekarang Mbak Isa, karena cuaca toh kurang bagus.
0: Betul Bun.
1: Kalau di Palu panas Mbak Isa sekarang, panas sekali. Nggak pernah hujan ini.
0: Oh gitu ya.
1: Iya, jadi ada
0: lagu
1: apa-apa.
0: Lagi merindukan hujan
1: apa?
0: Bun.
1: Iya, mudah-mudahan Mbak Isa kalau ada hujan. Karena Palu juga tidak pernah hujan ini, masih ada debu lagi banyak.
0: Oh.
1: Nah, jadi kalau di rumah saya tutup pintu terus Mbak Isa, karena kalau di Palu banyak sekali debu. Biar rumah ditutup banyak Mbak Isa, nanti pagi di meja-meja itu. Aduh, heran saya Mbak, tidak tahu aku dari mana. Mbak Isa ada lagu apa?
0: Lagu yang tersedia di malam ini lagu mancanegara Bun, tahun 80-90-an. Ini ada Queen, One Vision, Mayumi Itsuwa, Kokoro no Tomo, Harry Nilsson, Without You, Van Halen, Take Me Back, Madonna, Like a Virgin, White Lion, You All That I Need, Mariah Carey, Always Be My Baby, Phil Collins, Do You Remember, Coldplay, Speed of Sound, Tina Arena, Chains, Hanson, If Only, Cinnamon, Every Day.
1: Oh, Mariah Carey aja Mbak Isa.
0: Oke, okay, salam ya Bun.
1: Iya. Salam-salam ya Mbak Isa.
0: Iya, lanjut.
1: Salam yang pertama ya, ada Ibu Utri Pak Fredia ya. Selamat malam. Ada Ibu Maslia Bang Cut juga ya. Ada Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun. Ada Bang Le Putra Tengah ya. Ada Bang Luhut, Pak Windy, Kang Ahmad Irwan ya. Bang Andi, Pak Andi ada di Batam. Ada juga Bung Darwin, ada Pak Saban, Pak Abu Syukur, Pak Rahman, Pak Ustaz ya. Dan ada juga Ibu Ali, Kak Lili, Kak Ani, Pak Retan, Kak Borosan. Yo, Ibu Ani Kota Mobagu, Bunda Ima. Pokoknya dirangkul aja Mbak Isa dari asam ke setan tak terkecuali.
0: Iya.
1: Mbak Isa tetap semangat ya. Bahagia selalu dokter bersama Mbak Isa.
0: Amin.
1: Semoga cepat pulih ya Mbak Isa pulihnya.
0: Amin. Terima kasih.
1: Biar beraktivitas lagi seperti semula. Oke, iya. Makasih Mbak Isa. Selamat malam.
0: Oke, selamat malam juga ya untuk Bunda Christine. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, selamat malam juga Bang Yunus.
2: Betul sekali.
0: Iya, lagi sama siapa Bang? Sendirikah atau
2: ini
0: ada teman?
2: Ya?
0: Iya, Aisyah di sini.
2: Iya. Jaringan di sini susah, Aisyah susah.
0: Jaringannya susah ya. Alhamdulillah bisa tembus malam ini ya.
2: Iya, tembus.
0: Iya. Lagunya mau yang mana nih, Bang Yunus?
2: Kenapa?
0: Lagunya mau pilih yang mana?
2: Lagunya baru monitor ini.
0: Oh, baru monitor. Lagu mancanegara ya. Ada Queen, One Vision, Mayumi Itsuwa, Kokoro no Tomo, Harry Nilsson, Without You.
2: Ah, itu sudah. Kokoro no Tomo tadi itu.
0: Oke, okay, salamnya buat siapa?
2: Ya, salamnya pertama buat Pak Isa ya, selamat bertugas, semoga sukses selalu sampai di penghujung acara nanti dan tentunya sehat bersama keluarga.
0: Amin.
2: Terus menyapa ada yang baru lewat tadi, Bunda Spin ya, Poli-poli ya.
0: Iya.
2: Selamat malam juga ada Putra Tengah ya. Ada juga Hadi Dinias, ada Rani di Ternate, ada Bang Andi di Batam, juga ada Ucan di Bau-Bau ya. Ada siapa lagi, ada Ani yang ada di Manado sana. Juga ada Bung Dinikdil di sana ya. Ada Bung Widi. pokoknya semua-semuanya lah dari A sampai Z.
0: Iya.
2: Kecuali. Oke, okay. Untuk Kak Aisyah silakan lanjut. Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali ya untuk Bang Yunus, dan saya bacakan dulu ya. Ini ada yang kirimkan atensi. Selamat malam kakak penyiar, malam kembali. Mau salam ada Bung Darwin, ada Pak Nasrun, ada Putra Heniar yang ada di Monopolis. Selamat malam. Kemudian kakak yang punya Tanjung Lamunan di Werba, selamat malam. Dan juga yang ada di Pak-Pak sana, juga yang ada di Kampung Kiat, Kampung Forum, ada Chandra Iskandar, dan juga yang ada di Kaimana yang baru berangkat. Kemudian semoga tiba di Kaimana dengan selamat. Dan juga untuk teman-teman yang ada di Karas, yang di Fak-Fak ada Romo, ada Om yang punya halte, yang punya halte di sekitaran Kiat, juga ada Teteh yang punya, ada Teteh yang punya gusuran, juga kakak Tanjung, iya ada Syahril, dan juga buat yang ada, iya ada Aji di Karas, juga untuk teman-teman yang baru tiba dengan Sabuk 42, baru tiba sore tadi, buat kakak yang ada di Fak-Fak, nanti hari Rabu baru tiba di Fak-Fak. Oke. Baik, makasih kakak lagunya, nanti kakak yang pilih saja. Dari yang punya Istana Duyung yang sekarang tinggal di Karas baru tiba. Oke, makasih, selamat malam, selamat bertugas. Semoga pulangnya hati-hati di perjalanan. Oke, terima kasih kembali ya untuk Bang Wendy yang sudah bergabung bersama kami. Ini iya lanjutan chatting tadi ya. Ini kakak Tanjung ada Syahril, dan juga buat yang ada ya Aji di Karas, dan teman-teman yang baru tiba di dengan Sabuk 42 baru tiba sore tadi. Ada juga buat kakak yang ada di Fak-Fak, nanti hari Rabu baru tiba di Fak-Fak. Sabuk 42, kalau hari Rabu jam 5 sore buat kakak dua orang kalau bisa jemput di Pelabuhan Fak-Fak. Oke, terima kasih ya untuk yang sudah mengirimkan atensinya di malam hari ini, dan kita dengarkan dulu dua lagu berikut.

0: Kokoro no Tomo, salah satu lagu legendaris asal Jepang yang dinyanyikan dan diciptakan oleh Mayumi Itsuwa pada era 80-an. Lagu ini memiliki arti teman hati atau belahan jiwa dan sangat populer di Indonesia. Saya terima lagi ya penelpon yang sudah bergabung. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Ya, halo Bang Darwin.
1: Iya, malam
0: juga. Iya, kita ketemu di malam ini. Lagu-lagu mancanegara nih, Bang.
1: Lagu apa?
0: Ada Queen, One Vision, ada Harry Nilsson, Without You, ada Van Halen, Take Me Back, ada Madonna, Like a Virgin, ada Wat Lion, You All That I Need, ada Phil Collins, Do You Remember, ada...
1: Yeah, yep.
0: Mm-hmm. Yang mana?
1: Yang baru saja.
0: Wat Lion.
1: Nggak bisa sebut. Iya.
0: Yeah. Oke. Okay. Salamnya buat siapa, Bang?
1: Oke. Darwin. Mau siapa buat? Bang Marsen, itu Tratenya, Mayu Masuri, Bunda El di Manado. Bintang Pratama juga, Maria di Jakarta, Mbak Dina di Bogor, Mbak Ani yang punya TPA, Ibu Rosna, Ibu Nur Jael, Mbak Ami satu jalan Cendrawati, Mbak Ima juga, Pak Utri yang punya pasangannya di Maroke, Abang Yuri juga, Mbak Lili yang punya Sebrat, Abang ini juga dan buat semuanya yang lagi pantau.
0: Iya.
1: Oke, terima kasih Mai.
0: Oke.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam kembali ya untuk Bang Darwin. Berikutnya, halo, selamat malam.
2: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu pas lagi makan, teleponnya masuk.
0: Selamat menikmati hidangan malam ini.
2: Ya, ini makannya keempat, yang makannya keempat kalinya.
0: Oh,
2: ini.
0: Oh, yang keempat kali ya. Alhamdulillah.
2: Nah, yang penting sehat, makanannya ada.
0: Iya,
2: ada.
0: Betul.
2: Soalnya hatiku lagi berbingar-bingar ini kan.
0: Kenapa itu?
2: Karena ketemu sama Mbak Aisyah sekarang.
0: Oh,
2: kan.
0: Terima kasih.
2: Ya, lagunya suara yang suaranya mengangkan saya itu kan, jadi enak itu kan, sejuk, dingin itu kan.
0: Oh,
2: dalam hati. Iya.
0: Oke, okay deh. Lagunya yang mana nih, Kang?
2: Madonna.
0: Madonna. Oke, okay. Salamnya buat siapa nih?
2: Yang barusan tuh Pak siapa?
0: Bang Darwin.
2: Oh, Bang Darwin, Pak Saban, Pak Nasrun ya. Pak Bintang Pratama, Bang Le, Bang Asus. Ada Pak Freddy sekeluarga, kemudian ada Pak Junaidi Putra Tengah, ada juga Ibu Farida, Ibu Kristin, Bunda El, kemudian ada juga Ibu Ali, ada juga siapa lagi, Bang Leman, kemudian Bang Luhut tuh di Sumatera Utara ya,
0: iya.
2: Bang Andi, kemudian ada juga buat siapa lagi? Lah pokoknya mah Pak Om Botak ya. Om Botak selamat malam, dan buat semuanya selamat malam ya.
0: Iya.
2: Semoga pada saya semua ini termasuk Mbak Aisyahnya semoga okay. Sehat ya.
0: Amin. Terima kasih.
2: Mudah-mudahan Mbak Aisyah tetap ada suaranya mendayu-dayu. Aduh. Sehingga buat bisa mengangkat saya.
0: Ois.
2: Terima kasih. Ini okay. Bukan gombal, ini kenyataan.
0: Terima kasih sudah kita bergabung ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya, halo, selamat malam. Halo.
3: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam juga Bung Tajudin. Waalaikumsalam.
3: Iya, waalaikumsalam Mbak Aisa.
0: Iya, silakan Bang.
3: Apa kabar Mbak Aisa, Mami?
0: Alhamdulillah baik. Sebaliknya gimana?
3: Iya, agak kecil suara Mbak Aisa. Jadi mohon maaf tadi agak nggak kedengeran.
0: Kalau sekarang gimana?
3: Ya udah mulai gitu.
0: Apakah masih kecil juga?
3: Kenapa?
0: Halo, halo.
3: Ya kenapa Mbak Aisa?
0: Suara saya gimana? Udah jelas ya?
3: Kabarnya?
0: Suara saya sudah jelas. Tadi kan katanya kecil ya?
3: Oh iya, ya udah bisa sih.
0: Udah Pak. Bisa ya? Oke, baik. Iya. Ya, silakan Bung Tajudin.
3: Iya. Tapi suara Mbak Isa agak kurang sehat nih ya, lagi kurang sehat.
0: Seperti itulah.
3: Agak berbeda. Oke, semoga cepat sembuh. Salamnya buat semuanya aja.
0: Amin.
3: Lagunya Mbak Isa jam pilih dan buat Mbak Isanya juga semoga cepat sembuh. Makasih. Selamat malam.
0: Oke, okay, selamat malam kembali. Waalaikumsalam ya untuk Bung Tajudin yang sudah gabung. Berikutnya di jalur WA. Halo, selamat malam. Halo.
4: Halo, selamat malam. Kang Rindu.
0: Iya.
4: Cuma berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mantap. Selamat malam juga, Pak Widi.
4: Gimana kabarnya, Mbak Isa?
0: Alhamdulillah baik, Pak. Gimana sebaliknya?
4: Ya, kabarnya baik juga ya.
0: Baik juga ya, alhamdulillah. Oke, silakan Pak.
4: Lagunya ada apa, Mbak?
0: Ada, iya. Ada Queen, One Vision, ada Harry Nilsson, Without You, Van Halen, Take Me Back, Phil Collins, Do You Remember, Coldplay, Speed of Sound, Tina Arena, Chains, Hanson, If Only, Cinnamon, Everyday.
4: Oh, kurang jelas ya lagunya. Ikutan aja ya.
0: Halo.
4: Lagunya.
0: Oh, ikutan aja ya, Pak ya. Ini ada Queen, yeah. Harry Nilsson. Oke.
4: Okay. Yang pertama itu apa tuh?
0: Queen.
4: Oh ya, itu aja yang
0: itu
4: pertama aja ya.
0: Ya. Oke. Okay. Yeah, yeah. Baik.
4: Salam ya, Pak.
0: Boleh.
4: Mbak Aisyah selamat tinggal sampai kencara. Abang Luhut. Ada juga Bu Pari dari Palu, Ayu Masoi di Maluku Tengah, ada Bu Ali di Pemakasan, ada Bang Lepang, ada Bang Bunijo di Manado, kemudian ada Mbak Sari di Banjarmasin, Purna Mas Mister Simandar, ada Bapak Predi, ada Pak Andi di Batam, kemudian ada Ciguria di Jakarta, kemudian ada Bu Ani di di Manado, kemudian ada Bu Christine di Tuli-Tuli, Bapak Predi. Dan bintang pertama untuk semuanya deh salam ya.
0: Iya.
4: Bang Luhus juga ya.
0: Oke. Okay.
4: Makasih Bu.
0: Iya, baik.
4: Mbak Aisyah, terima kasih.
0: Kembali kasih Pak Widi. Iya. Sudah meluangkan waktu ya gabung bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

Cinta itu seperti batik yang terbuat dari berbagai emosi warna. Itulah kain yang berpola dan kecerahannya bervariasi. Diana Ackerman, A Natural History of Love.

0: aku sering baca berita di rri.co.id toh.
1: Iya toh kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual toh.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak toh.
1: Nah sekarang toh, rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah toh akses berita-beritanya ya Din.
1: Betul sekali, jadi segera download RRI News di Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Buang Rindu, Luang Berbagi. Mari dengarkan.
0: Iya, selamat malam kembali Bang Putra Tenga.
1: Iya.
0: Sendiri kah atau ada Bang Lei?
1: Sendiri.
0: Oh, sendiri.
1: Bang Lei perjalanan pulang dinas.
0: Oh, oke oke. Lagunya bayang mana nih Bang Putra?
1: Apa Do You Remember?
0: Do You Remember, Phil Collins. Itu ya. Oke, salamnya buat siapa?
1: Oke, Aisha, sama Bebas. Semoga cepat pulih ya.
0: Amin.
1: Sehat kembali bersama keluarga juga. Oke, yang sudah lewat dengan Adalia, sama Iwan juga di Alicana. Ada juga Bang Widi tadi, Bang Yunus, juga ada Bang Darwin, Bang Le juga, dan juga Pak Junaidi, Bang Ucan juga, Bang Hadi, Pak Sabang, Bali, Bang Ipa, Pak Freddy Butri, Bang Lut, Ibu Nama Sari, Pak Rani dan Agus, Ibu Ani Dinal dan semua-semua ada Dinaldo, semua sudah tanpa terkecuali dari Asam Betul.
0: Iya. Oke,
1: ribu selalu, dan juga salam kompak. Oke, Mbak Aisyah. Terima kasih, selamat malam Bang Rindu, Luang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, terima kasih kembali untuk Bang Putra Tenga. Halo, selamat malam, di belakangnya Bang Putra.
2: Halo, selamat malam Luang Rindu, Luang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, Bang Hadi Dinias, bareng sama siapa Bang?
2: Iya.
0: Ada, gimana Kak Isten? Ada teman atau sendiri saja?
2: Enggak, lagi sendirian aja nih.
0: Oh, lagi sendiri saja, oke okay. Malam ini lagu lagi mancanegara ya?
2: Lagi pada istirahat mereka.
0: Oh, oke okay, oke okay. Yeah,
2: so... Kak Isten lagi ini ya, lagi kurang enak badannya.
0: Aman, aman, aman. Kalau masih di dinas ya, masih aman ya.
2: Cepat sehat lah ya.
0: Amin. Iya. Oke, okay, Bang Hadi,
2: lagunya ini
0: yang mana?
2: Lagunya saya belum ini sih, belum paham. Jadi untuk malam ini saya minta Kak Aisyah yang pilih lagunya aja ya.
0: Oke, okay, oke okay. Saya ikutkan dengan Bang Putra tadi, boleh ya? Miliknya Phil Collins.
2: Boleh, boleh.
0: Boleh, oke okay. Salamnya buat siapa? Okay.
2: Salamnya pertama buat Kak Aisyah. Salam bertugas, berkintas, dan selalu
0: dan iya. Makasih.
2: Ada Bang Putra juga tadi ya, ada Bang Lai, ada Bang Lufo, ada siapa lagi, ada Sari di Banjarmasin, ada Rani Chania di Ternate sana, ada Bang Yunus juga, Pak Freki, siapa lagi ya, karena ada semuanya aja lah Kak Aisyah ya.
0: Iya.
2: Halo Kak Aisyah.
0: Oke, halo. Terima kasih Bang Hadi.
2: Terima kasih, selamat malam Bang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Mantap. Untuk Bang Hadi Dinias, halo, selamat malam.
3: Malam Ruang Rindu Mbak Aisyah.
0: Iya, malam kembali Bu Ali. Ketemu
3: Buka
0: lagi.
3: Semoga cepat pulih Mbak Aisyah.
0: Amin amin.
3: Gimana lagunya, barat semua kan Mbak Aisyah?
0: Iya, barat tahun 80 dan 90-an.
3: Oh, yang lain dong Mbak Aisyah.
0: Ada Harry Nilsson, Without You, Van Halen, Take Me Back, Coldplay, Speed of Sound, Tina Arena, Chains, Hanson.
3: Yang itu aja, yang ketiga Rina, iya. Siapa?
0: Okay. Tina Arena.
3: Oke, okay. Okay. Nyalam barusan ada Bang Hadi nge, Bang Putra Tenga, Pak Freddy beserta Ibu, Bu Christine di Toli-Toli, Bang Bintang Pratama, yang di Aceh, gak pernah muncul ya Mbak Aisyah ya.
0: Yang di Aceh siapa ya? Bang Cucu ya, Tamare ya?
3: Berapa? Oh.
0: Oh iya,
3: orang kan?
0: Oh, betul. Kangen oh, juga ya sama suaranya.
3: Nggih, Mbak Aisyah bertugas.
0: Iya Bu.
3: Tetap semangat Mbak Aisyah.
0: Oke okay, Bu.
3: Amin, assalamualaikum amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga ya untuk Ibu Ali. Malam ini saya tidak dengar suara cucu-cucunya Bu Ali ya, biasanya tuh ada suaranya. Jangan-jangan sudah pada tidur kali ya. Oke, semangat Bun ya, dan terima kasih sudah bergabung bersama kami. Juga untuk para pendengar lainnya, ini ada dua lagu, Phil Collins dan Tina Arena. Yang mau gabung lagi silakan di 0811-495-9490. Oke, satu penelpon lagi. Halo, selamat malam.
4: Halo.
0: Ya, halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Kak.
0: Malam kembali. Siapa di mana nih?
4: Dengan Luna Kak.
0: Kak Luna di mana nih?
4: Di Nias Kak.
0: Oh, di Nias.
4: Di Sumatera.
0: Ini perdana gabung atau kemarin-kemarin sudah sempat gabung?
4: Perdana Kak.
0: Oh, perdana, terima kasih.
4: Iya, apa kabar?
0: Kabar saya baik, bagaimana sebaliknya?
4: Puji Tuhan, kabarku juga baik Kak.
0: Alhamdulillah. Ini kabarnya sendirian Kak atau ada teman?
4: Sendirian Kak.
0: Oh, sendirian, oke. Iya, baik. Ini ada beberapa lagu mancanegara nih Kak Luna, mau pilih?
4: Ya.
0: Ada Harry Nilsson, Without You, Van Halen, Take Me Back, Coldplay, Speed of Sound, Hanson, If Only, Cinnamon, Everyday. Mau yang mana?
4: Yang terakhir aja Kak.
0: Yang terakhir, oke. Salamnya buat siapa?
4: Salam-salamnya untuk semuanya ya. Untuk semua pendengar Ruang Rindu pada malam hari ini. Salam kenal dari saya. Dan untuk kakak penyiar juga terima kasih banyak
0: Kak Luna,
4: kak.
0: Halo. Sehat selalu. Amin amin.
4: Iya Kak.
0: Ini Kak Luna tadi ya, posisinya di mana?
4: Aku di Nias Kak.
0: Oh, di Nias. Oke. Tadi juga ada Mang Hadi dari Nias.
4: Oh iya Kak. Oh iya. Salam juga untuk Bang Hadi ya. Sehat selalu ya Bang ya.
0: Amin.
4: Iya, dan untuk semuanya deh pendengar pada malam hari ini, sehat selalu. Terima kasih, semangat ya Kak.
0: Iya, terima kasih juga Kakak Luna. Dan berikutnya di belakangnya Kakak Luna. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam, Ruang Rindu baik ya.
0: Iya, selamat malam juga Bang Luhut. Tumben ya ikutan di jam-jam begini, biasanya di awal. Oh,
5: jadi ikut ternyata sama si Luna tadi.
0: Tapi ini maaf ya Bang, kebagian salam-salam saja ya.
5: Iya, si Luna ke kanan, aku musik juga ke kanan.
0: Oke.
5: Padahal mau pinjam lagu Hanson tadi.
0: Oh, Hanson ya.
5: Iya. Tapi gak apa-apa lah. Karena yang pilih jadi Nias gak apa-apa. Aku suka.
0: Oke, salamnya buat siapa nih?
5: Iya, salam berarti aku bagian salam lah ya. Iya. Oke, jangan lupa juga bisa naik. Aku nyata dulu. Salam yang pertama buat Mbak Isyanya. Senang bertugas sampai jontas. Dan semangat nanti pulang nyari.
0: Amin.
5: Terus buat Luna, salam kenal kembali. Ini dulu kenalnya dia dari Cibolga ya.
0: Oh, oke.
5: Iya, karena dekatnya Cibolga, saya akan memiliki Cibolga karena dekat. Terus buat Bang Putra Tengah, ada juga Hadi, ada di Kresi, ada di Tariga, ada di Natalia, Bunda Ina, dan Bang Ahmad Irwan, Pak Ibu. Ada juga Barani, Mbak Ati, Pak Teddy, Pak Nukri, Bang Sutanami, dan Bang Lina. Dan buat semua-semuanya lah, malam buat semuanya.
0: Oke.
5: Nah, malam dan terima kasih. Horas.
0: Horas, kembali kasih untuk Bang Luhut di Tapanuli.

menjadi salah satu bagian penting dalam hidup manusia. Seseorang membutuhkan obat untuk menyembuhkan penyakit. Namun, obat tidak bisa digunakan seumur hidup karena memiliki usia pakai atau disebut dengan tanggal kadaluarsa. Nah, jika Anda memiliki sisa obat yang sudah melebihi batas pakai, alangkah lebih bijak jika tidak dibuang secara sembarangan. Sebab hal tersebut dapat membahayakan kesehatan lingkungan sekaligus berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Berikut aturan membuang obat kadaluarsa menurut Kementerian Kesehatan. Keluarkan obat dari kemasan untuk menghindari penyalahgunaan obat jika obat dibuang dalam kemasan aslinya. Campurkan obat dengan tanah, kotoran, atau bubuk kopi bekas di dalam wadah tertutup. Masukkan campuran ke dalam kantong plastik tertutup atau zipper bag. Coret atau lepaskan informasi penggunaan obat pada kemasan untuk melindungi identitas pasien. Buang isi obat sirup ke saluran pembuangan air setelah dicampurkan dengan air. Untuk obat insulin, buang jarum insulin setelah dirusak dan dalam keadaan tutup terpasang kembali.

56 menit berlalu ya dari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Saya akhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu untuk malam ini Senin 27 Juli 2026. Terima kasih atas partisipasi para pendengar yang sudah gabung meramaikan Ruang Rindu. Satu lagu terakhir saya berikan untuk semua tanpa terkecuali.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Musik informasi segmen terakhir kita ya di Fak-Fak malam ini 27 Juli 2026. Pendengar, rumah produksi Visinema memastikan tengah mengembangkan sequel film animasi berjudul Jumbo setelah kesuksesan besar yang diraih film pertamanya. Proyek tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang Visinema untuk memperluas lini masa animasi hingga 2030. Sequel Jumbo masuk dalam deretan proyek yang sedang disiapkan Visinema bersama sejumlah film dan animasi lainnya. Meski belum mengungkap jadwal penayangan, rumah produksi tersebut menegaskan pengembangan waralaba lokal menjadi salah satu fokus utama. Pendiri Visinema, Angga Dwima Sasongko, mengatakan saat ini tengah menyiapkan 5 film untuk dirilis sepanjang 2027. Selain itu, Visinema juga mengembangkan sejumlah proyek animasi, termasuk film animasi aksi komedi bertema pahlawan super yang akan tayang 2028. Tak hanya itu, Visinema juga melanjutkan 2 waralaba animasi yang telah dikenal publik, yakni Nusa dan Jumbo. Kedua proyek tersebut menjadi bagian dari rencana perusahaan membangun kekayaan intelektual lokal yang memiliki daya saing di pasar internasional. Updatean selengkapnya bisa Anda baca melalui laman rri.co.id.

Pernahkah kamu membayangkan ada hewan yang bisa tidur sambil terbang? Mungkin terdengar mustahil. Tapi faktanya memang ada. Salah satu contohnya adalah burung fregat. Burung laut dengan kemampuan terbang luar biasa yang menyimpan keunikan menarik dalam pola tidurnya. Burung fregat dikenal sebagai pengembara udara yang hebat. Mereka bisa terbang tanpa henti selama berbulan-bulan di atas lautan terbuka. Hebatnya lagi, dalam perjalanan panjang tersebut, mereka tetap bisa beristirahat atau tidur di udara. Lalu, bagaimana caranya burung fregat tidur sambil terbang? Ternyata, burung ini memanfaatkan momen saat arus udara naik atau dikenal sebagai thermal updraft. Saat itu mereka bisa melayang tanpa mengepakkan sayap. Dalam kondisi ini, burung fregat akan masuk ke fase tidur singkat, sekitar 10 detik lamanya. Selama waktu tersebut, mereka hanya menggunakan satu sisi otaknya untuk tidur. Sementara sisi lainnya tetap waspada untuk menjaga arah terbang dan menghindari bahaya. Metode tidur ini dikenal dengan istilah Unhemispheric Slow Wave Sleep atau USWS, dan bukan hanya burung fregat yang menggunakannya. Beberapa jenis hewan laut seperti lumba-lumba dan anjing laut juga menerapkan cara tidur serupa agar tetap bisa bernafas atau berenang sambil beristirahat. Kemampuan tidur sambil terbang ini adalah bentuk adaptasi luar biasa yang memungkinkan burung fregat bertahan hidup di lingkungan yang menantang. Mereka tidak perlu mendarat di air yang justru berbahaya bagi mereka karena tidak tahan basah, namun tetap bisa memenuhi kebutuhan tidurnya selama perjalanan panjang. Fenomena burung fregat ini membuka mata kita bahwa alam menyimpan banyak keajaiban. Dan setiap makhluk hidup memiliki cara luar biasa untuk beradaptasi demi bertahan hidup.

Esensi Buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Filosofi Teras, karya Henry Manampiring. Buku ini memperkenalkan Stoicisme, sebuah filsafat kuno yang berasal dari Yunani dan Roma, sebagai panduan untuk menjalani kehidupan yang tenang dan penuh makna. Stoicisme mengajarkan pentingnya memfokuskan energi pada hal-hal yang dapat kita kendalikan dan menerima hal-hal yang di luar kendali kita dengan bijaksana. Melalui latihan mental dan meditasi, Stoicisme membantu mencapai ketenangan batin dan kestabilan emosional. Buku ini mengajarkan kita untuk bertindak berdasarkan kebijaksanaan dan kebaikan, serta menghindari reaksi emosional yang berlebihan. Mengajarkan penerimaan terhadap realitas dan keadaan hidup dengan sikap positif dan konstruktif. Buku karya Henry Manampiring ini memberikan contoh-contoh praktis bagaimana menerapkan prinsip-prinsip Stoicisme dalam kehidupan sehari-hari, termasuk menghadapi stres, mengelola emosi, dan meningkatkan kualitas hidup. Buku Filosofi Teras mengajarkan pembaca untuk hidup lebih bijaksana, tenang, dan berfokus pada hal-hal yang dapat mereka kendalikan, sehingga mencapai kehidupan yang lebih seimbang dan memuaskan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring adalah memperkenalkan dan mengaplikasikan prinsip-prinsip Stoicisme dalam kehidupan modern. Buku ini bertujuan untuk membantu pembaca menemukan ketenangan batin, mengelola emosi, dan hidup dengan lebih bijaksana. Buku yang diterbitkan pada tahun 2019 ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada faktor eksternal, melainkan pada sikap batin dan cara kita merespon peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan dan terima hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Dengan memahami dan menerapkan dikotomi kendali, kita dapat mengurangi stres dan kecemasan adalah pesan moral yang ingin disampaikan dalam buku ini. Melalui latihan mental dan penerimaan realitas, kita bisa mencapai ketenangan batin. Karena buku ini mengajarkan bahwa kedamaian datang dari dalam diri, bukan dari keadaan eksternal. Bertindak berdasarkan kebijaksanaan dan kebaikan. Memiliki pertimbangan yang matang dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan adalah tanda dari pribadi yang bijak. Menerima kenyataan dengan sikap yang positif dan konstruktif, mengeluh tentang keadaan yang tidak dapat kita ubah hanya akan menambah penderitaan kita. Secara keseluruhan, pesan moral dari Filosofi Teras adalah untuk hidup dengan lebih bijaksana, tenang, dan berfokus pada apa yang benar-benar penting. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Stoicisme, kita dapat mencapai kehidupan yang lebih harmonis, seimbang, dan bermakna. Demikian esensi buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Esensi Buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Berbagai pilihan lagu-lagu hiburan hiasi ruang dengar Anda di suasana malam hari ini. Dan selamat bergabung kembali teruntuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Fak-Fak. Pendengar hewan berkantung atau marsupial adalah kelompok mamalia yang memiliki kantung atau marsupium pada tubuh betinanya. Anak-anak marsupial lahir dalam kondisi masih sangat kecil dan belum berkembang sempurna. Kemudian melanjutkan pertumbuhannya di dalam kantung induknya hingga cukup kuat untuk hidup mandiri. Ada beberapa jenis hewan berkantung, diantaranya kanguru. Kanguru merupakan hewan berkantung yang paling terkenal. Hewan ini berasal dari Australia dan dikenal memiliki kaki belakang yang kuat sehingga mampu melompat sangat jauh. Kemudian ada koala. Koala merupakan mamalia herbivora yang menghabiskan sebagian besar waktunya di atas pohon eukaliptus. Ada pula wombat, memiliki tubuh pendek, kekar dan hidup dengan membuat liang di dalam tanah. Hewan wombat merupakan pemakan tumbuhan dan aktif pada malam hari. Ada juga walabi, masih berkerabat dekat dengan kanguru, tetapi memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil. Selanjutnya, kuskus, hewan berkantung yang hidup di Indonesia bagian timur, seperti Sulawesi, Maluku, dan Papua. Hewan ini aktif pada malam hari, dan sebagian besar hidup di pepohonan. Dan yang terakhir adalah kanguru pohon. Berbeda dengan kanguru darat, kanguru pohon hidup di kawasan hutan Papua dan Australia. Hewan kanguru memiliki kaki dan ekor yang membantunya memanjat pohon dengan lincah. Ya, pendengar, itulah ya beberapa jenis hewan berkantung.

0: Kau dengar, ada yang mau kasih sumbangan dalam jumlah besar untuk ketemu kegiatan sosial ini.
1: Wah, kalau jumlahnya terlalu besar, patut diwaspadai itu. Apalagi tuh sekarang ini marah kasus pencucian uang. Kalau depo asal-usul tidak jelas, patut ketong curigai. Ketong harus tahu dengan jelas depo sumber dana itu dari mana.
0: Kau ini terlalu pikiran buruk, Mo.
1: Ketong itu harus waspada, kawan. Pencucian uang itu tindakan kriminal. Tujuan awal pencucian uang kan menyamarkan asal-usul uang dari kegiatan yang melanggar hukum tuh, seolah-olah berasal dari aktivitas legal, dan kalau sampai terlibat bisa kena hukuman penjara maksimal 20 tahun. Terus denda paling banyak itu 10 miliar, kawan. Kau ada uang?
0: Ah, masa?
1: Nah, selain lewat sumbangan, modus pencucian uang yang patut diwaspadai itu lewat pinjam katong rekening. Kalau tujuannya terjelas, patut diwaspadai, kan?

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

10 menit berlalu dari pukul 23 malam ini. Harus saya akhiri kebersamaan kita di Fak-Fak malam ini, Senin 27 Juli 2026. Saya Siti Nuraisa bersama rekan di pemancar pamit mundur. Insya Allah kita akan suah kembali di esok hari. Selamat malam untuk semuanya dan sampai jumpa.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 27 Juli 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang 94,9 FM. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak.

tanggal 28 Juli 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dari seputaran Cilangkap dan Petendean 72 Radio Republik Indonesia Fak-Fak Programa 1 dipancar luaskan dengan pemancar FM 94,9 MHz. Jumpa lagi bersama saya Hatijah Bacuh yang akan merangkai kebersamaan dengan Anda di lintas Fak-Fak pagi hingga siang ya, dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan untuk Anda, yang mana kami buka siaran ya pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Saya akan temani Anda semuanya di Mutiara Pagi hingga nanti menuju ke pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kami bergabung, ya kami sampaikan warta berita daerah. Pada pukul 6.30 waktu Indonesia Timur kami sampaikan ruang layanan masyarakat. Nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Timur kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral. Pada pukul 7.30 waktu Indonesia Timur Anda dapat ikuti para-para pinang. Dan nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur kami temani Anda semuanya di Fak-Fak Menyapa. Hingga nanti menuju ke pukul 9 waktu Indonesia Timur kami kembali bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral. Masih saya temani Anda di Fak-Fak pagi hingga siang hari nanti ya, dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan ya. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan semangat untuk Anda semuanya ya. Semoga kehadiran kami juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda. Ya baik pendengar, mengulik kebersamaan kita di suasana pagi ini, saya temani Anda semuanya di Mutiara Pagi. Baik untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia menemani suasana Anda di pagi ini mendatang, kita ikuti bersama pengajian Al-Quran.

bersikap tawadhu. Dari Iyadi bin Hamad radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepada saya agar supaya kamu sekalian bertawadhu atau bersikap rendah diri, sehingga seseorang tidak merasa sombong terhadap yang lain dan seseorang tidak pula berbuat zalim terhadap yang lain. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah.

Baik, pendengar masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di pagi ini untuk yang baru saja bergabung ya bersama kami. Ada bahagia selalu untuk Anda, semoga selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa, diberikan kesehatan dan kemudahan ya. Sehingga apa yang sudah dipersiapkan di hari ini insya Allah semuanya berjalan lancar. Atau mungkin ada yang tertunda di hari kemarin ya, insya Allah di hari ini juga dapat Anda wujudkan dan sukses selalu untuk Anda. Buat Anda yang mungkin di hari ini kurang enak badan atau yang sedang sakit, satu doa kami semoga diberikan kesehatan dan kemudahan ya, sehingga apa yang sudah di ya, sehingga dapat kembali melaksanakan berbagai aktivitas Anda yang sempat tertunda. Masih saya temani Anda pendengar di Mutiara Pagi hingga nanti menuju ke pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Buku bukan sekedar kumpulan kata di atas lembaran kertas. Ia adalah jendela dunia, membuka cakrawala, memperluas wawasan, dan membawa kita menjelajahi berbagai pengetahuan serta pengalaman tanpa harus meninggalkan tempat duduk. Melalui buku, kita bisa menjelajahi masa lalu, memahami masa kini, dan membayangkan masa depan. Ada beragam jenis buku yang bisa kita nikmati, mulai dari fiksi yang mengajak kita berimajinasi, sejarah yang menyimpan jejak peradaban, sastra yang menyentuh hati, hingga buku sains dan pelajaran yang memperkaya pengetahuan. Setiap buku punya peran, dan setiap halaman punya cerita. Dan faktanya, hingga saat ini lebih dari 130 juta judul buku telah diterbitkan di seluruh dunia. Dari sekian banyak buku yang pernah diterbitkan, ada satu yang mencatatkan rekor luar biasa sebagai buku terpanjang di dunia, menurut Guinness World Records. Buku tersebut berjudul Remembrance of Things Past, karya penulis asal Prancis Marcel Proust. Ditulis pada tahun 1912, buku ini memiliki panjang yang tak biasa, yakni 9.609.000 karakter, termasuk spasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, baik pendengar, khususnya untuk Anda Umat Katolik dimanapun Anda berada, menemani suasana Anda di pagi hari ini. Anda dapat ikuti bersama Mutiara Pagi Agama Kristen Katolik dengan tema penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum yang akan disampaikan oleh Kristina Indrati M. Pertiwi, SPD. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Salve, selamat berjumpa kembali para pendengar yang diberkati Tuhan. Senang sekali kita bisa bersua kembali pada hari ini lewat siaran Mimbar Agama Katolik. Semoga pendengar dimanapun saat ini berada selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Pada hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan Injil Matius bab 13 ayat 36 sampai 43. Dan tema renungan sesuai dengan judul perikop adalah penjelasan perumpamaan lalang di antara gandum. Dari studio saya sampaikan selamat mengikuti. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kekal dan Kuasa, kami bersyukur atas berkat dan rahmat yang Engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Bapa, kami hendak membaca firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, dan singkirkanlah penghalang sabdamu, agar kami mampu memahami kehendak-Mu dan berani menjadi pelaku sabdamu. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami yang membuat kami tidak layak di hadapan-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami kepada keluarga dan sesama yang melukai hati kudus-Mu. Bersihkanlah dan layakkanlah kami agar sabdamu boleh tinggal dalam hati kami. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus dahulu.

Marilah kita siapkan hati untuk membaca firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Matius bab 13 ayat 36 sampai 43. Sesudah itu, Yesus meninggalkan orang banyak itu, lalu masuk ke rumah. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Lalang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, sedangkan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Jadi, seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan dari dalam kerajaannya segala sesuatu yang menyebabkan orang berbuat dosa dan semua orang yang melakukan kejahatan, lalu mencampakkan mereka ke dalam tungku berapi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.

Pendengar yang diberkati Tuhan, kita telah membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus pun telah menjelaskan maksud dari perumpamaannya tersebut. Dalam bacaan tersebut, Tuhan sebagai penabur dan pemilik tuaian membiarkan gandum dan lalang tumbuh bersamaan, bahkan tak boleh mencabut lalang tersebut. Dengan tumbuhnya lalang di antara gandum, pastilah pertumbuhan gandum tidak bisa maksimal. Dengan demikian, sampai akhir zaman, anak-anak Tuhan dan anak-anak iblis akan tetap hidup bersama, berdampingan di dunia ini. Lalu bagaimana dengan kita? Dalam kehidupan kita sehari-hari, tentulah kita tidak pernah lepas dari segala macam kondisi dan situasi. Bahkan dalam situasi dan kondisi tertentu, kita dihadapkan pada problema yang akan membuat kita jatuh dalam dosa, terbawa tipu daya iblis. Sebagai benih gandum yang baik, marilah kita tetap tumbuh baik. Firman Allah adalah pupuk terbaik untuk menyuburkan iman kita. Tetap tinggal dalam hadirat-Nya, bertahan dalam setiap himpitan kehidupan adalah satu-satunya, bukan salah satunya, pilihan sebagai murid dan pengikut Kristus. Dengan tetap bertahan dalam iman, maka kita pun akan menghasilkan buah yang baik dan berdaya guna bagi pertumbuhan iman kita dan sesama yang ada di sekitar kita. Sekalipun godaan dunia sangat mempesona, namun itu semu, dan pada akhir zaman, Anak Manusia akan menyuruh para malaikat-Nya mengumpulkan mereka dan mencampakkan dalam api abadi. Tentulah kita tidak ingin hidup kita berakhir demikian. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk semakin kuat bertahan, hidup bersama hal-hal duniawi yang membahayakan kita. Janganlah sampai kita mati dan berhenti bertumbuh dalam situasi apapun. Bagaimana cara kita bertahan? Selain firman Tuhan, pupuk terbaik agar kita bertumbuh dan menghasilkan buah yang limpah adalah Ekaristi, sakramen yang akan selalu menghidupi iman. Bersekutu dengan komunitas yang tepat akan membuat anggotanya saling menguatkan dalam iman, saling mendoakan, saling mendukung dalam pergumulan hidup. Dalam komunitas yang baik, kita akan merasa tidak akan merasa sendirian dalam mencari jalan sendiri yang mungkin akan menyesatkan kita, tetapi mendukung pertumbuhan iman kita. Komunitas yang baik akan membawa kita semakin dekat bersatu dengan Anak Manusia, satu-satunya juru selamat, satu-satunya jalan kehidupan. Dalam Ekaristi, Anak Manusia sendiri datang memenuhi kerinduan kita, bersatu dengan kita, mendampingi hidup kita sepanjang waktu, menguatkan kita dalam himpitan dan tekanan duniawi yang sering membuat kita cemas, gelisah, dan putus asa. Ekaristi dan doa-doa yang kita panjatkan secara lembut akan menolong kita dalam mengatasi tekanan duniawi yang kita alami setiap hari. Firman yang kita baca dan dengarkan setiap hari akan menjadi pupuk, menguatkan akar kita agar dapat tetap bertumbuh dalam situasi apapun dan dimanapun kita berada. Maka pendengar yang terkasih, jangan kita melupakan untuk membaca dan mendengarkan
serta merenungkan firman Tuhan setiap hari. Komunitas yang baik akan mendukung kita untuk selalu bersekutu dan bersatu dengan anak manusia. Komunitas yang tidak baik akan menyeret dan menjerumuskan kita dalam dosa dan bersatu dengan anak-anak kegelapan. Dalam dunia ini, mengapa Tuhan membiarkan ketidakadilan, kejahatan, atau orang-orang yang berniat buruk tetap ada di sekitar kita? Yesus tidak memungkiri keberadaan lalang atau benih si jahat. Namun, Yesus mengajarkan kepada kita untuk tetap fokus, tidak menghakimi, atau buru-buru mencabut lalang tersebut, melainkan fokus pada pertumbuhan hidup kita sendiri. Pada awal pertumbuhannya, gandum dan lalang terlihat sangat mirip. Perbedaannya akan jelas setelah gandum mulai berbuah. Ia merunduk karena beratnya bulir-bulir seperti padi. Kehidupan Kristiani tidak diukur dari seberapa keras kita menunjuk kesalahan orang lain, melainkan kepada buah kebaikan, kerendahan hati, dan kasih yang kita hasilkan di tengah masyarakat. Stop menghakimi, biarlah Tuhan Allah menjadi hakim agung. Tugas kita bukanlah memilih siapa yang lalang dan siapa yang gandum, melainkan memastikan diri kita tetap menjadi gandum yang berkualitas, tetap bercahaya. Jangan biarkan lalang di sekitar kita atau lingkungan yang toksik, ketidakjujuran, kegelapan mengubah identitas kita sebagai anak-anak terang. Semoga renungan hari ini menguatkan iman kita dan memberikan kita semangat untuk tetap bertahan dalam himpitan dunia. Amin. Marilah kita akhiri renungan hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, tanamkanlah firman-Mu semakin dalam dan berakar dalam hati kami. Berikanlah kami kesabaran dan keteguhan iman agar tidak terpengaruh oleh kejahatan di sekitar kami dan tetap bertahan di tengah himpitan duniawi. Bantulah kami agar tetap menghasilkan buah kebaikan sehingga hidup kami dapat menjadi terang dan bercahaya bagi sesama. Kuatkanlah kami dalam menghadapi percobaan dan pergumulan hidup kami sepanjang hari ini. Biarlah kebijaksanaan-Mu sendiri yang akan menolong kami mengatasi setiap persoalan yang kami hadapi. Engkaulah andalan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Pendengar yang terkasih, marilah sebelum kita berpisah, kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Tuhan memberkati kita semua yang mendengarkan siaran mimbar agama Katolik pada hari ini. Semoga Tuhan menolong dan menguatkan kita dan keluarga kita serta semua orang yang kita kenal dalam setiap persoalan dan pergumulan hidup kita yang kita hadapi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Pendengar yang terkasih, dengan demikian berakhir sudah perjumpaan kita dalam siaran mimbar agama Katolik hari ini. Sampai jumpa dalam kesempatan selanjutnya. Salve, Tuhan Yesus memberkati.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita, pemerintah distrik, kelurahan, RT, RW, kader posyandu, hingga seluruh elemen masyarakat diharapkan berperan aktif memberikan edukasi dan pendampingan kepada warga agar kesadaran hidup sehat semakin meningkat. Pemerintah distrik Pariwari siap melaksanakan kegiatan memeriahkan HUT ke-81 mengacu pada mekanisme Pemda Fak-Fak. Bersama saya, Hatijah Bacoh, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: kami sampaikan berita pertama. Pemerintah distrik, kelurahan, RT, RW, kader Posyandu hingga seluruh elemen masyarakat diharapkan berperan aktif memberikan edukasi dan pendampingan kepada warga agar kesadaran hidup sehat semakin meningkat. Laporan Januardi.
1: Saudara, pelaksanaan transformasi layanan kesehatan primer terus diperkuat di Kabupaten Fakfak melalui peluncuran Puskesmas Integrasi Layanan Primer ILP di Puskesmas Fakfak Kota. Program tersebut merupakan tindak lanjut implementasi transformasi pelayanan kesehatan yang dicanangkan Kementerian Kesehatan guna meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat dari seluruh kelompok usia. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak, Sri Astuti Wihel mengatakan, Puskesmas ILP merupakan implementasi dari kebijakan Kementerian Kesehatan yang mewajibkan seluruh puskesmas di Indonesia melakukan transformasi pelayanan kesehatan. Menurutnya, perubahan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan pusat kesehatan masyarakat. Yang menjelaskan, sebelum diterapkan ILP, pelayanan puskesmas masih terbagi dalam berbagai program yang berjalan sendiri-sendiri.
2: Puskesmas ILP adalah puskesmas integrasi layanan primer dan ini sesuai dengan Peraturan Kementerian Kesehatan PMK Nomor 19 Tahun 2024. Seluruh puskesmas di Indonesia sudah harus merubah model pelayanan, yaitu melakukan transformasi pelayanan kesehatan yang selama ini sudah berjalan 20 tahun, berubah transformasi menjadi puskesmas integrasi layanan primer, yaitu berfokus kepada daur hidup atau usia kehidupan manusia mulai dari nol sampai lansia. Kalau kita ketahui bahwa sebelum ILP, puskesmas memberikan pelayanan berdasarkan yang dalam gedung disebut upaya kesehatan perorangan atau UKP, sementara luar gedung disebut sebagai upaya pelayanan kesehatan masyarakat atau UKM, dengan berbagai banyak program waktu itu ya, seperti kita lihat ada program kesehatan ibu hamil, ada ibu bersalin, ibu nifas, ada untuk anak balita, ada untuk penyakit tidak menular, ada untuk penyakit

0: basis program terkota-kota, sulit juga teman-teman untuk melakukan integrasi di antara program-program ini saking terlalu banyaknya. Kemudian dinilai oleh Kementerian Kesehatan agak lambat kami dalam menyelesaikan masalah kesehatan karena terkota-kota itu kemudian berbasis program, sehingga Kementerian Kesehatan mengambil kebijakan dalam rangka menuju Indonesia sehat, mandiri, berkeadilan untuk seluruh masyarakat Indonesia menuju Indonesia sehat. Maka dilakukanlah transformasi kesehatan, ya. Ada 6 transformasi kesehatan, ya, salah satunya adalah transformasi dan kesehatan primer, yaitu yang dilaksanakan di pelayanan kesehatan tingkat pertama atau FKTP, diantaranya puskesmas, ada klinik pertama, kami punya di layanan BP Fatima dan di Polres klinik pertama, ya, untuk praktek-praktek dokter mandiri yang umum, itu semua melayani pelayanan kesehatan primer. Jadi untuk semua pelayanan kesehatan primer harus melakukan transformasi pelayanan kesehatan.
1: Sri Astuti mengatakan keberhasilan edukasi kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan, tetapi juga membutuhkan dukungan lintas sektor, pemerintah distrik, kelurahan, RT, RW, kader posyandu, hingga seluruh elemen masyarakat diharapkan berperan aktif memberikan edukasi dan pendampingan kepada warga agar kesadaran hidup sehat semakin meningkat. Oleh karena itu, ia berharap kepada seluruh masyarakat, mulai dari bayi sampai lansia, mendapatkan edukasi kesehatan yang benar. Sebab jika setiap individu mampu menjaga kesehatan sendiri, maka akan terbentuk keluarga sehat, masyarakat sehat, dan pada akhirnya terwujud fafak yang sehat. Januar dimelaporkan.

0: Pelaksanaan peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-81 di Distrik Pariwari mengacu pada rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Fakfak. Laporan Anwar Lamohan.
1: Kepala Distrik Pariwari Abdul Rashid Wajo mengatakan pemerintah Distrik Pariwari tidak mengalokasikan anggaran khusus untuk pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Hal tersebut disampaikannya saat ditemui RRI di ruang kerjanya Senin 27 Juli 2026. Menurutnya, keterbatasan anggaran menjadi salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan peringatan 17 Agustus di tingkat distrik. Dalam dokumen pelaksanaan anggaran DPA Distrik Pariwari memang tidak tersedia alokasi khusus untuk kegiatan tersebut. Yang menjelaskan, kondisi yang sama juga berlaku bagi Distrik Fakfak dan Distrik Fakfak Tengah. Ketiga distrik tersebut berada di kawasan perkotaan sehingga pelaksanaan kegiatan peringatan kemerdekaan mengacu pada agenda yang telah disusun oleh pemerintah Kabupaten Fakfak. Meski tidak menggelar kegiatan secara mandiri, pemerintah Distrik Pariwari tetap memberikan dukungan terhadap seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan di tingkat kabupaten. Aparatur distrik akan berpartisipasi sesuai tugas dan peran masing-masing dalam menyukseskan peringatan HUT Kemerdekaan RI.
2: Terkait dengan perayaan 17 Agustus ini, untuk tahun 2026 ini kami Distrik Pariwari bicara tentang kegiatan sudah barang tentu pastilah berhubungan dengan anggaran. Ya, kami di dalam DPA itu memang tidak ada anggaran untuk perayaan 17 Agustus. Ya, karena kami tiga distrik ini, Distrik Pariwari, Distrik Fakfak dan Distrik Fakfak Tengah itu kita berada di kabupaten dekat. Jadi semua itu kita merujuk ke kegiatan yang ada di kabupaten.
1: Ia menilai pelaksanaan kegiatan secara terpusat di tingkat kabupaten dapat memperkuat koordinasi dan kebersamaan antar lembaga. Selain itu, masyarakat juga dapat mengikuti berbagai rangkaian kegiatan kemerdekaan dalam suasana yang lebih meriah. Ia berharap semangat peringatan Hari Kemerdekaan tetap menjadi momentum mempererat persatuan dan meningkatkan rasa cinta tanah air. Menurutnya, keberhasilan perayaan HUT RI tidak hanya diukur dari banyaknya kegiatan, tetapi juga dari partisipasi masyarakat dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan. Anwar melaporkan.

Warta berita daerah saat ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Fakfak. Seksi promosi dan pengamanan Propam Polres Fakfak terus memperkuat budaya disiplin di lingkungan internal melalui pemeriksaan kerapian penampilan dan kelengkapan administrasi personel. Kegiatan yang dilaksanakan atas arahan Kapolres Fakfak AKBP Naim Ishak melalui Kasih Propam Ibda Ali Tuanakota itu mencakup pemeriksaan rambut, sikap tampang, penggunaan seragam dinas sesuai ketentuan, serta identitas dan administrasi perorangan setiap anggota. Kasih Propam Ibda Ali Tuanakota menegaskan bahwa disiplin merupakan modal utama dalam membangun profesionalisme anggota Polri. Menurutnya, penampilan yang rapi dan kepatuhan terhadap aturan mencerminkan kesiapan personel dalam menjalankan tugas serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pemeriksaan tersebut akan dilakukan secara berkala sebagai bagian dari pembinaan internal untuk memastikan seluruh personel mematuhi ketentuan yang berlaku. Melalui langkah ini, Polres Fakfak menegaskan komitmennya dalam mewujudkan Polri yang presisi, profesional, modern, dan terpercaya, sekaligus memperkuat budaya disiplin sebagai dasar dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

0: Konsep integrasi layanan primer yang mengedepankan pelayanan berdasarkan siklus hidup mulai dari bayi hingga lanjut usia merupakan langkah strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Laporan Januardi.
1: Saudara, peluncuran Puskesmas Integrasi Layanan Primer ILP di Puskesmas Fakfak Kota mendapat dukungan penuh dari Kepala Distrik Fakfak, Engelbertus Gewap. Dukungan tersebut disampaikan saat memberikan sambutan pada kegiatan launching Puskesmas ILP yang berlangsung di ruang serbaguna Puskesmas Fakfak Kota. Dalam sambutannya, Engelbertus mengatakan transformasi pelayanan kesehatan melalui Puskesmas ILP merupakan langkah besar yang memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, implementasi integrasi layanan primer sesuai kebijakan Kementerian Kesehatan tidak dapat berjalan hanya mengandalkan tenaga kesehatan, tetapi membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Ia menegaskan pemerintah distrik bersama para lurah, kepala kampung, serta seluruh pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab yang sama untuk mendukung keberhasilan program tersebut. Sinergi antar lembaga dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang terintegrasi hingga ke tingkat masyarakat.
2: Puskesmas integrasi primer ya, ini luar biasa berdasarkan Kemenkes tadi. Memang ini orang bicara SPM dari Kongres ini tidak gampang. Ini semua butuh dukungan kita semua, semua elemen, terutama kalau di distrik tadi akses kepala distrik, terus kemudian teman-teman dari ada dua kelurahan, Pohon Selatan, Ibuura, dari Barura, ada pihak kampung. Ya mari kita sama-sama bergandengan tangan. Nah, memang selama ini kita selalu jalan sama-sama. Selalu bergandengan tangan untuk mewujudkan cita-cita atau visi-misi dari Puskesmas. Menurut saya, semoga saja dengan apa yang nanti kita canangkan di hari ini menjadi Puskesmas contoh ya, untuk Puskesmas yang terintegrasi dan kemudian Puskesmas-puskesmas lain bisa mencontohi apa yang sudah dicapai atau yang nanti kita canangkan sebentar. Nah ini luar biasa menurut saya. Nah, tinggal dukungan dari kita semua, terutama dari teman-teman lurah, terus kemudian dari teman-teman dari kepala kampung, kita punya tiga kampung. Ini tentu nanti duduk dalam segala hal kita sering berkomunikasi, kita selalu berkomunikasi dan ke depan kita terus berkomunikasi.
1: Engelbertus juga mengajak para lurah dan kepala kampung untuk terus memperkuat koordinasi serta komunikasi dengan pihak puskesmas. Menurutnya, komunikasi yang baik akan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pelayanan kesehatan sekaligus mendukung pelaksanaan program ILP di tingkat distrik. Selain itu, ia meminta agar seluruh informasi mengenai perubahan sistem pelayanan di puskesmas ILP segera disosialisasikan kepada masyarakat. Dengan demikian, warga yang datang berobat dapat memahami alur pelayanan yang baru dan tidak mengalami kebingungan saat mengakses layanan kesehatan. Di akhir sambutannya, Engelbertus menilai konsep integrasi layanan primer yang mengedepankan pelayanan berdasarkan siklus hidup mulai dari bayi hingga lanjut usia merupakan langkah strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Meski membutuhkan tenaga biaya dan komitmen yang besar, ia optimistis target transformasi pelayanan kesehatan dapat tercapai melalui kerjasama seluruh pihak. Januardi melaporkan.

0: Menyambut HUT kemerdekaan RI ke-81 tanggal 17 Agustus 2026, aktivitas masyarakat penjual bendera merah putih dan umbul-umbul kini hadir di berbagai titik kota Fakfak. Laporan Januardi.
1: Saudara, menjelang peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026, suasana perayaan mulai terasa di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Beragam atribut kemerdekaan seperti bendera merah putih, umbul-umbul, hingga berbagai aksesoris bertema kemerdekaan mulai dijual di sejumlah titik strategis di Fakfak. Salah satu lokasi penjualan terlihat di depan kantor Koramil Kelurahan Wagom. Sejak akhir Juli, sejumlah pedagang mulai membuka lapak untuk menawarkan berbagai perlengkapan perayaan 17 Agustus. Momentum tersebut menjadi harapan bagi para pedagang untuk meningkatkan pendapatan melalui penjualan atribut kemerdekaan. Salah seorang pedagang, Dani, mengatakan dirinya kembali berjualan seperti tahun-tahun sebelumnya dengan menyediakan berbagai jenis dan ukuran bendera merah putih. Selain bendera, ia juga menjual umbul-umbul, latar belakang dekorasi, serta berbagai aksesoris bertema kemerdekaan dengan harga yang bervariasi.
2: Saat ini belum ada penggerakan sama sekali dari tanggal 25 sampai sekarang belum. Mungkin nggak tahu besok atau tanggal 1 atau yang nggak tahu lah. Kondisi ini kan emang berbeda sama tahun-tahun sebelumnya. Dari tanggal 24 ya belum ada penggerakan sama sekali. Biasa kantor-kantor, rumah-rumah sekarang belum ada. Belum ada, mungkin ya besok atau lusa mungkin ada. Dari aksesoris, bendera kecil, besar, umbul-umbul, sama background, besar ada. Harga ya variasi, bendera motor 10.000, aksesoris dari mulai 10.000 sampai ya macam-macam variatif sampai 16.000.
1: Meski penjualan masih sepi, Dani tetap optimistis permintaan akan meningkat memasuki awal Agustus. Ia juga menilai kualitas atribut kemerdekaan yang dijual tahun ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menyemarakkan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Januardi melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Selamat pagi.

0: Sehatu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua orang fak-fak yang beragama Islam, yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, saya sebagai ketua panitia yang dikenal dengan sebutan PCWP mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua untuk menghadiri kegiatan lomba yang sudah dibuka sampai tanggal 4 dan nanti dilanjutkan tanggal 5 malam, 6 malam, 7 malam dan juga itu adalah kegiatan haflah. Haflah itu membaca Al-Qur'an. Karena itu sangat penting untuk anak-anak terutama supaya mereka bisa punya pengetahuan, mereka dengar dengan baik karena yang ditampilkan ini atau yang menampilkan bacaan-bacaan itu adalah Kori dan Korea juara nasional dan internasional yang panitia datangkan dari Jakarta. Kemudian nanti hari H tanggal 8 itu Bapak minta supaya semuanya datang ke RTH baik siang pagi sampai siang dan juga malam hari. Kita ingin menunjukkan kepada semua orang yang datang di kabupaten kita ini terkait dengan kegiatan masuknya agama Islam di tanah Papua adalah kita fak-fak punya semboyan satu tungku tiga batu. Bukan cuma untuk kita sampaikan di mana-mana saja orang dengar. Yang kita butuhkan adalah orang dengar cerita itu dan orang membuktikannya pada tanggal 8 Agustus 2026. Ada dua orang tokoh fak-fak yang memimpin provinsi ini, Ishak Pindong dan Yaakob Patipik. Beliau berdua mengatakan bahwa kalau orang belajar tentang toleransi, persaudaraan yang diikat karena perasaan kekeluargaan, kebersamaan ada di fak-fak. Kita buktikan itu nanti tanggal 8 Agustus. Mengapa perlu kita buktikan? Supaya tamu-tamu yang datang dari mana saja, apakah datang dari tanah Papua ini maupun dari bagian provinsi kabupaten dari Nusantara ini, mereka akan pulang menyampaikan realitas yang mereka melihat seperti itu. Insya Allah pada hari itu saya akan menunjukkan buktinya, menunjukkan dalam pengertian bahwa ada personal-personal yang memberikan kontribusi luar biasa dalam kegiatan ini. Ada Islam, ada Protestan, dan ada Katolik. Itulah kita, orang Papua. Itulah kita, satu tungku, tiga batu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar Ruang Layanan Masyarakat untuk hari ini Selasa tanggal 28 Juli 2026. Kami sampaikan satu buah pemberitahuan berasal dari Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pala Kabupaten Fakfak. Ditujukan kepada para pelanggan Perumda Air Minum Tirta Pala Kabupaten Fakfak. Isi pemberitahuan sehubungan dengan adanya penurunan debit air dan di sumber Kalimati dan air besar serta adanya pekerjaan perbaikan kerusakan pipa transmisi atau induk diameter 10 dan 6 yang berlokasi di sumber air besar. Bersama ini kami informasikan bahwa distribusi air kepada pelanggan mengalami pemberhentian total untuk sementara hingga kondisi kembali normal. Adapun wilayah terdampak meliputi 1. Seluruh wilayah seberang, 2. Sebagian wilayah puncak meliputi Jalan Brawijaya, Jalan Tengku Umar, Jalan Cendrawasih dan sekitarnya, 3. Jalan Imam Bonjol atau Air Merah, Jalan Nuri Dalam dan seluruh wilayah Wagom Atas, 4. Jalan Letda Dirwan dan sekitarnya, 5. Jalan Jenderal Sudirman dan sekitarnya, 6. Jalan Yosudarso sampai dengan Torea dan sekitarnya. Proses pemulihan pengaliran air akan dilakukan secara bertahap setelah debit air kembali normal dan perbaikan selesai. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Baik pendengar, sudah kami sampaikan satu buah pemberitahuan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Pendengar, RRI mengajak Anda menginformasikan kondisi dan situasi sekitar. Bagi Anda yang tinggal di daerah dekat laut, pegunungan, perbukitan, sungai, lereng, dan rawan banjir, dan wilayah yang berpotensi terjadinya bencana. Caranya mudah saja, download aplikasi RRI 30 detik di Play Store. Ketik saja RRI 30, kemudian diberikan tanda kutip. Setelah terinstall, silakan register sebagai publik dengan memasukkan nama, nomor handphone, email, dan password. Nah, setelah itu silakan mulai berbagi liputan jurnalistik Anda dengan menuliskan teks, foto, dan audio. Khusus untuk audio, durasinya di bawah 30 detik saja. Kirimkan ke redaksi RRI dengan klik tombol send. Hasil kiriman Anda akan kami publikasikan di web rri.co.id dan aplikasi RRI 30 detik. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Merupakan identitas dan jati diri suatu bangsa yang harus dijaga dan dilestarikan. Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam, mulai dari bahasa daerah, tarian tradisional, musik, pakaian adat, hingga berbagai kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pelestarian budaya bukan hanya tugas para pelaku seni, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat. Dengan mengenal, mencintai, dan mengamalkan budaya sendiri, kita turut menjaga agar warisan leluhur tidak hilang di tengah perkembangan zaman. Mari kita bangga menggunakan dan memperkenalkan budaya Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan lokal maupun di ruang digital. Menjaga budaya berarti menjaga identitas bangsa untuk tetap hidup sepanjang masa.

Selamat pagi untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, tetap semangat untuk Anda yang tentunya sudah mulai disibukkan dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatan-kegiatannya, mempersiapkan diri juga untuk ke tempat tugas. Selamat pagi untuk adik-adik pelajar yang tentunya di pagi ini juga sudah mulai sibuk ya, mempersiapkan diri, mempersiapkan segala sesuatunya untuk ke sekolah. Semoga saja apa yang sudah dipersiapkan di hari ini berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda. Begitu juga untuk para pedagang-pedagang yang sepertinya di pagi ini sudah mulai sibuk ya di tempat jualannya masing-masing. Iya, mudah-mudahan rezeki Anda di hari ini bisa lebih baik lagi dari hari-hari kemarin. Kehadiran kami di pagi ini juga dapat memberikan semangat untuk Anda. Iya, apalagi cuaca di Kabupaten Fakfak pada pagi ini cerah ya, sehingga dapat mendukung berbagai aktivitasnya. Dari seputaran Jalan Kapten Petendean 72, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat berkarya. Miss you.

0: hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai.
1: Cakalele adalah tarian tradisional sejenis tarian perang yang berasal dari daerah Maluku Utara. Tarian ini umumnya ditarikan oleh penari pria, namun ada juga beberapa penari wanita sebagai penari pendukung. Tari Cakalele merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Maluku Utara dan sering ditampilkan di berbagai acara adat maupun hiburan. Selain itu, tarian ini juga sering ditampilkan di berbagai acara budaya serta promosi pariwisata baik tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Pada masa sekarang ini, tari Cakalele tidak lagi difungsikan sebagai tarian perang, namun lebih sering ditampilkan untuk acara yang bersifat pertunjukan maupun perayaan adat. Bagi masyarakat di sana, tari Cakalele dimaknai sebagai wujud apresiasi dan penghormatan masyarakat terhadap para leluhur atau nenek moyang mereka. Selain itu, tarian ini juga menggambarkan jiwa masyarakat Maluku yang pemberani dan tangguh. Hal tersebut bisa dilihat dari gerakan dan ekspresi para penari saat menarikan tari Cakalele ini.

0: esensi buku prosa Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku catatan kronik karya Natasha Rizky adalah pentingnya menghargai setiap momen dalam hidup, baik yang kecil maupun yang besar. Buku ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya ditemukan dalam pencapaian besar, tetapi juga dalam kesederhanaan dan keikhlasan menerima kehidupan apa adanya. Melalui refleksi yang mendalam, Natasha Rizky menekankan perlunya kesadaran diri, introspeksi, dan penerimaan terhadap perasaan serta pengalaman hidup. Buku ini juga mengajak pembaca untuk terus belajar dari setiap peristiwa, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, sebagai bagian dari proses pembentukan diri yang lebih matang dan bijaksana. Melalui tulisan-tulisannya, Natasha Rizky menekankan bahwa kebahagiaan dan makna hidup tidak selalu ditemukan dalam pencapaian besar, tetapi justru dalam pengalaman sehari-hari yang mendalam dan penuh makna jika kita mau berhenti sejenak untuk memperhatikannya. Buku ini juga mengajak pembaca untuk introspeksi dan lebih memahami diri sendiri serta lingkungan sekitar dengan cara yang lebih peka dan reflektif. Pesan penting dari buku catatan kronik karya Natasha Rizky adalah pentingnya merenungkan dan memperhatikan hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari yang seringkali kita anggap sepele. Buku ini mengajak pembaca untuk menghargai momen-momen sederhana dan refleksi terhadap kehidupan, cinta, dan perjalanan batin yang sering terabaikan dalam kesibukan sehari-hari. Demikian esensi buku catatan kronik karya Natasha Rizky.

menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi.

Selamat pagi untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, tetap semangat untuk Anda dengan berbagai aktivitasnya di hari ini. Dan baik pendengar, selanjutnya kami bergabung dengan Pro3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional.

Isu ketahanan pangan, Koperasi Desa Merah Putih hingga pelaksanaan program makan bergizi gratis menjadi pembahasan dalam musyawarah nasional Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Selasa 28 Juli 2026. Saya Risti Rustarto bersama Anda.

Pendengaran pemirsa, pagi hari ini kami akan buka informasi dengan informasi dari Presiden Prabowo Subianto yang menjadwalkan pertemuan dengan pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti. Pertemuan tersebut disiapkan sebagai bagian dari proses transisi kepemimpinan pasca pengunduran diri Perry Warjio. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Mensesnek Hadi juga menyatakan bahwa hingga kini Presiden belum sempat menyampaikan pesan khusus kepada Perry Warjio maupun Destri Damayanti.

Haryanti sebab surat pengunduran diri Perry baru diterima pemerintah sehari sebelumnya. Dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih dapat mengeluarkan perintah untuk melakukan serangan terhadap Iran dengan situasi di kawasan yang tetap bergejolak di tengah jeda dalam kampanye pengeboman. Ria Novosti pada Senin dengan mengutip The Wall Street Journal, mengutip para pejabat Amerika Serikat melaporkan bahwa Trump menunda rencana dalam meningkatkan secara tajam kampanye militer terhadap Iran karena kekhawatiran eskalasi dapat menguras persediaan rudal pertahanan udara yang saat ini sudah menipis secara berbahaya. Sementara dari dunia olahraga, kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 resmi dibuka di GOR Universitas Negeri Jakarta UNJ. Senin 27 Juli 2026 dan turnamen yang menjadi rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 mengusung tema Membangun Prestasi untuk Negeri. Tema ini diambil sebagai wujud semangat Polri untuk masyarakat melalui pembinaan olahraga yang inklusif dan berprestasi. Tidak hanya menjadi turnamen yang mendukung pembinaan olahraga nasional, tapi ternyata inklusif bagi para atlet penyandang disabilitas.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Kita simak laporan lengkap dari Sugandi Avandi berikut ini.
1: Dipanggil ya, jam 1 nanti kita.
2: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brigjen Yuliarto usai ratas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala Negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
3: Ke depan industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi diminta menyiapkan penguasaan teknologinya gitu ya, riset-risetnya ke arah industri kapal kita, sehingga sama PT PAL nanti riset-riset, kajian-kajian besar-besar yang terkait di bidang perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita sehingga membuka lapangan kerja dan juga kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri dalam negeri. Itu.
2: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Denantara Rosan Roslani mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman barang dengan kapal, namun berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal, baik milik pemerintah maupun swasta, ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
4: Bagaimana supaya ini kedepannya juga supaya bisa berbendera Indonesia dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa. Ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional, yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan, sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan Indonesia, tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional. Jadi
2: ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya menggelar ratas membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Portugatus Negara Untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke isu ketahanan pangan. Dari Koperasi Desa Merah Putih hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, MBG kini menjadi pembahasan di Musyawarah Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia yang digelar di Kampus Politeknik Negeri Semarang atau Polines. Kita simak laporan dari Semarang, disampaikan Bahtian Rifai.
5: Tadi dari teman-teman banyak yang menyampaikan aspirasinya, pertama soal kedaulatan pangan, terutama di koperasi desa, kampung nelayan.
6: Musyawarah Nasional Munas Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia ke-19 resmi digelar di Gedung Serbaguna Politeknik Negeri Semarang, Polines, Senin. Forum yang berlangsung hingga 1 Agustus mendatang tersebut menjadi ajang konsolidasi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi untuk menentukan arah gerakan nasional sekaligus memperkuat kontribusi mahasiswa dalam pembangunan. Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia, Muzammil Ihsan, mengatakan Munas diawali dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban kepengurusan, pemilihan kepemimpinan baru, hingga perumusan arah gerakan BEM Seluruh Indonesia selama 1 tahun mendatang. Menurut Muzammil, isu ketahanan dan kedaulatan pangan menjadi salah satu pembahasan utama dalam Munas. Mahasiswa menyoroti berbagai program pemerintah seperti Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, hingga program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
5: Tadi dari teman-teman banyak yang menyampaikan aspirasinya, pertama soal kedaulatan pangan, terutama di Koperasi Desa, Kampung Nelayan, kemudian MBG. Harapan kita program-program pemerintah yang telah disusun dan dirancang sedemikian rupa bisa dijalankan dengan yang baik, dengan cara yang berintegritas, karena kami khawatir program-program hari ini yang dikeluarkan adalah program yang besar.
6: Muzammil menegaskan mahasiswa akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan pemerintah agar berjalan efektif dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia menambahkan hasil Munas tidak hanya berhenti sebagai forum seremonial, nasional, tetapi akan melahirkan rekomendasi dan gerakan mahasiswa yang dijalankan secara nasional, regional, hingga daerah sesuai dinamika yang berkembang. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dalam kesempatan yang sama menilai Munas BEM seluruh Indonesia merupakan wadah strategis untuk menyalurkan idealisme mahasiswa sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam membangun daerah. Menurutnya, mahasiswa tidak hanya berperan sebagai agent of change, tetapi juga sebagai kontrol sosial yang mampu menghadirkan solusi bagi berbagai persoalan pembangunan.
7: Kami ingin mahasiswa tidak hanya merupakan agent of change, tetapi merupakan kualifikasi kontrol, ya, kemudian sebagai energi lebih yang bisa disalurkan dalam rangka apa itu membangun suatu wilayah.
6: Ia menjelaskan pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menjalin kerjasama dengan 77 perguruan tinggi melalui konsep kolaboratif government. Kolaborasi tersebut diwujudkan dalam berbagai program, diantaranya kuliah kerja nyata atau KKN tematik, serta riset dan inovasi, termasuk pengembangan teknologi desalinasi bersama Universitas Diponegoro. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Semarang, kita bergeser ke wilayah Kalimantan Tengah. Dalam menyalurkan bantuan kepada keluarga berisiko stunting, perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah menyiapkan paket kebutuhan gizi dan nutrisi bagi keluarga sasaran sebagai dukungan untuk memenuhi asupan gizi anak dan ibu hamil. Kita bergabung bersama rekan saya Aga Jaya Bijaksana.
8: Tadi juga diberikan bantuan bagi keluarga berisiko stunting.
9: Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada keluarga berisiko stunting sebagai bentuk kepedulian terhadap pemenuhan hak anak untuk tumbuh sehat dan berkualitas. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya percepatan penurunan stunting melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Jaga Stunting atau Genting. Bantuan yang disalurkan berupa paket kebutuhan gizi dan nutrisi bagi keluarga sasaran sebagai dukungan untuk memenuhi asupan gizi anak dan ibu hamil. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Iqbal Apriansyah mengatakan bahwa pemberian bantuan ini sekaligus untuk mengingatkan semua pihak bahwa setiap anak berhak mendapatkan kehidupan yang sehat, gizi yang cukup, serta lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya.
8: Tadi juga diberikan bantuan bagi keluarga berisiko stunting atau kita sebut KRS. Ada ibu hamil, ada ibu menyusui, dan juga ada balita. Sehingga kita seluruh masyarakat Kalimantan Tengah bahu-membahu dan dengan semangat gotong royong memberikan kepedulian dan empati kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan untuk mempersiapkan generasi yang lebih sehat lagi.
9: Sementara itu, salah satu orang tua yang memiliki anak teridentifikasi stunting bernama Sumiati mengaku bersyukur menerima bantuan untuk keluarga berisiko stunting ini lantaran untuk memenuhi gizi anaknya yang telah didiagnosis mengalami kondisi stunting.
10: Sembako, nasi beras, telur, sop-sopan, ASI ayam.
11: Ini tadi bantuan ini untuk apa, Bu?
10: Anak-anak
11: ya, karena ibu anaknya ini ya.
10: Iya.
11: Oke. Bagaimana perasaannya, Bu, dibantu?
10: Kita bersyukur ada rasa membantu kita bagi yang nggak mampu lah kita. Ambillah hikmahnya, terima kasih banyak.
9: Selain penyaluran bantuan, BKKBN Kalimantan Tengah juga mengingatkan kepada para orang tua mengenai pola asuh, pemenuhan gizi seimbang, serta pentingnya pemeriksaan kesehatan ibu dan anak secara berkala. Edukasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan keluarga dalam mencegah stunting sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
6: Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Beralih informasi dari Kalimantan Tengah ke Sungai Liat di Bangka. Sumber air baku Perumdam Tirta Bangka mengalami penyusutan hingga 50%, terutama terjadi di musim kemarau. Ratna Agusari melaporkan.
12: Sampai sekarang kondisi air baku kita agak normal lah.
13: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Bangka menyebabkan debit air baku Perumdam Tirta Bangka mengalami penyusutan hingga 50%. Meski demikian, perusahaan memastikan pasokan air bersih kepada sekitar 15.000 pelanggan masih dalam kondisi aman. Direktur Perumdam Tirta Bangka Abdi Nur Sahri mengatakan, penurunan debit terjadi di seluruh sumber air baku yang menjadi andalan perusahaan mulai dari dam Pemali hingga sumber air di Merawang dan Blinyu.
12: Sampai sekarang kondisi air baku kita agak normal lah, walaupun kita layani, mudah-mudahan lah Bapak kan selalu doain biar kita anu apa namanya, air itu tetap ada di kolong tuh, karena lah 3 tahun ini kan alhamdulillah kan.
13: Di tengah kondisi ini, Abdi menghimbau masyarakat menggunakan air secara bijak dan tidak melakukan penampungan air secara berlebihan. Menurutnya, stok air yang tersedia masih mencukupi, sehingga pelanggan tidak perlu khawatir akan kekurangan pasokan. Dirinya berharap kondisi sumber air baku tidak terus mengalami penurunan, sehingga distribusi air bersih kepada pelanggan dapat berjalan normal hingga musim kemarau berakhir. Sementara Kepala Seksi Hubungan Langganan Perumdam Tirta Bangka Erliza mengakui, penurunan debit air memang terjadi di seluruh sumber air baku. Namun kondisi tersebut masih berada dalam batas aman untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
14: Wilayah terbanyak nih kalau rata-rata Sungai Liat, Pemali sekarang ini kan karena Pemali tidak ada jaringan, sekarang Pemali mulai banyak. Merawang ada, karena Merawang itu cabang. Kami kan ada 8, jadi duanya cabang yang... kalau Sungai Liat pusat, 2 cabang, yang lainnya unit.
13: Perumdam Tirta Bangka terus memantau perkembangan debit air di seluruh sumber baku sebagai langkah antisipasi selama musim kemarau. Masyarakat juga diharapkan dapat berperan menjaga ketersediaan air dengan mengurangi penggunaan yang tidak diperlukan agar pelayanan air bersih tetap optimal bagi seluruh pelanggan. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, belasan warga terdampak polusi operasional pabrik gula Mojo Sragen kemarin mendatangi gedung DPRD Kabupaten Sragen mengadukan pencemaran lingkungan. Warga bahkan mengeluhkan polusi udara berupa debu abu sisa pembakaran dan meminta kompensasi kepada manajemen PG Mojo setelah dinilai sudah merugikan masyarakat. Dari Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
15: PG Mojo harus memperbaiki, cari alat yang terbaru, peremajaan alat supaya tidak mengganggu masyarakat.
16: Warga Sragen mengeluhkan polusi udara berupa debu, abu langes atau sisa pembakaran serta pencemaran limbah air dari proses penggilingan tebu yang dinilai kian meresahkan dan tak kunjung mendapatkan solusi bertahun-tahun dari pabrik gula PG Mojo. Keluhan tersebut disampaikan dalam rapat audiensi yang digelar bersama Komisi 3 DPRD Kabupaten Sragen, pihak manajemen PG Mojo serta perwakilan organisasi perangkat daerah OPD Pemkab Sragen. Dalam audiensi tersebut, warga mendesak manajemen PG Mojo untuk bertanggung jawab penuh atas kerugian material maupun non-material termasuk penurunan kapasitas produksi dan jaminan biaya kesehatan bagi warga terdampak. Perwakilan warga Candel Wetan, Kelurahan Sragen Tengah, Marisa Putri Anggra ini mengungkapkan bahwa debu dan abu langes dari pabrik gula tersebut telah meluas hingga mengganggu aktivitas harian masyarakat di beberapa wilayah kelurahan sekitarnya. Menurut Marisa, jangkauan polusi udara PG Mojo tidak hanya dirasakan di lingkungannya, melainkan meluas hingga radius lebih dari 1 km. Warga mencatat banyak kasus infeksi saluran pernapasan, batuk berulang, sesak napas, pusing, hingga iritasi kulit dan mata.
15: Ya, kalau sakit itu tanggung jawab kesehatan yang pertama, Pak, itu. Sama material-material itu.
17: Ada yang sakit selama ini?
15: Ya, ada banyak. Batuk yang... Batuk berulang.
17: Gatal-gatal
15: juga.
18: Karena pusing.
19: Terus kemarin ada warga Candel yang
15: kelilipan
19: terkena mata
15: sampai ke IGD.
16: Sementara itu, manajemen pabrik gula PG Mojo Sragen menyatakan komitmennya untuk merespon keluhan warga terdampak polusi udara dan debu langes akibat aktivitas giling. PG Mojo menegaskan akan mengambil langkah konkret mulai dari rencana penurunan kapasitas produksi hingga penyediaan fasilitas kesehatan bagi masyarakat sekitar. Manajer Keuangan dan Umum PG Mojo Sragen Samuel Mahindra menyampaikan bahwa pihak manajemen saat ini tengah menunggu surat rekomendasi resmi dari DPRD Kabupaten Sragen dan Dinas Lingkungan Hidup DLH pasca audiensi digelar bersama dengan perwakilan warga.
20: Itu adalah hal yang baik ketika keluhan warga sudah bisa diakomodasi hari ini oleh pemangku kepentingan di Kabupaten Sragen. Kalau yang terdekat, jadi solusinya adalah itu tadi, Pak, direkomendasikan turunkan produksi dan kami menunggu rekomendasi. Kemudian atas dampak terhadap Pelayanan kesehatan kami sudah menjajaki Pak upaya-upaya langkah yang akan kami lakukan. Terdekat kami mencoba nanti mematangkan koordinasi dengan dinkes setempat untuk kami adakan layanan, semacam layanan kesehatan kepada masyarakat di lingkungan terdampak.
16: Samuel menjelaskan penurunan kapasitas giling tidak bisa dilakukan secara spontan lantaran menyangkut parameter target perusahaan yang telah ditetapkan terkait tuntutan ganti rugi dan dampak kesehatan yang dialami warga sekitar lingkungan pabrik. Piki Mojo telah menyiapkan langkah penanganan jangka pendek dengan menggandeng dinas terkait. Manajemen berharap sinergi antara Pemkab Sragen, DPRD, DLH, dan dinas kesehatan dapat melahirkan solusi berimbang memulihkan kenyamanan lingkungan warga tanpa mematikan ekosistem pertanian tebu dan perekonomian daerah. RRI Surakarta Melalui Saan melaporkan.
0: Sementara Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo menegaskan data 522 pelajar dan mahasiswa dengan HIV atau HIV merupakan akumulasi kasus sejak 2001 hingga Juni 2026. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Fahmi.
18: Dinas Kesehatan Sidoarjo menegaskan data 522 pelajar dan mahasiswa dengan HIV merupakan akumulasi kasus sejak 2001 hingga Juni 2026, bukan kasus baru dalam satu tahun terakhir. Klarifikasi ini disampaikan untuk mencegah kesalahpahaman dan mengurangi stigma terhadap ODIF. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Dr. Laksmi Herawati, menyebut 522 kasus tersebut terdiri dari atas 13 anak PAUD atau TK, 44 siswa SD SMP, dan 465 pelajar SMA hingga mahasiswa. Hingga Juni 2026, jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS di Sidoarjo mencapai 7.230 kasus.
21: Data kami di usia 11 sampai dengan 17 tahun, angkanya adalah 60 kasus terhitung sejak 2001 sampai dengan 2026. Nah, dari angka 60 kasus ini sudah meninggal 7 orang. Jadi saat ini sudah ada tinggal 53 untuk usia 11 sampai dengan 17 tahun, seperti itu.
22: Jadi angka realnya untuk pelajar berapa, bukan?
21: Berarti tinggal 53.
18: Sementara itu, Kepala Bidang Mutu Pendidikan di Dikbud Sidoarjo, Lili Sulistiyowati, mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Dinkes untuk memperkuat edukasi pencegahan HIV di sekolah serta meningkatkan kapasitas kepala sekolah, guru, dan tenaga BK.
23: Dengan adanya kasus tersebut, yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo tentunya yang pertama adalah penguatan kebijakan pendidikan tentunya, yaitu dengan menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pencegahan HIV/AIDS di satuan pendidikan, begitu. Kemudian juga memastikan tidak terjadi stigma dan diskriminasi terhadap peserta didik maupun pendidik yang terdampak HIV/AIDS.
18: Dinas Pendidikan juga menegaskan peserta didik yang hidup dengan HIV tetap berhak memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi. Pendampingan bersama lintas instansi akan terus dilakukan dengan menjaga kerahasiaan identitas serta memastikan akses pengobatan tetap berjalan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.

Informasi dari Surabaya tadi menutup warta berita, namun membuka penjumpaan kita di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risudu Starto, selamat pagi, selamat memulai hari ini, dan kita akan lanjutkan kebersamaan.

0: wabarakatuh.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Selamat pagi untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di pagi ini. Ya, apalagi untuk Anda yang sudah mulai disibukkan dengan berbagai aktivitasnya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya, sukses selalu untuk Anda. Kehadiran kami di pagi ini juga dapat memberikan semangat untuk Anda. Baik pendengar, nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur, Anda dapat ikuti Fak-Fak Menyapa ya, dengan tema yang kami angkat, yaitu kenali, pahami, dan dukung bias. Anda juga dapat bergabung nanti di jalur telepon 0811 495 9490. Fak-Fak Menyapa pagi juga dapat Anda ikuti melalui YouTube RRI Fak-Fak. Terima kasih untuk Anda yang masih memiliki kami sebagai teman setia Anda di pagi ini.

0: Bohong itu bentuknya macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah gimana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.

0: Katakan tidak untuk berbohong.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Esensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Perjalanan menuju pulang, buku karya Lala Bohang dan Lala Noberg. Perjalanan menuju pulang, kisah perempuan di antara ruang dan waktu menghimpun banyak cerita, surat, ilustrasi, serta pertanyaan yang dieksplorasi bersama oleh Lala Bohang, penulis dan seniman visual Indonesia, dan Lala Nuber, sejarawan dan penulis Indo-Belanda dalam suatu program yang mempertemukan dan membawa mereka dalam penjelajahan batin yang bermakna. Apakah kisah kehidupan mereka terkait dengan keberadaan Belanda selama 350 tahun di Kepulauan Indonesia? Ataukah sejarah kolonial tersebut nyaris tak meninggalkan jejak dalam kehidupan kedua perempuan muda ini? Pada saat dunia sudah meninggalkan kolonialisme dan pasca kolonialisme, kita memasuki tahap baru dalam sejarah. Di masa depan, imperialisme Eropa akan tampak demikian jauh seperti Kekaisaran Romawi bagi kita sekarang. Pada tahun-tahun mendatang, anak-anak yang dilahirkan pada abad setelah Perang Dunia Kedua akan memandang sejarah dengan lebih luas dan lebih terang. Lala, Lara, beserta buku mereka ini merupakan bukti nyata dalam masa polarisasi yang melanda seluruh dunia. Penting bagi warga negara-negara merdeka yang terbelit dan terjalin oleh kolonisasi berpuluh tahun lalu untuk menjaga jalur dialog terbuka. Dekolonisasi merupakan proses yang jauh lebih panjang ketimbang momen proklamasi kemerdekaan dan perjuangan akan pengakuan yang mengikutinya. Apakah peranakan yang hidup di negara mantan penjajah menghadapi persoalan yang berbeda perihal akar campuran dan masa lalu mereka dibandingkan dengan peranakan yang hidup di negara bekas jajahan yang sudah merdeka? Sungguh menarik mengetahui bagaimana dua penulis dari generasi ketiga berdialog dengan ikatan mereka masing-masing dengan masa lalu leluhurnya. Demikian esensi buku Perjalanan Menuju Pulang, karya Lala Bohang dan Lara Nuber.
0: Esensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung menemani suasana Anda di pagi ini mendatang, saya hadirkan informasi terkait dengan perakiran cuaca ya untuk Ibu Kota Provinsi se-Indonesia 28 Juli. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia Selasa 28 Juli 2026. Perakirawan BMKG Nazmi mengatakan, seperti dikutip kanal YouTube BMKG, untuk Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Jambi, dan Pangkal Pinang berawan tebal, Medan, Bengkulu, Palembang, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung hujan dengan intensitas ringan. Untuk Semarang, cerah berawan, Yogyakarta berawan, Serang, Jakarta, Bandung, dan Surabaya berawan tebal. Untuk Denpasar berawan, Kupang berawan tebal, Mataram hujan dengan intensitas ringan. Pontianak, Palangkaraya, dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Banjarmasin hujan disertai petir, Samarinda berkabut. Untuk Makassar, Gorontalo dan Manado cerah berawan, Palu dan Kendari berawan tebal, Mamuju hujan dengan intensitas sedang. Untuk Manokwari dan Jayapura berawan, Ternate, Sorong dan Merauke berawan tebal, Ambon dan Jayapura hujan dengan intensitas ringan, sedangkan Nabire berkabut. Baik, demikian informasi perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia 28 Juli. Kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Fak-fak siang ini.
3: Fak-fak siang ini.
2: Menghadirkan pengaruh utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa, sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis, obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat lewat Indonesia Sehat, ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu dan Indonesia Layak Anak, Idola setiap hari Minggu. Jangan lewatkan juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga, lokal hingga nasional. Debati juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Persatu RRI Fakta,

0: digital saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki, sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.
1: Setiap hari ada saja orang yang tertipu lewat pesan online. Ada yang kehilangan

0: Mencegah pernikahan dini merupakan salah satu langkah penting untuk mencegah stunting. Pernikahan dini seringkali mengakibatkan kehamilan pada usia muda, di mana tubuh ibu belum sepenuhnya siap untuk mendukung kehamilan yang sehat. Hal ini dapat menyebabkan bayi lahir dengan berat badan rendah dan risiko stunting yang lebih tinggi. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran dan edukasi mengenai risiko pernikahan dini serta memperkuat kebijakan yang melarang pernikahan di bawah usia 18 tahun sangat penting untuk memastikan kesehatan dan pertumbuhan optimal bagi anak-anak.
1: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif, perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.

0: informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, pendengar menemani suasana Anda di pagi ini mendatang, kami temani Anda semuanya di Fak-Fak Menyapa.

Selamat pagi pendengar, jumpa lagi bersama kami di Fak-Fak Menyapa Pagi untuk edisi hari ini Selasa tanggal 28 Juli 2026 yang mana Anda juga boleh bergabung nanti bersama kami di jalur telepon 0811-495-9490. Dan acara Fak-Fak Menyapa pada pagi hari ini ya, Anda juga dapat ikuti melalui

0: YouTube RRI Fak Fak. Ya, pendengar, bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS ini merupakan program pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan kepada anak-anak usia sekolah dari berbagai penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Nah, program ini juga menjadi salah satu upaya penting untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, kuat, dan memiliki masa depan yang lebih baik. Untuk tema kita pada pagi hari ini yaitu kenali, pahami, dan dukung BIAS. Sudah hadir bersama kami di pagi ini selaku Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ada Bapak Husein Lee, SKEP MMKes. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Ibu iya. Dan para pemirsa Fafak menyapa.
0: Oke. Kabarnya baik, Pak?
1: Baik Bu, baik, alhamdulillah baik ya.
0: Oke, okay. Dan juga ada kasih surveillance dan imunisasi ada Bapak Hengki B Jati STR Kep NS. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Iya, bagaimana kabarnya Pak hari ini?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Sehat walafiat. Dan juga ada pengelola program imunisasi ada Ibu Nila S Pioner S Kep. Selamat pagi.
3: Pagi Bu.
0: Iya, apa kabar Ibu?
3: Alhamdulillah baik.
0: Kabarnya baik. Tema kita pagi ini yaitu kenali, pahami, dan dukung BIAS ya. Dan kita juga undang pendengar yang mau bergabung boleh silakan di 0811 495 9490. Nah mungkin saya atau juga pendengar ingin tahu sebenarnya apa itu BIAS. Mungkin bisa dijelaskan, saya ke Pak Kabid dulu, silakan Pak.
1: Ya baik, terima kasih. Tentu BIAS ini merupakan suatu program nasional tentang imunisasi anak sekolah. Tentu kepanjangan BIAS ini bulan imunisasi anak sekolah.
0: Okay.
1: Jadi bulan imunisasi anak sekolah ini adalah satu kebijakan nasional di bidang kesehatan dari Kementerian Kesehatan. Tentu tidak lain dan tidak bukan adalah menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhi kesehatan anak sekolah. Sebagaimana bahwa tentu anak di usia balita itu pada saat diberikan imunisasi, nah kemudian dia sudah di SD 7 tahun ke atas diberikan imunisasi di pada saat di SD, maka tentu akan selalu menjaga dia punya imunitas atau kekebalan tubuh menjadi lebih baik dan stabil selalu, yang disebut ini boleh dikatakan juga termasuk dengan pemberian imunisasi booster.
0: Oke,
1: seperti itu.
0: Seperti itu. Dari Pak Kasih mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan.
2: Ya, jadi BIAS itu yang seperti disampaikan Pak Kepala Bidang bahwa merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara nasional.
0: Okay.
2: Nah, ini dilakukan meliputi pemberian imunisasi. Nah, ini dilakukan setahun dua kali, yaitu pada bulan Agustus dan bulan November. Nah, BIAS juga merupakan upaya pembinaan dari upaya kesehatan sekolah untuk memastikan anak-anak harus tetap sehat dan terlindung dari penyakit-penyakit yang berbahaya.
0: Oke, baik, kita ke bagian program nih Ibu Nila. Ini pasti akan lebih mendalam ya kalau terkait dengan program imunisasi ini. Silakan Ibu, mungkin bisa ditambahkan sedikit terkait apa itu BIAS.
3: Ya, seperti yang disampaikan Bapak Kabi dan Kepala Seksi saya, ya BIAS itu merupakan program nasional yang memang dilaksanakan dua kali dalam satu tahun, yaitu bulan Agustus dan November, diberikan pada anak kelas 1, kelas 2, kelas 5, dan untuk kelas 6 itu di screening.
0: Okay.
3: Kemudian kelas 9 SMP di screening imunisasi vaksin HPV, imunisasi HPV.
0: Oke, baik. Pasti orang tua juga akan mengatakan, wah ini dari kecil anak saya sudah diimunisasi. Kenapa sekolah di usia sekolah diimunisasi lagi ya? Mungkin kenapa harus imunisasi lagi Pak? Seberapa penting BIAS ini bagi kesehatan anak usia sekolah? Padahal dari kecil mereka sudah diimunisasi ya, dari lahir sampai tumbuh kembang diimunisasi. Nah ini kenapa sudah sekolah diimunisasi lagi ya? Apa yang harus kita kenali dari BIAS ini? Ya, saya ke Pak Kabid dulu.
1: Oke, baik. Makasih banyak, Bu. Jadi, baik. tentu pasti pertanyaan itu pasti muncul kepada orang tua yang belum terpapar dengan apa itu bias, apa itu yang anak-anak dapat imunisasi sekolah. Tentu sebagaimana substansi alasan dasarnya bahwa imunit apa namanya kekebalan tubuh anak itu sebagaimana saya jelaskan bahwa mereka harus kekebalan tubuhnya tetap terjaga sampai dengan usia sekolah sehingga mereka ini tetap sehat. Nah, untuk diberikan pada usia sekolah itu karena bahwa secara pendekatan ini anak-anak di usia balita tadi sampaikan itu mereka mendapatkan apa namanya imunisasi baik IDL maupun IBL. Nah, di usia sekolah itu mereka punya kekebalan terhadap tubuh itu sudah menurun terhadap pemberian imunisasi yang tadi di imunisasi dasar dan imunisasi baduta lengkap tadi. Sehingga SD itu waktu yang sudah harus pas diberikan lagi imunisasi booster. Supaya mereka punya kekebalan itu tetap terjaga sehingga kemudian bisa menangkal dari penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi tadi. Itu menjadi penting untuk orang tua terutama menjadi dipahami supaya anak kita tetap punya kekebalan terhadap penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi itu.
0: Baik, saya ke Ibu Nila dulu terkait dengan program tadi juga sudah sebut dari kelas 1, kelas 2, 3 dan 5 ya. Itu juga akan mendapat imunisasi. Nah, tapi ada pemahaman orang juga tua seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada yang belum mengenali itu apa bias dan mengapa harus diberikan lagi. Boleh dijelaskan? Ya,
3: jadi banyak orang tua berpikir anak saya kan imunisasi dasarnya sudah lengkap,
0: iya,
3: seperti yang disampaikan Bapak Kami tadi bahwa seiring bertambahnya usia memang harus kekebalan tubuh anak itu penyakitnya bisa beberapa penyakit bisa menurun sehingga butuh dosis penguat untuk menjaga kekebalan tersebut. Kemudian di usia sekolah itu anak-anak bisa mendapat kesempatan untuk mendapat imunisasi di usia yang tepat. Contohnya HPV, pencegahan kanker leher rahim ini usia yang tepat diberikan itu di usia 9 sampai 14 tahun. Itu rekomendasi dari WHO.
0: Oke. Baik, memang itu harus wajib ya?
3: Iya, wajib.
0: Kalau ada orang tua yang tidak mau bagaimana nih?
3: Kami kembalikan lagi kepada orang tua.
0: Oke, okay, baik.
3: Bagi ini imunisasi itu penting bagi anak-anak dan itu juga merupakan hak anak-anak. Jadi kami kembalikan lagi kepada orang tua.
0: Iya. Baik, saya ke Pak Kasih selaku surveillance dan imunisasi ya. Nah, ini imunisasi di sekolah, usia sekolah ya kadang-kadang yang ragu-ragu juga ya orang tua untuk kasih ya. Nah, ini kalau Bapak melihatnya seperti apa ini?
2: Ya, benar ya. Jadi bisa kita bayangkan ya, imunisasi kita seperti menggunakan motor. Ketika kita berjalan, BBM-nya akan berkurang, sehingga butuh ditambah. Nah, begitupun imunisasi. Jadi tingkat kekebalan dengan waktu setelah anak itu, nah itu terjadi turun sehingga dia ditambah berupa booster. Selain itu, anak yang belum divaksin atau lengkap, misalnya pada saat dewasa, pada saat balita, nah dia punya kesempatan untuk diberikan pada usia anak sekolah. Kemudian kita tahu juga bahwa anak sekolah ini bisa menjadi sumber penularan kepada bayi, orang dewasa dan lansia yang ada di rumah. Sehingga kalau dia misalnya tertular penyakit yang berbahaya ini di sekolah, nah dia bisa bawa pulang untuk tertular di rumah. Kemudian beberapa penyakit juga itu muncul dan berisiko terjadi pada usia dewasa. Contohnya kanker leher rahim tadi. Nah, dia tidak terjadi pada anak-anak, tetapi terjadi pada orang dewasa. Karena memang perjalanan penyakit kanker itu, ketika virusnya masuk sampai nanti jadi kanker itu butuh waktu sekitar 2-30 tahun. Sehingga kalau pada saat dia masih balita atau pada saat anak sekolah tidak diberikan imunisasi, nah ketika risiko nanti dewasa misalnya dia kena kanker, nah dia tidak punya perlindungan. Tapi kalau diberikan secara dini, nah dia dapat perlindungan sehingga kalau dia terpapar virusnya atau penyakitnya sejak masih sekolah, nah dia sudah punya kekebalan. Jadi sampai ketika dewasa Nah, dia punya resiko tidak tertular oleh penyakit kanker seperti itu.
0: Baik. Nah, untuk kendala, Pak, kita ke kendala, saya ke Pak Kabit. Pak Kabit, ya. Ini kendalanya apa saja yang ditemukan di masyarakat ya? Nah, seperti tadi saya sampaikan bahwa ada yang bisa menerima, ada juga yang tidak bisa menerima ya, orang tua. Nah, ini bagaimana ini? Atau apa kendala-kendala terbesar yang dihadapi selama melaksanakan program imunisasi ini?
1: Jadi, baik ya, makasih. Tentu sebuah program pasti punya kendala.
0: Iya.
1: Untuk terkait dengan imunisasi pada sekolah ini, anak di sekolah ini adalah banyak hal yang ditemukan. Yaitu yang pertama, misalkan orang tua tidak setuju anaknya diimunisasi atau penolakan. Itu yang pertama. Yang kedua juga, kadang ada dalam tanda kutip sekolah juga tidak respon baik dengan dilakukan imunisasi di sekolah yang bersangkutan. Mm-hmm. Nah, hal-hal ini sebenarnya hal-hal klasik.
0: Mm-hmm.
1: Nah, dan kami dari Dinas Kesehatan dalam hal ini sebagai penanggung jawab sudah melakukan edukasi terhadap sekolah lewat teman-teman program di Puskesmas untuk memberikan penguatan, motivasi agar ini menjadi penting bahwa bias ini perlu anak-anak kita harus diberikan. Nah, sambil juga terhadap orang tua untuk diberikan pemahaman tentang pentingnya terjaganya imunitas, kekebalan tubuh yang stabil kepada anak-anak, sehingga kemudian anak-anak ini dalam kondisi menjalani pendidikan di sekolah dasar maupun SMP itu tetap sehat dan mereka dapat belajar dalam kondisi yang baik dan diharapkan tetap bisa cerdas, bisa kompetitif di dalam belajar. Sehingga memang kendala-kendala ini laporan dari teman-teman di layanan Puskesmas memang lumayan juga banyak. Tapi tentu itu menjadi tanggung jawab kami Dinas Kesehatan dan juga dibantu juga dari Dignas yang merupakan domain atau tanggung jawab terhadap sekolah baik SD maupun SMP dan juga Departemen Agama atau kantor Departemen Agama untuk juga membantu memberikan edukasi penguatan kepada sekolah-sekolah yang berada di bawah Kemenak itu seperti Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah untuk memberikan penguatan sebab secara regulasi bahwa sudah diturunkan SKB bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kementerian Agama dan juga Kementerian Dalam Negeri yang terkait dengan untuk menjalani pelayanan bulan imunisasi di sekolah-sekolah, sehingga itu menjadi penting, sehingga kendala-kendala ini kami butuh dukungan dari lintas sektor seperti Kementerian Agama, yaitu kantor Kementerian Agama, kantor dari OPD Dignas dan pemerintah daerah untuk sama-sama mengurangi kendala-kendala yang kami hadapi supaya cakupan atau capaian dan respon anak terutama orang tuanya bisa menerima, sehingga kemudian capaian sasaran ini bisa lebih maksimal daripada yang diharapkan.
0: Baik, ya. Saya ke Pak Kasih selaku surveillance dan imunisasi. Sebenarnya apa yang perlu kita kenali, apa yang perlu kita pahami tentang bulan imunisasi ini, Pak? Silakan.
2: Ya, jadi yang seperti disampaikan tadi bahwa memang banyak masalah terkait dengan bulan imunisasi anak sekolah. Padahal kegiatan ini sudah berjalan dari puluhan tahun yang lalu. Saya juga termasuk sering diimunisasi di sekolah.
0: Okay.
2: Dan selamanya tidak pernah ada penolakan. Tetapi ketika sekarang kan ada dengan
0: zaman berubah,
2: Android,
0: Pak ya.
2: Udah banyak punya HP. Sehingga isu negatif terkait imunisasi itu sangat besar sekali.
0: Okay.
2: Nah, di sini memang kita dituntut bagaimana bisa melakukan sosialisasi, memberikan edukasi kepada murid, orang tua, bahkan guru-guru maupun kepala sekolah juga. Okay. Karena seperti tadi disampaikan bahwa memang masih ada sekolah-sekolah tertentu yang masih menolak, selain daripada orang tua. Sehingga kegiatan ini kadang berjalan, tetapi target pencapaian secara program itu tidak tinggi. Misalnya kita targetnya harus 95%, ternyata di dalam satu tahun hanya 80. Nah ini kan sayang, imunisasinya, vaksinnya ada, sasarannya anak sekolahnya ada, tetapi masih ada penolakan. Sehingga memang mau tidak mau kami sebagai kepala seksi ya, harus punya seperti tantangan untuk bagaimana kita harus lebih banyak untuk melakukan sosialisasi kepada sekolah, orang tua, kemudian isu-isu terkait hoax. Nah kita bagaimana bisa memberikan edukasi sehingga orang tua bisa lebih paham. Selain itu juga tantangan yang berikut itu, karena imunisasi bias ini adalah sasarannya itu anak-anak usia sekolah. Sementara anak usia sekolah ada yang sekolah dan ada yang tidak sekolah. Nah anak-anak yang tidak sekolah ini yang kami kadang susah mendapat datanya. Sehingga angka atau target cakupan dari program ini selalu setiap tahun itu tidak terlalu tinggi. Ya mudah-mudahan dengan di tahun ini dengan ada sosialisasi, kemudian sudah banyak keterlibatan dari Dinas Pendidikan untuk menyurat minta dukungan dari sekolah-sekolah, sudah banyak sekolah yang membuat surat kepada Dinas Kesehatan untuk melakukan sosialisasi, sehingga mungkin yang bisa kita harapkan sini ya bisa mencapai target yang diinginkan bersama.
0: Kira-kira target untuk tahun ini seperti apa, Pak?
2: Target tahun ini kita 90%.
0: Harus ya. Kalau tahun kemarin?
2: Tahun kemarin kita baru dapat 85%.
0: Berarti masih kurang ya. Jadi mudah-mudahan tahun ini bisa memenuhi target ya, Pak ya.
2: Mudah-mudahan tahun ini sih bisa memenuhi target.
0: Baik, saya ke Ibu Nila. Ibu Nila mungkin bisa jelaskan sedikit apa saja yang akan diberikan dalam program BIAS ini, untuk jenjang kelas berapa dan kapan dimulai imunisasi ini sebenarnya?
3: Untuk yang diberikan itu untuk anak kelas 1 itu ada vaksin MR atau pencegahan campak rubella, kemudian DT itu pencegahan difteri tetanus, dan kelas 2 SD itu TD itu untuk pencegahan tetanus dan difteri. Kemudian di kelas 5 SD ada imunisasi yang diberikan yaitu vaksin HPV dengan TD. HPV khusus untuk anak perempuan, dan TD itu di anak laki-laki dan perempuan. Untuk anak-anak yang kelas 6 itu di screening HPV-nya. Jadi kalau bapak ibu yang anaknya belum dapat vaksin HPV di kelas 5 bisa diberikan di kelas 6 khusus anak perempuan. Kemudian di kelas 9 SMP juga di screening HPV-nya. Kalau belum dapat di kelas 5 atau kelas 6 berarti diberikan di kelas 9 SMP.
0: Ini pelaksananya mulai dari
3: bulan
0: kapan?
3: Agustus. Ada juga teman-teman yang sudah mulai jalan-jalan dari akhir Juli ini sudah jalan. Jadi laksanakan sesuai jadwal itu sebenarnya Agustus sampai dan bulan November.
0: Agustus sampai November pelaksananya untuk setiap sekolah, semua sekolah. Harusnya semua sekolah ya. Tantangan yang dihadapi apa sebenarnya?
3: Pertama tuh yang kami hadapi ya pengetahuan orang tua yang rendah mengenai apa tuh vaksin-vaksin yang diberikan. Kemudian memang ada sekolah-sekolah yang masih kurang mendukung, itu seperti disampaikan Bapak Kabin dan kepala seksi saya. Namun kita bila ada sekolah atau orang tua yang masih menolak, kami coba dengan sosialisasi berulang. Kami coba dan alhamdulillah memang ada yang menolak, kemudian menerima lagi dan berikan imunisasi.
0: Akhirnya ada juga yang akan menimbulkan pertanyaan, bagaimana keamanan vaksin yang digunakan dalam program BIAS ini, Ibu?
3: Kalau keamanan vaksin kan memang sudah uji BPOM-nya, sudah teruji aman, insya Allah aman.
0: Baik Pak Kabit, mungkin ada yang mau ditambahkan terkait dengan keamanan vaksin ya, Pak? Ini juga menjadi keraguan orang tua tentunya ya. Seperti apa Bapak melihatnya?
1: Jadi baik, makasih. Tentang keamanan vaksin, tentu Vaksin yang didistribusikan, karena vaksin ini adalah satu pintu pengadaannya dari kementerian langsung ke provinsi dan langsung ke kabupaten kota. Jadi vaksin ini tidak pengadaan ya dari sumber-sumber lain. Dia satu pintu, tanggung jawab Kementerian Kesehatan, didistribusikan siklusnya lewat provinsi, provinsi ke kabupaten kota. Kabupaten kota, dinas kabupaten kota distribusi ke layanan-layanan kesehatan yaitu puskesmas untuk keamanan. Jaminan vaksin yang sampai dikirim sudah dikirim oleh kementerian itu semua sudah lolos uji BPOM. Sehingga kemudian secara kenyamanan jangan lagi diragukan Bapak Ibu semuanya masyarakat Kabupaten Pakpak bahwa itu dijamin, dan kami juga sudah di zoom sudah memastikan bahwa barang ini sudah lolos uji dari BPOM, sehingga kemudian kita jangan lagi ada rasa keraguan, rasa kurang bimbang, nyaman ya. Atau hal-hal lain yang terus jangan lagi kami orang tua mendengar yang bersifat di media sosial yang bersifat belum dapat dipastikan kebenaran, yang itu banyak bersifat hoax, sehingga kemudian itu kadang membuat kita tidak nyaman. Mohon hal-hal seperti itu orang tua yang punya anak sekolah di SD dan di SMP yang menjalani imunisasi anak sekolah bulan di bulan Agustus dan November nanti tidak perlu ragu dengan aspek keamanan daripada vaksin. Demikian.
0: Baik, itu keamanannya ya, jangan ragu dan bimbang saya.
1: Jangan ragu dan bimbang.
0: Baik, saya ke Pak Kasih. Pak Kasih, ini strategi apa Pak yang dilakukan ya sehingga target yang tadi direncanakan 90% itu bisa terpenuhi? Dan kita tahu Kabupaten Fafak ini dengan topografi yang sangat luar biasa uniknya ya. Nah, ini bagaimana strategi agar semua sekolah bukan di kota saja tapi adik-adik kita yang ada di kampung-kampung juga bisa mendapatkan imunisasi tadi? Silakan Pak.
2: Ya, jadi kami sudah melakukan persiapan mulai dari logistik, surat menyurat ke Dinas Pendidikan untuk meminta dukungan kepada kepala-kepala sekolah. Yang strategi yang paling utama yang paling kita bisa lakukan yaitu bagaimana kita mengoptimalkan komunikasi, sosialisasi bias kepada baik itu anak sekolah maupun orang tua, terutama guru-guru dan kepala sekolahnya. Kemudian sosialisasi dan edukasi tentang dilakukan terus-menerus. Misalnya kalau ada yang menolak, ada isu hoax, nah kami langsung biasanya respon dan turun langsung ke sekolahnya. Ketika ada laporan dari puskesmas, sekolah ini masih belum mau menerima, itu kami dari dinas langsung turun ke sekolah. Bahkan kadang kami juga mengundang dari UNICEF, mengundang dari teman-teman provinsi untuk langsung turun ke lapangan. Nah, itu yang biasa strategi kita lakukan. Kemudian kami mengoptimalkan tadi jejaring dan kemitraan. Misalnya dengan PKK, dengan Posyandu, dengan di sekolah itu ada UKS seperti itu. Nah, itu yang bisa kami lakukan.
0: Baik, itu strategi yang akan dilakukan ya. Baik, Bapak Ibu kita undang pendengar yang mau bergabung silakan di jalur telepon 0811 495 9490. Buat Bapak Ibu yang punya anak sekolah yang mungkin masih ragu dan bimbang ya, boleh silakan bertanya dengan narasumber kita pada pagi hari ini dan tentunya bisa lebih mengenal ya apa itu bias. Baik Bapak Ibu, kita break dulu sebentar ya. Kita nikmati dulu satu persembahan yang berikut ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, pendengar, masih saya temani Anda di Fak-Fak Menyapa pada pagi hari ini dengan tema kita yaitu kenali, pahami, dan dukung bias ya, yang akan diselenggarakan di bulan Agustus sampai dengan November nanti ya. Kita masih bersama dengan Bapak Kasih Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, ada Bapak Husein Lee ya, ya, dan juga ada masih ada Pak Kasih Surveillance dan Imunisasi, Bapak Hengki B. Jati STR Kep NS ya, dan juga ada Ibu Nila selaku pengelola program imunisasi. Baik, kita sudah ada penelpon, saya langsung terima saja ya Bapak Ibu. Baik, halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum narasumber semua.
5: Waalaikumsalam Ibu.
3: Ibu Rosna pagi. Ibu Rosna ya.
4: Iya.
3: Baik, silakan Ibu Rosna, ada yang mau ditanyakan kepada narasumber kita pagi ini.
4: Tentang imunisasi ya.
3: Bias imunisasi bulan imunisasi ya. Anak sekolah.
4: Ya, anak sekolah, anak. Tentang imunisasi. Itu kenapa sampai anak-anak itu kalau imunisasi selesai mereka suka panas, demam. Itu ada efeknya. Nah, itu saja yang saya tanyakan.
3: Oke,
4: makasih. Assalamualaikum narasumber.
5: Waalaikumsalam Ibu Rosna.
3: Ibu Rosna di Seputan Cendrawasih. Buat yang mau bergabung juga boleh, silakan di 0811-495-9490. Ibu Rosna menanyakan terkait dengan efek samping ya setelah mendapatkan imunisasi. Saya ke Pak Kasih, silakan.
6: Baik, terima kasih. Jadi Ibu Rosna, ini pertanyaannya sering disampaikan atau dikeluhkan orang tua.
3: Iya.
6: Jadi memang imunisasi itu atau imunisasi itu ada vaksin. Nah, vaksin itu terbuat dari ada kuman atau penyakit atau virus yang sudah dilemahkan. Ketika nanti diimunisasi, tubuh itu akan bereaksi untuk melawan penyakit, penyakitnya mati. Sisa daripada lawanan itu yang namanya kekebalan atau antibodi. Nah, antibodi atau kekebalan ini yang menjadi apa sumber untuk bisa melawan penyakit selanjutnya. Nah, sehingga kalau misalnya diimunisasi, ya ketika ada reaksi demam, panas, nah ini wajar. Karena tubuh bereaksi untuk membentuk kekebalan. Nah, ini tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut karena demam atau panasnya hanya sebentar saja, paling lama misalnya 1 hari sampai 2 hari. Nah, semakin besar reaksi tubuh, misalnya demam dan demam atau panas, nah itu semakin tinggi kekebalan yang terbentuk. Nah, seperti itu. Tetapi tidak semua vaksin itu bikin panas. Nah, vaksin-vaksin yang tadi yang sudah dilemahkan pasti tubuh bereaksi membentuklah panas. Tetapi ada vaksin yang mati yang disuntik. Nah, itu tidak akan terjadi panas karena vaksinnya atau kumannya itu sudah dimatikan. Seperti itu.
3: Baik, namanya orang tua pasti khawatir ya, panas dan lain sebagainya. Sebenarnya pertolongan pertama untuk menangani itu apa, Pak? Supaya mungkin sebagai pegangan juga dari orang tua ya, sehingga mereka tahulah untuk menolong atau mencegahnya begitu.
6: Iya, jadi reaksi panas ini normal, sehingga kalau tidak terlalu panas atau tidak sampai demam sekali itu tidak perlu diberikan apa-apa. Cukup dikompres hangat atau kompres dingin, nah itu sudah cukup. Tetapi kalau misalnya panasnya sampai berlebihan, nah itu butuh diberikan obat penurun panas. Nah biasanya di puskesmas, biasanya puskesmas melakukan pelayanan itu, mereka akan sertakan nomor HP dari masing-masing penanggung jawab di puskesmas. Jadi ketika ada anak yang panas atau demam, nah itu bisa menghubungi puskesmas. Tetapi alhamdulillah selama ini jarang sampai yang terjadi kasus yang sampai demam berlebihan. Tetapi kalau misalnya nyeri, demam yang sebentar saja, nah itu reaksi yang wajar dan itu memang sangat bagus. Artinya bahwa vaksinnya betul-betul
3: bekerja.
6: Tubuh betul-betul membentuk kekebalan. Daripada kalau divaksin tidak ada reaksi apa-apa, nah ini tanda tanya. Bisa saja ini vaksin tetapi sudah tidak bagus kualitasnya.
3: Nah itu bagaimana Pak? Cara menanggulanginya kan kalau semakin panas ada efek samping, panas berarti dia bekerja dengan optimal. Nah kalau dia tidak mendapat gejala seperti panas dan lain sebagainya, apakah antibodinya juga jaga atau seperti apa? Nah, jadi orang tua jadi ragu-ragu, kenapa anak saya setelah vaksin tidak panas-panas?
6: Nah, ini iya, gimana Pak? Khusus yang vaksin yang diberikan di sekolah, nah ini ada pasti mengalami reaksi demam atau panas karena ada unsur yang tadi difteri dan tetanus. Nah, yang biasa paling panas itu misalnya difterinya. Nah, karena memang tubuh berusaha untuk melawan kuman itu untuk membentuk reaksi membentuk kekebalan yang sangat tinggi seperti itu.
3: Oke, baik Ibu Rosna, seperti itu ya jawabannya. Buat yang mau bergabung, mau bertanya lagi, silakan di 0811-495-9490. Saya ke Ibu Nila, tadi juga Ibu Nila sudah paparkan terkait dengan vaksin yang akan diberikan ya, dari tingkat kelas 1 tadi ya. Nah ini apakah semua vaksin yang diberikan juga mempunyai efek samping yang sama atau ada yang berbeda juga?
7: Kalau untuk vaksin yang efek samping apa bisa menyebabkan demam atau panas itu biasanya difteri tetanus. Kalau campak itu tidak. Untuk pencegahan kanker leher rahim juga tidak ada efeknya. Ya kalau memang ada nyeri lokal di area penyuntikan, bisa Bapak Ibu kompres dengan air dingin.
3: Baik. Kita terima penelpon lagi yang sudah bergabung. Baik, halo, selamat pagi.
8: Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Pak Jerry.
8: Selamat pagi Bapak-bapak narasumber.
5: Siap pagi selamat Bapak Jerry. Ya,
8: semoga edukasi vaksin pagi hari ini semua orang Pak sehat semua.
5: Amin.
8: Orang ramai-ramai ya pusat puskesmas puskita terutama saya tidak ini. Terima kasih sudah memberikan edukasi pagi hari ini untuk semua. Saya hanya memberikan sebuah pandangan, pemikiran untuk bagaimana supaya penyelenggaraan vaksin itu betul-betul sesuai dengan harapan orang banyak. Saya mau flashback dulu ke belakang beberapa waktu yang lalu ketika kita di dunia, khususnya di Indonesia apalagi yang orang sebut dengan coronavirus itu. Ya, itu salah satu yang menjadi catatan saya. Saya orang yang ikut ini sampai dengan tahapan yang terakhir yang dibuat oleh negara luar Kemenkes sampai dengan di mana-mana kamu seorang dipertahankan bahwa vaksin seperti anak baru lain BCG dan segala sesuatu itu semua kita tahu karena itu sudah berpos berpuluh-puluh tahun bahkan itu sudah lebih dari satu abad. Jadi coronavirus ini sesuatu yang membuat orang sampai berpikir dengan berbagai kebijakan pemerintah buat. Catatan saya adalah saat itu satu kata yang membuat saya bertanya sampai dengan hari ini adalah vaksin diberikan dengan sukarela. Kata sukarela ini dalam fakta itu ada penekanan. Ya, ada penekanan di situ. Dan saya yakin bapak-bapak semua pasti tahu apa yang saya kata. Saya harapkan di pagi hari ini karena saat ini sedang ada beberapa hal yang pun misalnya kobela misalnya. Ya. Banyak kenapa orang tua yang menolak anaknya diberikan vaksin. Kita bisa memahami itu. Tapi kemudian jangan dia berdampak ketika anak itu atau orang tuanya tidak menghendaki anaknya diberikan vaksin. Kemudian terjadi bullying misalnya terhadap anak atau bentuk-bentuk kekerasan yang lain. Ini juga harus diperhatikan kita bersama. Dan oleh karena itu edukasi ini penting, sosialisasi itu penting sekali. Jadi jangan tuh cuma kejar target saja.
3: Baik.
8: Itu akan, jadi yang saya maksudnya itu kan supaya kita bedakan dulu antara vaksin BCG untuk anak yang berlanjut. Nah, karena itu juga saya merasakan, karena saya dari kecil sudah diberikan itu. Tapi kasus seperti coronavirus, kemudian sekarang rubella dan apa ya dan lain-lain. Nah, ini perlu kita pahami secara baik. Bagaimana kita hidup sehat itu yang penting. Jadi saya berharap bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu kita semua lah, termasuk saya, bagaimana kita apa memberikan pemahaman edukasi yang baik. Tapi di satu sisi jangan kejar target, kemudian ada yang kena dampak. Itu yang saya kadang-kadang saya berpikir ke arah sana.
3: Oke.
8: Nah, itu satu hal yang saya ingin katakan bahwa kebijakan pemerintah saat itu adalah satu kata yang membuat sampai pagi hari ini tidak membahas di detail dengan itu. Pasti diberikan sukarela, tapi harus kejar target, harus di atas 60%. Kenapa bisa begini? Kita manusia kayak apa itu kelinci persembahan.
3: Oke, okay, baik.
8: Itu saja ya, mohon maaf sebelumnya ya, tidak bermaksud apa-apa.
3: Okay.
8: Bagaimana kita membangun pemahaman yang sama. Terima kasih, tetap semangat untuk Pak-Pak. Dari jauh salam saya dari Kota Jogja untuk semua di Pak-Pak.
3: Iya, terima kasih untuk Pak Jerry. Saat ini ada di Yogyakarta selalu pantau nih Prosatu RRI Pak-Pak. Baik, saya ke Pak Kabit mungkin bisa menanggapi sedikit.
5: Baik, terima kasih Pak Jerry atas masukan dan pernyataan Pak Jerry. Tentu di dalam pelayanan terkait dengan kesehatan selalu mendapat atensi dan perhatian, terutama kami di Kabupaten Fakfak sebagai leading sektor untuk bidang kesehatan, yaitu Dinas Kesehatan. Kami Dinas Kesehatan terkait dengan pelaksanaan imunisasi ini, tentu bahwa kami ingin memberikan kekebalan secara komunitas, secara menyeluruh, terkait dengan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Tentu bahwa kemudian ada halangan, ada kendala dari orang tua, perlu pemahaman, perlu penguatan. Itu menjadi tanggung jawab kami untuk mengedukasi secara pendekatan, secara holistik, pemahaman, memotivasi. Kami tetap memantau di tingkat layanan, tidak ada yang arogan, tidak ada yang memberikan tekanan terhadap bapak ibu masyarakat terkait dengan pemberian layanan vaksin. Tentu kalaupun ada, itu menjadi domain dan bisa memberikan masukan kepada kami Dinas Kesehatan terkait dengan hal tersebut. Kami tentu melaksanakan implementasi program terkait dengan imunisasi ini dalam konteks yang ramah, dalam artian bahwa akselerasinya dia harus mencapai yang maksimal supaya imunitas komunitas itu dapat terbentuk, sehingga penyakit-penyakit yang punya peluang untuk menginfeksi anak-anak kita, karena anak-anak kita sudah pada vaksin, sehingga tidak dapat lagi terinfeksi, sehingga tidak dapat. Kalau terinfeksi, dia akan bisa menularkan ke yang lain lagi. Sehingga kalau komunitas vaksin dengan harapan bahwa bukan kejar target, tapi memang sudah suatu kewajiban ilmu standarnya, sebanyak mungkin harus diberikan imunisasi kepada anak-anak usia sekolah, sehingga kekebalan itu bisa terbentuk secara total, sehingga peluang daripada penyakit yang menginfeksi itu sangat kecil untuk terjadi. Itulah sebenarnya maksud. Tetapi dalam implementasinya, saya mohon maaf Pak Jerry, masukan yang baik, kalau memang ada resistensi-resistensi terkait implementasi di lapangan, itu menjadi koreksi kami dan kami membuka diri untuk menerima masukan terkait dengan hal yang dimaksud.
3: Ya. Baik, kita kembali terima dulu penelpon sebelum ke Pak Hasi ya, menanggapinya lagi. Baik, halo, selamat pagi.
9: Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Dengan Bapak siapa, di mana?
9: Dengan Bapak Anton di seberang.
3: Oke, Pak Anton, silahkan Pak Anton.
9: Baik, terima kasih. Menarik dengan topik pagi ini, bulan imunisasi anak sekolah. Saya mau bilang bahwa ketika posisi saat ini orang tua yang ada di usia 50-60 tahun, mereka dulu vaksin, imunisasi. Jadi kalau saat ini mereka tidak sadar bahwa imunisasi itu mendukung kesehatan mereka dari muda sampai sekarang, itu suatu hal yang patut disayangkan. Sehingga kalau saat ini masih ada orang yang melarang anaknya untuk tidak imunisasi, itu merupakan suatu hal yang patut dipertanyakan, karena imunisasi itu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya.
3: Baik.
9: Bisa mendukung tumbuh kembang anak yang optimal, meningkatkan prestasi belajar juga. Karena kalau anak sakit, anak tidak bisa belajar.
3: Baik.
9: Anak tidak punya masa depan. Banyak imunisasi yang membuat anak itu tetap sehat. Dan kalaupun ada target untuk 95%, itu bagus karena membentuk kekebalan kelompok, herd immunity itu. Sehingga anak-anak tidak bisa sakit sembarang dalam kelompok-kelompok itu. Untuk itu saya cuma mau bilang kepada pendengar, saya ajak supaya marilah kita bawa anak kita ke posyandu, ke sekolah. Anak sekolah harus didorong imunisasi, ditanyakan udah imunisasi belum, sehingga anak-anak itu bisa tumbuh sehat. Dan untuk kedepannya tidak mahal, karena kalau anak sakit biaya pengobatannya mahal karena tidak imunisasi. Dan nantinya besok-besok orang tua sendiri yang bingung, ini anak sakit bagaimana, seperti orang tua sendiri yang larang anaknya untuk berobat atau mendapat imunisasi lengkap, mulai dari bayi ataupun imunisasi tambahan untuk menambah kekebalan tubuh di usia sekolah. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih untuk Pak Anton di seberang ya. Baik, saya ke atau Pak Kabin mau tanggapi sedikit
5: boleh.
3: Dari Pak Anton sebelum saya ke Pak Kasih.
5: Baik, terima kasih Pak Anton. Luar biasa. Tentu pada pemahaman Pak Anton ini sudah pada tingkat yang secara holistik terkait dengan imunisasi, sehingga Pak Anton terima kasih atas masukan dan memotivasi kepada masyarakat luas. Dan ini kami mohon juga Pak Anton menjadi speaker atau sebagai motivator juga menjadi untuk masyarakat yang ada di sekitar maupun masyarakat luas yang ada. Makasih banyak Pak Anton, sehingga kemudian kalau masyarakat yang berargumen begini, ini pada tingkat kepercayaan masyarakat lebih akseleratif lagi, lebih cepat untuk memahami dan percayakan.
3: Iya, seberapa penting itu imunisasi tentunya ya.
5: Siap, makasih.
3: Baik, saya ke Pak Kasih, mungkin bisa tanggapi sedikit pernyataan dari Pak Jerry tadi ya, dan juga Pak Anton, silakan.
6: Baik, terima kasih. Jadi yang disampaikan Pak Anton ini secara tidak langsung menjawab dari pertanyaan atau masukan dari Pak
3: Jerry. Okay.
6: Jadi memang di dalam imunisasi, imunisasi itu prinsip imunisasi itu bagaimana untuk terbentuk kekebalan kelompok atau kekebalan komunitas, atau yang tadi Pak Anton bilang herd immunity. Nah, jadi kekebalan ini akan terbentuk jika targetnya itu sangat atau capaiannya itu tinggi dan merata di semua tempat. Jadi misalnya kalau di Kokas capaiannya 50%, di Babak Tengah 100%, nah itu percuma. Jadi harus targetnya itu mencapai sasaran dengan target yang sangat tinggi dan merata di semua tempat. Nah, target yang tinggi ini kalau di dalam ilmu imunisasi minimal 95%. Nah, sehingga yang dimaksud dengan kekebalan kelompok tadi, misalnya anak sekolah kalau dia imunisasi campak rubella, dengan sendirinya kumannya tidak akan bisa kena ibu-ibu yang hamil. Jadi kita lindungi anak sekolah, dengan sendirinya kelompok lain terlindungi, ibu hamil, seperti itu. Sehingga yang tadi dibilang, jangan sampai hanya kejar target saja, tetapi akhirnya apa ya, seperti kelihatannya memaksa. Padahal tadi kita mau capai target yang paling tinggi dan merata di semua tempat, sehingga terbentuklah yang tadi Pak Anton sampaikan. Nah, itu seperti itu, memang ilmu imunisasi seperti itu. Jadi kami sangat berterima kasih dari Pak Jerry untuk masukannya. Benar, kita tidak boleh memaksa, walaupun di situ sukarela, tapi sebenarnya betul, karena memang yang sasaran kita targetnya harus terbentuk kekebalan kelompok, mau tidak mau itu agak harus ya sukarela, tapi betul-betul bisa tercapai target. Terima kasih.
3: Oke, baik. Saya ke Ibu Nila selaku pengelola program ini, kerja berat juga Bodi ya. Silakan Ibu. Mungkin bisa menanggapi sedikit dari Pak Jerry dan Pak Anton tadi.
7: Baik, terima kasih. Kalau untuk Pak Jerry sebenarnya target itu bukan sekedar angka administrasi, Mbak, untuk kita program imunisasi, tapi itu batas perlindungan nyata agar tidak terjadi KLB atau wabah. Jadi seperti yang disampaikan Pak Kepala Seksi saya, bahwa itu membangun kekebalan kelompok agar penyakit menular sulit berpindah ke tempat lain. Kalau targetnya sudah minimal 90-95% bisa meminim itu penularan penyakit tersebut. Jadi menjadi celah rendah untuk menularkan ke orang lain atau berpindah ke tempat lain.
3: Iya, bagi Ibu Satu ini kalau seandainya ada orang tua yang anaknya belum sempat mengikuti imunisasi, padahal ingin sekali anaknya mendapatkan imunisasi, dia harus kemana dan bagaimana?
7: Biasanya kalau mungkin teman-teman puskesmas ke sekolah, tapi anaknya mungkin tidak
3: masuk ya,
7: karena kan imunisasi ini kan diberikan untuk anak-anak yang sehat. Kita tidak berikan untuk anak-anak yang sakit. Jadi kita pastikan memang anak itu dari rumah harus sarapan dan wajib sehat. Jadi kalau memang dia pas sakit, bisa ke puskesmas atau ke posyandu tetap dilayani.
3: Gitu. Untuk sakit kira-kira ada berapa hari begitu? Ada jedahnya untuk mendapatkan imunisasi?
7: Tidak, selama masih pelaksanaan bisa dilayani waktu. Kalau waktunya, umurnya masih bisa diberikan, tetap diberikan.
3: Baik. Jadi langsung saja ke puskesmas ya, akan dilayani walaupun tidak sempat mendapatkan imunisasi dari sekolah. Jadi jangan ragu dan bimbang ya. Saya kembali lagi dengan kalimat tadi. Baik, Bapak Ibu, sangat menarik sekali topik kita pada pagi hari ini. Namun kita juga dibatasi oleh waktu. Harapannya seperti apa ke depan? Dan untuk orang tua harapannya juga seperti apa? Saya ke Pak Kabit, silakan.
5: Ya baik, terima kasih. Tentu harapan kami yaitu untuk program ini bisa jalan dengan baik. Maka kami mohon dukungan dari Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah baik SD maupun SMP dan juga Kantor Kementerian Agama, terutama sekolah-sekolah yang berada di bawah Kantor Kementerian Agama, yaitu Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah, agar untuk mendukung sama-sama menyukseskan bulan imunisasi anak sekolah ini, dan juga kepada Bapak Ibu Kepala Distrik dan juga Bapak Ibu Kepala Kampung agar membantu untuk berjalannya bulan imunisasi, yaitu pada bulan Agustus dan November ini, agar bisa jalan sesuai dengan harapan anak-anak bisa sasarannya bisa mencapai sasaran di atas 90%, sehingga harapan daripada kekebalan komunitas atau health kelompok untuk komunitas itu bisa terpenuhi, dan potensi KLB dan tersebarnya penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi ini bisa tidak terjadi. Demikian untuk tetap fak-fak menjadi harapan kita, fak-fak sehat bisa dicapai.
3: Mungkin ada pesan untuk orang tua, tua boleh?
5: Jadi baik Bapak Ibu, orang tua yang punya anak-anak yang lagi duduk di SD dan di SMP, mohon agar dukungannya terkait dengan anaknya akan diberikan imunisasi di sekolah, agar apabila kalau memang masih belum cukup pengetahuan dan ingin bertanya, mohon bisa diakses atau datang ke layanan kesehatan puskesmas untuk bisa ditanyakan tentang apa yang belum dipahami tentang imunisasi yang didapatkan di sekolah. Barangkali kami akan membuka diri, baik dari dinas kesehatan sampai ke jajaran layanan di puskesmas akan siap melayani untuk memberikan edukasi, pemahaman dan kejelasan tentang pemberian imunisasi di sekolah. Jadi tidak usah ragu, tidak usah sungkan, kita ada untuk masyarakat fak-fak. Demikian.
3: Baik, saya ke Pak Kasih, silakan nih.
6: Baik, kami memberikan pesan kepada orang tua, wali murid dan masyarakat. Yang pertama, memberikan izin kepada anak untuk mengikuti imunisasi, bulan imunisasi di sekolah-sekolah. Kemudian memastikan kondisi anak ke sekolah saat waktu pelayanan imunisasi. Kemudian melengkapi informasi riwayat kesehatan, misalnya anak sakit, anak sering alergi, atau anak ada minum obat tertentu, atau dalam perawatan dokter, nah itu bisa disampaikan. Kemudian tidak perlu khawatir karena imunisasi yang selama ini diberikan aman. Kemudian Bapak Ibu semua, anak-anak adalah harapan kita, masa depan keluarga dan juga masa depan Fafak yang kita cintai. Apa yang kita lakukan hari ini dan langkah kecil yang orang tua ambil untuk anaknya imunisasi di sekolah ini menentukan kualitas generasi kita ke depan. Jangan ragu, jangan takut, jangan khawatir, karena imunisasi yang diberikan aman, halal, gratis, dan sangat bermanfaat untuk melindungi anak-anak dari penyakit berbahaya seperti campak, rubella, difteri, tetanus, dan kanker leher rahim. Bagi orang tua, mari pastikan anak-anak kita ikut dalam bias di sekolah. Kemudian bagi kita semua, mari saling mengingatkan dan menyebarkan informasi yang benar terkait dengan bulan imunisasi anak sekolah. Mari sama-sama kita dukung program bias di sekolah. Anak sehat, masa depan kita kuat, Fak-fak sehat.
3: Sehat. Baik, silakan Ibu Dila.
7: Baik, kalau dari saya, kesuksesan bias ini bukan hanya tugas tanggung jawab tugas kesehatan, tapi juga dukungan orang tua lintas sektor. Kami harap semoga orang tua berikan izin dan pastikan jujur untuk riwayat penyakit yang diderita anak agar mendapatkan imunisasi. Kemudian kami harap bersama-sama kita pastikan agar anak-anak tidak tertinggal atau ada anak yang tidak mendapatkan imunisasi. Terima kasih.
3: Oke, untuk orang tua mungkin?
7: Ya, untuk orang tua berikan dukung dan izin kepada anak, dan pastikan sebelum anak ke sekolah untuk mendapatkan imunisasi, dipastikan dia sehat dan diberikan sarapan.
3: Iya, gitu. Jangan lupa sarapan pagi ya. Baik. Baik, Ibu Nila dan juga ada Pak Hengki, juga Pak Husen, terima kasih banyak. Sukses sama-sama dengan berbagai program-programnya kali ini dan bisa menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat ya, khususnya di Kabupaten Fak-Fak dan bisa mencapai cita-cita mereka. Oke, sekali lagi terima kasih, dan terima kasih juga buat yang sudah bergabung. Tadi ada Ibu Rosna, ada Pak Jerry dan juga Pak Anton, sudah bersama kami di jalur telepon 0811495949. Sampai di sini dulu, saya temani Anda di Fak-Fak Menyapa Pagi. Dan baik, selanjutnya kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral pukul 9 waktu Indonesia Timur.